Janing sake 170-289 peserta didik program pendidikan dokter spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga mengalami dugaan keracunan makanan pas dino Senin tanggal 28 September Janing. Insiden iku kedadean pas kegiatan pra pendidikan ning gedung pusat diagnostik terpadu lantai 7 RSUD Dr. Sutomo. Kabar diklat RSUD Dr. Sutomo Astindari jelasno, sego kotak iku teko ning FK Uner lan teko ning lantai loro GPDT ki jam 09.00 isuk janing yo. Terus jam 09.15 diunggano ning lantai 7 tempat pengajaran. Terus jam 11.30 sego kotak iku dibagekno pas jam istirahat. Terus para peserta mulai ngerasakno gejala mual lan muntah sekitar 30 menit sampai 4 jam setelah mengonsumsi panganan iku caning. Mereka sih ngerasakno gejala iku langsung digawa ning IGD gawe ngentukno pemeriksaan. Sementara iku dirut RSUD Dr. Sutomo Profesor Dr. Dr. Cita Rosita SPKK jelasno selain peserta PPDS dugaan keracunan iku ya dirasakno 6 karyawan dan petugas kebersihan sing melok ngonsumsi panganan iku. Maka dari iku jane ya total keseluruhan sing diduga mengalami keracunan nyampe 170 wong ngono jane ya. Dadi teko seluruh korban sing digawe ning IGD saiki wis dipulangno gawe menjalani rawat jalan.

0: kok kepol ya. Piye iki cara milih? Ah, tak takok wong sing nang sebelahku iki ae ah. Ning Ning, iki apa to carane milih ndok sing apik iki?
1: Eh, ojo asal njupuk Ning. Sing pertama iku deloken sik cangkange. Pilihen kulite sing resik lan ra pecah.
0: Oh, alah ngono to. Nek sing retak-retak ngono, aja dituku ya.
1: Iya, Ning. Terus dicoba sik, digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek kuwi tandae wis suwe.
0: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
1: Nah, siji maneh, Ning. Dicekel sik, rasane abot apa ora? Soale endok sing seger biasane luwih abot timbang sing wis lawas.
0: Nah, terus iki. Nek warnane coklat utawa putih kaya ngene, pengaruh enggak?
1: Gak ngaruh, Ning. Sing penting gak mambu lan kondisine isih apik.
0: Oh, sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Ning.
1: Ayo dari ibu sing pinter milih endok resik, utuh lan seger kanggo panganan sehat keluarga.

Channing Pasnon, Pasnom Woman Planner BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jawa Timur manfaatno olahraga padel sebagai ruang bertemu lan bangun jejaring antar pengusaha muda. Gagasan iku diwujudno melalui The Padel Planner Cup 2021 sing berlangsung selama 3 dino ning Padel Platinum Golden City Mall Surabaya Channing yo. Ketua Pasnom Woman Planner BPD Hipmi Jatim Margaret Srijaya jelasno penyelenggaraan perdana turnamen iku ngentokno respon sing melampaui perkiraan. The Padel Planner Cup 2021 iki melebihi ekspektasi. Nah, jadi turnamen sing berlangsung ning Jumat tanggal 20 September sampai Minggu 17 September iku dimeloki 214 tim utawa 428 peserta. Margaret nyebut jumlah peserta iku ono ning atas target sing ditapno panitia teko jumlah peserta level permainan sampai penonton KP sangat positif. Selain pertandingan panitia yang nekano rangkaian bisnis activation ning VIP lunch platinum padel, program iku diisi workshop kelas pengembangan

mandiri, personal branding, sampai bisnis speed dating sing ngintukno respon teko peserta. Ketua Panitia The Padel Planner Cup 2016 Imadita Citrasanti jelasno, rangkaian kegiatan iku dadi bagian penting teko konsep turnamen. Mereka ndelok padel iku yo sebagai sarana gawe berjejaring dengan entrepreneur liyane. Menurut Imadita, olahraga dadi medium sing luwih cair gawe mertemukno pelaku usaha teko berbagai latar belakang. Interaksi iku diharapno iso mbuka peluang kolaborasi lan memperluas koneksi ning lingkungan pengusaha muda Jawa Timur.

0: ya. Ngeri ya. Ndelok berita ning TV saiki. Akeh tawuran pelajar. Kekerasan. Duh. Ambe iku lho. Arek enom sing gawe narkoba. Duh, dadi apa negara iki? Arek enom-enom.
1: Bu, apa ose kok ngremeng dhewe sawangane wedi ngono.
0: Anu, iki lho, Nduk. Berita iki lho, akeh berita sing negatif saiki, Nduk. Awakmu aja salah pergaulan ya, Nduk ya. Aja dadi koyo ngono ya, Nduk ya. Nggara ibu iki kuwatir tak kandhani.
1: Iya bu, aku ngerti kok dia yang kudu dihindari. Salah si jini aku ya mesti ngikuti kegiatan sing positif nak sekolah. Mulai paskibraka, OSIS, sampai melu kegiatan liane yang digagas Pemkot Surabaya yang libatno jajaran iku bu. Supaya terhindar teko hal-hal negatif sing isok micu tindak kriminalitas bu.
0: Oh, dadi kaya ngono kegiatanmu. Alhamdulillah, Nduk. Ibu melu seneng. Awakmu gak terjerumus nanggone hal-hal sing negatif. Ayo, saiki, Nduk ya, rungokno ibu ya. Mulai noto masa depanmu, Nduk. Supaya awakmu iso berkontribusi bangun bangsa iki melalui keahlianmu.

Caning pemerintah Kutha Surabaya jatuhno sanksi disiplin gawe 58 aparatur sipil negara sepanjang Januari sampai September 2016 mergo berbagai pelanggaran. Ira Tursilawati, Kepala Badan Kepegawaian lan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kutha Surabaya, jelasno jumlah ASN ning lingkungan Pemkot Surabaya 31.500 terdiri teko pegawai negeri sipil PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu lan P3K paruh waktu. Jarene ning tahun 2016 terhitung sejak Januari sampai September wis tercatat saakei 58 ASN sing ngelakono pelanggaran disiplin. Di jenis pelanggaran sing ditemokno iku diantarane pungutan liar sampai pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan caneng. Jaine pemerintah Kutha Surabaya wis jatuhno sanksi disiplin gawe 58 ASN mergo berbagai pelanggaran, baik iku termasuk pungutan liar, ketidakhadiran tanpa alasan sing sah, penyalahgunaan kewenangan lan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan liyane.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Chinese akeh 125,5 ton sampah dievakuasi teko Kali Tebu Surabaya selama periode Mei sampai September 2016 Chaning. Pengangkutan iku dilakono mbalik Lembaga Kajian lan Konservasi Lahan Basah Ecological Observation and Wetlands Conservation melalui program Mission of Zero Plastic Leakage. Kali Tebu Surabaya gawe nyegah kebocoran sampah teko sungai menuju laut. Darus Setiorini, Direktur Eksekutif Ekoton, jelasno, teko total 125,5 ton sampah sing dievakuasi, saakei 55,9 ton diantaranya wis dipilah. Data pemilahan dadi penting mergo isok ndelok sampah opo sing sakjane mlebu ning sungai. Hasil pemilahan nunjukno sampah didominasi residu sebesar 84,1%, terus sampah organik 7,6% lan sampah daur ulang 8,3% jeneng yo. Berdasarkan jenis e, 5 jenis sampah sing paling akeh ditemokno iku adalah residu liyane sak akeh 50,16 ton utawa 53,35%. Popok 30,51 ton utawa 32,44%. Organik lainnya kaya daun lan bangke hewan 3,5 ton utawa 3,73%. Organik kayu, ranting lan batok kelopo sekitar 3%, serta plastik kresek seakai 2,3 ton. Data iku nunjukno persoalan sampah ning Kali Tebu iku gak mek berasal teko sampah plastik cak ning, tapi sampah rumah tangga berupa residu lan popok yo dadi bagian terbesar teko sampah sing mlebu ning aliran sungai. Dhewe jelasno data pemilahan diperlukno gawe mengetahui jenis sampah sing mlebu ning Kali Tebu. Dengan demikian upaya penanganan iso diarahno gak mek ning pembersihan sungai tapi yo pengelolaan sampah teko sumbere.

Rencana pemerintah Kabupaten Sumenep memperkuat transformasi digital di sektor kesehatan melalui pemanfaatan sistem informasi puskesmas. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep Elia Fardasya nyatano, melalui sistem iki dadi bagian ningkat no pelayanan kesehatan sing modern, terintegrasi dan berorientasi mbarek kebutuhan masyarakat. Kabar lainnya Caning, jajaran imigrasi saat Jawa Timur memperkuat pengawasan keimigrasian berbasis deso melalui program deso binaan imigrasi lan petugas imigrasi pembina deso gawe dukung deteksi dini tindak pidana perdagangan orang lan penyelundupan manusia. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur Novianto Solastono nyatakno hal iki sebagai pengawasan keimigrasian sing libatno berbagai unsure termasuk aparat deso sekaligus penyampaian edukasi marae TPPO. Jane kumoyo rek woro-woro jam 8 isuk iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

sak ning wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Neng Ami.
1: Iya, Cak Chandra.
0: Sendiri lagi seperti dahulu. Rono bolonya tapi ya.
1: Pas libur.
0: Oh iya, pas libur ngene iki yo. Ngene iki aja males uning. Oh, dhewe iki kerja itu harus semakin semangat ya. Kalau apa lah gak semangat gini kok Dewi ngelentuk gak payu lontongnya ya. Yuk dipayukan yuk. Cak Ning, saiki Dewi ning lontong balap pas ini tidak beda seperti biasa. Kita akan selalu dodolan lontong pasti. Terus
1: dibahas tok sing beda.
0: Ono dibahas soalnya wong lontong iku gayenge iku mergo obrolan, mergo ono cangkruane, mergo ono bahas-bahasane. Dadi gak mopo ku jenenge mangan mek nunduk tok menikmati lontong gak iso. Pasti ono omong-omongane. Karena ono antrie kan ya dawa biasa ya ning ya. Nah, ning awake kan sedang apa ya? De Indonesia iki lagi membahas tentang perda disabilitas. Tadi ku tentang penghormatan, pelindungan lan pemenuhan hak penyandang disabilitas sing resmi disana balik DPRD lan Pemprov Jawa Timur yang dino Senin tanggal 8 September 2020 ning. Jadi lah perda disabilitas semakin dikuatno iki bahwa ono penghormatan, ono pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Tapi Ning, ngene lho.
1: Hak iki nyata.
0: Lah iya.
1: Apa sekedar aturan?
0: Nah, makane so iki ngene lho Ning, sak dewek-dewek ya. Lah ndek lingkungane penode. Disabilitas iku sik akeh sing koyo apa ya, nggo jloki ngono gak sih Ning? Maksude iku apa ya, lah sampean ndelok arek-arek anak-anak arek cilik utawa apa sing arek disabilitas iki sik dilokno.
1: Kaya enek kok ngonku nyanyi ya gak ono sih, tapi ya gak tumon. Nek jaman jaman ya si aku si arek, si arek iku ono koncoku.
0: Ya apa kuning?
1: Ya iku ya di gudai ya biar
0: tambah digojloki, tambah dibully ngono ya.
1: Dibully, jadi tambah arek tambah
0: tambah karena memang areke ya memang keterbatasan ya ning ya butuh kebutuhane khusus ngono-ngono. Lah sedangkan wong iku gak tidak peduli ya akhirnya areke tambah ya iku mau masalahe ngono lho.
1: Nek ben kok ono cituk Agus areku
0: iya tambah digudoi tambah digarai ngono ya ning ya. Nah ya iku dadi lak biyen iku encene sik apa ya kadang iku apa arek-arek ngono iku dieksploitasi ono pelecehan diskriminasi ngono. Cuman memang saat iki wis mulai apa ya wong-wong iki sadar bahwa disabilitas iku memang butuh kebutuhan khusus. Jadi butuh di apa diayomi, butuh di apa didengar, di hak-hake dipenuhi ngono ning. Nah, makanya iki perda disabilitas iki diresmikno balik DPRD Pemprov Jawa Timur dino Senin tanggal 12 September 2020. Tapi cak menurut Cak Ning, apakah perda disabilitas iki bener nyata iso memberikan manfaat atau cuman sekedar peraturan sing wong-wong iki gak terlalu mengindahkan?
1: Iya.
0: Coba ya awak dhewe pengen ngerti Cak Ning kira-kira menuruti peno perda iki ku sekedar aturan
1: apa
0: kaya apa ngono lho ya. Duh terjatuh. Monggo masuk lagi. Jatuh iki serondol-serondolan iki rupane Cak Ning ya. Heeh. Sing nyerot tiba iki ya. Halo, assalamualaikum lontong balap.
2: Assalamualaikum.
0: Lontong balap. Nyotot tenan. Ning Iin.
2: Sehat, Neng. Amin.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes.
2: Kayak ceramahnya Ustadz Maulana. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jamaah.
1: Oh, jamaah.
0: Sehat, jamaah.
2: Cepat datang ke RRI. Neng Ami sama Teh Tanda.
1: Engge, monggo.
0: Wow, au, au, au, au, au. Hei, Neng.
2: Tak aku mengukus kentang, Cak.
0: Loh. Eh, Neng.
1: Gak mau.
0: Tak iki, Neng. Tak kandani sama Neng. Kentang ini ini ki koyo kentang nang restoran iku
1: jenenge
0: iku mashed potatoes.
2: Oh itu kentang desa lho, Cak.
0: Oh, iya tapi
2: kok yo awet lho.
0: Tapi judule iku lak judul ndek restoran iku mashed potatoes. Mashed potatoes. Kentang kentang iku kentang meduk basa Jawae.
1: Heeh, meduk aku
2: nek. Oh, kuning, Cak. Oh, meduk. Sarapane kentang pok dua tadi, Cak,
0: oh,
2: sama pisang kepok.
0: Oh, aduh. Yes. Iki mau aku di
2: nanti tak anterin ya,
0: Pak. Oh, ya. Iya, Ning, Ning, Ning. Ning Ami.
1: Ya.
0: Sediakno karpet ijo ning. Wis. Oh, gak karpet merah mana karpet ijo ning.
2: Tahu isi.
0: Waduh. Wadaw. Alhamdulillah. Nggih, wis pokoke ditunggu. Siap menanti, siap menanti.
2: Nggih. Tapi sarapane saya sama Ayu ya gitu, kentang kukus sama pisang kukus.
0: Oh iya, jadi sehat betul wis alhamdulillah wis enak. Cek luang sing cek tambah gesit. Tambah gesit melakune peno ya.
2: Program ini program supaya sehat.
0: Iya betul, betul pinter ya.
2: Iya. Sakit itu gak mol makan ini makan itu.
0: Oh iya wis saiki aja wis ngono sehat-sehat aja ya. Oh, iya Ning.
2: Air putih sama kukus-kukusan. Iya. Ini bahasa apa, Cak?
0: Iki lho Ning, perda disabilitas ya kan. Kan apa lak biyen iku kan ono penelantaran, eksploitasi, pelecehan ngono kan. Nah, kan sekarang memang disabilitas wong kan padha ngerti memang. Oh, iki arek iki butuh kebutuhan khusus. Cuman kan ini barusan di apa disahkan Ning DPRD iki ya kan tentang Perda disabilitas, yaitu tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Menurut Peno, Perda ini apakah cuma sekedar aturan ataukah benar nyata adanya, ya kan, tentang hak nyata atau sekedar nyata, aturan saja? Menurutnya sama nih apa nih?
2: Nek kita rakyat itu tetap positive thinking ya, Cak.
0: Iya nih.
2: Mudah-mudahan aturan itu dijalankan sesuai undang-undangnya, sesuai perdanya, kan gitu ya, Cak. Ojo bikin aturan tapi nanti dilanggar sendiri.
0: Iya.
2: Kasihan udah mengatasnamakan disabilitas ternyata anggaran dari pemerintah enggak terlaksanakan dengan baik.
0: Oh, iya,
2: tolong
0: iya.
2: Yang ada duduk di atas jangan sampai anggaran itu lepas dari anggaran gitu. Jadi nanti ada niatan anggaran buat disabilitas ternyata melenceng, jangan sampai terjadi gitu ya, Cak. Mudah-mudahan benar-benar untuk nyantuni orang-orang yang benar-benar membutuhkan, melindungi orang-orang disabilitas yang benar-benar membutuhkan. Karena apa? Enggak semua orang itu kadang-kadang suka gitu. Kalau sekarang tapi banyak yang peduli, Cak. Kalau dulu itu banyak yang enggak peduli. Nek menurut Neng Iin, dulu itu di lingkup Neng Iin ada juga disabilitas tapi orang tua sama anak dibully itu dulu, Cak. Tapi saya selalu bela kan kayak gitu loh. Jadi kadang-kadang itu sakar PDW, Cak. Di pesawat sama jagung
0: nah,
2: kayak gitu.
0: Waalaikum.
2: Saya tuh moro, Cak. Tak bilangin baik-baik tapi orangnya tetap ngengkel kayak gitu. Akhirnya namanya anak-anak kayak gitu kan teriak-teriak jerit-jerit ngamuk kan gitu. Karena nengin gergeten wis tak biarin dibales kan gitu. Tak lihat aja sekedar yang penting dia puas bales kan gitu. Habis itu orang itu ndelalai keteteran, Cak. Terus pernah masuk penjara juga karena penipuan. Jadi Allah akan membalaskan, makanya bagaimanapun ya. Juga jangan jahilin anak-anak kekurangan, itu juga ciptaan Allah. Kan neng. Gitu ya, Cak.
0: Iya, betul.
2: Malah
0: betul.
2: Kita kalau bisa lebih sayang, lebih perhatian gitu. Supaya anak-anak disabilitas itu ada perhatian dari kita semua gitu, Cak. Apalagi kalau pemerintah sekarang udah peduli, tolong benar-benar dilaksanakan ya, Cak ya. Ojo asal buat perda tapi kenyataannya nanti nol dan sampai ya uangnya kemana, akhirnya kemana gitu. Itu ya, Cak.
0: Siap, Neng. Baik, matur nuwun.
2: Kontongnya saya bagi-bagi buat Cak Parno, Cak Danta, Cak Pangkobar, Neng Siti, Neng Ela, Neng Rama, Neng Dian, Pak Mulyono, Pak Toto, sampai jumpa, Mama Fikri, buat semuanya pendengar Pro 4.
0: Baik.
2: Semoga tetap sehat semuanya, penyiar sehat, Ge.
0: Amin, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ge, lanjut, monggo Cak Neng, Ge. Sinten-sinten iki.
1: Halo,
0: lontong balap.
3: Lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Ya pancene ya siji dewe
0: nyototenan.
3: Nyototenan menan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay.
3: Cak Chandra, Neng Ami.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes.
3: Alhamdulillah, pokoknya suwe hatiku penting.
0: Suwe hat pokoknya, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Sampe sehat juga, Ngi.
3: Alhamdulillah, luar biasa.
1: Yes.
0: Yes. Senge. Monggo, Pak RT niki lho tentang perda yang baru saja disahkan kan tentang disabilitas. Apakah menurut Peno iki cukup merubah stigma masyarakat? Agar lebih peduli atau cuman sekedar peraturan sing wong-wong ki sik gak ngerti ngono. Iki perda iki apa sih ngono apa cuman sekedar lalu saja?
1: Peraturan apa nyata?
0: Nyata apa enggak sih iki peraturan iki?
3: Ngeten lho Cak Chandra.
0: Nggih.
3: Perda niku pancene nggih penting. Masyarakat kudu di terus akan wonten peraturan daerah niku mengenai anak-anak atau orang disabilitas. Gen kula niku nggih lingkungan gen kula niku enten kali Cak. Sing pun sekolah lulus niku tinggal tapi nggih sekolahe wonten gene sekolahan SLB Cak. Niku panjene areke niku nggih sipate niku kados arek cilik ngoten lho Cak Chandra.
0: Nggih.
3: Niku nek kalih kula kalih suwinten mawon pong ngaji wis areke kancane gede-gede. Kancane cilik-cilik kok kancane piyambake niku gede-gede. Nggih. Niku nggih panjene pendekatan orang-orang seperti itu kudu sabar, diparingi pengertian. Niku nek di kerasi Cak, di apa mana yang ngoten tambah beruntak Cak. Ojo sampai lah. Sing setunggal niki kula nggih mesakne arek niku pun sekitar usia 15 tahun lah Cak. Tapi mboten di sekolahne kali wong tuane. Arek yo wis ya nopo cak wong arek disabilitas niku nggih sipate nggih ngoten niku. Niku orang-orang yang kebutuhan khusus niku kudu orang-orang yang kelebihan rezeki harus peduli, Cak.
0: Mereka lupa harus. Kalau anak-anak seperti itu adalah anak surga sing memang sajane iku iso iso dadi ladang pahala gawe kita iku iso gawe. Apa lawan lebih peduli ya, Cak ya.
3: Nggih, wong sampean dhewe nate berhadapan kali anak-anak disabilitas niku berpotensi walaupun keadaannya sing kados ngoten, sampai cara berpikire sampai kuliah mlebet gini UNER niku sampai iri ngoten lho.
0: Nggih lho nggih. Makane.
3: Nggih ngoten niku wau panjane arek-arek sing anak-anak disabilitas niku harus ada perhatian. Terus nopo malih sakniki pun enten perda. Niku masyarakat kudu

0: konten yang iya Cak Toto Cak Kolis yang panjang Bangko baru di ning sini ning Ela ning Sikoro aku ning ajak Rusia dah Ratno kagum samu dayani pun
1: siap matur nuwun
0: Cak Candi nggih monggo Candi mlebet
1: monggo monggo
0: Cak Chandra disemangati kali ning anu
1: nggih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, jane lanjut nggih gantian 089602 ombe 031. Halo, halo lontong balap.
2: Lontong balap nyoto tenan.
1: Nyoto tenan. Selamat pagi.
2: Bagaimana juga kabarmu Bang Chandra dan Mbak Ami?
1: Alhamdulillah.
3: Luar biasa.
1: Allahu Akbar. Yes, yes, yes.
2: Bagaimana aku enggak dengar? Bagaimana kabarmu, Bang?
3: Alhamdulillah. Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah,
1: sudah kan dua-duanya?
2: Iya.
1: Alhamdulillah ya.
2: Apa? Kamu semuanya
1: baik, baik semuanya.
2: Bagaimana betul kabarnya baik semua ya?
1: Semuanya baik, baik semuanya.
2: Kembali ke laptop.
1: Okay. Yes, yes, yes.
2: Saya mau tanya Mami sebentar. Maksud hatiku datang kemari ingin mengajakmu rujuk kembali.

0: Tergantung dirimu, bercerai itu, Mbak Ami. Ya, kembali ke laptop.
1: Iya.
0: Ya, begini, Bang Chandra. Apa yang dikatakan Kak Parno juga bagus. Tapi lebih bagus lagi, apa yang dikatakan Neng Iin. Jangan dibuat objektif. Jangan dibuat proyek. Kalau memang sudah ada perda, ya berikan kepada yang berhak. Tapi jangan dibenturkan dengan HAM. Nanti berbentur loh, Bang. Disabilitas itu bisa berbentur dengan HAM. Makanya jangan sampai bedakan. HAM ada perdanya. Disabilitas juga ada perda. Sebetulnya sudah ada perda itu, Bang, dari pusat, Bang. Mulai dulu itu. Cuma yang bergerak baru-baru ini di sini di lontong balap.
1: Iya. Yeah.
0: Sudah ada. Kita nggak pakai perda aja, kita kan sudah toleran, sudah.
2: Tapi kan baru disahkan 20. Jadi perda ini baru diresmikan 28 September 2026 untuk Provinsi Jawa Timur, khusus perda disabilitas Jawa Timur. Baru disahkan 28 September.
0: Ya, waktu itu ikut di Bang Karni, waktu itu kami hadir. Itu berbenturan dengan HAM loh, Bang. Karena ada berbenturannya sedikit. HAM gak punya perda juga. Hak asasi manusia gak bisa disalahkan juga. Itulah berbenturannya di situ. Itu yang umum, yang kuhab umum, Bang. Akhirnya selesai, Bang. Gak ada masalah. Ya, kita kembali
2: laptop lagi. Baik. Oke.
0: Ya, untuk anak. Sebetulnya tanpa perda pun manusia itu harus menyadari dan sudah mengasihani, sebetulnya sudah iba. Tapi sebagian ada disabilitas, ini sebagian ya, segelintir dua gelintir aja ya, sombong, Bang. Mentang-mentang dia seperti ini, seakan-akan dia itu yang paling hebat. Di sini loh, Bang, kadang-kadang, Bang, segelintir dua gelintir aja lah yang sombong itu.
2: Semoga kita tidak tergolong dalam yang seperti itu.
0: Mayoritas kita harus iba, Bang. Tapi juga harus ada itu, karena banyak manusia itu tidak paham, tidak mengerti, tidak iba pada disabilitas. Mayoritas itu kebanyakan begitu, Bang. Kuek. Tuh nggak mau tahu, bukan anakku, bukan saudaraku. Nah, di sini loh letaknya, Bang. Ya, itu aja harapan saya, apa yang dikatakan Neng Iin juga itu perlu didengar.
1: Karena itu.

0: saya mau bicara seperti buat proyek.
1: Oke.
0: Yo. Terima kasih Bang.
2: Oke, baik. Terima kasih. Oke, matur nuwun. Oke, lanjut. Ada siapa ki? Lontong balap.
3: Lontong balap rupapat pancen nyoto tenan.
2: Nyoto tenan. Ning Sari.
3: Ya, sudah. Assalamualaikum.
1: Pun waras
2: nggih. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah,
2: luar biasa. Allahu akbar.
3: Ya, Sandra ya sehat ya, Cak ya.
2: Alhamdulillah. Oh, semangat peno ya, bisa alhamdulillah.
3: Harus saraf soale. Nggih. Iki mau aku wis mangan sego pecel, Cak.
2: Widi. Nggih. Iku wis waras maksud e gak gak kumat-kumat ngono ta ning.
3: Tidak, Cak.
2: Ya kabeh alhamdulillah.
3: Aku barang mulai kerja iki, Cak. Padahal ya wong kesehatan lho. Ya kena ngono 6 hari, Cak. Tak kei obat iku langsung semangat.
2: Lho anake ya ikut sakit juga.
3: Lho iya, tapi gak seru madheke ndek waru, aku kan ndek Sejati.
2: Oh,
3: iku ya loro, Cak. Gak iso ngomong, gak iso nelan.
2: Walah.
3: Mari ngono sik tenang ae, kita online obat
2: aja. Sik tenang ngono.
3: Bu, aku tunggu nono, Bu. Aku ki gak lara, Bu. Lho. Aku ki ya lara, rungokno tak aku nang dokter ping lere ku menter lho, Nduk. Iki ono obatku aku antara iya dan tidak. Lah kok ternyata iya ya, Cak yo.
2: Ternyata dia juga iku mempan.
3: Mempan, Cak, tak kasih sak ada gitu. Ini Bu, alhamdulillah Bu, Ibu tekan di
2: terus
3: ono malaikat sing SMS aku.
2: Lah iya aku munggo ngono iku lho ya kok iku lho ning tekan dia kok diku ngene munggo ngono iku teko ponari endi ngono jarene. Ponari endi sampean Bu ngono paling ya.
3: Oh. Ya iya. Tak kok wis tak kei kabeh tak duwi tuku iki. Yo.
2: Alhamdulillah.
3: Sampeyan wis menta iya iki lak sego pecel wisan aku
2: ngono. Makane munggo aku dodolan ngono puwayu bek yo. Ya Allah. Lah iya.
3: Aku malah stok aku kapan-kapan nate online maneh Cak tak gesetok soalnya aku sering-sering ngono iku radang iku Cak.
2: Nah iya munggo dodolan iki lho ning yo mbati yo pira yo regane mek 10.000 lho ya. Kak Bati, nah, gak usah mahal apa.
3: Oleh roti goreng lima loh, Cak.
2: Emang kan nih, ya Allah. Alhamdulillah. Ini
3: mau bakas apa, Cak?
2: Ini loh, perda disabilitas itu loh, Neng. Menurut sampean lah, mau gak ada perdang ini, ki kroso gak sih manfaatnya?
3: Iya, rodo, gak soalnya ini, Cak. Di tanggaku itu ada. Arek itu cuma invalid kakinya 2 tok.
1: Nggih.
3: Mari ngono nek sekolah iku digendong mbek ibuke Cak waktu SD sampai SMP. Terus SMA iku ditumpakno becak tak. Mari ngono tapi dek iku utake mung wahin Cak. Saiki ku ngelesi arek mulai kelas 1 SD sampai SMA iku les dek-deke Cak. Saiki wis iso tuku kursi roda dhewe. Aku kadangku yo haru ya Allah arek iki yo. Cuma kakinya aja invalid gak bisa jalan.
2: Iya kayak apa lemah syaraf iku yo ning yo.
3: Iya yo tapi.
2: Tapi utake pinter.
3: Iya pinter gak iso nukokno sepak kursi roda Cak. Akhire ngeles-ngelesi ku Cak. Masya Allah. Wake murite terus akhirnya dia bisa beli kursi roda sendiri kok aku yo melok seneng sakno aku
2: mau berusaha iku ono dalan pasti yo ning yo.
3: Iya, pemerintah kok gak nukokno kursi roda yo sakno arek iku aku sampe ngono. Terus saiki aku nang ning Ami. Ning.
1: Dalem.
3: Kula niki penasaran ning. Nggih. Nah, napa niku wayang padat kali wayang kulit niku bedane napa to ning?
2: Durasi ning.
1: Durasi ning. Nek wayang padat niku mok diluk.
2: Mek.
3: Nggih.
1: Rong jam
2: apa? Gak sampai sajam 30 menit kadang sampean. Mbangun iku dawa dipadetno dadi
3: iya aku gak seneng nek wayang kulit iku Cak soalnya sampai esuk aku
2: wayang
3: padat apa batik wayang ya aku seneng iku ono lucu-lucune ngono. Lek biyen iku RRI iku ono 4 iku Cak ya ono ludruk, ono wayang orang, ono ketoprak. Ono apa iku jenenge? Apa mau ketoprak wayang kulit?
2: Wayang kulit.
1: Nggih, pun sekawan.
3: Lah itu aku iku sing seneng iku ludruk ambek wayang ambek wayang wong cak. Nek wayang wong aku sik ngerti, tapi nek ketoprak aku gak ngerti. Ngono. Kebiyen iku ket tahun 80-an aku iki wis ngepen ambek RRI saking tak pikir wis gak ono radio iku makanan. Radio iku tak guyu. Si ono wong dodol radio ta. Lho ibuku ya apa sih? Tonggoku lho bu duwe kabeh wong mudura-mudura. Iya ada. Sedha aku tukokno dadi Pak. Iya iya cak ono
2: iki. Jatuh lah gak petho awak dhewe iki jatuhnya. Ya.
3: Iya, satu aku gak ketemu sampai
2: yang jaga sewaras aku. Iya, gak oleh resep, gak oleh resep iku kalau jengking iku are.
3: Kalau resep kok. Arek tanggal ku ngene. Hening, sampai niku lho teko ndi obat kok 12.000 iki temenan ta.
2: Wis kalangku
3: nek mati yo aku bisa sing mati wis
2: sing. Ya Allah, cok wo.
3: Menanggak ikmang aku esok wis tuku sego pecel ya Allah, alhamdulillah. Wis sarapan, wis aku tuku sego pecel dah. Iya, aku tuku sego campur, alhamdulillah.
2: Sehat, alhamdulillah. Wis
1: alhamdulillah. Wis kabeh
3: sehat. Ya, aku tuh mak takon wayang wayang padat malu abangnya kan ngono. Wayang kulit aku kok suwi sampai isu.
2: Iya, sampai keturun lah nonton aku ya, kerongan aku ya.
3: Iya.
2: Iya wes ngono ae. Iya
3: ning matur nuwun. Apa iki tak pakekno wis kanggo ning ami karo Cak Candra. Mudah-mudahan selalu semangat.
2: Matur nuwun ning Sari.
3: Aku wis etes ya Cak ya.
2: Oh, etes temenan. Alhamdulillah.
3: Ka 13.000 aku saiki sak bengok-bengok.
2: Alhamdulillah wis ta lah iya. Matur nuwun nggih. Ana-ane bae wis iki jeneng golek no tombo soalnya yo cek seneng kayak gini iki guayang neng ya kan ngono lo lah iki yo biasa aku oleh tombo teko wong iki yo anu iki biasa ngirimi sinom sehat. Halo lontong balap.
1: Halo lontong
3: balap keempat.
1: Lon banjen nyoto
3: tenan
2: nyoto tenan
3: banjen nyoto
2: nyoto tenan pokoknya. Alhamdulillah bunda.
3: Malam.
2: Sehat.
3: Aku lagi masih belum 100%.
2: Loh, kurang tuku obat berarti.
3: Belum 100% aku. Okay, soalnya enak, aku kan di samping anu itu enggak berani minum obat yang bukan dari resep dokter.
2: Iya, betul memang.
3: Tekanan darahku itu di atas 200.
2: Iya, betul.
3: Yang itu mencapai 134 kemarin lusa itu.
2: Iya, hati-hati temen ya pun ya.
3: Aku kemarin lusa itu sama dokter memang wis di, ibu nginep aja di sini bu, biar istirahat. Ndak wis dok, aku tak pulang aja. Nah kalau di rumah nanti ibu ono esing bercanda paling.
2: Iya.
3: Oh, gak gelem meneng
1: banget. Jadi wong wedok iku lara, gak iso ngrasakno lara.
2: Wis
3: ngrasakno lara. Wong kuwi nek tak tinggal rong dina lho ning ami jenenge pawon niku Pak.
1: Ning jeredak.
3: Pereng semuanya itu melumah kabeh ya.
2: Padahal wong lara tok iku padahal.
1: Kering ngrasakno iki temenan.
3: Tak tinggal meleset iku. Allah, ya apa ngrasakno lara aku bayangno nek tak tinggal nang kono nang gone rumah sakit ya wis tambah.
2: Sumpek tambahan pean.
3: Tidak apa-apa, doanya aja mudah-mudahan selalu sehat.
2: Nggih, nggih.
3: Ya wis aku mau tak sambi gawe jamu-jamu itu. Anu yang apa namanya herbal-herbal itu wis.
2: Iya wis sehat pokoknya ya.
3: Kembali ke apa topiknya apa iki?
2: Iya itu perda disabilitas iku menurut Bunda iki terasa enggak sih manfaatnya?
3: Oh, terasa banget kan aku punya cucu disabilitas itu bisu tuli. Sekarang sudah lulus dari SMA yang di Pasuruan itu loh. Lulus dari SMA terus apa namanya dia itu punya keterampilan ini apa namanya rias wajah.
2: Cewek bun.
3: Jadi nenek cewek.
2: Oh iya.
3: Sudah lulus SMA sudah. Jadi nek
4: Terus apa namanya, fasilitasnya itu juga banyak. Dari terus seperti ibunya itu kan UMKM juga. Kebetulan sudah ayahnya sudah almarhum. Jadi di samping anak yatim, terus apa namanya, disabilitas, terus ibunya juga pengurusnya UMKM. Yang jualan itu loh serba 10.000 di seluruh di Pasuruan, di Pamelianu itu loh yang ngetop itu. Jadi dia sering ikut apa namanya, seminar di mana-mana, ya nang Malang, nang anu gitu, dikirim sama Pemda ya, Pemda Pasuruan.
2: Iya. Gitu. Jadi Bu Jojo Bunda itu pakai alat bantu dengar ya, Bun?
4: Nggak mau, dia dilepas.
2: Oh iya, jadi soalnya nggak suka.
4: Dilepas mulai bayi itu ya, dipakein itu mesti dilepas.
2: Makanya jadi akhirnya jadi masih alami lah. Jadi ini maksudnya, cuma makanya pake, jadi nggak bisa.
1: Apa namanya?
4: Ya cuma kita-kita yang ngerti
2: isyarat. Nggak bisa ngomong soalnya isyarat soalnya nggak pakai alat bantu dengar soalnya. Iya.
4: Ya bahasa isyarat itu. Makanya waktu kemarin, waktu di Pro 4 ada siapa namanya itu, tak catat sampai sekarang masih tak simpen, tak tunjukkan ke dia. Ini loh, anak ini bisa ngomong, bisa anu, tak tunjukkan ke dia. Ya, dia bisa baca WA, anu apa itu bisa. Kalau dikirimin anu apa itu, ya kirim balas, balas jempol gitu. Anu, tapi ya apa namanya, memang anaknya rajin sekali, gak boleh ada apa namanya, kasur apa spray itu berantakan, ada kotoran di bawah langsung disapu, rajin sekali ya, berkat didikan dari anu SLB-nya itu. Seperti
2: di
4: itu.
2: Di tengah keterbatasan memang, itu pasti ada kelebihannya, Bun.
4: Ya, kelebihannya di situ. Dia enggak mau ada barang kotor, ada anu itu berantakan, wis langsung dibersihkan. Ya anaknya kebetulan cantik, ya Allah, ya eman gitu loh. Tapi ya itu ada keahliannya sekarang. Kalau ada rias manten itu diajak sama yang rias manten itu. Tapi ya sesama disabilitas, jadi ngerti maksudnya, ngerti bahasanya.
1: Lendang yang disinten
4: berlanjut di disabilitas di mana-mana, mudah-mudahan diperhatikan sama pemerintah. Semuanya sekarang kan sudah mulai diperhatikan semua. Ya gitu aja, salamnya untuk Bu Sari, terlambat mulai 87 dengerin RRI kok mandek. Kalau kalian mulai 87
2: terlambat sampai blast sekarang itu
4: Iya, gak mandek blas. Temanku mulai RRI penyiarnya itu siapa aja itu kenal saya. Sampai terakhir yang barusan yang sudah gak ada itu. Neng, siapa Mbak Ami yang waktu anu itu meninggal, Mbak Furi ya, Mbak Uri itu yang terakhir. Dan habis suaminya meninggal, terus beliau meninggal juga gitu loh, pas COVID ya. Iya. Saya kenal semua penyiar-penyiar yang almarhum itu kenal semua. Eman Bu Sari ngilang, sitas muncul maneh. Ya wis, mudah-mudahan berlanjut dan sehat selalu. Matur nuwun, salam sehat untuk semuanya.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selami re iki ni lontong ya, kita jawab ya. Halo lontong balap.
1: Halo lontong balap.
2: Halo. Si iki apa? Lontong balap. Mane si.
1: Aduh, halo.
2: Halo lontong balap. Loh, si sabar. Halo lontong balap.
1: Halo.
5: Ya ini.
2: Ini ada abangnya ini. Halo, ya lontong balap.
1: Halo ndire wong gire.
2: Lontong balap.
6: Halo.
2: Nah, wes.
6: Oke, siap. Cek.
2: Lontong balap.
6: Balap lontong. Balap lontong. Nonton balap. Pancen nyoto tenang. Nggih. Ning Ami. Kak Chandra.
2: Yo Cak Andi.
6: Dan Salsa ya.
1: Salsa libur.
2: Salsa sedang libur.
6: Kok cuma berdua?
2: Iya, berdua tok iki.
6: Pembahasannya tentang perda ya.
2: Perda disabilitas, Cak.
6: Ya, alhamdulillah, Senin kemarin perda disabilitas diresmikan dan kebetulan saya juga bagian dari proses pengajuan perda itu dengan teman-teman yang lain, dan itu prosesnya panjang, butuh tahunan memang. Dan yang perlu diketahui masyarakat bahwa perda ini kan bagian dari payung hukum ya. Payung hukum bahwa teman-teman disabilitas itu mempunyai hak yang sama. Jadi yang perlu diketahui bahwa kata-kata disabilitas itu kan bukan karena apa keinginan mereka ya, kadang kan kedisabilitasan karena mungkin mereka jatuh karena kecelakaan, karena mungkin memang dari lahir dia seperti itu, jadi macam-macam. Jadi orientasi pemikiran kita disabilitas itu bukan hanya sekedar dari lahir terus misalnya non sewu nggak punya kaki misalnya, ada yang mulai kecil sampai umur berapa itu normal, begitu ada insiden dia mengalami itu. Nah, perda itu kan fungsinya untuk mengcover. Jadi untuk mengcover hak-hak mereka, misalnya teman-teman yang dalam apa pendidikan, pekerjaan yang selama ini harus diakui bahwa ya memang faktanya di lapangan kan mungkin ada sebagian kan agak sulit. Tapi ini kan masih 6 bulan lagi akan diperkuat dengan pergub ya. Karena kalau perda tanpa ada pergub kan bagaikan macan ompong. Nanti ini kita tetap memperjuangkan sampai pergub itu apa namanya muncul. Satu hal yang ingin saya luruskan juga bahwa ini kan bukan upaya untuk kita itu apa ya untuk apa mengiba ya, iba atau kasihan itu kita luruskan. Jadi teman-teman disabilitas itu sebetulnya dalam tanda kutip tidak harus untuk diibai dan dikasihani, tidak, tetapi memang mereka diberikan ruang yang sama aja, Chandra. Makanya kemarin saya ngobrol dengan teman-teman dengan teman-teman ya, kebetulan di apa namanya di DPRD dan sebagainya, saya bilang bahwa misalnya kalau ada bantuan, ternyata disabilitas itu secara finansial dia sudah oke misalnya, dia sudah mampu, ya sudah coret. Jadi walaupun tidak memandang, walaupun dia disabilitas, kalau memang secara ekonomi dia sudah kuat, dia coret. Jadi ini menunjukkan bahwa memang objektif gitu loh, bukan berarti lantas oh pokok diantar kromo kok disabilitas tapi nggak bisa seperti itu. Sama juga teman-teman tenaga kerja misalnya mengakomodir ada lowongan pekerjaannya sesuai dengan kemampuan mereka dan keahlian mereka misalnya, dan ternyata memang mereka sudah punya kerjaan yang memang lebih bagus, ya sudah tidak perlu. Itu tujuannya seperti itu. Jadi memang kita perlu adanya perda. Tadi katakan misalnya maksudnya gak bertolak, gak apa-apa, gak bisa. Karena negara ini kan negara hukum. Negara memang perlu ada aturan yang memang apa gak bisa ujuk-ujuk misalnya sebuah apa aturan, oh pokoknya oleh, gak oleh, gak oleh. Gak bisa. Makanya saya dengan teman-teman alhamdulillah ini menjadi diresmikan Senin kemarin. Yes, kita bersyukur. Artinya teman-teman disabilitas bisa bernafas sedikit lebih lega. Artinya nanti kedepannya kan semakin besar ruang hak yang sama, baik pekerjaan, pendidikan. Makanya sekarang kan banyak kampus-kampus yang open ya, open untuk teman-teman berdisabilitas mulai sampai S1 bahkan sampai strata 3 itu kan. Dan ini yang menurut saya luar biasa, dan sekaligus saya juga mohon doanya, mudah-mudahan saya menyelesaikan S3 ini mudah-mudahan juga kelar kan.
2: Amin,
6: gitu ya.
2: amin. Semangat ya, Cak.
6: Iya, jadi semuanya kan tujuannya untuk supaya apa ya, mendudukkan nah gitu ya, memanusiakan manusia kan gitu ya. Kadang kan memang kalau nggak ada payung hukum seperti itu gak repot juga gitu, karena pemerintah kan urusannya akeh itu loh, nggak ngurus wong siji loro tok itu banyak, jadi memang itu sangat perlu. Bagi selamat perda kemarin diresmikan Senin kemarin, dan kita menunggu 6 bulan ke depan maksimal ya ada pergub yang bisa memperkuat perda ini menjadi kuat, apa istilahnya, menjadi lebih maksimal lagi. Kita nanti akan melihat bagaimana senang-senangnya disabilitas itu bukan menjadi beban lagi di keluarga. Mereka akan benar-benar pure mandiri. Bagaimana mereka bisa menghasilkan apa namanya penghasilan dari keahliannya, tadi bekerja di bidang apapun sesuai dengan keahliannya masing-masing. Ini yang kita harapkan nanti. Negara kita akan luar biasa nantinya. Amin. Akan menyambut 2045, keren gitu nanti.
2: Siap.
6: Mohon doanya, kita tetap berjuang.
2: Oke, matur nuwun ya Cak Andi ya.
6: Ya Chandran, jangan khawatir nanti ini lono bala tetap diantoin biar arek kok.
2: Siap, oke, matur nuwun.
6: Oke, kita aja untuk semuanya sukses ya.
2: Oke, matur nuwun. Oke, matur nuwun. Ter, awas, awas kecantol kalo, lah. Ya matur nuwun ya Chanding ya, kau campur sarangan. Ngonten dicorlo nonton balap. Eh Chaning, awak dhewe iki bakalan ono narasumber ning kentongan. Mohon maaf yang sedang ingin bergabung, kita akhiri dulu soalnya awak dhewe harus persiapan untuk menyapa narasumber ning dialog kentongan. Matur nuwun ya ning Ami.
1: Saya pamit ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Chaning mantan ngeten awak dhewe bakal mlebu ning adicara kentongan sing pastine cok nang dindi tetep ning Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

yakni cukup semene siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cak ning daerah Tanjung Bumi dadi salah siji sentra batik Madura sing onok nang Kabupaten Bangkalan. Batik teko daerah iki wis mulai akeh dikenal masyarakat, mulai masyarakat lokal, nasional, sampai internasional, salah siji ne batik gentongan. Nah, Cak Ning, batik gentongan iki duwe ciri khas khusus, yaiku proses pewarnaane sing nggunakno teknik perendaman nang jerone gentong. Proses iki tujuane supaya pewarnaan kain batik luwe awet lan tahan sampai puluhan tahun. Mergo iku, batik gentongan iki regane larang ketimbang batik jenis liyane. Sak liyane iku Cak Ning, batik gentongan bahane nggunakno kain jenis katun sing motif lan corake modern, tradisional utawa ngikuti selera pasar. Batik gentongan motifi akeh sing rata-rata dipengaruhi faktor alam utamane pesisir sing nampilno warna-warna mencolok, kombinasi campuran warna abang, ijo lan warna kuning. Batik gentongan gawe kalangan masyarakat Bangkalan duwe nilai sing mendalam utamane nglestarikno tradisi masyarakat Madura sing kental karo

Cak ning Pemkot Surabaya ndorong masyarakat supaya mastekno data pendidikan sing ono ning dokumen kependudukan diperbarui. Hal iki mergo data kependudukan dadi salah siji bagian sing berkaitan mbarek perhitungan indikator pembangunan manusia. Kepala Disdukcapil Surabaya Irfan Wahyu Drajat nyatakno pembaruan data iki sebagai dukungan program pemerintah pusat bangun ekosistem data sing terintegrasi.

Kabaliane jane Pemkab Sampang terus gencarno upaya pencegahan stunting salah sijine melalui program kelas ibu balita. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan lan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang Dwi Herlina, Lucy hari ini nyatakno program iki dadi wadah nurunno angka stunting sekaligus ngekei edukasi ning masyarakat ngawal tumbuh kembang anak. Cani kumayorek woro-woro jam songo isu iki aku Chandra ketemane ning woro-woro selanjutnya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing caning nggih. Sarangan kalian Chandra wonten Tanjung Perak pagi. Saat niki awak dhewe mlebu ning adicara Dialog Kentongan. Dialog Kentongan iki caring yo pasti ini adalah tujuannya gawe iso ngekei wawasan gawe peno bagaimana bisa menghadapi apapun kejadian sing ibaratiku butuh tanggap bencana, ya kan? Jadi baik itu mitigasi bencana, kedadian bencana ataupun setelah bencana. Sampurawon ing studio perempat RRI Surabaya caning yo narasumberku sing akan membahas sebuah topik sing pasti ini isok nambah ilmu kaya penuh sing ngerungokno dan caning mangke isok bergabung bisa berdialog, bisa berinteraksi mbak narasumber melalui telepon 0315462961 utawi WA ning 089602111968. Hampurawa studio perempat RRI Surabaya cak ning kalian narasumber sing pertama Cak Gisda Jutiawan selaku ketua Brigade Penolong Kuarcap Blitar. Sugeng enjing Cak Jutawan. Alhamdulillah. Seneng aku nyopo lak sing jutawan-jutawan ini iki akeh duweke iki alhamdulillah. Sehat Cak Gisda?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Cak Gisda juga sarangan kalian narasumber selain Cak Gisda ada Cak Radian Jadid selaku ketua Task Force kemanusiaan kantin ITS sugeng enjing Cak Radian. Aku manggilnya Radian apa Cak Jadid?
3: Cak Jadid.
1: Cak yes. Jadid.
3: Enjing Cak Chandra sugeng enjing pemirsa sedoyo.
1: Cak Jadid ini ada ininya loh, ada jinglenya loh. Jadid, Ted. Beda ya. Cak jadi sehat ya.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat sedaya. Alhamdulillah kita karena harus sehat Cak. Kalau yang enggak sehat nanti yang menyakiti siapa lo? Harus sehat pokoknya ya. Oke jadi Cak Gisda dan Cak Jadid. Hari ini kita akan membahas topik seputar SRPB Jawa Timur 2016 sampai 2019 memperkuat kolaborasi relawan untuk ketangguhan bencana. Ini apa ini? Apakah sebuah jargon? Apakah sebuah program kerja atau semboyan? Nah, mungkin dari Cak Gisda ini bisa dijelaskan apa ini Cak? SRPB Jawa Timur 2026-2029 memperkuat kolaborasi relawan untuk ketangguhan bencana.
2: Oke, baik. Gini Cak Chandra. Jadi SRPB ini merupakan sekretariat bersama relawan penanggulangan bencana Jawa Timur. Yang mana alhamdulillah kami baru saja melaksanakan kongres keempat. Nah, jadi terbentuklah pengurus yang baru untuk periode 2026-2029.
1: Ini 5 tahunan ya?
2: Ini 3 tahun.
1: Oh 3 tahun. Oh iya Allah iya. 3 berarti dimulainya berarti sudah 12 tahun yang lalu.
2: Iya, betul.
1: Gitu ya.
2: 9 tahun lebih tepatnya.
1: 9 tahun yang lalu. Oke, ya, oke.
2: 9 tahun yang lalu. Nah, jadi untuk ini tagline kami ini ya, jadi bukan jargon, jadi tagline kami adalah memperkuat kolaborasi relawan untuk ketangguhan bencana. Jadi kami di sini SRPB Jatim ini berperan untuk apa ya istilahnya menjadi wadah konco-konco relawan se-Jawa Timur, begitu Cak Chandra.
1: Nah jadi untuk yang Berarti kan setiap periode itu punya program yang berbeda-beda.
2: Betul, setiap periode memiliki programnya masing-masing.
1: Gitu. Kalau tahun di periode ini memperkuat kolaborasi relawan untuk ketangguhan bencana. Nah, kolaborasi relawan iki bentuke kopo ae? Mungkin dari Cak jadi dijelaskan apa ya tipikal-tipikal kolaborasi yang seperti apa yang diharapkan untuk bisa memperkuat kolaborasi ini, Cak?
3: Jadi kan jenenge sekretariat bersama ya, sekretariat bersama berarti iki nggone kumpule kanca-kanca organ relawan, organ mitra relawan nang Jawa Timur iki jumlahnya gak karu-karuan, 200 lebih ya.
1: Oh, ya. Iku organisasi.
3: Organisasi.
1: Gurung wong
3: iki. Anggotae.
1: Nah, ya. Oke.
3: Ben organisasi kan mesti duwe kapasitas masing-masing ya. Ono sing tim SAR gaene rescue, ono sing dapur umum sing bangun di apa permakanannya, ono sing tim teknis, tim segala macam. Nah, potensi-potensi iki kan nek pas bencana kan perlu dikolaborasikan. Dadi nek ono bencana itu cek gampang ngatasine kan kudu ditoto, dibarisno, ndi sing mayahe apa masak, ndi sing golek anu, ndi sing menyiapkan kan ono bencana, tangga bencana, ono pasca bencana, ono rehabilitasi. Ya iki kabeh lek dadi satu koordinasi itu kan luwe enak ya dianu. Nah, jadi kok bagi-bagi tugas masing-masing, gak saling tumpang tindih dan kebermanfaatannya, keefektifannya lebih besar. Nah, kolaborasi ini yang coba untuk diankan ke teman-teman sehingga nanti sesuai kapasitas masing-masing. Jadi kalau ono penanu apa ndi sing terjun anu, ndi sing noto masyarakat, ndi sing nani secara teknis, ndi sing nani segala macam sehingga tangani tiap kali ono bencana iso komprehensif, kabeh tangani bareng-bareng, terkoordinasi, gak saling tumpang tindih, efektif, efisien dan simple bermanfaat.
1: Oke. Jadi itu tujuannya iku ya ku kolaborasi. Soalnya lah gak ono sing ngatur ya iki bakalan iso gemeruduk gak karuan ya Cak ya, karena iku butuh ono sing mengayomi sik iki noto dibariskan. Jadi gak gemeruduk ngono ya. Oke. Cak Gisda, kalau untuk terkait dengan kolaborasi relawan yang sudah selama iki ya bertahun-tahun kan ya. Apa sih yang menjadi sebuah apa ya PR atau mungkin yang harus perlu di apa ya dijadikan apa perhatian khusus ngono selama iki, Cak?
2: Oke. Mungkin sejauh ini kurangnya pemahaman dari teman-teman relawan di daerah, Cak, khususnya. Jadi kaya aku iki kan teko Blitar. Jadi mungkin kurang mengenal opo iku SRPB Jawa Timur. Jadi di pengurusan yang ini harapannya adalah bisa lebih mengenalkan apa itu SRPB Jawa Timur dan pola mekanismenya seperti apa kepada seluruh relawan utamanya di daerah se-Jawa Timur. Jadi biar enggak cuma istilahnya kan ini SRPB ini kita markasnya di Surabaya ya. Kita di Surabaya, jadi tidak hanya teman-teman di Surabaya saja yang mengetahui, tapi harapannya di daerah, mulai dari di ujung timur, ujung barat, utara dan selatan bisa berkolaborasi, memperkuat jejaring komunikasi, terus kolaborasi, sehingga utamanya nanti ketika ada respon bencana kita bisa komunikasi dengan baik.
1: Begitu, oh ya. Jadi untuk saat ini pun masih ada beberapa yang memang belum tahu.
2: Iya, jadi utamanya relawan-relawan, rekan-rekan yang belum bermitra dengan SRPB itu masih belum, mungkin belum mengenal. Mungkin tahu tapi belum mengenal. Apa itu SRPB itu? Seperti apa? Bagaimana caranya bermitra? Nah, mungkin itu yang belum. Jadi ini nanti kita akan lebih mensiarkan, lebih menggandeng lagi teman-teman yang di daerah.
1: Oh, ini jadi PR SRPB ya, Cak ya, karena memang secara nyatanya juga tidak semua tersentuh, padahal mereka kalau sudah menasbihkan dirinya sebagai relawan ya harusnya ada yang menaungi kan. Pastinya aku dadi awak dhewe nggawe komunitas relawan, tapi kalau tidak ada yang memayungi kan akhirnya mereka cul-culan ngono ya.
2: Betul, seperti yang disampaikan Cak Jadi tadi. Jadi kalau nggak ada yang mandegani istilahnya, nanti biar nggak ucul-uculan gitu ya.
1: Terus upayanya apa ke depannya, Cak? Faktanya begini, nah, tidak semua yang tahu tuh.
2: Oke, ini salah satunya juga dengan siaran ini harapannya bisa lebih meluaskan, mengenalkan SRPB. Utamanya sekarang kan ini zamannya digital ya. Jadi kita juga berupaya melalui aplikasi, maksudnya media sosial, sehingga juga bisa dikenal tanpa harus kita mubeng ke daerah-daerah.
1: Iya, itu kan lumayan ini ya, maksudnya gak efisien lah ya, sedangkan sekarang kan sudah digital mempermudah, dan ini juga salah satu apa ya sebuah upaya ya dari SPBB hadir di sini ini adalah untuk mengenalkan diri.
2: Betul,
1: bahwa
2: betul.
1: Memang SPBB ini terbuka berarti ya Cak yo.
2: Iya.
1: Gak sing kudu ono syarat sapa syarat-syaratnya ngono ya apa lah kepengin gabung SPBB.
2: Kalau di SPBB itu syaratnya cuma satu, memiliki organisasi kerelawanan yang bermitra dengan kami. Seperti itu Cak.
1: Oke. Jadi memang harus harus terdaftar ya Cak yo, maksudnya gak sing moro-moro aku lo anggota SRPB kak, aku lo relawan
2: ya,
1: gak bisa yo kayak ngono, harus tetap didata. Jadi, juga ya
2: tetap ada mekanismenya.
1: Ya harus ada mekanismenya yang pasti. Oke, Cak Ning awak dhewe pasti ini ning kentongan iki selama 1 jam kita akan membahas topik seputar iku mau ya, bahwa SRPB memperkuat kolaborasi relawan untuk ketangguhan bencana. Sampai lah enggak ada pertanyaan monggo diajukan ning 089602111968. Sing pastine engko bakalan tak wacakno Cak Ning yo, dan silakan nanti juga janda akan buka kesempatan sampean gawe gabungan lewat telepon ning 031546291.

0: Cak Ning sing dialog kentongan yo Cak Ning yo ning dialog kentongan aku sarengan kalian narasumber kalian Cak Gisda Jutiawan kalian Cak Radian Jadid nggih. Cak Ning audio sing bahas topik seputar SRPB Jawa Timur 2016 sampai 2019 memperkuat kolaborasi relawan untuk ketangguhan bencana. Nah, Cak Gisda, ketangguhan bencana sendiri ya. Ini apa? Gambarannya ketangguhan bencana itu kayak apa sih? Tangguh bencana iki.
1: Oke, Cak. Jadi yang dimaksud ketangguhan bencana di sini adalah menyiapkan insan yang siap menghadapi bencana.
0: Artinya siap ngono ya.
1: Betul. Artinya siap tidak harus ada gempa. Aku siap berdiri tegak oh ya
0: kan gitu. Enggak. Itu kan akhirnya orang mikir tangguh itu apa maksudnya iki sakti ta wong iki ngono. Enggak, ternyata enggak ya. Berarti ya apa Cak butuhnya Cak.
1: Jadi memahami ketika terjadi bencana itu apa yang harus dilakukan. Kemudian tahapan-tahapannya contoh ketika terjadi gempa nih ya yang paling sering kita rasakan. Jadi kita ada protap-protapnya untuk penyelamatan diri. Memahami seperti itu. Jadi tidak kok tangguh di sini harus aku kebal. Jadi memahami di situ. Kemudian siapa yang harus dihubungi ketika menghadapi atau sedang terjadi bencana. Kemudian langkah-langkahnya seperti apa. Jadi itu yang dimaksud dari ketangguhan bencana. Nah, kami SRPB Jatim di sini berperan untuk menyebarkan informasi-informasi tersebut. Kemudian juga kita juga sering ada pelatihan namanya SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Kemudian juga ada Desa Tangguh Bencana. Nah itu bagian dari membentuk insan yang tangguh bencana. Gitu Cak Chandra.
0: Oke. Nah sekarang aku ke Cak Jadid. Kak Cak Gisda tadi kan sempat menyinggung bahwa diperkuatlah iki kolaborasi antara relawan yang ada di daerah. Oke, katakanlah kita ngomong yang relawan daerah. Tapi sakjane lak sing di perkotaan sendiri di induknya nih, di pusatnya, apakah itu sudah sangat kuat? Sehingga akhirnya kita baru mengutik-utik yang di daerah. Nah, itu memang yang sing pusat itu. Nah, misalnya ini ya kita ngomong awam lah. Emangnya sing pusat itu wis kuat kok ngusik kau dhewe sing ning daerah. Nah, kalau misalnya ono ungkapan begitu ya apa Cak Jadid? Nah,
2: kalau kuat di sebenarnya relatif Cak ya. Artinya kadang sudah pandang orang kini ngomong kok gak kuat di Seneni. Kini ngomong kuat nek ana
0: kobongan. Jumawa.
2: Iya, kuat sik ngandalno apa damkar ame BBB. Ya, artinya realitasnya begini bahwa kuat gak kuat kan tetap harus diperkuat ya sampean gitu aja. Berarti kan ada pemberian nilai tambah ya. Sekarang bencana itu biasanya kan hanya pada saat terjadi terus orang pada gupuh, pada repot, pada ini. Kita juga mengedepankan sekarang pendidikan kebencanaan, prabencana. Jadi apa sih bencana? Apa kemarin Surabaya

0: awalin ono BBBD saiki ono ya karena kan apa ono bencana nang Surabaya enggak ono gunung enggak ono sungai gede enggak mungkin banjir. Terjangannya bahwa lho bencana itu apa sih? Bencana itu kan sesuatu sing iso mengancam masyarakat, mengancam dan. Artinya apa? Perumahan nang Surabaya lek ono kobongan terus sak wet, sak RW kobong kabeh. Itu kan yo bencana.
1: Nah, iya iya iya.
0: Artinya kan oh iya ternyata bencana itu ya enggak hanya alam saja manusia. Nah,
1: iya, iya.
0: Berarti apa? Perlu ono pendidikan kebencanaan iku. Ya apa sih tentang bencana? Masyarakat sadar tuh tadi dia nek ono bencana mlayumu nang ndi? Sing kok hubungi sapa? Nah, ini kan selalu harus ditanamkan termasuk harusnya masuk ke kurikulum SD, SMP, SMA harusnya ada. Misalnya satu tahun berapa kali untuk adanya pendidikan iku sehingga orang pada saat bencana gak hupu, gak bingung. Sama dengan dulu misalnya pas Covid, wah wis bingung kabeh ono pembatasan ono anu bingung kabeh ono ngamuk-ngamuk gak iso dodolan.
1: Iya iya iya.
0: Berarti kan inilah pentingnya pendidikan bencana.
1: Jadi kudu siap ngono ya.
0: Berarti kan pra bencana harus ada persiapan. Pas bencana mungkin sudah banyak yang turun sembako, pakaian bekas sampai kadang yang kebablasan pakaian bekas sarana.
1: Iya iya.
0: Kadang kan orang juga enggak dididik. Iki duduk nggon guaan barang. Berarti sing dikirim ku ya sing layak sing anu.
1: Sing iso digawe.
0: Sampai numpuk-numpuk sampai lain sebagainya. Belum lagi nanti pasca bencana. Ini yang malah recovery-nya bagaimana? Situasi masyarakatnya bagaimana? Anak-anaknya habis itu sekolah apa enggak? Bangunane piye? Ini kan siapa yang mikir? Nah, ini lah perlunya anu.
1: Oke. Baik ya, siki ada bintang tamunya sudah hadir alhamdulillah. Silakan mendekat ini dekatlah dengan mikrofonnya nggih iki bintang tamu ere iki jauh-jauh dari Jawa Timur dari mana ini ya? Sugeng enjing Cak Muhammad Asrul Isyam dekat ah eee, gitu
2: siap.
1: gimana
2: okay. Alhamdulillah mohon maaf pada terhambat.
1: Kalau bintang tamu tuh biasanya keren emang Cak, enggak apa-apa. Ya. Cak Asruri, Direktur Asesina Koordinator SRPB Jawa Timur nggih. Ini kali keberapa ya kita jumpa iki?
2: Dua
1: ya. Dua. Oh iya. Dua. Bintang tamu kok eling terus aku kayak wis bolak-balik wisan. Ya, hari ini kita masih bahas topik seputar SRPB Jawa Timur 2026-2029 memperkuat kolaborasi relawan untuk ketangguhan bencana. Selaku koordinator RSS RPB Jawa Timur. Ya, Cak Sruri. Mohon maaf, Cak Sruri ini berarti baru dilantik untuk kepemimpinan yang baru ini kapan?
2: Belum dilantik secara resmi.
1: Jadi yang sebelumnya itu kita ketemu belum jadi koordinator?
2: Oh belum, waktu itu saya masih menjadi bidang kemitraan.
1: Oh, makanya sering-sering muncul biar jadi ketua Anda. Ya, untuk Cak Gisda dan juga Cak Jadid Anda harus muncul sering-sering nanti. Gak lama jadi ketua Anda nanti ya, amin. Menggantikan Cak Asruri nanti
2: amin,
1: ya.
2: Amin.
1: Nah, kayak gitu ya. Oke. Okay. Jadi tadi kita sedikit membahas ya tentang memperkuat kolaborasi relawan untuk ketangguhan bencana. Selaku koordinator mungkin boleh diperkuat lagi. Memperkuat kolaborasi relawan untuk ketangguhan bencana di periode yang saat ini itu kan pasti berbeda ya dengan periode sebelumnya ya. Apalagi ini sudah menjadi program munggungun iki program unggulan gitu ya. Atau program prioritas atau seperti apa kalau menurut Cak Asruri?
2: Dikatakan program unggulan ya, program prioritas ya. Kenapa? Karena adanya Perda nomor 1 tahun 2026. Akhirnya di situ ada apa ya tugas oleh pemerintah daerah Jawa Timur dalam perdanya adalah SRPB salah satu sekretariat relawan bersama. Yang diminta untuk melakukan pendataan pengumpulan dari organisasi relawan se-Jawa Timur yang tersebar di Jawa Timur. Itu harus kami ajak guyub untuk ikut serta secara nyata bergabung dalam penanggulangan bencana di Jawa Timur. Begitu ya.
1: Jadi bukan cuman sekedar ono relawan akhirnya mereka ucul dhewe.
2: Betul.
1: Tapi di sini diayomi dalam sebuah apa sekretariat.
2: Iya, tempat gitu. Lah untuk koordinasi. Tempat.
1: Dan itu jadinya apa bedanya ketika mereka ikut atau sebagai relawan saja dengan mereka tergabung dalam SRPB ini yang benar-benar mereka rasakan. Soalnya kan pasti aku diajak-ajak lapo, aku serelawan rela jiwa raga kok atik dijak-jak barang. Nah, kan ada kayak gitu. Gimana kalau
2: baik, seperti itu jadi? Ini nanti kan secara status ya, statusnya adalah relawan yang harapannya nanti juga akhirnya ketika bergabung di SRPB itu nanti secara kompetensi, secara kemitraan itu nanti menjadi tercatat lebih jelas ketika akhirnya nanti ada komando untuk tanggap darurat. Itu bisa terjadi koordinasi yang baik antara relawan, pemerintah saat terjadi tanggap bencana. Kayak begitu sih. Jadi memang dan Jawa Timur ini kan luas. Kalau kemarin dalam perencanaan kami memang awalnya ada contoh 5 karesidenan, tapi kami akhirnya membentuknya ibaratnya 7 klaster. Ada semisal yang di ujung barat, Pantura Barat, kayak begitu. Ada Madura, ada Tapal Kuda di Banyuwangi, Situbondo yang luas, ada Malang Raya, ada Gerbang Kertasusila, dan ada juga Mataraman. Kayak begitu, akhirnya 7 daerah yang punya potensi relawan ini perlu kita satukan dalam database. Ibaratnya ketika ada bencana, satu komando bergerak bersama, terkoordinasi dengan baik. Harapannya pemerintah seperti itu.
1: Harapannya gitu ya. Jadi ibaratiku jadi satu pintu ngono ya, Cak yo. Jadi gak ake pintu kok tambah ngeruweti ngono lah ya. Ibaratnya ngono lah, gampangane ngono. Semakin ruwet lah. Satu kan enak, satu komando gitu ya Cak yo.
2: Betul.
1: Harapannya begitu. Nah, dalam memperkuat kolaborasi relawan tadi juga sudah sempat kita kutip ya. Tapi kalau sebagai koordinator, PR-PR apa sih dengan perbedaannya dari periode-periode sebelumnya yang saat ini perlu disoroti lagi nih, gitu?
2: Kompetensi, Cak.
1: Apa? Bagaimana itu kompetensi?
2: Kompetensi itu adalah alat ukur ya, sertifikasi lah. Kompetensi yang terdata, yang apa ya, kan ada yang namanya SKKNI, kayak begitu, standar kerja. Nah, relawan juga adalah bekerja. Relawan bekerja di dalam kebencanaan, ada standar kompetensinya. Akhirnya masing-masing relawan nanti terpetakan punya kompetensi apa. Nah, ketika punya kompetensi apa, semisal yang di SAR pencarian, yang di dapur umum, di psikososial dan sebagainya, itu nanti terdata dengan jelas. Akhirnya ketika ada bencana, ketika kompetensi jelas, akhirnya penempatannya juga jelas. Tidak tumpang tindih.
1: Jadi gak ngawur menempatkan orang gitu ya.
2: Betul, dan semisal contoh yang paling sering kan ketika tanggap darurat kayak begitulah. Dua tang mencari, kayak begitu kan, kepinginnya tampil tetapi belum punya kompetensi yang jelas, belum terukur. Harapannya potensi relawan di Jawa Timur ada kompetensi yang jelas, walaupun ini nanti butuh banyak apa ya usaha, butuh banyak doa, butuh banyak dana untuk penyelenggaraan kompetensi
1: begitu. Karena memang itu harus didelegasikan, yaitu tadi dana juga penting.
2: Betul.
1: Kenapa gak sekedar omong-omong, ini ya butuh tempat, betul, butuh konsumsi, betul. Ya kan? Betul. Ya kan butuh praktisi juga, betul. Itu. Jadi, nah. Dari seperti itu di SRPB itu bagaimana pendanaannya itu, Cak? Dari pemerintah kah, CSRK atau apa nih? Kalau kita langsung menusuk, ini butuh ini. Nah, gimana itu kalau disinggung dari itu?
2: Betul. Kalau selama ini memang belum ada lah, saya mendengar kita adalah nol rupiah. Bahasanya adalah dikatakan swadaya, swakelola kadang bekerja sama dengan BPD. Ada apa ya, bantuan dalam bentuk barang-barang kayak begitu. Tetapi karena SRPB ini adalah organisasi non profit, ya tidak ada dana. Ini aja kepengurusan baru saya mungkin dikatakan bisa jadi nol lah kasnya kayak begitu. Nah, itu tentang dana. Nah, harapan kami dengan adanya perda, sekretariat relawan bersama Jawa Timur ini juga menjadi dijadikan perhatian lah. Kalau semisal penyintas itu ada standar layanan minimal. Ya, penyintas itu harus kebutuhan dasarnya itu harus terpenuhi. Lah ini relawan yang mau membantu nasibnya juga belum jelas ya. Kan kayak begitu. Harusnya juga kita difikirkan tentang standar layanan minimal untuk para relawan. Kayak begitu. Tapi di Perda alhamdulillah adalah tadi kerjasama dengan stakeholder lainnya, CSR dan sebagainya, harapannya SRPB bisa ada dana sedikit modal awal atau untuk melanjutkan tadi program-program kompetensi kepada relawan dan lain sebagainya. Tapi selama ini adalah kita berusaha sendiri.
1: Oh gitu ya, ya. Jadi untuk bertahun-tahun ini sementara sementara ngadek dewe, tapi tidak menutup diri bahwa memang ini butuh gitu loh, untuk sebagai modal, artian alat peralatan segala macam kan juga butuh dana yo Cak yo.
2: Betul.
1: Ya kan, mudah-mudahan ini menjadi sebuah apa ya, perhatian pemerintah lagi, dan juga CSR juga makin merapat.
2: Yes.
1: Ya kan, bisa akhirnya bisa bersama-sama gitu menjadi relawan yang apa yang bisa lebih cepat tanggap gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Oke. Baik Cak Neng, monggo sampean iso gabungan lewat WA 089 602 111 968 nggih. Silakan sing pengin gabungan di 089 602 111 968. Iki ana dari Cak Antok di Sidoarjo. Saya mau bertanya, seringkali terjadi penumpukan relawan di satu lokasi bencana, sementara wilayah lain kekurangan. Bagaimana strategi membangun sistem koordinasi tunggal yang solid antar komunitas relawan? Nah, soalnya mungkin lah relawan iki senengi, oh aku neng Surabaya aja gak ado-ado, iki ana bencana aku ndek kene, padahal ndek kono sing butuh, sing rada ado. Nah, itu gimana caranya itu? Strateginya untuk membangun sistem koordinasi tunggal.
2: Baik, terima kasih izin menjawab teman-teman. Kemarin memang kita berpikir ya, berpikirnya adalah ketika tadi tata kelola relawan, awalnya adalah deks relawan, terdata relawannya, terdata jumlahnya, terdata kompetensinya, terdata peralatannya. Akhirnya harapannya nanti ke depan ketika tertata semuanya, akhirnya di dalam satu komando ketika ada bencana kita langsung lihat map, mapping. Kan kayak begitu. Teman-teman juga organisasi relawan akhirnya juga melaporkan diri kepada deks relawan atau komando lah. Oh, organisasi relawan A sudah ada di posisi sini. Organisasi relawan B ada di sini. Akhirnya di peta bisa kita amati. Akhirnya nanti ketika ada organisasi relawan yang datang melapor ke posko komando, akan ditempatkan di tempat yang masih kosong. Kayak begitu. Dan juga membawa apa? Nah, data inilah penting agar terjadinya distribusi yang merata. Tetapi kalau pendataan ini nanti tidak jelas, masing-masing organisasi relawan ini datang ke lokasi bencana ini membawa apa, personilnya berapa, tidak terdata dan tidak melapor, akhirnya pendelegasiannya, penempatannya dan lain sebagainya kurang maksimal mungkin selama ini seperti itu. Harapan kami di SRPB nanti ke depannya, program pendataan, program kompetensi, program penempatan organisasi relawan di lokasi bencana akan lebih tertata, terdigitalisasi dengan baik. Kayak gitu Cak.
1: Gitu ya. Jadi ya, memang ada delegasi yang mendelegasikan gitu ya, yang apa, mana yang butuh dan tidak, maksudnya yang dalam artian iki, oh iki wis cukup, jadi bisa diarahkan ngono ya. Tapi lah misalnya orang apa ya itu tadi, kalau tidak terkoordinir, akhirnya itu tadi mencetak dewe-dewe.
2: Betul lah, itu tadi yang akhirnya setiap orang boleh menolong lah, setiap orang boleh membantu, dan itu hak siapapun untuk itu. Tapi harapan kami adalah kedepannya terkoordinasi. Minimal kulon wun datang di dalam posko komando itu nanti kan akhirnya akan diarahkan. Bukan tidak boleh, hanya tadi harapan masyarakat adalah tidak terjadi tumpang tindih. Begitu sih Cak.
1: Iya. Oke, jadi tidak ada tumpang tindih. Baik, selanjutnya juga nih untuk hambatan-hambatan, mungkin Cak Jadid, hambatan yang mungkin bisa dirasakan atau mungkin menjadi apa ya, menjadi sebuah sebuah bisa dibilang atau masalah mungkin ya, hambatan apa yang terjadi ketika itu koordinasi itu apa yang biasanya ditemui, Cak?
0: Yang umum gini, harusnya dalam sistem koordinasi itu kan, kalau kita relawan, kita taat asas, artinya harus menyepakati bahwa misalkan sistem koordinasi di bawah Basarnas atau di bawah BNPB, ya sudah, kita harus taat asas mengikuti petunjuk arahan mereka selaku pemegang komando. Nah, terkadang kan yang masih sering muncul kan ego sektoral. Wah, saya pahami sama saya minta kesini sama tadi.
1: Pengen tampil ono bisa niku ya.
0: Tidak menyakan sih itu kan karena tergeraknya hati nurani ya, kemanusiaan dan sebagainya. Tapi ya itu tadi memang ini perlu ada yang mengarahkan, perlu ada seperti tadi yang kekritisan yang Sidarja tadi kan. Pada sadeng bencana misalkan banjir bandang kan. Mungkin ratusan yang mau mencari gitu ya, yang mau gitu kan. Sampai akhirnya apa misalkan mobil apa yang untuk evakuasinya saking banyaknya sampai berjubel-jubel jalannya malah macet malah itu. Artinya apa, kalau penanganan bencana itu tidak ditangani dengan baik justru bisa jadi menjadi bencana susulan.
1: Iya iku tambah ya, iku mau tambah ngerweti tambahan ya, iku mau apa
0: itu yang kedua memang tadi bahwa database tentang kapasitas dan lain-lain ini memang harus diupdate, harus ditambah sehingga betul sekali bahwa nanti penempatan personil mengarahkan dan sebagainya itu tepat sasaran dan berfungsi dengan baik. Ini yang masih menjadi kendala pada saat kita dia. Nah, terkait ini juga berarti juga tentang sertifikasi. Nah, kemarin kan semakin bagus kan SOP segala macam kan juga didukung dengan mereka yang berkompeten. Kompeten itu salah satunya kan diwujudkan dalam bentuk sertifikasi kompetensi. Nah, kemarin beberapa curhat dari teman-teman ya, bagaimana sih mendapatkan sertifikasi ini ya. Ini juga masih mungkin terkendala biaya, terkendala juga bentuk pengakuan. Katakanlah harusnya misalkan mereka-mereka yang memang sudah advance gitu ya, misalkan yang di SAR, bagian SAR gitu ya, sertifikasi harusnya dipercepat, artinya tidak perlu memulai dari nol, kamu harus pelatihan dulu, harus ini, mereka terjun dan berarti harus ada apa rekognisi bahwa ini memang kompeten di ini, tinggal nanti di asesornya bagaimana untuk ini, ya udah segera dipercepat. Nah, ini mengalirin juga masukan dari beberapa peserta bagaimana mempermudah, artinya mempermudah bukan terus konanis tak KI sertifikat atau apa, tetap kompetensi
1: ada ujinya,
0: ujinya tetap ada, tapi mungkin proses dan juga terutama pembiayaan itu bagaimana, apakah juga subsidi silang atau ini juga tadi masukan bagi bahwa relawan itu harusnya monggo relawan sudah bekerja, namanya relawan rela suka rela untuk dianu, mohon kepada para pihak juga bisa memberikan daya dukungnya berupa mungkin subsidi silang atau bukan memberikan ujian khusus yang didana oleh pemerintah dan sebagainya. Intinya artinya bahwa relawan itu sebenarnya sudah siap, sudah organisasi relawan juga siap, digerakkan siap. Nah, mari daya dukungnya ditambah sehingga kita sama-sama konteks kolaborasi itu pemerintah punya perencanaan, punya sistem, punya ini, relawan siap digerakkan, masyarakatnya yang menerima apa bantuan itu juga bisa menerima dengan baik.
1: Gitu, oke. Okay. Okay. Nah, ini Cak Gisda, aku mau tanya Cak Gisda. Samain kan dari apa relawan daerah ya.
3: Iya, betul.
1: Di SRPB itu menaungi banyak sekali apa relawan. Bahkan tadi ada 200 ya, apa berapa? 200
3: dan lebih.
1: 200 lebih. 200 organisasi. Nah, kan berarti ewonan ya anggotanya. Nah, bagaimana sih cara membangun kepercayaan antar organisasi ini? Soalnya apa kan organisasi itu pasti punya idealisme sendiri, punya ego sendiri. Iku organisasi nih gurung anggotae sing sakmono sak bajekeran iku ya. Bagaimana cara membangun kepercayaan atau trust iku, Cak? Terus mari ngono juga mungkin ada rasa saling menghargai, saling menghormati. Ideologinya juga tetap dihormati juga. Itu gimana cara pendekatannya tuh kayak gimana sih, Cak?
3: Oke, jadi gini Cak Chandra ya. Jadi salah satu tujuan terbentuknya SRPB Jawa Timur itu adalah sebagai wadah, namanya kan sekretariat bersama. Ini adalah wadahnya relawan-relawan, wadahnya berbagai banyak ego dari organisasi dan juga relawan, sehingga itu tadi rasa ingin tampil, kemudian rasa yang percaya diri berlebihan. Wes aku tak ning kono tanpa kula nuwun, tanpa permisi dulu di pos komando mungkin dan sebagainya. Nah, disinilah SRPB dibentuk sebagai wadah untuk memanajemen teman-teman, membantu komunikasi, kemudian juga menata. Jadi kita harus punya SOP ketika ingin tanggap darurat bencana itu seperti apa, kemudian ada pola komunikasinya, jadi enggak sembrono begitu. Nah, kami yang di daerah juga demikian. Ketika katakan terjadi bencana di Situbondo seumpamanya, nah, kita dari Blitar, ayo kita tampil, ayo kita bantu saudara-saudara kita yang di sana. Tapi ketika kita datang dan tidak tahu kepada siapa kita harus melapor, kepada siapa kita harus minta petunjuk, kan juga bingung ya. Nah, itulah fungsinya dibentuknya SRPB adalah sebagai wadah itu. Jadi kami ketika rekan-rekan relawan, rekan-rekan di daerah ingin tanggap darurat atau apa, silahkan menghubungi rekan-rekan yang di SRPB. Nanti kami akan bantu mengarahkan seperti yang disampaikan tadi, di mana tempat-tempat yang belum terjamah relawan, mana tempat-tempat yang masih butuh bantuan, butuh diakses yang mana. Nah, itu nanti kita akan membantu. Jadi itulah salah satu peran dari SRPB Jawa Timur, mewadahi rekan-rekan relawan dari berapa ratus mitra organisasi kita ya, untuk lebih solid lagi, jadi lebih terstruktur lagi, tidak aur-auran, tidak dengan egonya masing-masing. Begitu Cak Chandra.
1: Oke, baik ya. Gak kroso Cak, waktu ya di Moro-Moro gua yang tenang awak dia ngomong gimana ya.
3: Iya, gak kroso.
1: Tapi ini kita di sisa waktu ini kita masih bisa menarik kesimpulan sebagai closing statement ya kan. Mungkin kita mulai dari Cak Jadid dulu. Cak Jadid, mungkin ada closing statement, pesan untuk Cak Ning yang lagi mendengarkan ini agar supaya lebih bisa tanggap bencana dan juga bisa lebih aware ya dengan bencana, dan juga sebagai relawan juga mungkin tadi kan sudah banyak tercerahkan ya dari obrolan kita tadi. Monggo closing statementnya.
0: Baik, kalau dari saya ya, pada masyarakat dan juga khalayak umum, bahwa organisasi relawan itu ada banyak, ada spesifikasinya masing-masing. Teman-teman yang tergerak bisa bergabung ke organisasi yang ada. Dan penanganan bencana itu kan keniscayaan. Indonesia itu dengan segala macam karakteristik alam dan segala macamnya, juga kondisi perkotaannya, kebakaran dan sebagainya itu kan jelas ada. Artinya kita harus siap menghadapi bencana. Kesiapan itu dimulai dari kesadaran, pendidikan tentang penanganan kebencanaan. Pada saat bencananya sendiri juga harus siap, dan juga pasca bencananya harus dipikirkan secara bersama-sama. Adanya SRPB ini, Sekretariat Bersama ini adalah alat bantu untuk masyarakat, monggo bisa menghubungi kita, juga organ-organ yang lain. Harapannya apa? Dengan adanya sistem komunikasi yang terpadu ini, yang terang ini, adalah penanganan bencana bisa lebih ditangani dengan baik, komprehensif, dan hasilnya bisa lebih maksimal.
1: Oke, baik. Saat ini Cak Gasit, monggo.
2: Cak Gisda.
1: Cak Gisda.
3: Cak Jadid lagi. Oke, mungkin kalau dari saya sederhana saja, Cak Chandra, untuk para pendengar setia RRI, jangan takut menjadi relawan, namun menjadilah relawan yang teladan, sehingga ketika rasa ingin menolong, pastikan dulu dirimu tidak untuk ditolong. Jadi rasa aman diri untuk menolong sesama, kemudian juga tingkatkan rasa peduli terhadap sesama. Mungkin itu saja untuk teman-teman para pendengar.
1: Oke, monggo selanjutnya dari koordinator Cak Asruri.
2: Terima kasih Cak Chandra. Jadi Sekretariat Relawan Jawa Timur SRPB adalah tempat berkumpulnya organisasi relawan, Cak ya. Harapan kami organisasi relawan yang belum tergabung, ayo bergabung bersama SRPB. Kenapa? Karena akhirnya terdata, bisa melaksanakan tujuannya kerelawanannya, dan akhirnya gerak bersama, punya kompetensi yang sama-sama kompeten, akhirnya bisa memberikan layanan yang terbaik kepada penyintas ketika dalam keadaan prabencana, tanggap darurat maupun pascanya. Harapan kami sebagai pengurus baru SRPB, organisasi relawan di Jawa Timur yang belum mendaftar ayo monggo mendaftar karena di SRPP adalah setara, sama, kita semuanya sama organisasi, relawan sama, sama-sama menjadi relawan untuk menjadi lebih baik. Gitu Cak Chandra.
1: Matur nuwun Cak Asruri, Cak Gisda sama Cak Jadid nggih, perwakilan dari SRPP Jawa Timur, moga-moga kepemimpinan yang ini solid.
2: Amin.
1: Semakin bisa merangkul, semakin Amin. Bisa mengayomi. Amin. Dan juga bisa memberikan edukasi untuk semua Amin. Yang ada di dalam anggotanya. Matur nuwun sanget. Salam untuk konco-konco SRPB dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih Cak Nin kuwi sarengan kalian konco-konco saking SRPB Jawa Timur wonten di Coro Dialog Kentongan. Cak Nin mari ini jam 10 Chandra harus pamit undur diri dari ruang dengar penuh. Matur nuwun sanget. Mari ini sampai dikancani mbarek ning Pur Bandari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10 isuk.

Cak ning Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya terus gampangno layanan salah sijine penerapan inovasi bersama urus kelahiran lan identitas anak jejaring lintas layanan kependudukan kesehatan Bunda Jelita. Kepolo Dispenduk Capil Surabaya Irfan Wayu Drajat nyatano, layanan iki digawe integrasi pendampingan pengurusan administrasi kependudukan mulai kehamilan sampai kelahiran.

Kabar liane Caneng Pemkot Surabaya melalui Dinas Kesehatan Surabaya himbau masyarakat gak panik barek merebake penyakit influenza. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno pihak instruksino kabeh rumah sakit ning wilayahe memperkuat koordinasi barek pihak terkait lan nyiapno tenaga medis. Caneng kumoyo rek woro-woro jam 10 awan iki aku Chandra ketemu maning woro-woro selanjutnya.

0: Dalam Tunjungan.
1: Cak Ning, Dalan Tunjungan sing saiki wis dadi jujukan wisata iki wakeh sejarahe. Biyen dalane jenenge Petunjungan, yaiku koridor sing ngubungno Kota Lama, yaiku Kutha Indis tahun 1870 sampai 1900 karo Kota Baru utawa Kota Gemente tahun 1905 sampai 1940. Dalane iki tumbuh lan berkembang dadi shopping street karo shopping arcade. Saliyane iku nang Dalan Tunjungan ya ono bangunan siola sing dibangun tahun 1920-an karo konglomerat Inggris Robert Lightlaw. Gedunge iku suwi-suwi dadi pusat grosir terlengkap sing nganggo merek dagang White Away Lightlaw & Co. Tahun 1900-an, gedung siola iki dadi pertokoan terbesar nang Hindia Belanda. Ono maneh Hotel Majapahit, sing biyen pas jaman Londo, dijenengi Hotel Oranye. Lan pas jaman Jepang, jenengi Hotel Yamato. Hotel iki Caning dadi saksi sejarah peristiwa perobekan bendera tanggal 19 September 1945. Dalan Tunjungan, yo dadi salah siji pusat segitiga emas perdagangan nang Surabaya, yaiku Dalan Tunjungan, Dalan Blawuran,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Perak siang semakin sayang. Nah, jadi cak ning ini. Lho, mau wis pamitan lho padahal. Aku sik kepingin embo titik ae, gak akeh-akeh titik ae, gak usah akeh-akeh. Ya cak ning yo. Saiki Tanjung Perak siang, apakah ada yang semakin sayang? Kalau semakin sayang iki sedang tak buka mablak. Yo kan, tapi yo iku mau. Lah biasanya bangku 6 ya kan. Iki koyoke bangku sisane mek loro ta telu iki mbuh. Sing pasti ini ya Cak Neng Tanjung Perak siang adalah waktu kita untuk mendengarkan lagu-lagu keroncong ya. Keroncong. Jadi wis disiapno lagu-lagu keroncongnya lah, tapi sampeyan lah kepingin gabungan monggo bisa telepon atau WA nggih. Telepon yang di si Cak Neng 0315462961. Guys, sing hanya yang beruntung saja ya, yang buntung mohon mangap ya. Mohon mangap untuk yang buntung, yang beruntung boleh masuk ya kan. 089-602-111-968. Halo Tanjung Perak siang.
1: Semakin sayang.
0: Sayang. Iki berarti sing beruntung iki. Hanya orang-orang terpilih. Terpilih.
1: Iya tak entene soal iku mau. Nek ditutup ya gak apa-apa, nek dibuka mablak aku tak mlebu.
0: Iki karena iki karena aku hanya bintang tamu. Jadi gak oleh akeh-akeh dadi ya. Mecungule saipet ngono tok ya.
1: Ya wes,
0: lagunya apa?
1: Lagu Kekasih Bayangan.
0: Oke, kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani
1: saat kamu lelah.
0: Kau merasa waktu.
1: Ya wes.
0: Yes. Siap.
1: Anggota Chandra selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semangat,
0: amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kekasih bayangan enggak tuh ya. Wis buayangan tuwok wis talah pokoke ya. Oke, selama ada yang beruntung ya pasti beruntung. Yang buntung mohon mangap ya. Halo Tanjung Perak siang. Halo, sabar. Tanjung Perak siang. Sabar. Tanjung Perak siang.
2: Semakin sayang.
0: Iya loh yang, iya yang ya, iya loh yang.
2: Pokoknya gak sayang yo kak. Lebu.
0: Lho iya, saya gak sayang ya tak jarno, babano.
2: Emang kentongan itu menjangin lebu ya gak uman.
0: Lho iya ya, apa terusan ya.
2: Masalah itu, bencana itu kan perlu tau cak.
0: Engge, perlu kita tuh harus waspada. Engge.
2: Yang disiap nih keroncongin apa nih?
0: Wonten akad payung teduh, wonten aku tenang ojo, onok lamis, wonten

0: Jangkrik genggong ono maneh.
1: Jangkrik
0: genggong iku ya. Yeah. Oke, siap.
1: Jangkrik kayak pakan pete.
0: Jare kayak mancing.
1: Kayak mancing yo kena, kayak pakan pete yo kena.
0: Iya,
1: kena. Goreng yo enak.
0: Iya, kemeripi. salame.
1: Salame kagem. Baca surat no ning ii ning dia tato wonten ing sini ela kagem setua ya kemawon
0: tanpa
1: parugi
0: nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak RT ini sampun masuk nggih. Pak RT Bu Sari kalian Cak Tommy yo gabungan. Jadi ini request Armada mau dibawa kemana? Ya insya Allah ya Cak Tommy ya. Karena ini kita tadi sudah ada dua penelpon yang gabungan. Tak puter nosek. Ku mau Ning Sari nyuwun lagu Kekasih Bayangan. Terus Cak Parno nyuwun lagu Jangkrik Genggong. Sugeng midhangetaken cakrakan Kekasih Bayangan.

0: bahaya isok teko kapanai. Kecerobohan isok ngundang petaka. Waktu gak isok diputar.
1: Ya ampun, iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dek.
2: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterai ne.
1: Hei, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dek. Isok garak no kobongan lho. Mergo cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan dek.
2: Mbak, sepurane ya mbak, aku nyesel gak nurut omongane sampean.
0: Penyesalan mesti teko mburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.

Sakni, Gedung Negara Graha di Surabaya dibangun tahun 1795 sing biyene digawe sebagai panggonan peristirahatan pejabat bangsa Londo. Jenenge Grahadi. Asale teko bahasa Sanskerta sing artine omah lan derajat tinggi sing didominasi pilar kokoh lan megah. Bangunan Gedung Grahadi iki bergaya arsitektur neoklasik Prancis campuran gaya Hindia Belanda, tetap terawat gak ninggalo kesan kuno sebagai bangunan cagar budaya. Mulai tahun 1991, gedung iki dibuka secara umum sebagai bangunan wisata karo pemerintah Provinsi Jawa Timur. Gedung iki saiki sering digawe acara kenegaraan, perhelatan, upacara nasional sampai pagelaran acara pertunjukan liyane. Halaman sing luas lan megah, nama daya tarik tersendiri gawe masyarakat. Apa maneh Gedung Grahadi dadi bangunan sing duwe nilai sejarah pas jaman penjajahan.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 11 awan.

Saning waro-waro jam 11 awan lumantar perempat RRI Surabaya bareng bare aku Ning Purbandari. Caning Badan Pendapatan Daerah Surabaya optimalno pendapatan salah sijine melalui aplikasi digital tax surveillance PAK utawa TS-PAK. Gawe monitoring pendapatan lan transaksi parkir non tunai sing gunakno Kris. Kepala Bapenda Surabaya Rahmat Basari nyatakno, sistem digitalisasi iki sesuai bare upaya kanggo mastekno pembayaran jasa parkir lan pengelolaan pendataan sesuai barek ketentuan sing berlaku. Nyandak kabar liyane, Cak Ning, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah utawa DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri, njaluk Pemkot Surabaya ngoptimalno pengelolaan Stadion Gelora Bung Tomo. Harapane GPT iki iso digawe akses masyarakat kanggo ngleksanakno cabang olahraga lan komunitas, gak mesti digawe perhelatan event tertentu. Cak Ning iku mau yo rek woro-woro jam 11 awan iki aku Ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 12 awan.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sugeng siang Cak Ning sedaya seluruh pendengar pecinta Pro 4 teng pundi kemawon lenggahipun. Panggih malih kalih kula ning Purbandari ngaten nggih lumantar Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya FM 96,8 MHz lan AM 585 kHz. Sampun ugi saged mirengaken lewat RRI Digital ingkang saged dipun unduh lewat HP Android App Store lan Play Store. Nah Cak Ning tengene Tanjung Perak siang dinten menika nggih edisi dinten Rebo tanggal 30 September 2016 tenggene Tanjung Perak siang dialog ekonomi Cak Ning. Kita sampun sesarengan kalian narasumber kita ingkang sampun rawuh tenggene Pro 4 RRI Surabaya inggih menika wonten Bapak Slamet MT, dosen S1 Sistem Informasi Universitas Dinamika Stikom Surabaya. Nggih, topikipun dinten menika password, OTP dan uang, kesalahan kecil, kerugian besar. Nggih, kita sapa rumiyin. Assalamualaikum, Bapak Slamet.
4: Waalaikumsalam, Lingkur.
3: Alhamdulillah. Nggih, pendengar Pro 4 kita sedaya nggih, Cak Ning teng pundi kemawon lenggahipun. Nggih, kita pepanggihan malih teng kene dialog ekonomi teng edisi dinten menika, petugasipun ingkang dipun kirim saking kampus Tikom, Bapak Slamet nggih. Sehat selalu nggih, Pak Slamet.
4: Alhamdulillah sehat.
3: Di sela kesibukan apa sak menika, Tikom? Mau merencanakan kegiatan akademiknya?
4: Kalau saya, karena setiap hari sebagai dosen, kesibukan saya mengajar.
3: Iya.
4: Nanti setelah ini setengah dua ada jam lagi.
3: Ada jam lagi, yeah. Di sela jam-jam kosong, langsung mencolot nang RRI.
4: Insya Allah.
3: Topik kita dinten menika password, OTP dan uang. Menika kesalahan kecil menjadi kerugian besar, nggih. Wah, kudu hati-hati banget iki. Monggo bisa dipun uraikan dulu, Pak Slamet.
4: Nggih. Ngapunten, kalau bahasanya pating pecotot.
3: Enggak apa-apa, santai
4: mawon. Bahasa Indonesia enggak apa-apa nggih.
3: Boleh, monggo. Asli mana toh Pak Slamet?
4: Asli Lamongan.
3: Alhamdulillah asli Lamongan, LA ya.
4: Nggih, Lamongan asli.
3: Banyak pendengar kita LA ya.
4: Nggih,
3: monggo.
4: Oke. Jadi gini, password, OTP dan uang ini satu di antara tiga yang saling berkaitan, nggih. Uang hari ini, uang kita kebanyakan kalau kita menggunakannya dalam kebutuhan sehari-hari untuk beli minum, beli makanan, sudah jarang kita pakai uang fisik. Jadi kita menggunakan e-money, apakah itu dari mobile perbankan, di situ pakai Kris dan seterusnya, apakah dari e-wallet yang kita gunakan, apakah itu dari apa, media sosial yang kita pakai, atau dari layanan-layanan digital yang kita gunakan, itu semua berbau-bau digital. Nah, OTP sebagai salah satu model pengamanan itu penting. OTP atau istilah lainnya adalah one time password, ya. Hampir mirip dengan password. Kalau password itu lebih global, lebih umum. OTP itu salah satu jenis password yang lebih spesifik. Nah, kalau misalnya kebanyakan uang kita dalam bentuk digital itu ada problem dengan password dan OTP, bisa jadi karena OTP-nya itu diakses oleh orang lain atau password-nya diakses oleh orang lain, ya mungkin uang kita bisa jadi pindah ke orang lain. Nah, bisa jadi karena kesalahan-kesalahan kecil, misalnya adalah OTP kita berikan ke orang, passwordnya kita kasih ke teman kita. Bisa jadi karena kesalahan kita merasa percaya, tetapi karena dia berkebutuhan, bukan berkebutuhan khusus, gih. Berkebutuhan untuk ambil uang, bisa jadi itu jadi kerugian yang besar.
3: Ngoten. Jadi kita
4: awalane
3: ngoten harus sehati-hati mungkin ngoten nggih. Jadi mengapa digital itu sekarang selalu berkaitan langsung dengan uang kita, Pak?
4: Nggih. Dados ngoten. Jadi dados tapi jadi ngapunten nggih.
3: Mboten napa-napa.
4: Sekali lagi, jadi uang kita itu sekarang ya persentase terbesar itu pindah ke uang digital,
3: ngoten nggih.
4: Uang digital. Sehingga karena itu bentuknya adalah uang digital, maka sistem keamanan digitalnya juga menjadi sangat penting. Karena kalau uang kita itu bergerak dalam sistem digital, maka segala pembayarannya, kartu kredit yang kita pakai, kartu debit yang kita pakai, aplikasi pembayaran yang kita pakai, ya, mobile banking yang kita pakai, itu semua menggunakan sistem digital.
3: Digital semua.
4: Kalau tidak aman, ya, artinya akun digital kita itu menjadi aset yang paling penting ya di dalam finansial kita.
3: Dan harus dilindungi.
4: Dan harus kita lindungi. Kalau misalnya identitas atau informasi itu jatuh ke orang lain, berarti ini signal gitu ya, keamanan digital kita itu menjadi kurang baik. Sehingga bagaimanapun ya, kita perlu menjaga keamanan digital ya secara langsung ya. Kalau dulu secara enggak langsung menjaga uang kita, sekarang itu secara langsung itu akan menjaga uang kita dari sistem keamanan digital itu tadi.
3: Ya, gini niki sampun masuk Pak Napa WA. Nggih, sekedap dari nomor ya, dari nomor 4131.
4: Nggih.
3: Nah, ning pur pancene duit nek wis mlebu ning gone digital, memang kita sendiri yang harus melindunginya.
4: Leres.
3: Nggih. Tapi seperti yang narasumber sampaikan bahwa kadang-kadang kita percaya sama orang, PIN-nya dikasihkan, password digunakan, dikasihkan, sehingga terjadilah kebobolan. Kalau itu kan jelas kelihatan. Lah kalau tahu-tahu ada kebobolan, misalnya kayak dulu kasus di salah satu bank kena apa itu, kena skimming atau kena apa, kemudian saldonya sampai hilang. Kalau seperti itu apa yang salah? Monggo.
4: Jadi sesungguhnya sistem keamanan itu yang paling mendasar itu tanggung jawab kita sebagai pribadi, ngoten nggih. Yang kita namakan dengan security awareness.
3: Betul.
4: Ya. Tetapi security awareness sisi pribadi sendiri itu enggak cukup ya, karena harus ada proses yang baik ya, baik itu dari sisi operasional atau ke provider. Provider itu dari sisi penyedia layanan, misalnya perbankan tadi nggih. Itu harus juga baik. Kalau kitanya udah baik ya, awareness baik, tetapi ketika beroperasi misalnya di satu mesin ATM enggak dijaga dengan baik ya, kemudian ada orang untuk melakukan apa
3: kejahatan
4: atau bahkan kamera tetap ada ya, tentu akan bisa bobol di situ. Nah, yang lebih parahnya lagi kalau itu problemnya ada di provider. Misalnya di sistem perbankannya ada sistem yang masih bug, kemudian ada lagi misalnya orang-orang di dalamnya sebagai musuh dalam selimut misalnya, bekerja sama untuk apa,
3: untuk bisa mengunduh,
4: bisa mengunduh dan seterusnya, itu kan jadi semacam apa ya, kerentanan yang memang harus diperbaiki bersama-sama. Jadi sebetulnya sistem keamanan keuangan itu mestinya dari hulu ke hilir, dari kita sebagai pribadi sampai ke provider,
3: sampai
4: itu
3: ke provider.
4: Harus sama-sama ngoten.
3: Harus itu. Sama-sama saling menjaga,
4: saling menjaga
3: sehingga keamanan itu bisa menjadi ketenangan ngoten.
4: Enggak
3: ada rasa khawatir. Kadang-kadang lho dhewe bener nang ndi-ndi mbeto ATM nggih Kak Pak nggih. Cuma kadang-kadang yo, oh ya rek duitku ning bangku wedine dan kena ngene-ngene dan sebagainya. Itu keamanan-keamanan itu yang intinya itu tidak hanya satu pihak saja.
4: Betul.
3: Oke, nek awake dhewe melindungi duit awake dhewe. Tapi nek secara apa yang konvensional itu tadi enggak melindungi dengan segenap pengawasan, yo podo ae bakal kecolongan seperti
4: leres,
3: itu ya.
4: Leres,
3: makanya
4: leres.
3: Kok jo meneh iku ya. Satu kesalahan kecil aja bisa menyebabkan kerugian besar, itu ternyata memang betul ya.
4: Leres,
3: salah
4: leres,
3: tombol duit iku yo nyatane yo iso kebobolan tenan ya. Ini gimana? Leres. Ini Pak Slamet kalau melihat perkembangan sekarang ini seperti apa? Bagaimana kita bisa memaksimalkan apa yang kita punya dengan apa? Perlindungan milik kita, perlindungan kekayaan kita ya, paling bahasanya duit itu ya kekayaan gitu. Ternyata satu kesalahan kecil itu bisa menyebabkan kerugian yang besar.
4: Ini contohnya itu misalnya kita membuka email, membuka apa itu browsing atau browser gitu ya. Kadang-kadang niku wonten apa satu link atau pop up misalnya ngoten nggih. Pop up itu kita diminta untuk ngeklik. Lah niku salah satu kode ya. Biasanya oleh si pembuat coding tadi gitu ya atau malware tadi itu akan menginstal ke komputer kita. Ketika dia menginstal komputer kita, dia akan melaksanakan apa yang diinginkan oleh tuannya. Tuannya itu yang membuat coding tadi. Misalnya
3: apa
4: diminta,
3: ngoten,
4: misalnya diminta mencuri usernya, mencuri passwordnya, mencuri pinnya dan seterusnya, ngoten. Itu hal kecil. Tetapi kalau misalnya itu sudah satu klik aja kita akses, kemudian dia kita download secara tidak sengaja, kemudian menginstalnya, dampaknya itu bergantung kepada apa yang diinginkan oleh pembuat coding tadi. Ini yang kita sebut dengan malware atau maliciousware atau aplikasi yang memang diciptakan untuk jahat, ngoten nggih. Kalau memang kejahatan itu kemudian diwakili oleh aplikasi, kemudian aplikasi itu benar-benar melakukan kejahatan, ya itulah yang terjadi. Kita mengalami kerugian besar.
3: Hanya dengan satu kali dudul.
4: Dudul.
3: Nah, menika nggih sudah menjawab ya yang tadi ya. Artinya memang semua perlindungan keuangan itu tidak hanya di kita, tetapi bagaimana semuanya bisa saling menjaga. Oke, lanjut nggih, Pak. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kejahatan digital utawi social engineering, monggo?
4: Jadi kejahatan digital itu adalah kejahatan yang menggunakan teknologi digital itu sebagai sarana, sebagai target atau bagian dari proses kejahatan. Nah, nah biasanya salah satu modus kejahatan digital itu menggunakan social engineering ya, atau rekayasa sosial. Rekayasa sosial itu dalam bahasa kita itu, atau dalam bahasa wong Surabaya itu mbojoki wong gitu.
3: Mbojoki wong tapi ora ketok.
4: Mbojoki wong dengan tujuan tertentu. Nah, itu rekayasa sosial. Misalnya bujui untuk dengan target untuk mendapatkan apa?
3: Passwordnya, pinnya,
4: atau password. Nah, proses bujui itu dinamakan rekayasa sosial. Misalnya kita mengajak calon korban atau calon target itu kita ngajak ke kafe, apa? Ditraktir. Tapi sebenarnya untuk mengorek keterangan supaya kita dikasih pin, ngoten. Nah, proses niku wau itu yang kita namakan sebagai apa? Rekayasa sosial atau social engineering.
3: Berarti nah, itu sudah menuju sudah menyimpulkan tindakannya, nggih.
4: Nggih. Nah, biasanya memang rekayasa sosial atau social engineering itu memang memanfaatkan sisi kelemahan, kerentanan sifat manusia, ngoten Ibu. Karena udah percaya dikeke, karena takut dikasihkan, jadi tinggal teknik rekayasa sosialnya.
3: Ada juga misalnya,
4: ada
3: juga misalnya, wes aku timbangane ribet-ribet, iki lo pine, iki lo passworde, mau ambil berapa silakan, sing penting urusanku sama kamu beres. Tapi nggak kerasa ternyata budaya mek 3 juta, ternyata yang diundang bisa lebih gitu ya.
4: Leres-leres ngatan iku.
3: Jadi karena saking percayone atau cari yang simple gitu, jadi dia nggak akan ribet mikirin itu gitu loh.
4: Dan
3: jadi
4: biasanya tidak hanya itu aja ngoten. Jadi ada dua prinsip, prinsip apa kerentanan manusia itu dibikin senang sekali atau takut sekali. Digawe suweneng banget.
3: Itu tekniknya mereka,
4: teknik rekayasa sosial atau social engineering, atau suweneng banget. Ya, diunggul-unggul ke, diunggah-unggah ke, paling kok tak ke, ngoten kan? Atau dibikin takut sekali, diancam seperti Ning Purwau, ngoten
3: Dengan
4: jadi
3: cepat-cepat,
4: dengan cepat-cepat atau apa? Nah itu contoh nanti yang akan dilakukan pada saat rekayasa sosial atau social engineering.
3: Nggih. Baik, masih ada waktu 2 menit nggih menjelang adzan zuhur nggih. Kagem Cak Ning monggo siap-siap nggih. Dados Pak, niki nih, mengapa sih sebenarnya orang itu padahal ya wis hati-hati tapi tetep aja jadi korban gitu loh.
4: Nggih. Jadi kalau di dalam keamanan informasi atau keamanan digital gitu ya. Jadi baik aja itu belum cukup. Tapi juga harus punya awareness atau apa istilahnya, sadar diri bahwa saya harus belajar tentang keamanan.
3: Kesadaran.
4: Karena jadi orang baik aja atau jadi orang hati-hati aja itu
3: masih belum.
4: Masih
3: cek bisa kurang.
4: Masih bisa ditipu.
3: Betul.
4: Masih bisa ditipu. Nah, orang yang apa itu enggak mudah ditipu itu karena paham, karena aware, karena mengerti. Ya, penipuan-penipuan misalnya dia sebagai target atau sebagai korban ya, bisa jadi mereka menggunakan informasi, menggunakan bahasa, menggunakan logo, menggunakan nama perusahaan yang seperti atau seakan-akan beneran ya. Misalnya ngaten, Bapak Ibu, kami dari Bank AAA wonten transaksi mencurigakan di rekening Anda. Meskipun kita udah hati-hati, tapi karena kita sudah takut duluan.
3: Apalagi sudah ada kata-kata ada yang mencurigakan.
4: Nggih, ngoten. Saya berasal dari Bank AAA. Lah itu
3: gayane mewarning dhisik gayane.
4: Nggih, ngoten. Itu meskipun hati-hati tapi kalau enggak aware atau enggak ngerti, itu sudah masuk pancingan pertama kita akan menjadi korban. Sehingga kita enggak sempat berpikir kritis. Tenan pora.
3: Kadung
4: wedi apa sing kadung apa gitu. Sehingga korban itu bukan berarti dia bodoh ya. Atau enggak apa itu artinya bukan berarti
3: enggak
4: dia enggak jadi orang yang baik gitu ya. Tapi karena dia memang si apa itu attacker atau orang yang mengganggu ini memanipulasi orang.
3: Ya, memanipulasi cara berpikir kita. Oke, kita skip sakwetawis nggih. Nggih, Cak Ning, adicara dialog ekonomi kita sigek sakwetawis nggih Cak Ning. Sakmenika jam 11 langkung 21 menit wancinipun kumandang adzan zuhur kangge Surabaya sakiwa tengenipun.

0: utaminipun kangge sahabat muslimin lan muslimah, kita ingkang kaya gati ngaturaken sugeng nindakaken ibadah salat zuhur. Mugi-mugi sedaya amal ibadah kita katampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nggih, kita lajengaken nggih cak ning tasik tengah dicara dialog ekonomi Tanjung Perak siang lumantar perempat RRI Surabaya. Topikipun dinten menika password OTP dan uang, kesalahan kecil menjadi kerugian besar, ngaten nggih sesarengan kalian narasumber kita wonten Bapak Slamet MT, dosen S1 Sistem Informasi Universitas Dinamika Stikom Surabaya. Kita lajengaken nggih Pak Slamet. Nggih. Nah, sak lajengipun, nah nek wis kono kono kala wau kathah napa nggih? Cara-cara utawi teknik-teknik itu utawi isok disebut modus ngoten nggih. Modus iku aneh-aneh, enten sing modele niku nayangno undangan.
1: Nggih, leres.
0: Bareng linke diklik tibake dalah wis
1: install aplikasi gangga.
0: Nggih. Dadosipun memang banyak jeglongan-jeglongan sing kita harus waspada ngoten nggih. Sakjane menapa untuk ini perlu kunci ya, Pak ya? Perlu password itu apakah perlu juga kunci gitu, Pak? Monggo, Pak.
1: Password harus, nggih, harus. Mm-mm. Kunci harus. Mm. Tapi kalau satu kunci untuk banyak akun itu yang bahaya.
0: Bahaya juga ya.
1: Nggih, bahaya. Mm. Misalnya ngeten enggak ada akun ten perbankan ya. Banknya punya 5.
0: Nggih.
1: Nama
0: banknya akeh.
1: Banknya 5. Belum lagi punya akun di medsos. Belum lagi punya akun di apa marketplace misalnya Shopee, Tokopedia dan sebagainya, semuanya menggunakan password yang sama. Okay. Bayangkan kalau satu password untuk semua akun, nah, yang akan terjadi adalah ketika satu bisa dibobol maka kelima akun itu akan bisa mudah untuk diakses. Akun perbankan, berapa banyak duit yang bisa diambil.
0: Betul.
1: Belum lagi tadi misalnya ten gene napa marketplace ya, ten Shopee napa ten gene napa Tokopedia atau dimanapun ya, okay, passwordnya sama. Nah, ini sudah dibobol, nanti bisa digunakan untuk beli sesuatu. Nah, sehingga apa, satu akun satu password itu memang mudah diingat, tetapi berbahaya kalau misalnya dia tidak kita jaga, apalagi sampai jatuh ke tangan orang lain. Karena kembali lagi ya, kalau sudah satu kena, yang lainnya kemungkinan besar kena menjadi sangat besar, sehingga ada kerugian besar dari sisi finansial kita, ngoten niku.
0: Iya. Jadi memang apa ya, kewaspadaan itu apalagi banyak apa ya, banyak konvensional yang kita pakai, banyak bank yang kita pakai, kan ya nih, kudu hati-hati. Cuman kadang-kadang memang enten gih, tiang sing mau nicin gih, duitku ki akeh, tapi gak tak simpen ning sak bank tok. Supaya nek engko nek kena opo-opo, biar enggak semuanya habis. Kadang ono sing diecer-ecer mekaten

0: apakah itu juga suatu tindakan atau kebijakan yang aman, Pak, dalam rangka untuk melindungi kekayaan kita?
1: Oke. Kalau dari sisi manajemen finansial itu bagus menurut saya, nggih. Jadi misalnya kalau perusahaan ini adalah transaksi perusahaan, ini adalah kekayaan pribadi, ini adalah untuk istri misalnya, itu bagus ya. Tapi kembali lagi, seberapa banyak atau sedikit itu kita perlu menjaga keamanan informasi ngoten nggih Ibu. Misalnya password yang kita pakai untuk itu ya. Misalnya kita pakai yang benar-benar okay, yang benar-benar kuat misalnya. Kalau misalnya punya banyak akun ya, jangan menggunakan password yang sama ya. Password yang kuat misalnya harus cukup panjang. Misalnya enggak mudah ditebak. Misalnya enggak menggunakan apa itu pola-pola sederhana misalnya. Password untuk akun X gitu ngoten nggih. Passwordnya adalah 123456.
0: Itu kan mudah ditebak ya.
1: Atau password ini nama belakang saya atau nama istri saya, nama anak saya. Itu mudah ditebak ngoten niku. Jadi kombinasi yang baik yang benar nggih, sebaik-baiknya kita menggunakan sepanjang-panjang dan menggunakan beberapa kombinasi ngoten nggih Bu. Ada huruf besar, ada huruf kecil, ada string, ada kata-kata enggak jelas.
0: Iya.
1: Semakin
0: ada
1: banyak
0: mungkin
1: semakin
0: tanda-tanda
1: baik.
0: Ya, tanda seru atau tanda apa seperti
1: itu. Yang saya bilang kata-kata enggak jelas tadi. Ngoten Ibu.
0: Nggih. Niki wonten ning iin niki telpon tapi kok sebentar. Kok mboten mlebet ngene WA-ne perumpat nggih, sekedap-sekedap. Sekedap nggih Bu Iin. Bu Iin kok ini ya. Coba saya cek dulu. Halo, assalamualaikum. Halo Bu Iin. Wah, kok enggak bisa masuk ini. Sebentar. Bu Iin, mohon izin saya telepon balik aja ya. Ini Bu Iin sudah masuk ini. Ya, dicoba dulu. Saya coba dulu Bu Iin. Ya, sebentar. Ya, assalamualaikum Bu Iin. Wah, kok nggak bisa masuk ya. Sebentar Bu Iin. Halo Bu Iin. Halo Bu Iin. Suaranya enggak kedengaran Bu Iin di HP-nya Pro 4. Halo Bu Iin.
2: Halo.
0: Okay. Alhamdulillah. Halo. Kedengaran tapi kecil sekali. Coba feedernya saya itu kan.
2: Oh.
0: Iya, sampun Bu Iin. Oh, nggih, monggo. Monggo Bu Iin, nggih.
2: Mau tanya sama narasumber.
1: Nggih. Yeah,
2: kan punya dua bank, tapi PIN-nya itu sama. Tapi saya alhamdulillah sampai detik ini enggak ada masalah.
0: Uh-uh.
2: Yang tadi saya dengerin kok ngeri banget ya ning portal satu kebuka bisa kebuka semuanya.
0: Betul, nggih, kalau enggak hati-hati. Nggih.
2: Mohon saran narasumber harus bagaimana kita, namanya emak-emak ya, kadang-kadang itu nanti nek gonta ganti password atau gonta ganti pin tuh lupa nih pur gitu. Jadi dua bank dua satu pin gitu. Jadi enggak
0: biar enggak inget-inget gitu. Lagi takut lupa.
2: Lupa kadang kan lupa.
0: Solusinya bagaimana ngaten nggih Bu Iin? Untuk supaya bisa aman mekaten nggih. Siap, nggih. Matur nuwun sangat Ibu Iin sudah bergabung lewat WA-nya Pro 4. Ngapunten suaranya agak jauh, nggih. Monggo langsung dipun jawab nggih, Bapak Slamet monggo.
1: Semoga bisa menjawab pertanyaan sudah saya tangkap. Jadi ngapunten nggih sebelumnya. Satu kelemahan dari mak-mak itu adalah kalau bisa sederhana kenapa harus sulit-sulit kan ngoten nggih. Kalau pakai password simpel kenapa harus
0: angel-angel
1: kan ngoten nggih. Wong sing simpel aja engko iso lali.
0: Kadang-kadang.
1: Apa maneh sing angel kan ngoten nggih Bu nggih. Karena itu juga terjadi di istri saya juga.
0: Oh ngaten. Nggih.
1: Jadi
0: cari yang praktis ngaten.
1: Cari yang praktis. Memang ada gium gitu ya. kenyamanan dan keamanan itu berbanding terbalik. Semakin nyaman biasanya semakin tidak aman.
0: Jangan tidak aman.
1: Ya. Nah, yang perlu kita cari itu adalah bagaimana nyaman tapi tetap aman.
0: Ngoten nggih, Bu? Dua-duanya.
1: Dua-duanya. Nah, kalau misalnya sudah terjadi seperti itu passwordnya, ya, apakah perlu saya ganti atau enggak? Kan kalau ganti-ganti juga ribet, ngoten nggih. Memang ada solusi lain, nggih, Bapak Ibu, pendengar Pro 4 semuanya. Jadi memang kalau berbicara tentang ideal, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau mau bikin password itu sebaiknya jangan terlalu simpel, tapi yang panjang, ada kombinasi angka, huruf, angka, huruf besar,
0: atau tanda baca,
1: tanda baca dan sebagainya, ngoten gitu, nggih. Bahkan sampai misalnya agak panjang, agak rumit pun itu sebetulnya ada tingkatan yang lebih tinggi untuk bisa bikin password yang lebih baik, gitu ya. Nah, apa yang perlu kita lakukan ya? Kalau minimal saran saya memang bikin password jangan terlalu sederhana ngoten tadi ya. Beberapa kriteria tadi enggak bisa ditebak itu pakai itu. Cuman ada dalam sistem keamanan itu ada yang lebih penting dari sekedar mengganti password. Misalnya setiap bulan ya. Nah, itu adalah gunakan password yang kuat. Yang kuat itu tadi, nggih. Kemudian wonten malih kita bisa mengaktifkan namanya MFA, multi-factor authentication atau two-factor authentication. Maksudnya apa? Jadi kalau kita mau kita login, jangan hanya password tok langsung bisa login. Kalau bisa tambahkan OTP tadi seperti yang di depan tadi, one time password. Nah, yang dimaksud dengan 2FA, two factor authentication itu maksudnya adalah autentikasi menggunakan lebih dari satu atau lebih dari dua, namanya MFA, multi factor authentication. Maksudnya apa? Satu autentikasi itu misalnya menggunakan password mawon, berarti nggak cukup pakai password, tambah lagi apa namanya OTP tadi, Bu. OTP itu kita biasanya dikirim SMS misalnya dari provider. Mantun ngelebetaken password, digengen lebetaken male pin. Nah, itu namanya apa? OTP. Itu yang kita sebut dengan 2FA. Ya, setidaknya itulah mungkin yang bisa kita pakai. Kalau misalnya tadi agak ribet mau ganti-ganti password ya, tetapi setidaknya pakailah password yang kuat dan unik nih. Minimal itu. Kemudian aktifkan 2FA. Ya, jadi selain password ada di setting aplikasi, kebanyakan sekarang itu bisa dicentang aktifkan 2FA. 2FA itu nanti ditambahkan selain password mungkin ada OTP itu tadi. Itu termasuk menurut saya sekarang model pengamanan yang minim. Tapi cukup kuat. Karena OTP itu akan berganti-ganti nggih, Bu. Namanya juga PIN kan ganti-ganti. Nah, itulah pentingnya kita pakai OTP, tidak sekedar password kemauan.
0: Pengamanannya lebih
1: untuk mengamankan uang kita
0: tadi. Amin. Ya. Terus apakah perlu ya sebenarnya penggantian password itu secara berkala? Itu apakah masih penting juga, Pak, untuk sekarang?
1: Tergantung situasi nih, nggih, ning kur nggih, kali Bapak Ibu sedoyo. Kalau dulu memang kita sering diminta ya, kalau di layar dalam konsep gitu ya, keamanan informasi itu memang sebaiknya harus mengganti secara berkala ya, sebaiknya. Tetapi kalau situasinya misalnya dalam konteks ini password kita sudah kuat, sudah unik, orang lain nggak tahu sama sekali ya, maka kita tidak harus menggantinya secara berkala. Tetapi kalau misalnya ada konteks tertentu, misalnya kok ada indikasi kebocoran gitu, kok akun ini agak mencurigakan misalnya, kok saya pernah kasih password ke orang lain, kok kayaknya ada yang menyusupi deh misalnya ke alat kita. Nah, itu mungkin saatnya kita mengganti, tapi juga sekaligus mengaktifkan yang itu tadi, Bu. Two-factor authentication atau MFA, multi-factor authentication. Two itu artinya dua, dua itu artinya ya minimal password sama OTP misalnya. MFA itu lebih dari dua ya, bisa tiga, bisa empat, bisa lima. Itu berarti model keamanannya berlapis. Ya, jadi ada berkala, password, gitu. Ada OTP, ada sidik jari, ada kalau sampai misalnya ketakutan banget, yo MFA-nya sing diakek, sing diokei. Karena itu yang kemungkinan belakang, kemungkinan untuk bisa dibobol sangat kecil.
0: Ngoten. Nggih. Ya. Nggih, matur nuwun nggih kagem Ning Iin. Mudah-mudahan sudah menjawab ngoten nggih Ning Iin, enggak usah bingung dengan beberapa bank ngoten nggih. Sing penting napa passwordipun utawi PIN-ipun juga dilindungi, terus dieling-eling. Nek perlu catatan nggih, wonten catatan nggih dicatat supaya wong kadang-kadang ak dhewe nek butuh arep mencairkan duite dhewe nek lali pine ya tetep ora iso metu. Nggih,
1: mboten saged.
0: Nggih. Nggih, ini ada juga WA yang sudah masuk. Nggih, sebentar ini tadi kok udah bergetar. Nggih, sebentar tak kembalikan dulu. Ya, dari 0831. Nah, Ning, nek timbangane bingung-bingung, misale oke lah saiki wis wayahe duit iku disimpen ning bank, tapi timbang bingung-bingung setelah ada kejadian beberapa kejahatan-kejahatan di ATM atau di mana-mana, akhirnya saya tetap menaruh uang saya di dalam kaleng roti di rumah karena menurut saya itu yang paling aman. Tapi ya opo Ning, dengan perkembangan dunia digital sekarang ini, monggo.
1: Sekarang boleh ya menaruh uang dalam kaleng roti, boleh ya. Tapi seberapa kuat dan tahan lamakah uang itu di dalam kaleng roti? Ya. Jangan-jangan ketika butuh sesuatu lihat langsung diambil, lihat langsung diambil.
0: Iya, akhirnya terus malah kedudut-kedudut tambah entek.
1: Tambah entek gitu kan. Itu pilihan sebetulnya nggih. Bapak Ibu sedaya. Nah, zaman sekarang memang kalau mau apa pakai itu kan juga pasik saged mawon nggih. Jadi transaksinya pakai uang secara fisik. Tetapi dalam perkembangannya makin hari cara itu kayaknya mulai ditinggalkan gitu ya oleh para penjual.
0: Sudah mulai beralih,
1: sudah mulai beralih. Jadi mau tidak mau memang kita ya opo. Ya,
0: nggih, kudu melok,
1: melok teknologi dan kita ke sistem digital itu tadi.
0: Wonten ugi sekarang beberapa UMKM kita juga sudah nyentelno itu password kris ya untuk barcode-nya ya. Nah, nek wis enek ngono kuwi ya wis memang dicepakno kanggo wis gak iso bayar gawe duit temenan. Duitnya duit HP jarene.
1: Makanya sebetulnya antara ketakutan dengan kenyataan itu memang bagaimanapun ya kita perlu tetap belajar tentang security awareness, tentang bagaimana menggunakan teknologi digital yang aman. Itu aja sih sebetulnya. Jadi supaya uang-uang tadi yang ada di kotak kaleng roti kita masukkan ke perbankan atau misalnya kita simpan ke dompet digital, ya tetap bisa aman sih sebetulnya. Walaupun memang semua punya risiko, apapun punya risiko.
0: Apapun,
1: di dalam kaleng roti risikonya cepat kita ambil
0: atau habis. Mungkin nek gak iso tahan lama nggih, ono rengat, ono lemire uang juga.
1: Bisa jadi nanti jadi debu.
0: Paling-paling bertahan pira sebulan, 3 bulan atau sampai tahun-tahunan ngoten nggih. Kalau di bank itu kan ikut mengalir ya. Ikut mengalir dalam apa ya? Aliran keuangan negara. Dadi ini tetap anyar terus nggih, kondisinya tetap sehat ngoten
1: nggih. Artinya meskipun itu di dimanapun semua ada risikonya. Di sistem digital juga ada risikonya, ya. Risiko ini boleh diambil, risiko digital ya itu tadi risiko keamanan data. Tapi bagaimanapun karena mengikuti perkembangan zaman, tetap kita mulai dari hulu sampai hilir. Dari sisi kita harus punya security awareness. Tetap belajar ya apa caranya aman ya. Karena kebanyakan yang paling besar pengganggu sistem keamanan itu kita sendiri. Kita yang abai, kita yang enggak disiplin, enggak
0: teliti, mungkin.
1: Nah, itu yang mulai dipelajari untuk tidak seperti itu.
0: Baik, sekedap lanjut nggih. Niku wau dengan banyaknya modus seperti itu, akhirnya kita juga perlu memberi apa ya, menguatkan ya, menguatkan keamanan kita. Nah, ini bagaimana sih sebenarnya membedakan misalnya ada modus-modus penipuan digital yang sering ditemui dengan masyarakat. Ini membedakan pesan resmi karo pesan penipuan iki sakjane tondone nopo ngoten lho. Niki sing mungkin perlu sekarang kita informasikan ke masyarakat nggih supaya iso luwih hati-hati ngoten nggih, aja sampai kadang-kadang nomere moro-moro kebendet atau apa ngoten nggih. Monggo Pak Slamet.
1: Nggih. Jadi modusnya itu sangat beragam. Tetapi biasanya menggunakan tema yang dekat dengan kehidupan kita, ngoten nggih Bu nggih. Jadi misalnya memanfaatkan urgensi misalnya. Nah, dia bilang rekening Anda akan diblokir. Nah, itu biasanya kayak gitu-gitu, wah iki modus iki.
0: Gitu. Oh, gitu.
1: Rekening Anda akan diblokir. Memanfaatkan
0: apa?
1: Celah kelemahan manusia.
0: Ya, ketakutan.
1: Ada lagi tadi.
0: Jadi serangannya lebih ke mental ya.
1: Ke mental pertama ngoten Ibu. Kemudian hadiah misalnya, selamat Anda mendapatkan bla bla bla. Tapi ya ada tapinya. Silakan transfer begini-begini. Nah, itu modusnya kayak gitu Ibu. Kalau misalnya selamat Anda mendapatkan mobil ini seharga misalnya 500 juta, tapi transfer dulu 50 juta. Patut dipertanyakan dulu seperti itu. Jadi yang tadi pertama itu memanfaatkan ketakutan, ini memanfaatkan kesenangan, dibikin senang. Tapi seneng modusnya kongkon transfer. Ya, ada jadi, lagi
0: beri hadiah tapi kudu transfer segini dulu.
1: Kasih masalah misalnya, ngeten kita membeli sesuatu di toko online gitu kan. Pada saat pengiriman paket ya di hub mana gitu paket tertahan, lalu diancam paket Anda tertahan. Kalau mau ini paketnya sampai rumah Anda, tolong ditransfer. Lah iki modus iki.
0: Nah, hati-hati. Soalnya urung ono barangnya sama sekali moro-moro dhewe wis
1: disuruh transfer. Karena saya dulu pernah juga sampai apa diancam kayak gitu.
0: Oh iya.
1: Tapi akhirnya ya tatak-tatakan
0: ngoten. Nek istilahnya basa Jawa niku gedak rumiyin nggih.
1: Nggih, leres.
0: Gedakane digedak riyin
1: supaya padahal kesalahan dia gitu. Kita disuruh bayar.
0: Nah, nggih.
1: Karena paket tertahan. Loh, salahmu kok aku sing kon bayar kan gitu kan. Jadi modusnya ngoten, Bu. Ada ancaman misalnya, tadi ada transaksi mencurigakan. Oh, misalnya gini. Bapak pernah melakukan sesuatu di sini ya? Misalnya transfer ini ke bank ini ada transaksi sabu-sabu atau apa gitu-gitu. Iki modus iki biasanya kayak gitu.
0: Wes bedek dhisik.
1: Bedek dhisik. Kasih kesempatan misalnya. Ini ada pekerjaan bagus ini bagi Bapak dan Ibu ya. Tapi Bapak atau Ibu harus transfer dulu ya. Ngoten. Ngoten Ibu. Jadi modus-modusnya itu penipuan di masyarakat itu sering kayak begitu dan ini contoh-contoh yang konkret di masyarakat.
0: Dan kita harus hati-hati, kadang-kadang masih disertai ada beritanya. Berita nih kalau ada kecelakaan, ada apa, tahu-tahu kita disuruh transfer gitu.
1: Leres.
0: Ya.
1: Jadi kalau dari sisi psikologi itu dia memanfaatkan pesan yang kayak mendesak banget. Kemudian kayak menakut-nakuti, kayak bikin seneng banget. Tiga hal itu.
0: Nggih, niki sing dadi catetan, catetan modus nggih. Nah, kemudian Pak, ini ya untuk apa ya? Melindungi uang kita nggih. Ini sebenarnya iku iso ilang ku mergo opo ae sih? Apakah hanya dengan rekening bank itu juga menjadi target? Apakah hanya itu aja?
1: Salah satu memang dari rekening bank nggih, Bu nggih. Tetapi kalau dalam konsep data atau dalam konsep aset di dalam dunia digital ya, informasi itu juga salah satu aset terpenting ya, selain harta itu sendiri. Nah, apa itu aset ya? Di dalam keamanan informasi itu ya data, misalnya data-data pribadi ya, username, password, kemudian dan seterusnya, alamat email, alamat apa itu rumah dan sebagainya, itu sebetulnya juga termasuk aset. Nah, kenapa dia masuk aset tapi juga harus kita jaga? Karena sebetulnya nanti suatu saat ya bisa jadi mungkin karena yang katakanlah kita punya account di contoh kecil misalnya di YouTube ya Bu ya. Kebetulan YouTube-nya itu sudah punya AdSense yang bagus ya. Kemudian subscribernya sudah jutaan. Itu kan bukan rekening, tapi mengandung rekening. Jadi yang ditarget apa? Ya akun tadi. Passwordnya tadi.
0: Akunnya yang gitu.
1: Nah, kebanyakan kalau dalam dunia digital ya akun password itu tadi. Apakah itu akun tadi di YouTube, apakah itu di medsos IG misalnya, atau di X, atau misalnya kita punya akun ya yang jelas-jelas misalnya di marketplace tadi itu ya memang itu adalah aset. Berarti apakah hanya sekedar rekening? Enggak juga. Karena bahkan aset-aset tadi itu mengandung uang juga dan bukan rekening gitu kan. Bisa dipakai untuk belanja ya kan. Lek dicolong uang digawe ya apa maneh. Bahkan dia bisa merubah alamat ya. Mau beli ini
0: kayak alamat kredit mungkin ya, kredit card ini
1: kredit card juga itu bisa juga seperti itu Ibu.
0: Banyak sekali ya, sampai miris ya. Kudu duit iku ditelendi. Enak duitnya emang zaman biyen nggih Pak nggih. Taruh di stagen ya dikentit nang dindi gitu. Ya. Nggih. Lalu ini mendekati segmen akhir nggih, Pak. Nggih. Satu lagi pertanyaan ya. Siapa yang harus segera dihubungi ketika kita mengalami hal-hal seperti itu? Penipuan-penipuan seperti itu.
1: Tentu yang harus dihubungi adalah customer care yang official. Customer care yang official. Jadi misalnya itu kaitannya dengan marketplace misalnya. Misalnya ngapunten ini tidak promosi kalau saya menyebutkan, hanya contoh mawon. Misalnya Shopee atau Tokopedia atau Blibli berarti hubungi customer care official, nomor atau mungkin telepon atau mungkin online tapi secara resmi. Pastikan di situ. Ya, termasuk dalam apa perbankan misalnya, hubungi di sana ya. Kalau misalnya sudah kena ya, kalau misalnya itu kenanya masih seperti apa ya, bahkan kalau misalnya sudah ditransfer pun itu masih mungkin bisa kembali. Bukan berarti kalau sudah ditransfer sudah hilang, belum tentu juga ya. Kecuali ya, kecuali memang setelah ditransfer langsung diambil
0: oleh pencurinya. Orangnya ya, langsung dicairkan.
1: Langsung dicairkan.
0: Wis metu iku duwite.
1: Mari ngono di oklek-oklek dan seterusnya. Tetapi kan tetap bisa di-trace sebetulnya. Tetap bisa di-trace orangnya dan sebagainya. Pertama yang dihubungi tentu adalah customer care dari officialnya itu tadi. Kemudian kita sampaikan masalahnya, ada problem apa, yang salah di mana, kita sudah melakukan apa ya, dengan baik-baik. Kalau memang bisa online saja. Kalau memang terpaksa datangi.
0: Harus datangi. Jadi kembali ke induknya ya.
1: Kembali ke induknya.
0: Di mana kita menaruh keuangan kita? Baik, waktunya sudah cukup, monggo silakan disampaikan untuk closing statement ya, untuk 5 pesan utama buat para cakning pendengar kita. Monggo Pak Slamet.
1: Nggih. Jadi pesan saya untuk closing statement yang pertama itu adalah password ya. Jadi kalau kita menggunakan password, gunakan password yang kuat dan unik ya. Gunakan untuk setiap akun penting, jangan gunakan untuk semua akun yang penting. Artinya setiap itu berarti ada satu
0: yang terpenting
1: ya. Satu akun ya, satu password. Itu, dan gunakan yang kuat dan unik passwordnya. Yang kedua, ada one time password, ada PIN, ada keamanan apa tadi secara rahasia, dikasih SMS, dikasih email misalnya. Tolong jangan berikan kepada siapapun. Karena itu adalah pertahanan, biasanya pertahanan yang kedua setelah password. Ada kejadian WA diakuisisi biasanya karena ini, email diakuisisi karena ini. Kemudian akun diakuisisi karena ini. Jadi jangan berikan kepada siapapun. Itu yang kedua. Yang ketiga kaitannya dengan link. Jangan asal klik. Berhenti dan periksa dulu. Gitu ya. Jangan apa itu mudah terperangah atau percaya sebelum kaget. Membuka link atau kaget.
0: Jangan juga penasaran ya ketika diklik nomor.
1: Artinya coba periksalah, intinya ngoten lah. Terus yang keempat, memang kadang-kadang kita kalau kena itu kan panik ya. Kalau ada pesan yang membuat kita takut atau terburu-buru, justru kita ketika panik ya. Tapi jenenge panik itu ya gak ngapa-apa ya.
0: Iya.
1: ada solusinya.
0: Mergo diuber-uber niku wae. Nggih.
1: Berhenti ya. Kita harus berhenti dan teruskan dengan verifikasi. Itu solusinya.
0: Yeah.
1: Ya. Dan yang terakhir kalau terjadi sesuatu kita harus bertindak cepat ya. Kalau menjadi korban, segera amankan akun kita, segera hubungi penyedia layanan atau provider tadi, misalnya perbankan, misalnya itu marketplace ya. Gunakan akal channel yang resmi. Ya. Terus jangan lupa simpan sebanyak-banyak bukti bahwa Anda adalah orang yang menjadi terzolimi.
0: Menjadi korban.
1: Menjadi korban. Sehingga itu nanti kita bisa percaya diri bahwa memang kita enggak salah.
0: Iya. Baik, matur nuwun sangat, mudah-mudahan menjadi warning dadi penggiling-giling kagem kita sedaya supaya dhewe ora mengalami kerugian kebesar karena leras. Sesuatu yang kecil.
1: Nggih.
0: Matur nuwun sangat Pak, selamat rawuhipun, salam sehat, selamat melanjutkan aktivitasipun, nggih. Salam hormat saking Perempat RRI Surabaya.
1: Nggih,
0: Cak Ning niku wau nggih sampun kita midhangetaken sareng-sareng, kita sampun ngikuti acara dialog ekonomi sesarengan kalian narasumber kita wonten Bapak Slamet MT. Dosen S1 Sistem Informasi Universitas Dinamika Stikom Surabaya. Cak Ning, kita mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam rolas awan.

Caning woro-woro jam 12 awan lumantar perempat RRI Surabaya bareng bare aku ning Purbandari. Caning jajaran imigrasi sak Jawa Timur memperkuat pengawasan keimigrasian berbasis desa melalui program Desa Binaan Imigrasi utawa DBI lan petugas imigrasi pembina desa utawa PIMPASA gawe dukung deteksi dini tindak pidana perdagangan orang utawa TPPO lan penyeludupan manusia. Kepala Kanwin Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur Novianto Sulastono nyatakno hal iki sebagai pengawasan keimigrasian sing nglibatno berbagai unsur termasuk aparat desa sekaligus penyampaian edukasi marake TPPO.

Nyandak kabar liyane Cak Ning, pemerintah kabupaten utawa Pemkab Sumenep memperkuat transformasi digital nang sektor kesehatan melalui pemanfaatan sistem informasi puskesmas utawa SIMPUS. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk lan Keluarga Berencana Dinkes P2KB Kabupaten Sumenep, Elia Fardasah nyatakno, melalui sistem iki dadi bagian kanggo ningkatno pelayanan kesehatan sing modern, terintegrasi lan berorientasi mbarek kebutuhan masyarakat. Cak Ning iku mau yorek woro-woro jam rolas awan iki, aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam siji awan.

www.radiomercubuana.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Kok akeh pol ya. Piye iki cara milih? Ah, tak takok wong sing nang sebelahku iki ae ah.
1: Ning Ning, ya apa to carane milih ndok sing apik iki?
2: Heh, ojo asal njupuk Ning. Sing pertama iku delok sik cangkange. Pilihen kulite sing resik lan ra pecah.
1: Oh, alah ngono to. Nek sing retak-retak ngono, ojo dituku ya.
2: Iya Ning. Terus dicoba sik digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek kuwi tandae wis suwe.
1: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
2: Nah, siji maneh Ning, dicekel sik rasane abot apa ora. Soale endok sing seger biasane luwih abot timbang sing wis lawas.
1: Nah, terus iki-iki, nek warnane coklat utawa putih kaya ngene pengaruh enggak?
2: Gak ngaruh Ning. Sing penting gak mambu lan kondisine isih apik.
1: Wow, sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Ning.
2: Ayo dari ibu sing pinter milih. Endok resik, utuh lan seger kanggo panganan sehat keluarga.

Nggih, Cak Ning sampean sedaya taksih sesarengan kalian Perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Tenggene adicara Semanggi Surabaya Cak Ning. Ingkang segmen jam 12 ngantos mangke jam 1 nika sajianipun nggih niku gending-gending campursari. Ngancani sampean sedaya ingkang sak menika nembe asu salira, nembe istirahat Cak Ning pun kesupen nek wayahe dahar ndang dahar, wayahe salat nggih ndang salat, gunakan waktu tidur siang menawi wonten. Nek mboten enten bae enten gawean sing sesek nggih ndang di laksanakno ngoten Cak Ning supaya ben gak ngadat kanggo sesuk. Contone wingking kula niki Cak Ning yah mene panas-panas nembe menek-menek nggih mboten apa-apa pancene tugase menek-menek sing dipasang ning bagian dukur dadi kudu menek ngoten nggih Cak Ning sing atos-atos mugi-mugi sedaya kita tansah pinaringan sehat wal afiat rezeki melimpah barokah kangge keluarga tercinta. Amin ya robbal alamin. Nggih kados padatan nggih Cak Ning mangke jam 1 kita sesambetan kalian Pro 4 RRI Jakarta kagem ngikuti adicara Suara Budaya Nusantara. Lagu gending ugi campur sari ngaten nggih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya.

0: Cak Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji, Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.

0: Alhamdulillah, anakku oleh prestasi maneh tekok sekolahe. Ya prestasi nari, juara lomba olimpiade matematika, ambek dadi duta lingkungan. Wah, bangga nduk ibu karo awakmu nduk.
1: Iya bu, aku ya kepingin bangun bangsa Indonesia melalui prestasi nang sekolah bu. Apa maneh ulan ngarep nih, aku bakal melok lomba pidato tingkat SMA lho bu.
0: Iya toh nduk.
1: Iya bu.
0: Ibu seneng nduk, awakmu duwe kesempatan bangun bangsa Indonesia iki meraih akeh prestasi.
1: Iya,
0: iku artine awakmu iki dadi generasi muda sing duwe kualitas gawe majukno negara iki, Nduk.
1: Iya,
0: apa maneh saiki ya pikiren.
1: Iya, Bu.
0: Indonesia iki merayakan kemerdekaane sing diwujudno karo perkembangan pesat pembangunan ning kabeh wilayah, Nduk. Mulai Sabang sampai Merauke.
1: Iya bu, aku yo bakal nerusno perjuangan pahlawan sing wis berjuang demi kemerdekaan Indonesia bu.
0: Ya nduk, iku cita-cita sing mulia nduk.
1: Ya bu,
0: pesene ibu, terus tingkatno prestasimu, ambek ojo lali, aja nduk kanca-kancamu.
1: Iya bu.
0: Supaya yo terus berprestasi nang segala bidang.
1: Ya,
0: demi ngewujudno Indonesia sing maju lan setara barek negara liyane.

Abang Bo, Kementerian Pariwisata memperkuat langkah keselamatan wisatawan saat beraktivitas di kawasan Gunung Api dengan menyesuaikan kegiatan berdasarkan status vulkanik masing-masing gunung. Juru bicara Kemenpar Nia Niscaya mengatakan keputusan keselamatan mengacu pada data pemantauan dan rekomendasi terbaru dari otoritas terkait. Penguatan dilakukan melalui pemetaan risiko, jalur evakuasi, rambu, SOP keselamatan, serta peningkatan kompetensi pengelola dan pemandu wisata gunung. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Festival pertengahan musim gugur di China menjadi momentum kebersamaan lintas budaya bagi mahasiswa Indonesia dan mahasiswa dari berbagai negara di Universitas Tianjin. Pelajar Indonesia, salah satu pelajar Indonesia, Beatrice Faustina Jaslin, mengatakan perayaan tersebut membuatnya merasakan kehangatan seperti berada di rumah meski jauh dari keluarga. Ia juga menilai festival tersebut memiliki kesamaan dengan tradisi Idul Fitri di Indonesia yang sama-sama menekankan kebersamaan dan berkumpul bersama keluarga. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program perjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa internet dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Yuritia dari Pro4 Jakarta di hari ini di tanggal 30 September 2026 ya. Hari Rabu terakhir di bulan September nih, pemirsa internet dan juga pendengar Pro4. Di hari ini mudah-mudahan sih pada sehat ya. Kalaupun ada yang sakit, kita doain dah biar cepat sembuh ya. Sakit apapun itu Abang Po ya, dan juga pendengar Pro4 pemirsa Arena, tapi kalau sakit hati ya susah obatnya itu ya. Dan di hari ini di tadi udah ada lagu pembuka ya di siang hari ini, dan juga tadi video klipnya juga wah itu kayak adem banget, pengen nyemplung rasanya di situ ya. Ntar tapi kita pengen tanya nanti di situ itu lokasi di mana ini ya, sama teman-teman di Pro4 Palu ya. Dan sudah tersambung di dengan teman-teman di Pro4 Palu sudah ada dengan Kak Ratu Balki. Assalamualaikum, selamat siang Kak Ratu.
2: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo. Iya. Gimana kabar sehat, Kak?
2: Alhamdulillah sehat-sehat. Panggil saya Dei karena Dei itu panggilan untuk perempuan yang disayangi.
1: Oh, oke. Okay. Dei Ratu. Dei itu panggilan untuk yang dewasa atau yang muda nih?
2: Untuk semua umur.
1: Oh, sih, semua ya, umur Dei sama itu aja gitu.
2: Tapi perempuan ya harusnya
1: gitu. Dei. Siap deh kalau gitu, okay. Dei Ratu. Siap. Dei Ratu, tadi kan ada video klip ya kita puterin nih di RRNet tuh, kira-kira lokasi di mana ya kalau pengen tahu tuh?
2: Kalau lokasinya itu dia di danau juga, ada juga di beberapa tempat yang memang di tag tempat-tempatnya luar biasa, seperti di Luwuk juga ada, dan beberapa tempat lainnya ada juga di pusat laut. Dan di Tanjung Karang.
1: Oh, okay.
2: Jadi kita punya banyak destinasi wisata sebenarnya yang bisa dikunjungi di sini.
1: Seru banget soalnya tadi. Ya, aduh.
2: Kabupaten kita juga yang luar biasa, punya kekayaan-kekayaan alam yang luar biasa.
1: Rasanya pengen nyemplung gitu.
2: Harusnya kesini gitu.
1: Rasanya pengen nyemplung aja.
2: Kapan jauh bisa kesini ya?
1: Iya, insya Allah nanti dah kalau ada rezeki dan waktunya itu sih. Siap. Okay. Dera, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih ya?
2: Oke, kali ini kita akan membahas tentang kearifan lokal suku Kaili dalam mitigasi bencana. Ya, karena kita ketahui sendiri di tanggal 28 September 2018 itu sudah 8 tahun kita memperingati terjadinya bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Kota Palu. Nah, itu menyebabkan kita mengangkat kembali tema ini. Dan apa ya, kalau saya bilang mengingat kembali dan bagaimana ini dikaitkan dengan kearifan lokal yang sebenarnya dari turun-temurun itu sudah ada di Kota Palu. Dan harusnya ini menjadi sebuah pengetahuan umum yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat, khususnya di Kota Palu.
1: Oke.
2: Okay. Nah, seperti itu.
1: Oke, siap. Dan sudah hadir ya narasumber di sana ya, Dei Ratu ya. Oke, sudah ada siapa aja di situ?
2: Di sini sudah bersama saya ada Bapak Herman Wahid S. Esos, selaku budayawan Sulawesi Tengah, dan juga ada Ardiansyah Dwi Putra, ini pendiri komunitas literasi dan advokasi budaya Kota Palu.
1: Oke. Assalamualaikum, selamat siang Pak Herman, Bang Ardiansyah.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Iya, siap. Dan sepertinya sudah siap ya, Dei Ratu, untuk pembahasan kita di hari ini. Tapi boleh sebelumnya, boleh di-spill dulu untuk nomor Pro4 Palu berapa ya, untuk nanti pemirsa RRNet, pendengar Pro4 untuk menghubungi ke sana.
2: Iya, baik.

0: Nah, di hari ini karyawan lokal suku Kaili dalam mitigasi bencana, dan nanti di menit 30 sudah kita bisa angkat langsung interaktif dengan pendengar ya, Deratu ya. Silakan.
1: Oke. Baik, terima kasih Jojo yang saya panggil ya. Oke. Oke. Saya mau menyapa dulu dua narasumber yang sudah hadir di siang hari ini ya, ada Bapak Herman. Silakan. Herman, UPTS ESOS Budayawan Sulawesi Tengah. Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar?
2: Baik, baik.
1: Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir bersama kami di siang hari ini. Oke, okay, dan juga ada Ardiansa Dwi Putra, pendiri Komunitas Literasi dan Advokasi Budaya Kota Palu. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Sehat-sehat ya.
3: Alhamdulillah.
1: Terima kasih sudah mau hadir bersama kami di studio ya, hari ini. Oke, okay, nah kita tidak memungkiri bahwa saat ini kita sedang kembali lagi diingatkan ya pada 8 tahun silam ya, di mana sempat terjadi gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami yang meluluhlantakkan kota kita ini ya. Nah, kalau melihat dari perspektif ya di kearifan lokal sendiri, nah saya ke Pak Herman dulu ya. Nah, kaitannya dengan perspektif kita melihat dari kearifan lokal yang berkaitan dengan bencana sendiri, apakah memang sejarahnya itu sudah adakah apa ya kalau dibilang hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan ini, kalau yang Bapak lihat seperti apa? Silakan Pak Herman.
2: Iya, terima kasih banyak. Kalau kita berbicara dengan tentang kearifan lokal suku Kaili dalam mitigasi kebencanaan, itu merupakan bentuk memori sebenarnya
1: ya,
2: yang kolektif dan sistematik pengetahuan tradisional pada masa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita dari dahulu.
1: Ya.
2: Namun pada dasarnya sebenarnya kejadian-kejadian seperti tsunami kemarin tanggal 28 September 2018 itu, itu merupakan satu jauh sebelumnya itu sudah punya tanda-tanda tersendiri sebenarnya,
1: okay,
2: yang hari ini kita lupakan sebenarnya, karena dalam tutur bahasa Kaili kita sendiri ada semacam tanda-tanda yang diberikan oleh alam kepada kita. Nah, itu orang-orang tua dulu kita itu sudah mengenal itu, sehingga kesiapan kita pada saat dalam hal gempa kemarin itu semua manusia yang ada di Kota Palu itu terlena dengan keadaan yang ada.
1: Oke.
2: Okay. Nah, itu, sehingga itu terjadi itu ketidaksiapan kita sesungguhnya. Walaupun kemarin itu ada beberapa alat yang telah dipasang di laut itu, tapi tidak merupakan satu apa namanya bukti bahwa itu akan terjadi bencana.
1: Yeah.
2: Tapi jauh sebelumnya itu sudah ada tanda alam. Nah, itulah kelebihan daripada orang-orang tua kita dulu. Yang saat ini, apalagi kalau kita berbicara generasi Z kanan,
1: iya,
2: itu mereka akan terlupakan dengan hal itu, malah tidak tahu.
1: Betul.
2: Nah, itu yang menjadi salah satunya. Kalau kita berbicara kosakata daripada kejadian ini ya, sebenarnya ada tanda-tanda yang diberikan seperti lingu.
1: Lingu.
2: Itu, lingu ya? Itu kan dalam bahasa Kailinya lingu. Artinya kejadian yang gemetaran yang saat pada saat terguncang itu kan dikatakan lingu dalam bahasa Kaili.
1: Guncangan
2: ya, ada namanya bomba talu. Bomba talu itu artinya proses air laut bergulung sebanyak 3 kali, malah lebih dari itu. Oh, itu yang dinamakan dalam sistem adat ke bahasa Kaili mengatakan seperti itu. Juga ada namanya dikatakan nalodo. Nalodo ini sesuatu hal yang tenggelam tidak pernah timbul.
1: Oke.
2: Seperti itu. Kalau beda dengan bahasa naonga, kalau naonga itu masih bisa muncul, tetapi kalau nalodo ini bahasanya itu yang tidak bisa lagi kembali ke atas, ke dasar.
1: Oke, okay, berarti memang tenggelam ya?
2: Tenggelam, betul itu. Tenggelam ya, seperti itu. Itu memang kemarin itu naonga. Saya secara pribadi juga pada saat itu berada di lokasi bersama Pak Ariansa itu, artinya saat ini kami boleh menyatakan bahwa kami adalah saksi hidup dari peristiwa itu.
1: Ya,
2: karena kemarin memang ada beberapa kawan-kawan kami juga mengatakan bahwa kami berdua itu sudah meninggal.
1: Oke.
2: Okay. Namun Allah belum mengizinkan.
1: Baik, baik, luar biasa. Nah, ini kan kalau saya bilang ternyata di kalau bicara soal kearifan lokal, ternyata kita punya istilah-istilah yang memang sudah ada ya sejak lama
2: sudah
1: ya.
2: Ada, sejak lama.
1: Berarti memang gempa yang terjadi di kota kita ini sudah ada dari puluhan
2: tahun yang lalu
1: ya. Dan itu ternyata ini terulang kembali seperti iya. itu ya.
2: Pertama terjadi itu 1938.
1: Oke.
2: Okay. Itu. Itu yang terjadi di Pantai Barat.
1: Oke, okay. Itu tsunami atau
2: tsunami?
1: Oke, tsunami
2: yang
1: ya.
2: Meluluntakkan itu daerah pantai sekitar Pantai Barat itu. Nah, itu sudah salah satu tanda sebenarnya kita kalau kita masyarakat kita mau berpikir kita ini bukan hari ini yang kena bencana.
1: Ya, berarti
2: sebelumnya itu kita sudah ada. Dan itu sering disampaikan orang tua itu kepada anak-anaknya itu namanya dia bertutur kepada anaknya menyampaikan nah inilah tanda alam sesungguhnya.
1: Nah, itu. Jadi sebenarnya pengetahuan kearifan lokal itu sudah ada dari dulu. Cuman kan kalau bicara soal informasi, ternyata informasi ini hanya diketahui oleh orang-orang tertentu.
2: Betul.
1: Jadi ini masih sangat eksklusif, khususnya hanya bagi mereka keturunan Kaili.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya,
1: betul. Nah seperti itu turun-temurun diceritakan. Kejadiannya walaupun itu berupa tuturan. Nah, kenapa ini tidak menjadi apa ya kalau saya bilang informasi umum gitu?
2: Kalau kita mau bahasakan memang dari dulu ini orang-orang tua kita dulu memang susah kita untuk menulis.
1: Oke.
2: Okay. Itu satu budaya kita
1: budaya
2: itu
1: tutur,
2: budaya
1: ya?
2: Tutur karena okay. kita tidak bisa menulis. Jika seandainya kita menulis itu pasti kita dimarah. Itu dulu.
1: Okay.
2: Itu terakhir itu kemarin itu kita tidak diberi menulis itu tahun 90-an terakhir. Nah itu kita ketinggalannya kita di masa saat ini kita generasi kita di saat sekarang ini memang kurang dengan ilmu itu tentang itu sehingga mereka itu belum memahami apa sebenarnya bagaimana alam ini memberikan berita kepada kita itu yang jarang. Kalau orang tua dulu itu satu minggu sebelum terjadi itu mereka sudah tahu.
1: Okay.
2: Apalagi kalau ada kayak seperti burung terbang.
1: Jadi hanya dengan membaca.
2: Hanya membaca situasi alam itu, okay. perkembangan itu mereka sudah tahu. Sekian hari ke depan kita akan gempa atau mungkin ada bencana lain.
1: Ya, jadi memang kayak ada ilmunya begitu ya khusus
2: iya,
1: ya khusus yang bisa membaca alam gitu ya.
2: Betul.
1: Ya. Nah, saya mau ke Irwansyah Ardiansyah ya. Oke. Okay. Yeah. Nah, Ardiansyah ini kalau kita bicara soal budaya ya. Nah, komio dari advokasi budaya. Nah, ini kan banyak sekali mungkin karena ini komunitas berarti ada beberapa program-program yang dilakukan oleh teman-teman ya. Nah, seputar apa sih kegiatannya? Apakah memang banyak juga bicara tentang melestarikan kearifan lokal, khususnya bicara soal mitigasi bencana? Silakan, ya. Kak Ardi.
3: Terima kasih, Pak. Jadi kami dari Komunitas Literasi dan Advokasi Budaya Kota Palu.
1: Oke. Okay.
3: Itu memang sejak 2021 itu memang fokus ke arah bagaimana kami mau melakukan pendataan awal.
1: Iya. Yeah.
3: Gitu. Pendataan awal perihal daripada sebenarnya semua warisan budaya, baik itu yang benda maupun yang tak benda. Nah, khusus terkait dengan mitigasi bencana itu memang kami coba kemarin melihat dari berbagai macam bentuk literasi tutur yang tadinya dia memang arahnya tidak dapat tertulis sehingga dia menjadi sebuah bentuk sejarah lisan atau dalam nilai kebudayaan itu dikatakan tradisi lisan, baik itu yang bentuknya cerita rakyat atau bentuknya sejarah lisan itu sendiri, itu kebanyakan bentuk-bentuknya itu sebenarnya banyak tertuang di dalam bentuk-bentuk sastra lisan.
1: Oke.
3: Okay. Misalnya dalam
1: lagu ya, Kayori.
3: Iya, Kayori. Nah, Kayori itu paling sering mengungkapkan tentang kisah-kisah. Tentang kisah-kisah tentang apa yang terjadi di masa yang lalu.
1: Yeah.
3: Nah, hanya memang kami melalui literasi itu coba jika lo memang dia misalnya enggan untuk tertuliskan Kami coba dalam bentuk audio visual.
1: Oke.
3: Bentuk-bentuknya berupa video atau kami buat satu buah wawancara langsung tapi kami video seperti itu. Jadi kami datang toko-toko adat itu biasa seperti itu. Kami buat satu video sehingga beliau percaya bahwa apa yang beliau sampaikan itu akan tersampaikan kepada orang banyak itu secara terang benderang dan benar, tidak subjektif dari kami yang melakukan pendataan saja seperti itu kira-kira, Mbak.
1: Baik, berarti selama ini teman-teman melakukan pendataan terkait dengan literasi ya?
3: Iya.
1: Apakah juga pendokumentasian dilakukan? Maksudnya dalam artian

0: bukan literasi lisan yang dihasilkan. Maka kami misalnya dalam waktu dekat akan menghadirkan tokoh-tokoh untuk mendapatkan satu apresiasi misalnya dalam satu festival yang mungkin nanti akan kedepannya akan dilaksanakan di Kota Palu. Itu niatan pertama adalah kami mau cari tahu dulu validitas daripada narasumber. Sehingga data-data sebelumnya tadi itu bisa objektif, jangan hanya dari satu versi. Nah misalnya kalau Kayori, Kayori kan kebanyakan versinya pasti dari Arab Pantai Barat, karena kejadiannya banyak sana.
1: Iya, iya.
0: Nah, kami mau lihat apakah di Talise juga ada, ternyata ada yang namanya Bomba Talu tadi. Gelombang 3, itu maksudnya adalah gelombang air tsunami 3 kali menghantam daratan. Iya. Itu Bomba Talu dalam bentuk yang coba kemarin kami data itu seperti itu literasi pemaknaannya. Nah kemudian ada istilahnya hilangnya pelabuhan Limbo diakibatkan tsunami di tahun kurang lebih tahun 28 1928. Itu ada satu pelabuhan di Talise, Pantai Talise Kota Palu itu yang hancur diakibatkan tsunami
1: itu di tahun
0: 1928.
1: 1928 ya.
0: Iya. Jadi akibat dari tsunami itu menyebabkan hilangnya. Tapi ketika di tahun 2018 kemarin itu panjang daripada tiang pelabuhan itu. Jadi akibat dari tsunami itu menyebabkan hilangnya. Tapi ketika di tahun 2018 kemarin itu panjang.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung.
1: Maksud tanda-tanda alam tadi. Sehingga tanda-tanda alam itu tidak hanya dikesankan sebagai bentuk lisan, tapi bagaimana kita literasikan seperti itu.
2: Oke. Nah, sampai saat ini seperti apa, progresnya seperti apa sih kalau pendataan sendiri? Nah, sudah sampai mana?
1: Ini masuk ke arah pendokumentasian. Okay. Jadi pendokumentasian kami langsung ke arah membentuk satu bentuk pertunjukan-pertunjukan. Jadi nanti akan kami coba tampilkan itu. Kayori, Waino, dalam satu festival. Yeah. Nah, di situ nanti kami berserta seluruh yang terlibat dalam festival itu, begitu juga pengunjungnya, itu akan melihat langsung dan akan memahami langsung apa sebenarnya mitigasi yang dilakukan orang tua dulu. Nah, sebenarnya berlangsung lampau, Mbak. Hanya memang kami tidak berani terlalu banyak bicara, karena ini bentuk literasi seperti itu. Yeah. Kita harus berhati-hati, kita berdasarkan data. Dari data, kami bekerja sama dengan para akademisi untuk membahas secara lebih konkret. Lebih bisa diterima. Karena kalau kita bicara ke arah yang lebih sensitif, kasus-kasus kemarin setelah pasca bencana, itu kan yang akan coba kami redam dengan lebih masuk akal, lebih logis.
2: Oke. Nah, saya mau ke Pak Herman dulu ya. Nah, ini kaitannya masih dengan kearifan lokal kita. Nah, saat ini kan kalau kita tahu bersama bahwa ternyata ini pengetahuan tentang kebencanaan ini harusnya diwariskan ya?
1: Iya.
2: Turun-temurun. Nah, sampai saat ini, kalau Bapak melihat apakah pengetahuan ini juga sudah diwariskan ke Gen Z? Minimal ke generasi kita yang milenium lah gitu. Apakah sudah sampai di situ atau masih stuck di orang-orang tua kita? Nah, seperti kamu melihat ini.
3: Kalau saya memandang hari ini, itu masih dalam tahap, masih dalam orang tua, sistem orang tua.
2: Oke,
3: okay, oke. Okay. Karena terus terang saja kan, ini sebenarnya topom kita, kalau kita berbicara tentang topom ini, penamaan daripada suatu wilayah, sebenarnya itu adalah bukti sesuatu yang terjadi pada saat itu. Salah satunya itu kayak ada namanya Desa Jono. Kalau kita berbicara Desa Jono itu pasti banyak di sini berbicara tentang lumpur. Kan gitu. Artinya

0: tonemo ini semacam tumbuhan penanda bahwa di situ ada lumpur. Ya. Itu sebenarnya tanda untuk kita sebenarnya untuk kita saat ini, tapi itu belum dibuatkan satu semacam literasi tentang itu kepada generasi kita saat ini.
1: Ya.
0: Tapi masih dalam tahap itu pengetahuan per individu oleh orang tua.
1: Itu pun hanya orang tua yang
0: orang
1: tahu.
0: Orang tua yang tahu itu. Adapun kalangan kita itu hanya sebagian. Seperti di kalangan mahasiswa-mahasiswa pasti ada sebagian yang sudah tahu karena mereka kan melakukan penelitian. Tuh, seperti juga ada namanya biro. Biro itu sejenis tumbuhan juga. Kalau ada semacam biro berarti di situ air tidak bisa kita membangun sesungguhnya.
1: Oke.
0: Nah, gitu. Sama dengan balaroa itu. Itu balaroa itu sebenarnya itu pus air di bawah.
1: Iya. Jadi ya toponimi tadi ya penamaan
0: lokasi itu
1: sebagai ada penanda
0: betul,
1: bahwa pernah terjadi kejadian itu di situ ya. Seperti tadi ya Nalodo.
0: Nalodo. Jono juga bisa.
1: Jono.
0: Jono itu.
1: Jono itu lumpur ya?
0: Jono itu penanda di bawahnya itu tumbuhan, sebetulnya tumbuhan itu jono itu.
1: Oke.
0: Rumput tapi di bawahnya itu lumpur.
1: Oke, berarti rumput itu sebagai penanda bahwa di bawah itu sebenarnya lumpur.
0: Lumpur dia itu dilarang.
2: Rawa
0: begitu. Jadi, itu sebenarnya penanda tidak boleh membangun sesungguhnya.
1: Oke. Okay. Nah, kalau bicara soal kebarit itu kita punya begitu banyak korban ya.
0: Iya.
1: Ada sekitar 5.000-an ya, kalau 4.000-an.
0: Kalau yang tercatat itu sekitar itu, tapi yang tidak tercatat mungkin
1: yang lebih banyak
0: dari
1: lagi
0: itu,
1: ya.
0: Lebih banyak lagi dari itu.
1: Nah, kalau saya lihat banyak yang bisa menghindari bencana ini kan ternyata orang-orang asli.
0: Tidak.
1: Palu juga.
0: Tidak juga. Kayak seperti kita kemarin ya, kejadian di pantai itu kan, pada saat gempa kita ada di sana air itu, di terjang air itu. Kalau melihat situasi di lapangan itu, saya berdua ini sudah meninggal pada saat itu.
1: Iya, gitu ya. Cuman memang masih di...
0: Memang, Allah masih mengizinkan kita
1: hidup. Salah satu itu. Kedua, mungkin memang ini harus diturunkan informasi ini gitu.
0: Iya, betul.
1: Karena
0: betul,
1: memang informasi ini ternyata, ini mungkin karena range waktunya terlalu panjang gitu. Ya. Sekitar 80-an tahun mungkin ya.
0: Iya.
1: Baru terjadi lagi. Jadi makanya orang itu sudah lupa.
0: Iya.
1: Padahal ini apa namanya informasi yang harus diketahui. Gitu.
0: Betul.
1: Ada sebuah risiko ketika tinggal di Sulawesi Tengah, di Palu khususnya.
0: Gitu, saya kemarin sempat sampaikan di pertemuan-pertemuan budaya. Bahwa penamaan toponomi penamaan kita kampung itu ada punya makna sesungguhnya, sehingga ke depan itu bagaimana kampung itu membuat satu sejarah tersendiri buat mereka.
1: Jadi
0: satu bahwa itu adalah tanda sesungguhnya.
1: Bahwa ini juga ya memberikan kesadaran
0: kepada
1: masyarakat yang tinggal di daerah itu bahwa daerah mereka itu memiliki tempat-tempat yang memang jelas sekali tempat jadinya musibah itu ya, bencana itu ya.
0: Iya. Seperti itu dia.
1: Waduh, luar biasa.
0: Itu nanya. Artinya orang tua kita sudah paham sesungguhnya pada saat itu tentang itu. Juga salah satu juga kemarin menjadi satu topik juga kita di kelembagaan itu tentang bagaimana masyarakat dulu itu membangun sebuah bangunan.
1: Iya.
0: Yang artinya bangunan itu anti gempa.
1: Oke. Apakah di kearifan lokal Kaili sendiri ada cara untuk membangun rumah yang anti gempa?
0: Ada. Dia punya tata cara tersendiri. Dia teknik ilmu pengetahuannya ada, ilmu pengetahuan teknologinya ada. Itu nilainya juga ada. Penamaan mereka itu punya pada saat itu. Sehingga itu rata-rata di masyarakat kita yang ada di Lembah itu bangunannya itu tinggi pada saat itu. Dan dia melihat situasi itu, kok ini apa tandanya ini? Kok ini seperti ini? Harus rumah ya seperti ini kita bangun.
1: Iya. Oh begitu ya?
0: Iya.
1: Nah, saya melihat ada satu gedung yang sampai saat ini masih ada ya? Itu yang sudah sangat lama sekali. Salah satunya saya lihat gedung Juang.
0: Iya.
1: Ini gedung yang cukup besar ya,
0: besar.
1: Kalau untuk ukuran di Palu dulunya gitu. Sampai hari ini dia masih berdiri kokoh gitu, padahal sudah sempat terjadi gempa bumi di Palu.
0: Betul. Nah,
1: apakah gedung ini juga termasuk dalam salah satu percontohan ya bahwa ini gedung yang dibangun di zaman dulu yang juga apa namanya menjadi tempat yang apa ya, kalau dibilang percontohan sih tidak juga
0: Iya,
1: gitu
0: iya.
1: kan. Artinya apakah ini juga salah satu atau mungkin lokasi ini aman gitu, itu bisa jadi begitu
0: Bisa
1: atau
0: jadi.
1: seperti apa?
0: Kalau kalau kita berbicara tentang yang kita bisa ambil nilai di situ adalah teknologinya. Teknologi dia. Bagaimana dia memasang suatu tiang dengan satu tiang yang lain menghubung itu tidak tidak gampang goyang. Itu dia.
1: Oke, dok. Lokal dari kearifan lokal Kaili seperti itu ya,
0: Iya,
1: bahwa
0: seperti itu dia.
1: pemasangan tiangnya yang
0: Iya.
1: kuat ya.
2: Karena dia di dindingnya itu, Mbak, dia ada semacam bercocongan dari anyaman bambu.
0: Betul.
2: Itu. Di
3: Oke,
2: dinding
3: siap.
2: bangunan itu.
3: Siap, siap.
1: Seperti itu ya.
3: Iya.
1: Wah.
3: Daerah tuh
1: Halo,
3: iya.
1: halo.
3: Iya, daerah itu ini udah menit 30 lebih
1: Oke,
3: ya.
1: betul.
3: Udah kita bisa buka line interaktif ya. Dan juga ini seru ternyata orang-orang zaman dulu juga di Indonesia khususnya di KL juga udah punya keilmuan untuk bikin struktur bangunan yang kuat ya. Ternyata ya
1: Betul
3: daerah tuh ya.
1: sekali. Iya, betul
3: Siap.
1: sekali.
3: Soalnya tadi udah kedengaran suara telepon juga, mungkin boleh kita angkat nih ya teleponnya di Palu nih
1: Betul.
3: daerah tuh.
1: Kayaknya itu tadi cuma sekali
3: Ya,
1: sih.
3: miss call doang ya kayaknya ya. Ya gimana
1: Misal
3: sih
1: gitu.
3: pemirsa RRI pendengar perempat ya. Tapi kalau
1: Oke.
3: di WhatsApp sudah ada belum yang masuk di sana?
1: Kalau di WhatsApp belum ada yang masuk.
3: Oke, di perempat Jakarta
1: Kalau
3: sudah
1: di
3: ada yang masuk nih.
1: Jakarta, oke, silakan silakan.
3: Ini sudah ada pesan WhatsApp yang masuk nih di perempat Jakarta dari Mas Haris di apa namanya? Di Jogja. Ini mau
1: Oke.
3: nanya bagaimana saran mitigasi bencana menurut kearifan lokal suku Kaili di rumah yang sempit gitu ketika ada bencana entah itu gempa atau apa gitu. Karena kan sekarang-sekarang ini kita banyak nih ya bukannya gimana gempa terus juga erupsi kayak gitu ya
1: Iya,
3: daerah tuh
1: betul.
3: ya. Itu bagaimana nih mungkin dari apa namanya Pak Herman ataupun Bang Ardiansyah. Silakan.
1: Oke. Nah, ini ada pertanyaan tentang sarannya seperti apa sih mitigasi bencana kalau suku Kaili sendiri, apalagi kaitannya dengan rumah yang sempit gitu. Ya, entah itu nanti ada gempa, kalau gempa sendiri seperti apa?
0: Kalau untuk saya secara pribadi menyampaikan bahwa lebih mudah kita bertempat di rumah yang sangat kecil sesungguhnya daripada yang besar.
1: Oke.
0: Nah, karena kenapa? Tetapi tidak melalui, tidak melihat apa? Tidak lari dari jalur apa yang ada sekarang ini. Seperti kemarin kita ada teman-teman dari universitas mengkaji itu bahwa setiap rumah baik besar maupun kecil kita harus memperhatikan itu. Sambungan rumah itu antara tiang satu dengan tiang lain. Sebenarnya itu yang menjadi satu ketahanan daripada sebuah bangunan.
1: Oke.
0: Itu sudah disampaikan oleh beberapa orang tua kita terdahulu dan ada beberapa makna sehingga dalam satu pembangunan rumah itu tidak menggunakan paku atau apa.
1: Oke, pasak
0: itu lebih
1: ya.
0: pasaknya
1: Oke.
0: seperti itu dia. Itu lebih lebih kalau untuk pemahaman saya kemarin itu dari beberapa narasumber itu mereka menyampaikan bahwa itulah rumah yang terkecil yang tinggi itu lebih mudah kita lebih aman untuk
1: Rumah tinggi ya?
0: ya rumah tinggi
1: Oke.
0: rumah tinggi dia lebih aman untuk kita berteduh di tempat itu pada saat kita gempa seperti itu.
1: Oke. Kalau Pak Ardiansa sendiri bagaimana?
2: Ya, jadi Mbak begini, di suku Kaili itu sendiri mengenal istilah rumah tinggi atau Banua Langga ya.
1: Iya, Banua
2: Nah,
1: Langga.
2: jadi Banua ini, rumah ini itu memang tepat tadi bahwa ada sambungan-sambungan khusus. Nah, namun ada di letak paling dasar dari sebuah bangunan di Tanah Kaili itu dinamakan umpak. Jadi ketika dia rumah tinggi pasti ada umpak batu.
1: Oke, umpak ya.
2: Ya. Nah, berarti itu kesannya bahwa di areal itu dahulu berawa. Awal dahulu banyak hewan yang berbahaya misalnya. Sehingga rumah harus ditinggikan. Nah, misalnya kalau kita bergeser lagi ke arah suku Daam misalnya. Dia bangun rumah kecil tapi di atas pohon. Nah, ya. Itu kan dikarenakan pengalaman masa lalu mereka akibat daripada gempa dan tsunami itu.
1: Oke.
2: Mereka punya memori kolektif lampau bahwa suatu hari nanti kita yang ada di lembah Palu ini akan kembali tenggelam sehingga mereka merasa aman ketika mereka bangun rumah misalnya di atas pohon.
1: Iya.
2: Itu kira-kira.
3: Oke.
2: Nah, Jadi kalau saya dengan yang bertanya tadi, terima kasih pertanyaannya.
1: Mas Haris.
2: Ya, Mas Haris.
1: Di Jogja.
2: Ya, di Jogja. Salam kami dari Kota Palu, dari suku Kaili. Saran saya, di mana-mana setiap membangun rumah itu, kita harus lakukan yang namanya perencanaan dalam pembangunan.
1: Iya, betul. Nah,
2: aman tidaknya sebuah bangunan dilihat dari bagaimana kita merancang perencanaannya. Kalau pondasinya, misal maksud saya tadi itu dari satu bangunan, pondasinya kurang kuat, besar maupun kecil, ketika terjadi bencana pasti rubuh.
1: Iya.
2: Nah, misal ada pembangunan perumahan baru, kan cenderung kecil-kecil tuh.
1: Iya.
2: Nah, misalnya kalau antara tembok yang satu dengan tembok yang satu tidak dipasang pengait yang kuat, atau campurannya misalnya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, ya mungkin saja dia bisa roboh. Itulah yang terjadi di Kota Palu di tahun 2018. Sehari setelah ulang tahun Kota Palu.
1: Betul sekali.
2: Banyak rumah yang roboh dikarenakan tentunya kita hanya bisa melihat ada perencanaan yang kurang tepat.
1: Okay. Betul-betul. Seperti karena itu. Memang tidak, ya itu tidak pengetahuan kearifan lokal, iya. Tidak ada juga gitu. Karena memang, iya, itu baru terjadi. Karena kalau di saya sendiri pengalamannya adalah memang itu baru terjadi pada saat itu. Kita lahir besar dan baru tahu ternyata ada ini bicara ini di 2018. Oke, ini ada yang bergabung lagi.
3: Boleh, saya mau terima. Silakan.
1: Halo.
4: Halo, assalamualaikum
1: warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ibu Farida yang Baratu.
1: Ibu Farida di mana?
4: Ampana, Palu.
1: Oke, baik. Ibu Farida di Ampana, silakan.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Oh, di Jakarta ada Bang Jo. Assalamualaikum, Bang Jo.
3: Waalaikumsalam, Ibu.
4: Iya, maaf. Ke Palu dulu ya, Bang Jo ya.
3: Iya, nggak apa-apa, Ibu Farida.
1: Oke, silakan Ibu Farida.
4: Untuk cara sumbernya, assalamualaikum ya.
2: Waalaikumsalam.
4: Itu Kaili.
2: Iya.
4: Asli apa lu? Cuma tinggal mencuru di Ampas, Kaili.
1: Iya.
2: Iya.
4: Ini kan pas Ibu Farida juga baru on ini le, jadi dengar tadi tentang itu apa rumah kecil ya. Kemarin kan kita bencana ya, tanggal 8 kemarin sudah. 8 Oktober kemarin ya bencana di Palu. Untuk itu bagaimana ya menampung ya dalam rumah kecil itu bagaimana mengaturnya ya. Cuma ini saja Ibu Farida tanyakan ya kepada narasumbernya yang ada di Palu ya. Tadi temanya itu apa ya, karena Ibu Farida baru on ini.
1: Oke. Jadi tema kita hari ini mengenai pengetahuan kearifan lokal terkait dengan bencana yang terjadi di Kota Palu. Jadi mitigasinya seperti apa, Ibu?
4: Itulah, iya sangat ya untuk kita kalau mengenang kejadian kemarin itu sangat-sangat ini ya. Untuk itu bagaimana caranya untuk untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk membangun kembali Provinsi Sulawesi Tengah untuk kedepannya zaman ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu.
3: Terima kasih Ibu Farida.
1: Ibu Farida, ya, terima kasih banyak. Oke. Baik, kita masih menantikan mungkin ada yang bergabung. Kalau di Palu belum ada yang bergabung.
3: Belum ada ya.
1: Bang Jo, sudah ada yang bergabung.
3: Enggak apa-apa, kita respon dulu aja. Sudah ada yang di Jakarta, boleh kita angkat ya, di Ratu ya.
1: Boleh.
3: Oke. Okay. Halo Perempat, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, silakan Pak Haji Amsar.
5: Iya, Bang Jojo. Assalamualaikum. Apa tadi panggilan?
3: Dei Ratu.
5: Sama itunya.
1: Narasumbernya ya, Pak.
5: Narasumbernya.
3: Silakan.
1: Iya, ada Pak Herman dan Pak Ardiansyah.
5: Oh, Pak Ardian saya sama Pak siapa satu lagi?
3: Pak Herman.
5: Pak Herman.
3: Iya.
5: Iya, soalnya kalau di Betawi kan abang ya.
3: Iya.
5: Kalau di Palu apa panggilan bapak ya?
1: Mangge.
5: Oh, Mangge. belajar. Iya, Mangge.
1: Mangge itu kayak om itu Mangge.
5: Oh, Mangge itu kayak om.
1: Iya, itu panggilannya.
5: Nah, kalau ratu apa tadi?
3: Dei.
5: Oh, kalau di Jakarta Mbo. Dei
1: itu anak perempuan gitu.
0: Iya, oh, juga
1: anak perempuan. Anak laki-laki Ojo gitu.
3: Boleh, silakan Pak Haji Amsal pertanyaannya.
5: Iya, teman kejadian 2018 ya itu. Saya yang mau saya tanyakan, itu rumah kecil artian itu rumah panggung apa rumah dari bahan batu, bata? Satu, keduanya kalau rumah pohon ya memang setiap daerah juga ada ya. Untuk keamanan kena di wilayahnya itu kena di hutan atau pegunungan gitu. Di daerah saya juga ada, Jawa Barat itu rumah panggung ada. Kalau yang dipanggil umpak saya udah paham. Ya kalau sekarang kan pondasi umumnya gitu. Itu aja sih. Ya semoga tiada lagi bencana yang akan datang.
3: Amin.
5: Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamsar di Jakarta. Boleh silakan Pak Herman atau Pak Ardiansyah.
1: Baik, silakan.
0: Oke, makasih banyak ini Pak Ardiansyah. Terkait dengan bangunan untuk kecil maupun besar, tadi saya sudah sampaikan. Ada beberapa hal yang tentang struktur bangunan rumah yang ada di Kaili. Yang pertama tadi itu yaitu sistem batu umpak itu tadi atau batu polande kalau orang Kaili bilang itu. Terus ada struktur bangunan ringannya itu panggung, bangunan panggung seperti apa namanya? Gampiri. Gampiri itu fungsinya itu banyak. Dia sebagai tempat penyimpanan pangan pada saat gempa ataupun kejadian yang lain atau kemarau atau apa itu, dia juga bisa menampung keluarga di dalam itu, sehingga dalam satu bangunan itu suku Kaili pada saat itu pasti ada bangunan kecil spesifik untuk mereka. Kalau sewaktu-waktu bangunan besar yang mereka tempatkan itu rusak, mereka pindah pada satu bangunan kecil yang ada di samping. Nah itu dinamakan bangunan gampiri. Kalau dalam sistem budaya Kaili, sehingga itu arsitektur itu dia itu untuk masa lalu itu kan itu tadi tidak menggunakan paku atau apa, dia hanya kayu yang disilang kayu antara yang... tiang dengan tiang itu kan. Nah, dia menggunakan itu. Sehingga itu dalam dia kalau gempa dia goyangnya tidak seberapa, dan untuk pun jatuh itu sampai hari ini belum saya dapatkan dia punya anu itu, dia bentuk-bentuk bagaimana rumah tinggi itu jatuh rubuh. Belum gitu ada ya? Belum ada nyata saya hari ini.
1: Kita kan punya satu Soraja ya.
0: Iya. Apa? Soraja. Soraja salah satu itu. Itu menggambarkan teknologi daripada suku Kaili.
1: Zaman dulu ya.
0: Zaman dulu seperti itu dia. Waktu kemarin kejadian gempa 2018 kemarin itu memang kemarin masyarakat Lere sendiri itu berkata bahwa itu rumah tidak pernah goyang.
1: Tidak goyang
0: sama. Iya. Tidak rumah. Itu bahasanya ya? Masyarakat Lere kemarin kita sampai kita tanya.
1: Oke.
0: Adapun yang bisa goyang di dalam itu jatuh adalah hiasan di dalam rumah.
1: Nah ini kan pertanyaan Pak Amsal tadi tentang rumahnya apakah memang bertingkat apa rumah tinggi gitu. Dan juga kayu atau batu.
0: Kalau kita berbicara rumah kecil itu, sebenarnya dia di rata-rata tinggi itu, yang lebih aman dalam sistem kearifan lokal kita itu di atas satu, paling tinggi 1.5 meter.
1: Oke, 1.5 meter ya?
0: 1 meter ya. Paling di bawah itu 1 meter. Itu lebih aman.
1: Oke.
0: Daripada dan gempa.
1: Dari kayu.
0: Kayu.
1: Oke. Apakah ada kayu khusus yang dipakai untuk membuat
0: Ya, kebanyakan mereka itu menggunakan kayu itu yang didatangkan dari Kalimantan kalau saya lihat ini.
2: Ya, kayu jenisnya kayu ulin.
0: Ulin.
1: Oke, jadi bukan kayu di sini.
0: Sembarangan ya.
2: Sebenarnya ada juga.
0: Ada.
1: Kayu di sini.
2: Kayu daerah ada seperti itu.
1: Kayu akan kita punya pohon Kaili ya, apakah tidak pakai pohon itu ya? Tidak.
0: Kalau itu tidak.
1: Oke.
0: Untuk saat ini dari tahun sekitar 1600-an mungkin masih ada tuh, saya belum tahu dapat informasinya itu. Okay. Sehingga di tahun 1980-an itu tidak ada, hanya ulin semua kebanyakan.
1: Kayu ulin ya.
0: Iya.
2: Mengenai kalau kayu yang jenis dimaksud kayu tadi, kayu kalil itu kan biasanya orang sebut juga silaguri. Silaguri. Itu dia masuk di legenda.
0: Legenda kalau menurut yang
2: dalam tuturan. Namun memang banyak kepercayaan masyarakat Kaili itu bahwa rumah-rumah tinggi misalnya Baruga, Tatanga misalnya dahulu itu rumah tinggi tiang rajanya adalah berasal dari jenis kayu Kaili misalnya. Okay. Atau silaguri itu. Seperti itu. Nah, mengenai rumah yang dimaksud tadi siapa? Pak Amsal ya?
1: Iya, Pak Amsal.
2: Yang kami, ini kalau rumah Banua Langga itu rumah tinggi pada umumnya. Di Kota Palu maupun di
0: Sigi Donggala.
2: Sigi Donggala, itu rumah tinggi, rumah Banua Langga. Jadi yang kalau kami misalnya dari komunitas saya, kalau mau mencontohkan satu Banua Langga misalnya yang ada di Kota Palu, kita boleh melihat tuh Mbak, ada satu bangunan rumah yang ada di Kelurahan Kabonena di samping masjid.
0: Iya.
2: Yeah. Okay. Nah, itulah arsitektur yang memang asli menurut kami, kalau kami komunitas literasi itu itulah keaslian daripada arsitektur suku Kaili yang
1: di Kabonena,
2: masih tersisa
1: ya?
2: Di Kabonena. Kelurahan Kabonena hari
1: ini. Oke, oke, oke.
2: Nah, dikatakan bahwa itu adalah salah satu bangunan peninggalan seorang ulama penyebar Islam bernama Pue Jidi. Gitu, atau para mula nama beliau.
1: Oke, okay,
2: nah, itu. Okay. Nah, mengenai Soraja itu adalah bentuk arsitektur tapi sudah ada alkulturasi.
0: Alkulturasi.
1: Oke, okay. Oh gitu ya.
2: Iya. Jadi yang bisa melambangkan arsitektur suku Kaili itu di perlambangan tangga. Kalau orang Kaili membangun rumah biasanya tangganya dia buat dua.
1: Dua tangga ya.
2: Dua tangga. Kalau bangunan seperti itu, bangunan yang untuk dimiliki publik, misalnya itu bangunan rumah raja, itu biasanya dua tiang.
1: Harus dua tangga.
2: Kalau rumah masyarakat biasanya satu.
1: Oke, oke.
2: Hanya satu. Okay. Tapi ada yang kedua di belakang.
0: Di belakang.
1: Tetap ada di belakang ya.
2: Nah, mengenai perihal Gampiri itu bangunan kecil. Kadang dia berbentuk persegi empat.
0: Persegi empat ya.
2: Itu agak tinggi. Dia biasanya di setiap tiang itu diberi satu bundaran kayu yang dibuat, kayu itu dibuat bundar untuk menghalangi tikus. Karena memang fungsi awal dari gampiri itu adalah untuk
0: penyimpanan
2: gabah, penyimpanan hasil perkebunan,
1: yeah,
2: untuk konsumsi atau kebutuhan pokok masyarakat di masa lalu. Nah, gampiri itu juga di bawahnya itu tepat tadi Bapak, itu tempat kalau sudah terjadi sesuatu terhadap rumah yang tinggi, mereka menyelamatkan di bawah itu. Karena logikanya adalah gampir adalah posisi bahkan gabah itu aman, itu manusia pun bisa aman. Jadi dibuatkan semacam tambale atau
0: tambale, ya,
2: di bawahnya gampir itu. Itu tempat memang orang untuk duduk. Nah, yang paling sering adalah setelah mereka panen, duduk di situ. Nah, yeah, kalau terjadi misalnya bencana, nah, itu mereka bisa berlindungi biasa di situ. Makanya biasanya gampir itu dibangun di lokasi yang pasti paling aman di lokasi itu.
0: Oke.
2: Karena siap. Itu adalah salah satu bentuk ketahanan pangan dahulu masyarakat Kaili. Adalah keberadaan gampiri tadi. Baik daripada musim kemarau atau bencana kemarau, bencana kekeringan. Nah, itulah mitigasi mereka. Sebelum terjadinya kemarau misalnya.
1: Iya.
2: Sehingga kekeringan terjadi, itu mereka akan menyimpan semua. Jadi lakukan mitigasinya gitu, menyimpan seluruh kebutuhan pokoknya di gampir itu. Seperti itu.
3: Oke, jadi udah disimpan gitu ya Pak ya, biar ya. Orang juga bisa duduk di bawahnya gitu ya.
1: Benar.
3: Siap. Daerah itu nih seperti udah masuk ke menit 56 nih. Mungkin iya, boleh benar. Kita langsung ke closing statement ya. Sebenarnya masih banyak sebenarnya harus diceritain ya daerah itu, tapi waktunya nih kayaknya yang emang kita cuman sesingkat-singkatnya dan sepadat-sepadatnya. Mungkin boleh nih daerah itu dari Pak Herman Pak Herman dan juga Pak Ardiansyah untuk closing statement.
1: Silakan ada yang mau disampaikan. Ya.
2: Jadi terima kasih, saya ingin menyampaikan mewakili komunitas saya yaitu Komunitas Literasi Aplikasi Budaya bahwa bencana itu terjadi ada sebab, ada awal.
1: Yeah.
2: Jadi dalam kaitannya dengan kebudayaan kami, misalnya suku Kaili, setiap bencana itu ketika dihubungkan dengan satu topik atau satu persoalan, itu tidak bisa hanya menjudge bahwa satu masalah itulah penyebabnya. Karena banyak sekali hasil temuan-temuan secara ilmiah, baik dari BMKG, bahwa kita pernah berada di bawah permukaan laut di masa yang lalu, hari ini terangkat, itu kan tidak ada sebab akibat daripada satu topik saja misalnya. Nah, atau ada satu kesalahan, misalnya kalau kami orang adat, misalnya orang adat saja yang salah, tidak seperti itu penyebab bencana. Sesungguhnya dalam setiap apa yang dilakukan oleh manusia di zaman dahulu orang Kaili itu, semuanya berhubungan dengan permohonan permintaan terhadap keselamatan. Sehingga saya merasa bahwa tepatlah bahwa mitigasi itu penting untuk kita literasikan, bukan hanya secara lisan Pak. Tapi bagaimana kita kalau misalnya tulisan masih kurang, kita audio visualkan, kita dokumentasikan dalam bentuk video seperti itu.
1: Biar menjadi pengetahuan masyarakat juga secara umum ya.
2: Sehingga saya mengajak kepada seluruh masyarakat di Kota Palu, di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Palu, Sulawesi Tengah, mari sama-sama kita mau untuk terus belajar, dan kita mau untuk memahami bahwa kita punya warisan untuk mitigasi. Warisan. Sehingga jangan hanya melihat satu sudut pandang, tapi bisa kita membuka sudut pandang yang luar dan lebih luas. Terima kasih.
1: Baik. Silakan Pak Herman, singkat saja.
6: Iya, bencana sebenarnya ada di Palu ini, di wilayah Palu Sigi Donggala ini memang membuktikan bahwa pengabaian memori kolektif sesungguhnya lokal akibat modernisasi ini dapat meningkatkan risiko fasilitas bencana. Nah, mengintegrasikan kearifan ini seperti toponomi salah satunya dan arsitektur tradisional ke dalam sistem mitigasi kebencanaan kita. Sehingga saya terima kasih banyak dengan pemerintah Kota Palu saat ini telah membuat satu aturan peraturan daerah tentang kurikulum muatan lokal yang tahun ini setahu saya kemarin itu disampaikan bahwa itu sudah dibicarakan di tingkat pemerintahnya, itu mungkin tahun depan itu sudah keluar. Mudah-mudahan ini cepat sehingga teman-teman di literasi ataupun di guru-guru kita yang ada di SD, SMP itu dapat menulis sesuai dengan apa yang dia bisa pengetahuan tentang kebudayaannya itu. Dan juga salah satu mungkin ini sebenarnya bencana bukan hanya milik pemerintah, tetapi keluarga, masyarakat itu punya tanggung jawab. Juga lembaga, baik itu lembaga adat, toko maupun lembaga agama itu juga masuk dalam lingkup itu.
3: Sehingga
6: ke depan itu bagaimana kita menjaga itu kebudayaan, kearifan lokal kita dalam mitigasi kebencanaan itu. Sekian, makasih.
3: Terima kasih Pak Ardiansyah dan juga Pak Herman dan juga Dera untuk kesempatan kita di kali ini. Mudah-mudahan yang disampaikan juga bisa menambah lagi informasi terkait kearifan lokal untuk mitigasi bencana. Terima kasih Pak Herman, Pak Ardiansyah dan juga Deratu. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jam 14. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
8: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Sakning baro-baro jam loro awan lumantar perempat RRI Surabaya bareng-bareng aku ning Purbandari. Sakning DPD Gerakan Nasional Anti Narkoba utawa Granat Jawa Timur mewaspadai peredaran rokok elektrik utawa vape sebagai salah siji tantangan upaya kanggo pencegahan pemberantasan penyalahgunaan lan peredaran gelap narkotika. Ketua DPD Granat Jawa Timur Ari Suripan nyatakno penggunaan rokok jenis iki didominasi barek kalangan muda lan disinyalir wis mulai disalahgunakno sebagai media konsumsi narkoba jenis cairan. Ngale nang kabar liyane yo Cak Ning, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial utawa BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur barek Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memperkuat sinergitas gawe ningkatno kepatuhan pemberi kerja supaya daftarno pekerjae sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Irfan Syah utoh banja nyatakno hal iki duwe peran penting sebagai wujud kanggo ngekei perlindungan lan gawe para pekerja supaya terpenuhi hak-hake. Cak ning iku mau yorek woro-woro jam loro awan iki. Aku ning Purbandari ketemu maneh mengkunang woro-woro jam telu sore.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ning, ayo dewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kala iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dewe melok urun rembug jogo bumi.

0: wis tak buat nang kali kiai cedek teko omaku daripada dibuat nang ngarep kono. Duh cek adone aku iki males melaku. Wis tak buatin nang kini ae wis.
1: Lo, Neng, Neng. Aduh, sampean niku ojo buat sampah sembarangan nang kali, Neng. Waduh, iso nggare banjir lo nang kampung awake dhewe.
0: Lala Neng, iki lo Neng, aku iki lo mek buat bungkusnya blonjoan tok. Kan yo gak akeh sih Neng.
1: Iku ngono tindakan sing kliru Neng. Masih yo titik, tapi nek sering yo iso nggarai gak lancar miline banyu nang kaliku Neng. Hal iku sing nggarai banjir. Apa maneh saiki musim udan lo Neng. Ojo diremehno. Bahaya gawe awak dhewe ambek lingkungan.
0: Walah, iya Neng, aku yo salah wis mbuak sampah sembarangan. Aku yo mbuak sampah nang kali. Sepurane yo Neng yo.
1: Iya, gak popo, tapi yo ojo njaluk sepurane nang aku. Sampean yo ngono didandani, dieling-eling, liyo dino ojo dibaleni lo yo mbuak sampah sembarangan apa meneh nang kali. Kan wis oleh himbauan to Neng teko Pak RT. Nek buak sampah iku kudu nang bak sampah. Ambek maneh? Wis wiwit minggu wingi kan Pak RT ambek bapak-bapak kampunge kene iki wis padha nglaksanakno kerja bakti ngresiki saluran banyu ben lancar sekaligus bebas teko tumpukan sampah. Ayo padha peduli ambek kebersihan lingkungane kampunge awake dhewe. Supaya kampung kene iki bersih, sehat lan nyaman, bebas teko banjir. Ngono lho, Ning.
0: Walah, Ning. Iya yo, Ning yo. Saiki aku bakal matuhi peraturan gawe mbuak sampah nang panggone. Ben kampunge awake dhewe iki bebas teko banjir, Ning.
1: Ayo, ciptakno lingkungan bersih, bebas teko banjir.

Nggih, caning sampean sedaya taksih sesarengan kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sakmenika jam kalih langkung 29 menit wancinipun kumandang adzan asyar kangge Surabaya sakiwa tengenipun.

Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Jenengi sampean sopo, Mbak?
1: Mirna.
0: Sampean iso bahasa Arab ta?
1: Gampang, Pak.
0: Bahasa Arabe moto apa, Mbak?
1: Ainun.
0: Nek bahasa Arabe sekolahan?
1: Madrasah tun.
0: Lah nek bahasa Arabe gak duwe-duwe?
1: Nyenye tun.
2: Intermezzo.

Nggih, Cak Ning wancine kula nyuwun pamit undur diri ngaten nggih Cak Ning, kula sampun rampung tugas kula wiwit kala wau jam 12 tengene Tanjung Perak Siang sesarengan Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Mangke tengene Tanjung Perak Sore Cak Ning badhe dipun kancani kalian Ning Lia ngaten nggih teng acara goyang dangdut. Ngaten nggih Cak Ning. Bareng nyuwun pamit nyuwun ngapunten bae wonten kelatu ing ngatur Cak Ning wusana kula Purbandari mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budaya Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, cukup semene siaran Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 3 awan.

Janing tak sampai no waro-waro jam telu sore bare aku liat. Caning DPD Gerakan Nasional Anti Narkotika utawa Grana Jawa Timur mewaspadai peredaran rokok elektrik utawa vape sebagai salah siji tantangan upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan lan peredaran gelap narkoba utawa P4GN. Ketua DPD Grana Jawa Timur Ari Soripa nyatakno penggunaan rokok jenis didominasi kalangan muda sing dicinyalir wis mulai disalahgunakno sebagai media konsumsi narkoba jenis cair.

Kabar liyane jaring Badan Penyelenggara Jaminan Sosial utawa BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur mbarek Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memperkuat sinergitas gawe ningkatno kepatuhan pemberi kerja supaya ndaftarno pekerjae sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Irfan Syah utawa Panja nyatakno hal iki duwe peran penting sebagai wujud ngekei perlindungan gawe para pekerja supaya terpenuhi hak-e. Jane kumaya rek woro-woro jam 3 sore iki ketemu maneh nang woro-woro jam 5 sore.

0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santen caning bali manenang Pro 4 RRI Surabaya. Sani kita nanti jaro Goyang Dangdut bareng Lia ya. Lia bakangan cani ten Goyang Dangdut sampai jam pira? Sampai jam 5 sore. Mari ngono dilanjutkan Lenggang Surabaya. Langsung aja caning pendengar pertama, sugeng santen Goyang Dangdut.
2: Assalamualaikum Goyang Dangdut. Leko tenang.
1: Oke, pancen leko ya.
2: Assalamualaikum Mbak Lia.
1: Waalaikumsalam. Baru tani ki?
2: Dari Bangkalan Mbak.
1: Oh, dari Bangkalan.
2: Dari IFA.
1: Sinar?
2: Ya. Dari IFA Bangkalan.
1: Oh, dari Nek IFA ya. Oke. Okay.
2: Iya.
1: Baru bergabung
2: tadi. Bagaimana punya kabar?
1: Alhamdulillah baik. Sampean gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik juga ya, sehat request. Ya.
2: Ya, request lagu ya, Mbak Lia.
1: Oke, monggo lagunya apa?
2: Lagunya Bunga Dahlia.
1: Bunga Dahlia.
2: Iya.
1: Oke.
2: Ya salam-salamnya. Daning Salamah, Daning Latifah. Siapa? Neng Lulu. Juga ada Cak Dul Karim. Cak Solihin Ngeloso. Nah, terus Bang Sinang. Apalagi ya? Ya pokoknya kesemuanya gitu ya Mbak.
1: Oke, nggak ngapun tuh sadar ini kok Bunga Dahlia lagunya siapa?
2: Dari Dalila Mbak.
1: Oke, oh iya ya, oke. Nggih.
2: Iya.
1: Oke.
2: Buat Mbaknya terima kasih ya, yang banyak ya Mbak Lia ya.
1: Sami-sami.
2: Iya, aku emang lama nggak masuk Mbak.
1: Oh.
2: Ibu.
1: Udah lama nggak masuk.
2: Iya.
1: Oke.
2: Ya buat Mbak Lianya terima kasih yang banyak. Mudah-mudahan banyak. Dan panjang umur selalu.
1: Amin.
2: Kalau pulang hati-hati, lagunya okay. Ditunggu.
1: Okay.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke. Okay. Oh, ternyata pendengar lama ya, baru bergabung ini. Oke, okay, sebelumnya tak putarkan dulu. Enggak tak putarkan. Tahu aja kan tekan WA ya ini ya. Aduh, sebentar ya. Sudah nih ya. Ini adalah Assalamualaikum Goyang Dangdut. Leko, tenang. Mau dengerin Tasya DA 7 Teman Tapi Nyaman. Lagunya buat Bang Kobar, Cak Solikin, Cak Askum, Cak Toto, Cak Ali, Ning Latifa, Ning Salama, Ning Ella. Lalu buat Neng Lia, selamat bertugas, tetap jaga kesehatan. Oke, salam kenal Neng Iva, semoga sehat selalu. Oh, itu dari Cak Afif ya. Cak Afif menyampaikan salam kenal ke Neng Iva. Baru kenal juga ini rasanya. Oke, tak siapkan dulu lagunya. Itu tadi dari Cak Afif ya. Tasya, teman tapi nyaman. Lanjut dulu ya, Cani ya. Untuk penelpon berikutnya. Aku angkat yang dari telepon dulu ya. Sugeng santen, Goyang Dangdut.
3: Sugeng santen, Goyang Dangdut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar nih?
1: Alhamdulillah baik. Sampean gimana? Sehat?
3: Alhamdulillah juga baik, sehat dan kuat.
1: Oke, semoga selalu seperti itu ya.
3: Amin. Ya juga aja demikian.
1: Oke, soalnya kok cuil ya iki ya. Tumben.
3: Halo, cek.
1: Iya, nggak apa-apa deh. Ini, tapi kedengeran kok.
3: Ini udah.
1: Udah.
3: Oh.
1: Udah aman.
3: Aman. Ya udah lagu ini ya.
1: Lagunya apa?
3: Aku pengen lagu Salah Apa nih, tapi yang single.
1: Salah apa?
3: Iya, dari single yang versi cowok.
1: Salah apa single yang versi cowok? Nggak ada loh.
3: Nggak ada ya?
1: Nggak ada, cari yang lain.
3: Kalau ada lah, yang dari Fendik.
1: Apanya?
3: Salah apa?
1: Dari ya. Adela.
3: Ya, featuring Diva.
1: Oh ya, ada itu kalau itu. Diva Rina.
3: Ya.
1: Oke, ada itu. Kalau itu ada. Oke.
3: Ya, salamnya ada Mas Nadi, juga ada Ning Dian, Iin, Ning Sitimer, Ning Suratno, Ning Sari, Cak Skung, Cak Parno, Cak Mulyono, Cak Toto, sampai jumpa. Kesemuanya tanpa terkecuali yang di Madura, selamat sore.
1: Oke,
3: semoga semoga selalu sehat.
1: Amin.
3: Kita keluarga yang langsung pamit. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, lanjut lagi Sugeng Santen Koyang Dangdut.
4: Sugeng Santen Koyang Dangdut. Reko tenan.
1: Reko tenan. Alhamdulillah.
4: Sehat Ning.
1: Waalaikumsalam Bu Sari. Alhamdulillah sehat. Bu Sari gimana keadaannya sekarang? Sehat?
4: Alhamdulillah ini sehat Ning.
1: Alhamdulillah.
4: Makanya suaraku ya apa Ning? Wis rada jelas ah Ning.
1: Nggih, rada jelas tapi tasik kayak serak-serak gitu mboten ta? Kerasan.
4: Iya Ning, yo iso langsung iku ya pancen yang berobat ya kudu perlahan-lahan ya Ning sing penting. Aku iso ngomong, iso makan, iso tertawa Ning.
1: Iya, alhamdulillah kalau begitu.
4: Ning. Ning, Bu aku loro iki ku koyoke nyawaku nang ngene ndukur bun-bunan ngono lho Ning sampean.
1: Aduh, sampe koyo ngono iki apa?
4: Kak iso apa Ning?
1: Langge.
4: Iya.
1: Monggo. Sari.
4: Aku lagu iku ae. Meleleh bahagia di atasmu.
1: Meleleh bahagia. Oke, salamnya.
4: Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin. Semangat, semangat, semangat.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi lagunya yang dipilih Bu Sari adalah Meleleh Bahagia. Sebentar ya, tak siapkan dulu, tak urutkan dulu ya Jani ya, tak khawatirnya salah urut ini. Lanjut dulu ke telepon berikutnya, Sugeng Santen Koyang Dangdut.
5: Leko.
1: Entahlah. Waalaikumsalam.
5: Sekarang. Lambang dino kok ngilang.
1: Saya ngilang sampai ke aku tak, sampai entah. Kak sampean.
5: Sampean
1: lho. Kapan hilang?
5: Iya, nang liya.
1: Apa-apa?
5: Aku ati kapan ya?
1: Apa?
5: Krungu-krungu sampean jare ati Ica. Iya ta?
1: Jare sapa?
5: Lho, ono pokoke infonya Kailit.
1: Wae, masa iya?
5: Ya, iya lho. Alah.
1: Ya doakan aja lah ya, kemudian.
5: Bisa dulu aja di RRI nang.
1: Kenapa?
5: Terus
1: lu ngomong saya kayak waduh, bahaya juga ini.
5: Iya, aduh kaget ya, entali-entali lu. Iya, tarik, ngomong entai.
1: Masa sih? Ngomong
5: entai, gak melepuh, kasih kepala kok iya sih.
1: Oh, rawinya gak melepuh ya, saat merga libur, tau.
5: Masa sih, gak melepuh, ya, nasanya siap-siap pun.
1: Ya, doakan aja lah ya, Budian ya.
5: Baik, moga-moga ya lancar, sukses.
1: Amin.
5: Keluarga yang di sini, mawadah, warahmat.
1: Amin, ya
5: Rabbah.
1: Amin.
5: Moga-moga nggak oleh keturunan nanti, soli-soliha.
1: Amin, ya Rabbah.
5: Cak Wahyu itu kapan? Mututi, kena Cak Wahyu. Itu kalah, Mbak
1: Budian. Ya, tidak ada sih, santo, Bu. Kemudian biar ketemu jodohnya gitu loh. Kemudian matur nuwun doanya nggih. Niki lagune apa saiki?
5: Lagune apa ya?
1: Apa ya? Bahtera
5: Maligai Cinta.
1: Oke, Bahtera Maligai Cinta. Salamnya.
5: Anggo mau bicara.
1: Kenapa?
5: Busari ya kamu ingin takut.
1: Iya, Busari tadi.
5: Ya, Busari sehat mana, Rek? Kada-kada rasa pejak Sandra.
1: Iya. Oh, rasa pejak Sandra.
5: Iya.
1: Oh, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, ini dokter paling situ.
1: Ya, alhamdulillah. Siti, saya wis baikan, nge. Ini kumang.
5: Ya, hari sempat hilang kan suaranya.
1: Hengke, sekarang udah ada suaranya. Nggih, monggo.
5: Salam kang Mariono, Pak Mul.
1: Heeh.
5: Kong Agung. Nang iki wong ayo, Kong. Mau bokong nanteni, Kong. Tak mlebu tak terus sampean, tak telep-telep nang ngene. Laut.
1: Waduh.
5: Ayo, Kong, mlebu, Kong. Terus ning rahmat. Bunda ini mengerti. Bunda Soekarno. Ayo melebuh bunda. Tak dikik-dikik boleh. Bunda Kusia, Pak Marioto. Mama Fikri, Kak Fikri. Bisa gue kuap ya. Oh iya, Kak Ika namanya dengan Kusia.
1: Oke.
5: Selamat ngobari. Monggo, Pak MP. FP ini belum mati. Monggo, Pak MP.
1: Nggih, siap.
5: Selamat bekerja, semoga sehat selalu.
1: Amin.
5: Banyak umur.
1: Amin.
5: Yang berkah melimpah.
1: Amin.
5: Dari salam musik selalu dalam dengan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal alamin.
5: Kita ke Mekah Madinah ingin berhaji.
1: Amin.
5: Semoga acaranya lancar sukses.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nggih.
5: Nek mulai tadi yang ning
1: kesuwen. Sami-sami, waalaikumsalam. Oke, Caning, udah numpuk ya lagunya ya. Jadi tak putarkan dulu. Yang pertama ada Bunga Dahlia, ada Teman Tapi Nyaman, ada Salah Apa. Setelahnya baru tak buka nomane Caning, baru tak putar nom Melele Bahagia dan Batra Malikai Cinta, dan lanjutnya seterusnya ya Caning ya. Oke, ke Caning tetap nang perempat RRI Surabaya, sing sabar di sik mangke bakal tak angkat kabeh. Niki lagune Bunga Dahlia.

Neng kota Lamongan saliyane diarani kota soto, Lamongan ternyata yon duwe panganan sing enak. Salah sijine tahu campur. Gawe sing dorong tahu mangan kuliner iki, cara gawene teko sop daging sapi, tahu goreng, perkedel kentang utawa lento, cambah seger, seladah air, mie kuning, karo kerupuk urang. Tahu campur iki jane dikei bumbu petis, sambel, bawang goreng, kadang yo dilengkapi karo kerupuk kanji. Campuran teko kuah sop kaldu daging sing mirip soto, kabeh bahan sing kecampur iku wis iso memanjakan lidah. Regane yo terjangkau, Cak Ning. Awak dhewe yo iso ngrasakno tahu campur iki. Awan utawa bengi, soale tahu campur khas Lamongan iki duweni rasa sing khas gurih lan seger. Rego tahu campur iki Cak Ning kisaran Rp12.000 sampai Rp15.000 per porsine. Cak Ning, lek sampean pengen mangan tahu campur, gak kudu ado-ado nang Lamongan. Mergo nang Surabaya wis akeh sing podo dodolan tahu campur Lamongan.

0: ibu iki lapo sih? Melu dadi kandidat calon ketua RT lewat pemilihan RT ning kampung awake dhewe iki. Bu, kan biasane ngono iku gawe kaum laki-laki to, Bu. Gawe bapak-bapak ngono lho, Bu.
1: Walah, Nduk. Saiki kaum perempuan iku wis duwe hak sejajar karo kaum laki-laki. Iso dadi pemimpin lho, Nduk. Apa maneh saiki kaum perempuan duwe peran penting melu berkontribusi mbangun bangsa iki. Gak mesti kudu nang pawon terus, Nduk.
0: Aku iki cuma wedi ae lho, Bu.
1: Apa sih, Nduk?
0: Ibu engko gak ono waktu gawe keluarga, repot terus rapat terus.
1: Ojo kuatir, Tanduk. Ibu iki tetep menjalankan tugas sebagai ibu gawe anak-anake ambek keluargane. Tapi ibu yo kepingin duwe kesempatan bangun kampunge awak dhewe supaya luweh maju. Dadi saiki awakmu kudu memahami kaum perempuan yo perlu dikei kesempatan bangun bangsa Indonesia. Ngono lho, Nduk.
0: Iya ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Saiki aku wis paham, Bu.
1: Iya, Nduk.
0: Ya wis, tak dongakno engko ibu kepilih ya dadi ketua RT
1: nang kampunge
0: awake dhewe. Ben kampunge awake dhewe iki tambah maju.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Janing balik mana nang perempat area di Surabaya tasih tanah dicara gayang dangdut ya toh. Niku mau lagune janing ya salah apa. Samarin iki bakal wonten meleleh bahagia dan Bhatara Malika cinta. Saat durungnya kita lanjut no iki Cak Tommy ya request Sinta Gisu. Judulnya Son Horek ya. Waduh, senengane Son Horek iki jangan-jangan. Terus ana terus salamnya Ning Siti, Ning Salama, Ning Eri, Ning Ella, Ning Sari, Cak Wahyu, Cak Chandra, Ning Ane, Ning Ayu, Ning Lian, Ning Pur, Ning Salsa. Nah, banyak sekali ini ya. Cak Tommy tanya Ning Salsa nang di? Ning Salsa lagi libur ya. Nanti besok lusa gitu ya kalau ketemu tak sampai. No way, salame sampean ya. Kayak pengen ketemu sama Ning Salsa ini. Aja dulu Cak Ning ya. Ini ada lagunya. Siapa lagi ya ini yang tak tangkat ya? Yang dari telepon dulu mungkin ya Cak Ning ya. Sebentar, tunggu sebentar. Sugeng santen kayak dangdut.
2: Eko, tenan. Assalamualaikum Ning Lia.
1: Waalaikumsalam. Beres.
2: Semoga selalu beres, selalu sehat.
1: Amin, sampean juga.
2: Request lagu.
1: Iya, lagunya apa ini?
2: Jam dinding.
1: Jam dinding.
2: Dari Caca.
1: Caca Andika ya.
2: Yo, okay.
1: Salame.
2: Untuk Ning Rahma, Kak Usen, Cak Toto, Cak Agung, Cak Mul, Cak Faris. Ke semuanya aja tanpa terkecuali.
1: Oke, siap.
2: Untuk Neng dia sehat selalu. Kalau
1: amin.
2: Lagunya tak tunggu. Yuk, assalamualaikum. Amin.
1: Waalaikumsalam. Oke. Langsung dulu ya Cane ya. Itu tadi lagunya Jam Dinding Caca Handika. Tak catat dulu biar tidak lupa loh. Ya udah Cane udah lengkap ini ya. Enggak lengkap juga, maksudnya udah 4 yang antri. Jadi langsung aja tak putar nomor lele bahagia dan Bhatara Malikai Cinta. Mari ini tak lanjut namanya Cane ya. Langsung tak angkat telepon nek. Engko aku bakal ngangkat telepon seng nang WA ngaten jane. Lek ana langsung nang telepon. Pergi ke tetep nang Pro 4 RRI Surabaya niki lagune meleleh bahagia.

soto Madura sing enak. Pengen ngerti? Ya ono nang Propapat Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuryangga.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ya jeneng bagaimana nang Pro 4 RRI Surabaya tasih tanah dicara goyang dangdut gitu ya. Leko tenan aja lali pasporte pokoke jeneng. Iku mau lagu terakhir sing tak puter ana Bahtera Malika Cinta. Sing dorong iku ana aku suka nonton Son Horror Kiki ambek jam dinding ya Cane ya, mohon ditunggu. Langsung lanjut ae Cak Ning Sugeng Dalu. Sugeng Dalu, Sugeng Sonten Goyang Dangdut.
2: Goyang Dangdut. Leko tenan Sugeng Sonten.
1: Sugeng Sonten.
2: Sing liya. Sehat selalu ta.
1: Alhamdulillah sehat. Sampean sehat juga ya.
2: Alhamdulillah sehat juga.
1: Alhamdulillah. Oke, sip. Moga sehat selalu ya Nentanti ya.
2: Sehat selalu.
1: Tumben
2: iki aku telpon. Lagunya. Iya, aku kepingin telepon. Kepingin telepon Mbak Lia. Jadinya aku nyoba bisa masuk apa enggak ya. Gitu deh.
1: Dan akhirnya bisa masuk ya toh.
2: Bisa masuk. Alhamdulillah lo ya. Salam kenal ya.
1: Iya, salam kenal Neng Tanti. Lagunya apa?
2: Lagunya Rindu Tapi Jauh.
1: Rindu Tapi Jauh. Lagi rindu nih kayaknya.
2: Dari, iya betul. Dari Cantika Davinsa.
1: Beneran ya.
2: Beneran ya. Beneran rindu tapi orangnya jauh di sana.
1: Sesuai keadaan ternyata iki. Salamnya Neng Tanti, monggo.
2: Salamnya buat yang ada di RRI Pro 1. Udah pulang belum ya orangnya ya?
1: Siapa itu? Siapa ayo?
2: Oh, yang cakep sendiri.
1: Siapa? Penasaran deh.
2: Udah pulang belum ya orang
1: nggak,
2: itu ya? Gak
1: tahu loh, gak tahu.
2: Mas yang cakep, udah pulang belum ya yang ada di Pro 1?
1: Mas cakep yang ada di Pro 1. Siapa nih? Siapa nih?
2: Kayaknya, siapa ya?
1: Kayaknya tahu aku ya.
2: Siapa tuh?
1: Ya? Kayak aku gak ketok wangis sih tapi. Gak kelihatan orangnya.
2: Gak kelihatan lah. Lu ala yang manir rek. Pokoknya yang paling cakep di Pro 1.
1: Benar. Oke. Lanjut, lanjut.
2: Lanjut. Ada lagi buat semuanya yang lagi pantau. Mbak Ayu, libur ta? Mbak Ayu Arta.
1: Mbak Ayu Arta hari ini. Iya, libur.
2: Malam atau pagi?
1: Libur, libur.
2: Libur ya?
1: Libur.
2: Becul. Oke. Buat semuanya ya.
1: Oke.
2: Buat semuanya ya. Buat semuanya lagi pantau, lagi dengerin. Buat Mbak Lia, berkah barokah, rezekinya melimpah.
1: Amin.
2: Sehat selalu, semangat happy. Buat yang lagi di Pro 1 ya. Kalau udah pulang, hati-hati di jalan. Bye-bye.
1: Eladala.
2: Bye bye Mbak Ayu. Mbak Lia. Iya Mbak.
1: Bye. Sampai salah iki lho apa ya Anetala. Wala. Lanjut dulu
3: Dangdut. Goyang dangdut lagu tenan.
1: Oke.
3: Halo.
1: Halo. Dengeran ya.
3: Goyang dangdut leko tenan.
1: Oke.
3: Apa iki mau ning?
1: Niku mau ta?
3: Heeh.
1: Ning Tanti niku mau. Tanti dari
3: Tanti dari. Mana? Kok tumben? Biasae kan mek WA, chat WA yo.
1: Oke, katane nyoba telepon iki, ngomongnya ngono. Ternyata nyambung.
3: Oh, seperti itu.
1: Sampai sehat ge?
3: Alhamdulillah sehat Ning Lia. Ning Lia juga sehat ya.
1: Sehat selalu. Mungkin-mungkin sehat selalu.
3: Aku request lagu.
1: Lagunya apa ini?
3: Ida Layla wis metu.
1: Udah, tapi enggak apa-apa Ida Layla muncul lagi satu kali enggak apa-apa. Satu kali lagi.
3: Lapan susu.
1: Apa?
3: Loper susu.
1: Laper.
3: Loper.
1: Loper. Loper. Oh, loper. Judulnya.
3: Iya, loper susu.
1: Oke, oke. Loper susu nggih. Iki Ida Laila ya?
3: Iya, duet.
1: Iya, sama Ahmadi lah enggak salah ini. Iya, betul ya.
3: Oke.
1: Oke, salamnya.
3: Salami kanggo kabeh ning yo, mulai A sampai Z. Kanggo ning Lia, matur nuwun lagune tak tunggu. Ening bojoku kate ngomong.
1: Monggo.
3: Kate njaluk lagu pisan.
1: Oh iya, langsung aja apa tuh lagunya?
3: Iki masalah.
4: Assalamualaikum ning Lia.
1: Waalaikumsalam. Nggih. Monggo.
4: Lagu wis lagu ning.
1: Nggih, monggo lagunya apa?
4: Lagune Mansyur ae.
1: Lagunya Mansyur, judulnya?
4: Tajamnya Karang.
1: Tajamnya Karang. Salamnya?
4: Salamnya kanggo Waben ning, kanggo ning Lia matur nuwun.
1: Sami-sami.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, tajamnya Karang ya tadi ya. Tajamnya Karang. Sebentar ya Caning ya, ini sudah antri-antri banyak nih. Sugeng Santan, Bayang Dangdut. Halo.
5: Teka tenang.
1: Oke. Nih, Bu Iin gimana kabar? Sehat nggih?
5: Alhamdulillah sehat tadi pagi neng RRI
1: neng
5: ketemu Cak Chandra, yo ketemu Cak Chandra, ketemu neng Ami, itu bawain makanan.
1: Oh sudah sehat.
5: Kebagian orang.
1: Belum tak cek iki kayak.
5: Oh, alhamdulillah udah sehat, udah kelinong-kelinong nih Lia. Matur suwun nggih doain.
1: Sami-sami. Oke, sip, alhamdulillah. Jangan capek-capek.
5: Iya, tapi enggak makan di luar. Tadi kayak makannya kodok-kodokan gitu.
1: Iya, itu
5: yang saya. Kukus-kukusan, pisang dikukus, kentang dikukus.
1: Itu yang
5: terus
1: sehat.
5: Makanya tadi bikin itu
1: apa? Itu
5: ke RRI.
1: Oke, oke.
5: Buat teman-teman.
1: Nggih.
5: Alhamdulillah. Alhamdulillah, makasih ya Neng doanya.
1: Iya, sama-sama Bu Iin. Ini lagunya apa?
5: Ratapan Anak Tiri.
1: Ratapan Anak Tiri. Oke.
5: Salamnya buat Pak Parno, Neng Ella, Neng Rahma, Neng Siti, Neng Dian. Mama Fikri, Neng Gustian, Neng Aja Suratno, Pak Mulyono, Pak Toto sampai jumpa. Terus buat semua pendengar Bang Kobar. Terus buat semua pendengar Pro 4 sehat, Neng Lia sehat nggih. Matur suwun. Assalamualaikum.
1: Bu Iin. Oh, waalaikumsalam. Nggih, aku mau katanya tak ke Bu Iin ya, mau tanya ke Bu Iin lagunya siapa? Maunya yang siapa ini, soalnya ada Arofik sama ada Maggie Z. Mungkin untuk pertama yang Arofik aja ya. Oke, tak siapkan dulu ya Chani ya untuk lagu-lagunya ini ya. Soalnya sudah banyak juga ini, Ratapan Anak Tiri. Begitu Chani. Ya Chani, tak putarkan disik lagu nih. Tak putarkan disik lagu nih ya. Aku mau saat dulu ini tak lanjut nomane ya toh. Masih ada waktu banyak. Jadi bisa meluangkan waktu dengan baik ya Chani. Tak putarkan dulu Chani lagunya Sinta Kisul Son Horek, Jam Dinding, dan Rindu Tapi Jauh. Mari kita tak buka nomane Chani. Baru tak putarkan tajamnya Karang dan Ratapan Anak Tiri. Mergaiku tetap nang perempat RRI Surabaya. Mari kita tetap angkat sing ono nang telepon ya. Soalnya tadi yang di telepon udah antri banyak ya. Yang sabar dulu. Oke, lanjut dulu.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Biasanya nih mau lagunya Rindu Tapi Jauh. Di mana nih Tanti ini lagi rindu tapi jauh ya di sana ya. Sendara keputaran Allah bersusu tajamnya karang dan ratapan anak tiri jani ya. Tangkat di sesi jimane lagi gak siji ya loro. Sugeng santen koyang dangdut.
2: Sugeng santen koyang dangdut. Leka tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Neng Lia.
1: Neng Ella, iya.
2: Sehat ya Neng.
1: Alhamdulillah sehat. Neng Ella juga sehat ta ini.
2: Alhamdulillah aku ikut senang Neng katanya. Aku denger pokoknya talah.
1: Waduh, dari siapa ya?
2: Kayaknya bulan depan ya, Neng.
1: Masa iya? Kapan ya?
2: Iya.
1: Doain aja lah ya.
2: Ya, doa-doa mendoakan, Neng. Saya juga gitu.
1: Oh, iya dong. Iya. Dari mana sih ini penasaran? Ada yang ngomong ini ya sepertinya.
2: Punya saya itu pokoknya orangnya loh. Sebenarnya aku gak menerima dia, Neng. Berhubung pacar saya itu tiba-tiba memutuskan saya. Gak tahu lah akhirnya. Wong tiba-tiba bilang gini, Neng.
1: Apa itu?
2: Wesak ulan ojo telpon aku. Awakmu iso ngalek no aku opo ora loh. Gak rumah salah yang merongon. Ini aku, Neng. Terus gak peduli akhirnya. Menerima tanpa pacaran sama dia ya. Ya cuman kenal-kenal biasa sih, Neng. Ya langsung tak terima aja. Ngapain ngeboti wong sing gak cinta nang aku kok diboti.
1: Betul ya. Semoga lancar.
2: Doakan lah, Neng.
1: Iya, betul. Semoga lancar deh hubungannya ya.
2: Amin.
1: Ini lagunya apa ya?
2: Lagunya Kau Asing di Mataku, Neng.
1: Kau Asing di Mataku.
2: Iya, Mega Mustika kalau ada, Neng.
1: Mega Mustika. Oh, ada ternyata.
2: Iya.
1: Salamnya.
2: Ya, salamnya buat Neng Iin, kalian adik sesi, sugeng Neng, adik. Sehat selalu.
1: Amin.
2: Dan juga Umi Suratno, kalian Abah Suratno.
1: Iya.
2: Dia kalian Abah Marioto. Abah Parto kalian Umi Eri. Neng Simer. Kalian semua yang ada di Madura.
1: Oke.
2: Dan juga Cak Husen, kalian Rahmat.
1: Iya, betul.
2: Dan oh iya.
1: Apa itu?
2: Cak Totok nih.
1: Ketinggalan nih ceritanya ya.
2: Ketinggalan Cak Totok. Dan juga spesial Mas Muhammad Arif tercinta.
1: Oke.
2: Buat Neng Lia sehat selalu nih.
1: Amin ya Rabbal
2: Alamin. Neng Lia selalu sukses dan berhasil.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Neng Ella. Nggih jane sadurunge tak angkat no tak lanjut no sik iki tak puterno dhisik lagune ya ono loro lo bersusu dan tajamnya karang mari ngono lewat tune nutut tak terima telepone sampean kabeh ya tak ono jono ratapan anak tiri dan Kau Asing di Mataku tak puterno dhisik ya jane ya iki mari ngono dilanjut no maneh.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ya jane male mana nang Pro 4 RRI Surabaya tasih tenan dicara goyang dangdut. Sugeng santen goyang dangdut.
2: Goyang dangdut leko tenang.
1: Oke. Nggih, Pak Wandi, monggo. Ini kenapa kok rame nih? Ada apa yo?
2: Iya, Pak Wanas ini saya ada di kamar ini, Mbak.
1: Oh.
2: Ini Mbak Lia.
1: Iya, kenapa?
2: Mbak Lia.
1: Nggih.
2: Alhamdulillah sehat Mbak Lia.
1: Alhamdulillah sehat. Sampai sehat nggih.
2: Alhamdulillah sehat, dompetnya sih nggak sehat Mbak Lia.
1: Oh, akhir bulan ya. Enggak, aku yang ngeneki.
2: Kalau Mbak Lia udah cair ya?
1: Belum loh.
2: Belum. Saya pikir sudah cair Mbak Lia, ini kan akhir-akhir bulan.
1: Enggak, cairin deh awal bulan iki soalnya.
2: Oh, siap.
1: Iya, oke.
2: Mbak Lia sendirian?
1: Enggak, sendirian.
2: Oh, enggak.
1: Oke.
2: Ya, semoga sehat selalu Mbak Lia.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Pak Wandi juga semoga sehat selalu.
2: Terima kasih.
1: Oke, lagunya apa ini?
2: Iya Mbak Lia, saya ingin dengar lagunya Bang Haji Romai Rama yang lelaki Mbak.
1: Lelaki, Haji Romai Rama. Wah, Romai Rama belum muncul ini. Akhirnya muncul juga.
2: Iya ini. Iya. Ada Mbak Lia.
1: Sebentar. Oh, ada. Oke, monggo salamnya.
2: Iya, yeah, salamnya buat Bu Kustia sama Pak Marioto. Terus Bu aja. Siapa itu? Suratno sama Pak Suratno juga. Ada apa? Siapa itu? Siapa Suparno itu? Sama Umi, ya. Sama Umi Erik. Terus ada Ning Apri, Cak Solihin, Ning Latifah, ya. Ning Salama. Terus juga ada siapa itu? Bang Kobar, ada Mas Alinya juga, ada Ning Siti, juga ada Ning Ella. Terus apa lagi ya buat semuanya tanpa terkecuali? Oh anu, yang ada di Suramadu, sing paling ganteng ya, Cak Senam Kumis.
1: Nggih,
2: Mbak Lia.
1: Okay.
2: Buat semuanya tanpa terkecuali, buat Mbak Lianya semoga sukses, Mbak.
1: Amin.
2: Lianya semoga sukses.
1: Amin.
2: Jaga kesehatan Mbak Lia, nanti kalau pulang hati-hati.
1: Siap.
2: Sampai jam berapa Mbak Lia nanti?
1: Nanti sampai jam 8 nanti.
2: Wih, jangan ngebut loh kalau pulang Mbak Lia.
1: Aman, insya Allah. Siap.
2: Terima kasih, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Wandi. Semoga Pak Wandi juga sehat-sehat selalu ya. Dan lancar urusannya. Nggih, jane langsung ae tak puterno dhisik lagune loro dhisik ya, Ratapan Anak Tiri. Mari ngono dilanjut Kau Asing di Mataku. Setelane jane baru ana lagunya Lelaki Bang Roma Irama ya. Bang ini. Ya jane lewat nututi tangkat maneh lek gak nututi ya ngapunten geng kok iso nang lain kesempatan maneh ngono jane. Saiki tak puterno dhisik Ratapan Anak Tiri.

Ibu, mengapa kau meninggalkan aku? Saat usiaku belum dewasa. Ibu, kemana lagi aku

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Jane niku mau lagu nih kau asing di mataku ya Jane ya, aja sampai lah kau jadi asing di mataku. Waduh. Ya Jane Tamarina dhisik tanah dicara goyang dangdut niki nggih. Lagu terakhir wonten ten lelaki Roma Irama. Samari niki Jane nang jam 5 mengko bakal ketemu aku tanah dicara Lenggang Surabaya. Merga iku sampean tetep nang kene ae nang Perempat RRI Surabaya. Matur nuwun kae sampean sing gabungan sing durung sempat gabungan mengke iso gabungan nang lain kesempatan. Niki lagu terakhir lelaki Bang Roma Irama.

Caning, cukup semene siaran goyang dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Ning tak sampe no wara-wara jam 5 sore. Janing anggota Komisi A DPRD Surabaya Muhammad Syaifuddin dukung aparatur sipil negara utawa ASN pemerintah daerah setempat supaya ngelaksanakno verifikasi langsung penyaluran bansos sesuai barek data administrasi penerima manfaat. Verifikasi iki penting merga ASN iso secara langsung memahami persoalan masyarakat sing ngalami kendala keakuratan data.

Kabar liyane janing Dinas Perindustrian lan Ketenagakerjaan Disperinaker Surabaya terus ngekei pelatihan ekspor gawe pelaku industri kecil lan menengah utawa IKM iso nembus pasar internasional. Kepala Disperinaker Surabaya Agus Happy Juniantoro nyatakno ana sekitar 30 IKM sing nglaksanakno pelatihan sing diharapno para pelaku usaha iso memenuhi prosedur ketentuan ekspor lan produke luwe berkelas. Janeng kumaya rek wara-wara jam 5 sore iki ketemu maneh nang wara-wara jam 6 sore.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yaning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng dalu janeng, sugeng dalu kan sugeng sonten ya, masih jam 5 wis mulai ngantuk loh. Kaule janeng sore-sore ngantuk. Sugeng sonten janeng, bagaimana nang Pro 4 RRI Surabaya. Saniki Lia bakal ngajani sampean kabeh sampai jam 5, jam 6, jam 7, jam 8 enggak ya Cak Nia, sampai jam 8 ya Cak Nia. Tadi saat ini kita nanti jalan Lenggang Surabaya, mari ngono dilanjut ten layang kangen Cak Nia. Ya apa kabarnya dinaiki Cak Nia, mugi-mugi KBS sedaya nge, tanpa ada kekurangan apapun. Sing lagi loro mugi-mugi nanti paringi seger waras ben iso aktivitas mana Cak Nia. Karena hari ini dina terakhir di bulan September ya Cak Nia, mesti ini kita berdoa juga semoga kedepannya semakin lancar ya kan, merubah diri menjadi lebih baik. Akhir bulan iki ya biasanya dompet wis mulai menipis ya, awak dhewe sehat tapi dompete sing gak sehat. Sing penting Cak Ning sehat awake Cak Ning. Oke. Sama ini iki Cak Ning awak dhewe bakal ngobrol-ngobrol biasa ae terus tak elingna nang jam 5.06 menit wayahe adzan magrib kanggo Surabaya lan sakiwa tengene. Begeku sampean aja nandi-nandi, tetap nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Mama nemu duit 500.000 di bawah bantal.
1: Aduh. Uang sial iku, Ma.
0: Kok sial sih, Pak?
1: Lah iya. Wong wis disingitno kok ya sik ero ae sampe niku. Iku jenenge duit sial.
2: Intermezzo.
3: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Channel sampean jeneng bareng-bareng Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Teling nomane saning nang jam 5 luwe 26 menit waktu Indonesia Barat wayahe edan magrib kanggo Surabaya lan sakiwa tengene. Tapi sak derenge niku sakniki wayahe sarang-sarang midhangetaken kultum sore mbare Ustaz Rahma Yuyun. Mbare topik dua alam ciptaan Allah yang berbeda sugeng midhangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, seorang sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab, pernah berkata, kemuliaan dunia itu diperoleh dengan harta, sedangkan kemuliaan akhirat diperoleh dengan amal soleh. Dua alam ciptaan Allah, alam dunia dan alam akhirat, mutlak berbeda dalam karakteristik dan esensi wujudnya. Walaupun begitu, setiap manusia pasti memasuki dan bergumul di dalamnya. Alam dunia dengan segala watak dan karakteristiknya sesungguhnya adalah sebuah perjalanan. Sedangkan alam akhiratlah yang akan menjadi persinggahan terakhir kita, kampung halaman dan rumah kita yang abadi. Oleh karena itu, meskipun kita dilahirkan di dunia dan dunia yang menjadi tempat tinggal kita sekarang ini, namun realitas sejatinya kita sedang berjalan menuju tempat kembali hakiki kita, alam keabadian, yaitu alam akhirat. Di sanalah kita akan dihadapkan pada berbagai peristiwa yang belum pernah kita jumpai selama hayat kita. Di tempat kembali itu, masing-masing kita akan benar-benar merasakan sebagai makhluk yang harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan selama di dunia. Di sana pulalah akan terbukti jati diri kita yang sebenarnya, menjadi individu yang terhormat, yang mencapai kebaikan tertinggi, atau menjadi hina dina, terjerembab ke dalam keburukan. Allah Subhanahu wa taala telah menunjuki manusia agar dapat mencapai tempatnya yang layak dalam penciptaan di surganya. Sebagai manusia, bahkan kita diperintahkan agar menempuh jalannya, meskipun harus berjalan mendaki lagi sukar. Tidak sepatutnya dunia yang fana ini menjadi tumpuan hidup. Tidak sepatutnya kita bermegah-megah karena tunduk kepada pesonanya dan tidak menjadikan dunia sebagai medan perjuangan untuk menghimpun aset kembali ke rumah asal kita. Di surah Al-Balad ayat 11, Allah berfirman, "Falaq tahamal aqabah." Maka tidakkah sebaiknya dengan hartanya itu ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Bukan harta yang menjadi aset kehidupan akhirat kita. Bisa jadi harta menjadi simbol kemuliaan dunia. Akan tetapi di balik simbol itu ada nilai tanggung jawab moral yang harus ditunaikan. Harta bisa memperbudak orang yang mencintainya. Orang yang menjadikan kekayaan harta benda sebagai standar keagungan seseorang akan membenci kematian. Padahal kematian itu adalah pintu pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, orang-orang yang berakal mencela dan merendahkan orang yang serakah dalam mengumpulkan harta. Sebaliknya, mereka sepakat untuk mengagungkan orang yang zuhud terhadap harta, tidak menumpuknya dan tidak menjadikan dirinya sebagai budak harta. Di zaman sekarang ini, mengejar kekayaan dan meraih kekuasaan materi seolah telah menjadi mindset dan orientasi hidup, sehingga seringkali untuk mendapatkannya, orang tidak peduli lagi atau memikirkan bagaimana caranya, layak atau tidak layak. Padahal Allah telah menjelaskan, amal solih kitalah aset sejati bagi kehidupan di akhirat nanti. Amal solih pulalah yang menjadi kendaraan perjalanan jauh kita menuju hari baannya. Setiap perjalanan, lebih-lebih perjalanan jauh, memerlukan kendaraan dan bekal. Oleh sebab hakikat hidup di dunia adalah sebuah perjalanan jauh menuju alam akhirat dan medan perjuangan untuk meraih kebahagiaan sejati, maka kita harus mampu melintasi segala rintangan yang mungkin terhampar di tengah jalan. Jadikanlah dunia sebagai ladang amal kita untuk mengumpulkan bekal kita menuju kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Saya, Yuyun, dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan Pengurus Wilayah Persaudaraan Muslimah atau Salimah Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang.

yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Jenengi sampean sopo, Mbak?
1: Mirna.
0: Sampean iso bahasa Arab tah?
1: Gampang, Pak.
0: Bahasa Arabe moto apa, Mbak?
1: Ainun.
0: Nek bahasa Arabe sekolahan?
1: Madrasah tun.
0: Lah nek bahasa Arabe gak duwe-duwe?
1: Nyenye tun.
2: Intermezzo.
3: Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4 Suara Budaya Surabaya.
4: Cak Ning, ojo nang dindi yo. Saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Caning pemerintah Kabupaten Pemkab Sumenep memperkuat transformasi digital nang sektor kesehatan melalui pemanfaatan sistem informasi puskesmas utawa simpus. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk lan Keluarga Berencana utawa Dinkes P2KP Kabupaten Sumenep Elia Fardasah nyatakno, melalui sistem iki dadi bagian ningkatno pelayanan kesehatan sing modern, terintegrasi lan berorientasi mbare kebutuhan masyarakat. Kabar liyane caning, jajaran imigrasi saat Jawa Timur memperkuat pengawasan keimigrasian berbasis desa melalui program Desa Binaan Imigrasi utawa DBI lan petugas imigrasi pembina desa utawa PIMPASA gawe dukung deteksi dini tindak pidana perdagangan orang utawa TPPO lan penyelundupan manusia. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur Novianto Sulastono nyatakno hal iki sebagai pengawasan keimigrasian sing nglibatno berbagai unsure termasuk aparat desa sekaligus penyampaian edukasi marae TPPO. Jane kumoyo rek woro-woro jam 6 sore iki ketemu maneh nang woro-woro jam 7 bengi.

0: Podcast.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng santen caning bali maneh nang Pro 4 RRI Surabaya. Tentune tasih bareng aku liang nggih sing bakal ngancani sampai jam walu pengi mengko ya Cane ya. Tadi marine Lenggang Surabaya iki sampean kabeh padha ana nang adicara layang kangen barek lagu-lagu campur sari engko gabungan ae Cane langsung ya. Milih-milih lagu campur sari ning ngono Cane. Ceritane. Tak sadar kita lanjut nang jam 6:35 waktu Indonesia Barat waya adzan isya kanggo Surabaya lansa kiwa tengenipun ngaten Cane. Nggih Cane tak dongakno sampai detik iki sampean kabeh tetap diparingi seger waras nggih kesehatan yang melimpah Cane ya. Mugi-mugi rezekinya juga ikutan melimpah. Amin. Terus Cane ya, mugi-mugi sampean kabeh yang lagi loro atau lagi masa pemulihan segera sembuh ya, segera kembali sehat ben iso aktivitas maneh. Apa maneh dina kita serepo ya karek berapa hari ke akhir pekan iki jane. Nah dengan asisan rencanane sampean kabeh, urusane sampean kabeh kedepannya lancar-lancar terus jane. Dan jam 6 iki ya wis wayahe padha mulai kabeh iki ya, mulai kerja ngaten. Lan dalan pemuda pun wis mulai rame ya, padet dalane. Terus nek Surabaya kita sih durung udan ya Cak nih ya. Aku ndelok nang beberapa daerah iki ana sing sampai live ya nek medsos iku kok wis udan ya. Rada iri titik saja nih ya. Tapi saiki apa sampean ngerasa ya dino iki utawa wingi iku rasane koyo panase pol angkep pol. Apa aku ae sing ngrasakne iki? Ya saning apa meneh dina iki dina akhir nang bulan September ya, akhir wulan iki ya, dorong gajian sisa iki. Gajian iku meneh jane awal bulan ya, dongakno ae lah ya. Yang penting Cak Ning, semoga Kak sampean kabeh iki berbahagia selalu begitu Cak Ning. Ya Cak Ning kita lanjut namane awak dhewe ngobrol-ngobrol santai ae aku kok ya ngecepres ngene iki. Ngene iki lah. Kabeh ngelingno sampean kabeh sisan ya. Ya Cak Ning mergo iku sampean tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu iso dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh iso gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe iso nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, iso gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku iso nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang iso nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit iso dadi kering lan pecah-pecah. Makane kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno jak ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.
1: Jejak Sejarah Surabaya. Tanggal 20 November 2019 bertepatan karo Hari Guru Nasional, pemerintah Kutha Surabaya dirikno Museum Pendidikan Surabaya. Nggone ana nang pusat kota yaiku nang Dalan Genteng Kali nomor 10 Surabaya. Ombone 1.452 meter persegi, dibagi dadi papat bagian utama, yaiku bagian masa praaksara, masa klasik, masa kolonial karo masa kemerdekaan. Kira-kira ana 800 koleksi sing meliputi historika, filologika, heraldika, etnografika, keramologika, lan teknologika. Awak dhewe iso ngrasakno swasana sekolah jaman biyen mergo ana macam-macam alat tulis, peralatan hitung, ijazah karo dokumen penting sing cek nganggo ejaan lawas. Liyane iku ana ruangan khusus sing direplikasi padha kaya ruang kelas jaman biyen. Nang jerone Museum Pendidikan ditata rapi meloki alur sejarah pendidikan nang Indonesia, mulai teko masa praaksara sampai jaman kemerdekaan. Faktane, gedung sing digawe dadi Museum Pendidikan iki biyen gedung sekolah Taman Siswa. Sekolahe wong pribumi jaman biyen sing dibangun taun 1920 sampai 1930. Tiketnya iso dituku lewat online Tiket Wisata Surabaya. Bukae teko jam 8 isuk sampai jam 9 bengi.

Gesa ning bali maneh bare aku lihat sih tanah di Coro Lenggang Surabaya. Tak eling namane jane aku gak bosan-bosan ngeling ta ya to. Lek nang dalan sampai niki kudu hati-hati ngoten. Aja kesusu. Lek sing penting iku sampai tujuanku dengan selamat ya to. Pemane lek pas mulai kan keluarga ngenteni sisan ngaten jane ya. Aja lali perlengkapan bersepeda nih aja nih ya, kaya to helm, jaket iku ternyata penting. Sisan sarung tangan, masker yang paling penting sisan jane. Soale asap knalpot iku elek jane. Maksudnya iku nggarai muka iki gak glowing ngono ya jane ya. Dadi ini rada kotor kabeh. Aja grusa-grusu sih sanjane ya. Iku mau juga lapor ke aku moro-moro cerita ngene soalnya aku nemu mau mang ya pas budal iku ana mobil sing dhek iki motong arah ya, motong jalur lah istilahnya iku. Tapi gak pakai rating jane. Lah ngono iku lho bahaya ya jane ya. Boleh gak ngerti wong-wong mburiku. Aja mentang-mentang wong mburi ngerti lek misale katene menggo. Ya ora ngono to ya. Pokoke aja lali ratinge lek misale ana mobil sing koyo iku mau motong jalurnya sampean tapi gak pakai rating iku lebih baik ke ngebel di bel ya di klakson ya sing buanter aja-aja jane ya. Mari ngono jane ya lek misale biasane ana sisan awak dhewe wis rating ya to tapi ngono iku ya ana awak dhewe di bel ngono gak ketok ratinge mungkin gak ketok ya akhire tangane awak dhewe lambai-lambai ngono jane ya biasane ngono sih ya. Tapi hati-hati aja nih yang ngelambil-ngelambil no tangan aja yang terlalu melebar ngono ya kok kena uang. Nah ikulah kesaduk ngono aja nih. Nah beberapa video sisanya pemane like misalnya ngelewati gang iku ada mobil yang mandek. Nah motor nak ngar mobilnya yang mandek iki katanya ngekei dalan wong yang tekan gang aja nih ya. Jadi mobilku mandek ben wong tetuk gang iki iso metu ngono. Tapi sayangi motor sing nak burine iki gak ngerti jane koyoke. Dadi dhe'e nglewati mobil sing mandek iku terus akhirnya ketamper sama wong sing mobil sing metu gang. Mobil ta motor sing metu gang ngono jane. Nah, iku bahaya sisan. Lek misale ada salah satu misalnya nak ngarepe sampean iku ana mobil sing mandek ya. Iku aja langsung nyalip jane ya. Kudu ndelok kiri kanan dhisik. Bebekne mobil iki mandek soalnya lagi ngekei jalan jane. Lek awak dhewe langsung nyalip, iku iso dadi langsung kena lah tabrakan. Itulah yang harus dihindari juga. Begitu jane ya. Pokoknya lek nang dalan iku ono-ono aya anomali-anomali ngene iki. Lek ngarani arek jaman saiki iku jenenge anomali. Ya iku wong sing aneh-aneh lah ngono jane ya. Unik-unik begitulah istilahnya ngoten. Ya kaya to wong sing gak ngrating pas lagi belok ngono ya. Aja sampe rating kanan terus belok kiri. Iki ana salah persepsi soalnya jane. Biasane ibu-ibu loh. Aku ya ibu-ibu masalahnya. Ngono iku lejak nih ya. Makane nang dalan iki awak dhewe kudu ekstra hati-hati begitu jane. Soalnya aku biasa nih Yohan kate ngekei dalan wong misale utawa iku nyebrang utawa motor atau mobil yang tekan gang gitu ya. Nang buriku ku malah banter-banter janing. Aku wis mandek, sing buriku banter-banter akhirnya kadek ke jalan lah aku. Ya kesusu aja nih, tapi ya ya apa meneh. Sering lah terjadi seperti itu. Ya pokoknya janing ya kudu hati-hati lek misalnya ana mobil atau motor, lebih tepatnya mobil sih mergo gak ketokan ya toh ketutupan badan mobil. Tadi ini kita gak ngerti lah iku lagi kayak idalan atau ya apa. Itu sampean ojo langsung nyalip begitu. Terus kayak nyebrang
Kowe sampean pejalan kaki sing nyebrang, iku sampean kudu hati-hati tengok kiri kanan sisan. Lek sekiranya ono mobil atau motor sing banter ya jane ya, mending ditahan dhisik. Lebih aman nih sampean nyebrangi lewat

0: Biasanya saniki wis jam 6 luwih 35 menit waktu Indonesia Barat, wayahe adzan isya kanggo Surabaya lan sakiwa tengenipun.
1: Allah.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad.

0: Sakni, cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong C ngandelno kekuatan di Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebecikan lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.
1: Dik, aku iku sakjane getun tau ninggal sampean. Aku ingin mengulang waktu itu koyok bien ambek sampean.
0: Ora iso, Mas.
1: Apa oto, Dik? Waktu itu kan hubungan kita ini indah toh?
0: Mas, waktu itu tidak dapat diputar, dijilat, apalagi dicelupin.
2: Intermezzo.
0: Bro 4, RRI Surabaya. Bro 4, Suara Budaya Surabaya.
3: Guys, ini cukup sama nih, sing isok tak sampe nah ya. Aku gak pesen-pesen ngilingin sampean. Ya, ini sama Rineki bakal melaju tanah di Coro Layang Kangen ya. Mari lagu-lagu campur sari, sampean isok langsung milih aja deh lagu campur sari ini apa. Langsung tak puter kok ya. Pergaiku sampean aja lali gabungan tanah Layang Kangen dan tetap nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Pak, iku lho kentongane wis muni. Ayo ndang kumpul. Mesti ana informasi sing penting sing katene disampaikno barek Pak RT, Pak.
1: Walah, iya, Bu. Tapi jaman saiki kok sik nggawe kentongan ayo. Padahal wis jaman modern.
0: Ngene lho, Pak. Kentongan iku salah siji alat komunikasi tradisional masyarakat Indonesia sing kudu dilestarekno. Masih yo wis jaman modern. Apa maneh, fungsi kentongan isok dadi penyampaian informasi. Misale, tondo onok bencana alam, kedadian kriminalitas, onok kerja bakti, ambek dadi media komunikasi sosial. Ngono lho, Pak.
1: Iya, Bu. Yo wis, Bapak tak nyangpos dhisik. Kumpul bareng warga liyane. Muga-muga kampunge awake dhewe aman ya, Bu.
0: Iya, Pak.

0: Cak Ning, kentongan salah siji alat musik tradisional sing duwe fungsi dadi media komunikasi sosial masyarakat berbasis partisipasi warga mempererat kebersamaan lan gotong royong. Nang Indonesia, tradisi nabuh kentongan si ono sampe saiki. Apa maneh kentongan wis dadi cagar budaya, pelestarian, warisan leluhur, lan identitas tradisi Nusantara. Ayo Cak Ning, melu ngelestari no kentongan warisan budaya Indonesia.
1: Dik,
2: apa mas?
1: Mas gak seneng lho ya, nek sampe niku nyimpen gambare wong lanang nang dompet.
2: Hah? Sing ngendi sih mas? Aku gak nyimpen kok.
1: Nah iki, gila. Coba, gambare sopo?
2: Iku kan gambar Pak Presiden Soekarno sih mas.
1: Lah iku, gak seneng aku sampe nyimpen gambar wong lanang liyo. Gini, gawe aku ae.
2: Sampe niku ngomong opo sih mas. Sampe niku ngomong ae nek gelem duite.

0: Nak Ning, cukup semene siaran Lenggang Surabaya, Pro 4, RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya. Pro 4, RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Caning wayahe woro-woro jam 7 bengi. Caning Pemkot Surabaya dorong masyarakat supaya mastekno data pendidikan sing ana nang dokumen kependudukan diperbarui. Hal iki merga data kependudukan dadi salah siji bagian sing berkaitan barek penghitungan indikator pembangunan manusia utawa IPM. Kepala Disduk Capil Surabaya Irfan Wahyu Derajat nyatakno pembaruan data iki sebagai dukungan program pemerintah pusat membangun ekosistem data sing terintegrasi.

Kabar liane jane, Pemkab Sampang terus ngencarno upaya pencegahan stunting salah sijine melalui program kelas ibu balita. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan lan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang Dwi Herlinda Lucy hari ini nyatakno, program iki dadi wadah nurunno angka stunting sekaligus ngekei edukasi nang masyarakat ngawal tumbuh kembang anak. Jane kumoyorek wara-wara jam 7 bengi, aku liang ngucapno matur nuwun.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ, kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh, kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu, download aplikasi RRI Digital. Habis itu, cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: Wayahe sampeyan ngrungokno siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng dalu caning malem nang Pro 4 RRI Surabaya, tetep bareng aku Lia sing bakal ngajani tenan di acara Layang Kangen iki sampai jam 8 bengi mengko ya caning ya. Sing sabar dhisik aja lali untuk password ya. Password dong. Aja lali lo lagune campur sari lo ya caning ya. Dadi Layang Kangen ngoten ge kangen tenan ngoten. Lanjut dhisik sugeng dalu Layang Kangen.
2: Kangen tenang.
1: Aduh, oke.
2: Assalamualaikum Neng Lia Anjani.
1: Waalaikumsalam Neng Siti. Akhirnya mlebu sisan iki.
2: Iya dan dute Kak Uman tadi.
1: Lah iya ruame antri akeh ku mau.
2: Iya.
1: Heeh, nang
2: wis.
1: Ya wis, heeh.
2: Papa gak ngurus gandute saiki ae.
1: Oke. Oke. Apa iki lagune?
2: Lagune Jambu Alas ae wis.
1: Jambu Alas senengane ya.
2: Iya senengane.
1: Ya wis. Salame.
2: Iya Anjani.
1: Heeh. Uh-uh.
2: Mau salam-salam ya. Salamnya iya. Buat Umi Kitia sama Abah Marioto sehat selalu.
1: Amin.
2: Bu Haja Suratno.
1: Amin.
2: Bu Setia. Neng Rahma, Mama Fikri, Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi, Abah Wasis, yo Abah Wasis yo.
1: Iya, betul.
2: Sama Cak Tommy. Terus. Sik, Cak Ali.
1: Oke.
2: Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi.
1: Terus.
2: Apa sih?
1: Eling-eling sik dia
2: eling. Paling ya wis ya.
1: Iya wis. Heeh.
2: Ning Ela.
1: Oh iya iya iya.
2: Sama Ning Latifa.
1: Oke.
2: Okay. Harus masuk. Oke.
1: Okay? Oke.
2: Okay. Terima kasih banyak Ning Lia Anjani. Bang Kobar.
1: Oh iya, ketinggalan Bang
2: itu,
1: Kobar.
2: Itu Pak Bonari di Indoko Umay.
1: Oh iya, heeh. Oke.
2: Okay. Banyak. Assalamualaikum okay. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Leoning Siti ya, akhirnya datang ke Layang Kangen. Lanjut dulu
3: Sugeng Dalu. Layang Kangen. Kangen tenan.
1: Alhamdulillah. Oke, ngapunten niki, apa maksud niki suaranya mendengung ya? Mungkin bisa dikecilkan?
3: Iya.
1: Iya, dikecilkan terlebih dahulu, nggih. Menggemas sekali ini rasanya.
3: Sampun.
1: Oke, oke, sudah lebih mendingan ini rasanya.
3: Nggih,
1: gimana kabarnya, Abah Wasis?
3: Alhamdulillah.
1: Sehat nggih.
3: Ini habis makan malam.
1: Oh, makan malam apa itu?
3: Ini ikan mujair.
1: Oh.
3: Sama nasi serbuk.
1: Oh, nasi serbuk. Napa nasi serbuk niki?
3: Nasi jagung.
1: Oh, nasi jagung. Enak iki. Minume napa niki?
3: Enak tenan nih.
1: Minume napa niki?
3: Minumnya air putih saja, sehat.
1: Oh, sip. Just. Ya, alhamdulillah kalau gitu.
3: Alhamdulillah.
1: Ye, langsung mawon lagunya napa niki lagune?
3: Nyuwun lagu Kembang Rawe.
1: Kembang Rawe. Nggih, siap.
3: Nggih.
1: Nggih.
3: Badhe salam-salam niki.
1: Nggih, monggo.
3: Dumateng Ning Siti, salam balik. Semoga sehat selalu untuk Ning Siti.
1: Amin.
3: Kang Kobar, Pak Nokumis, Pak Parno RT. Dan ini untuk kakang saya yang ada di Lumajang di lereng Gunung Semeru. Lagu ini ku persembahkan untuk kakang saya itu. Lagi erosi Gunung Semeru kemarin. Semoga terhibur.
1: Amin.
3: Nggih, sampun Mbak Lia, matur suwun sanget.
1: Sami-sami. Oke, nggih. Sebentar ya Jane ya, lagi disiapkan dulu lagunya ini aku Yohan. Si. Lagi bingung ini. Oke, langsung aja ya Jane ya. Lanjut dulu di Halo Sugeng Dalu Layang Kangen.
4: Halo Layang Kangen Neng Lia, yo kangen temenan tau yo.
1: Oh iya toh. Jelaskan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Neng.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sehat, Neng?
1: Alhamdulillah, Lia sehat. Pak Parno kali Bu Eri gimana? Sehat nggih?
4: Sehat. Bu Eri niki nembe wangsul saking masjid langsung nyaut piring.
1: Oh. Masak ta?
4: Bengke dimasakne niki wau.
1: Napa niku?
4: Sing dimasakne sayur bening.
1: Lauke?
4: Iki lawue niku dadar jagung ning.
1: Waduh. Tadi pengen aku iki.
4: Ben monggo nek pengen nggih mampir mriki.
1: Nggih, mboten pulang soal ini. Enggak pulang.
4: Oh, mboten wangsul dinten niki. Wingi salam kula pun disampaikan dateng niki ngene Bapak Ibu.
1: Nggih, sampun insyaallah wis sampun.
4: Niki ning Eri lagi ngeruk sambel terasi niki.
1: Nyambel iki wala.
4: Oke.
1: Enak pol iki lah anyon. Wis cocok.
4: Oh, jangan bening senengane. Favorite niku dadar jagung kali sambel terasi. Waduh luwek kok ngoten niki.
1: Cocok iku Pak Warno.
4: Nggih.
1: Enak pol.
4: Rumantun ngoten sampean mangke kula jak numpak becak purun.
1: Numpak becak ten pundi?
4: Niki sampean niki lagune niki judule Becak Solo.
1: Oh, Becak Solo. Nang Solo iki berarti numpak becak nang Solo.
4: Nggih.
1: Enak.
4: Lah kula nek wangsul kan mriko to, Ning.
1: Nggih,
4: sampean kula jak numpak becak Solo ngoten lho, Ning.
1: Sip.
4: Nggih, pun kepanggih?
1: Nggih, sampun.
4: Alhamdulillah. Salame kagem sederek kula Abah Wasis kula wau.
1: Nggih.
4: Wonten pendengar setia malih niki namine kalih kula niku Sami. Saking mriku kumisen kula mboten ngoten lho Ning.
1: Nggih,
4: leres. Pak Parno kumis.
1: Nggih.
4: Lajeng Cak Mul Yono Bangkobar Ning Siti Cak Toto Glodak Ning Ii Ning Dian Ning Haja Suratno Ning Haja Kustia Ning Haja Ning Sinten Kustia Ning Sih Hengkang Wonten Guru Kidul Wonten Bapak Ibu Wonten Kemiri Sido Arjo
1: Gye
4: Kagem Ning Istiqoroh Gye Kagem sedua ya kemauan nih, nggih. Oh cak kole sawi-awi nih.
1: Nggih, siap.
4: Matur nuwun ning Lia, mangke ngantos jam 8 niki wangsul nggih.
1: Nggih, wangsul.
4: Nggih, mangke mawi wangsul atau satos.
1: Nggih, siap.
4: Gatose sinten niki mantun niki?
1: Ten jadwal niki wonten Cak Wahyu niki mau.
4: Oh. Cak Wahyu biasa niku tak gatet. Kate dibuka mablak ngene iki dadene nggih tak tinggal turu ae nek ngoten.
1: Ngoten ta.
4: Nggih.
1: Nggih.
4: Lah anu pendengare diterlantarne ya tinggal turu ae.
1: Walah. Nggih.
4: Nggih matur nuwun ning Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih saning langsung ae ya tak puterno dhisik loro lagune pertama Jambu Alas terus sampai Kembang Rawe. Mari ngono jane tak bukakno. Mari ngono baru dilanjut ten lagune Becak Solo ya. Maku-maku numpak becak iki rencana nih. Ya saning sing sabar engko tak angkat maneh no telepone sampean kabeh. Mergo iku tetep nang 4 RRI Surabaya niki tak puterno dhisik Jambu Alas.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ngeresmikno beberapa oma pompa ning Surabaya. Penuh wis ngerti ora fungsine oma pompa. Oma pompa iku alat sing dadi penampung lan perlindungan kanggo pompa banyu lan peralatan sing digunakno kanggo minda utawa nambah aliran banyu. Fasilitas iki duweni peran penting ning sistem irigasi, kaya nyegah banjir sampai ngalino banyu sing berlebihan ning kali, utawa jaga pasokan banyu ning sistem irigasi karo sanitasi. Fungsi karo peran utamane ngontrol banjir, ngalino banyu sing mandek teko wilayah sing rawan banjir ning saluran-saluran utama kaya kali utawa segara, utamane pas udan deres. Terus dadi regulasi aliran banyu, barek sistem irigasi karo perlindungan peralatan, yaiku oma peralatan penting kaya pompa, panel kontrol, generator lan tank kanggo nglindungi saka kerusakan. Iku mau yo rek, fungsi oma pompa gawe ngatasi banjir ning Surabaya.

0: Pro-4 RRI Surabaya. Pro-4 Suara Budaya Surabaya.
1: Guys, ini balik mana orang perempat era di Surabaya tadi tengah dicara layang kangen gitu ya, langsung aja layang kangen.
2: Layang kangen. Kangen tenang.
1: Kangen tenang. Kangen.

0: itu tadi.
1: Satenya beli, esnya buat sendiri. Iya,
0: lewatnya bikin sendiri.
1: Oke.
0: Mantep nih, gulanya kan asli kalau bikin sendiri nih.
1: Iya betul gitu. Sih, lebih jenis juga ya toh.
0: Iya betul.
1: Oke, lagunya apa iki?
0: Lagunya Neng. Tresno Suci Neng, coba.
1: Tresno.
0: Tresno Suci.
1: Cuti kok cuti sih aku iki. Pengen cuti rasanya ya.
0: Nggih, Tresno Suci Neng.
1: Tresno gitu. Cuti suci ya. Cuti mana?
0: Kupu-kupu tani.
1: Iya. Aja kupu-kupu. Lagunya siapa? Terus nuci suci ki.
0: Iya, siapa ya sing nyanyi ya iku? Ngarai koyo Cak Solihin iki kupu anu.
1: Enggak ngerti ya. Gak ketemu soal iki. Lanjut lain ae apa?
0: Oh, kalau enggak ada ya duda manis ae ning.
1: Duda manis. Lo gak bahaya ta iki.
0: Lho aja nih aku janda ketemu duda kayaknya.
1: Waduh. Bahaya, kira bahaya ini.
0: Bahaya temen nih.
1: Lah iya.
0: Ini aja 16 tahun gak popo nih.
1: Aduh nih 16 tahun iku.
0: Iya, calon saya itu 45 nih.
1: Oh iya? Oh my god. Gak popo
0: nih tak jalannya.
1: Umur hanyalah angka ya. Umur hanya angka.
0: Sekarang lah wis cocok kan nih.
1: Lah iya dicoba dhisik ya wis. Muga-muga langgeng ya.
0: Amin.
1: Nggih. Salame.
0: Yang salame yang barusan turun Pak Parno, Umi Uri. Kok Uri sini.
1: Umi sapa? Eri. Bu Eri.
0: Ya, Umi Eri, Bu Eri. Dan juga Umi Suratno, apa Suratno, Umi Kustia, apa nih? Apa Marioto lah ngebleng aneh.
1: Kok tadi ngebleng ini kayak apa sih?
0: Iya, kok tadi ngebleng ya.
1: Lanjut.
0: Monggo Pak Toto melebet. Semuanya mau neng.
1: Oke.
0: Ada tak lagunya neng?
1: Ada. Ada dong.
0: Oke. Lagunya. Tak tunggu nih okay. Sambil tiduran.
1: Oke, siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut cici maneh. Sugeng dalu lah yang kangen.
2: Kangen tenan.
1: Kangen mana niki?
2: Iya makanya biarpun belum maksimal tetap naik RRI kan Kang sama penyiar-penyiar ini.
1: Iya jelas taya.
2: Lama nggak tuju dan gitu.
1: Tadi ini
2: kan. Alhamdulillah udah bisa prima.
1: Alhamdulillah.
2: Terima kasih. Yang udah doain ini. Terima kasih sama semua penyiar. Sama semua pendengar yang udah doain Neng Ibu sehat. Hanya Allah yang bisa membalas ya Neng ya.
1: Iya betul.
2: Neng Iin minta lagu Ojo Lamis.
1: Ojo Lamis. Oke, salamnya Neng Iin.
2: Salamnya kata Pak Parno, Neng Ela, Neng Siti, Neng Rahma. Terus Pak Mulyono, Pak Toto sampai jumpa. Terus Bang Kobar, Pak Parno, terus Neng Suratno, Neng Kustia, Neng Mama Fitri, terus semuanya pendengar Propat, sehat Neng Tian, terus semua penyiarnya juga sehat ya Neng, ya sehat ya Neng. Makasih, Assalamualaikum.
1: Sami-sami, waalaikumsalam. Ge, walaupun udah terasa sehat, jangan terlalu dipaksakan ya, Bu Iin ya. Semoga sehat selalu untuk Janin-Jani juga ya. Ya Janin, wedine, khawatir ya toh. Lagune gak nututi, tadi tak putar dhisik. Awak dhewe kudu mlaku-mlaku ini, gak numpak apa, numpak becak. Ya sana tak melaku-melaku sih nak numpak beca sih mari ngono engko siapa tahu ya ketemu duduk manis loh gak bahaya taiki canda ya cane ya dari lagu nih tak putar di sih anak beca solo dilanjutkan lagu

Karapan sapi ya iku salah siji tradisi sing ana tanah Madura. Tradisi iki ana merga lemahe wong Madura sing kurang subur kanggo lahan pertanian. Malah wong Madura ngalih mata pencahariane dadi nelayan nang pesisir lan ternak sapi sing digunakno kanggo pertanian, utamane kanggo bajak sawah. Jaman biyen, salah sijine ulama Sumenep jenenge Syekh Ahmad Baidawi, Pangeran Katandur, ngenalno cara tani gunakno sepasang pring sing dikenal masyarakat Madura kanthi jeneng nanggala utawa saloga sing terus ditarik sapi loro. Asal mulane tujuan tradisi iki dionokno yaiku golek sapi sing kuat kanggo mbajak sawah. Wong Madura padha mbudidaya sapi lan digarap nang sawahe. Ide iki disebut tradisi balapan sapi. Nah, balapan sapi terus dadi rutinitas saben taun, utamane sakmarine musim panen. Karapan sapi diawali arak-arakan pasangan lembu sing mubeng-mubeng pacuan karo diiringi musik saronen.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya, jeneng langsung aja, kurang satu lagu lagi nih ya, no aja lamis. Tak angkat si cimane langsung nyebut no lagu nih ya, soalnya waktunya ya rodok mepet iki. Sugeng dalu lah yang kangen.
2: Sugeng dalu, okay. Layang kangen tenan.
1: Nggih, Bu Sari. Monggo Bu Sari langsung mawon ten lagune
2: nggih. Lagune tukang becak ning.
1: Iku mau mari becak. Saiki tukang becak ngoten nggih.
2: Ya, aku sampean ndelok tukang becak iki ning.
1: Nggih. Monggo.
2: Ana ta? Ya wis salame gawe kanca-kanca kabeh wis. Kanggo ning selamat bertugas, semoga sehat selalu. Semangat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iku mau ya jane ya, saniki wayahe tukang becak. Nggih. Lagune. Sekarang ya jane ta. Sekalian aku tak pamit undur diri Cak Ning, matur nuwun Cak Ning sing wis gabungan, sing durung sempat gabungan, mengke isok gabungan nang lain kesempatan Cak Ning. Saniki wayahe Lia pamit, sak marine iki bakal dilanjut ten Tanjung Perak malam kaya mare Cak Wahyu nggih lek misale enggak ada pertukaran jadwal. Ya Cak Ning. Matur nuwun sisan gawe sampean kabeh sing wis ngancani teko jam 3 sore mau sampai katene jam 8 bengi iki. Lia pamit dhisik, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh nang jam 5 isuk.

Bening, cukup semene siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, sugeng pepanggian malih kalian siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki damelakon Bambang Durjono, seri 6. Produser Kusumo Winahyu SHMM. Produser pelaksana Sukasih SE. Pengarah acara Ami Sanjaya. Sutradara Haryanto. Operator Bambang lan Renaldi. Penata gending Trio Umarwanto. Sugeng midhangetaken.
2: Kakang.
3: Iya.
2: Aku iki iya bingung lho Kakang. Lah anake dhewe iki sak ngertiku ya ora tau duwe concongan. Kok moro-moro njaluk dirabekne.
3: Saiki ngene.
2: Kira-kira sapa lho Kakang?
3: Nek nok daerah kene kira-kira gak ana arek wedok sing gelem mbarek Bambang Durjono.
2: Koyoke sing ngono Kakang. Anake dhewe iki lah wis kondangiku jarene bocah nakal.
3: Iya.
2: Sok-sok gawe ontran-ontran ning kampung. Terus bocah wadon endi Kang sing arepe gelem karo anake dhewe? Ya ora ana lho.
3: Ngene kadar sih. Aku eling. Nek awake dhewe nalika semono duwe kanca tunggal guru nok padhepokan Gunung Lima. Seto.
2: Sik-sik Kakang. Kae sapa Kakang?
3: Nagaraja.
2: Adi Nagaraja.
3: Iya.
2: Loh. Loh iya lho Kakang.
3: Mbok menawa awake dhewe iso bebisanan karo Nagaraja.
2: Loh. Ya iya malah seneng lho Kakang.
3: Lah kabar sing tak tampa nek Nagaraja kan duweni anak wedok.
2: Oh ngono to.
3: Iya.
2: Iya Kakang. Aku sarujuk Kakang nek ngono malan.
3: Setuju.
2: Iya Kakang.
3: Nanging perkara iki aja ngomong dhisik karo Bambang Durjono.
2: Ngono Kakang.
3: Iya.
2: Oh.
3: Makane Bambang Durjono
2: kudu meneng-menengan dhisik.
3: Iya. Kudu manut mbare awake dhewe.
2: Oh, ngono Kakang. Iya wis Kakang. Lek ngono, lek awak dhewe bebesanan karo Adin Nagaraja. Yo sedulurane awak dhewe malah raket lho Kakang.
3: Sing tak gadang-gadang koyo ngono.
2: Iya Kakang.
3: Mas yo pun awake dhewe kan tau nunggal guru.
2: Iyo,
3: nunggal wejangan.
2: Kakang.
3: Saura-urane. Nek Bambang Durjono iki dadi mantune Nagaraja. Sing jelas anake Nagaraja yo di wejang ilmu Jaya Kawijayan.
2: Heeh, Kakang.
3: Mula apa sing kudune disiapno awake dhewe budhal nang nggone Sabta Pratala.
2: Duh, ngono Kakang.
3: Iya
2: wis Kakang. Tak siap no kabeh dinggo mangkat nenggone Adi Nagaraja kira-kira sing pantes apa apa ya Kakang ya?
3: Saiki ngene.
2: Iya.
3: Nek awake dhewe mlaku antarane guwa ngungkruman nenggone Nagaraja iku adoh banget. Mula awake dhewe kudu numpak jaran mrono Nyai.
2: Ngono Kakang. Ya wis lek ngono carane ya Kakang sing nyiapno aku tak kanggo sing digawa iki lho Kakang.
3: Ya nggawa sak perlune ae. Iki kan dhisik nakokne.
2: Oh, ngono Kakang.
3: Yen pancen awake dhewe iki engko ditampa, awake dhewe ya nelakno matur nuwun.
2: Heeh.
3: Nanging umpamane lamarane awake dhewe iki gak ditampa terus ya opo?
2: Lho Kakang, kaya ese nek gak ditampa ya aku sih kuciwa Kakang. Koyok-koyok ese aku sok yo dadi musuh.
3: Nek pancene gak dipercaya. Niras pantes ngeter ilmune awake dhewe karo ilmune Nagaraja,
2: ya. Kakang.
3: Wis tak siapno jarane ayo awake dhewe bebarengan nang gone Sabta Pratala.
2: Iya Kakang.
3: Iya, ayo Nyai.

0: Kayi.
1: Nggih, Bapak. Nah, kula niki
0: aji gelang-gelang wis manjing nek sak juragamu.
1: Bapak, kalau wau pripun, Bapak? Sampun, Bapak.
0: Iya.
1: Nek kula matraktekno aji gelang-gelang niku.
0: Apik.
1: Tapi kadang-kadang kula niki nek munyere niku ngeblat ngiwo ngoten sik rada. Ya napa?
0: Ini Kayi. Aji gelang-gelang iki doyo kasihati podo karo aji joloranti.
1: Ngoten. Nggih.
0: Dadi nek mbok tamakne karo musuh, dhewe ngerangket dhewe, ngeranti dhewe, musuh gak iso banyak dinti.
1: Nggih.
0: Jadi sifate aji iki gak merjaya tapi
1: ngerangket
0: supaya nyerah lah iku.
1: Nggih.
0: Mulut sirep kan wadon. Ora tak wenehi aji sing isuk merdayane wong. Wis pokoke ngapokne wong lah. Kaya ngono kuwi.
1: Matur nuwun sanget nggih, Bapak.
0: Dadi gelang-gelang iku padha karo aji joloranti. Duh, sejak ora tamu.
1: Biyung, enten tamu lho, Biyung.
2: Oh, iya, ketoke ana tamu.
0: Kudu ayo.
1: Nggih.
0: Majuk. Yong ayo tunggu.
1: Monggo pinarak.
0: Monggo.
1: Waduh iki sapa? Biyung mboten ngertos.
3: Kaget mesine.
0: Yong.
1: Loh,
0: panggil ta, Yong?
2: Loh, Kakang Baran Jono iki.
0: Lah.
3: Iya.
2: Loh, Janur Gunung, Kakang.
0: Kok aduh ya.
3: Yo panjen wis pirang-pirang taun awake dhewe gak tau ketemu.
0: Gak tau ketemu, Kang. Kok nyatane sampeyan yo sehat seger waras koyo ngene.
3: Iya,
2: Kang. Iki Kang. Kang mbok kadarsih.
0: Kang mbok kadarsih.
2: Adikku nggo kene yo opo kabare?
0: Yo isih pengesumu, Mbak Yu. Aku karo
2: Kang
0: Bos. Gini padha waras. Ya kenal iki.
2: Sopo
0: iki anakku iki? Dewi Kekayi.
2: Dewi Kekayi.
1: Nggih,
2: kenalno yo.
1: Iya.
2: Nggih, sedulure karo ibumu ki.
0: Iki dulur tunggal buguran, Nduk. Rikala meguru nok nggone liman seto. Iki tunggal guru.
2: Ngoten. Dados menika paman kali bibi ngoten napa?
0: Bener, ya kena paman kena pakde kena. Wong lucu kene kok. Pakde ngene pakde.
2: Nggih, pakde.
3: Mapan kebenaran no Gurujo. Nek awakmu duwe anak wedok. Soalnya aku duwe anak lanang.
0: Iya. Terus karep iki ya apa, Kang?
3: Ngiras pantes ngraketake seduluran. Ngelumpukake balung sing pepisahan. Aku kepengin ngelamar anakmu sapa jenenge mau?
0: Dewi Kekayi.
3: Dewi Kekayi bakal tak entukno anakku Bambang Durjono.
2: Cita Kang.
0: Iya,
2: genduke iki ae sing ditari, sing di anu ya
0: apa? Lho, Kang. Ya nek nek kapane aku karo Sinogo gini ki, ya wis mesti sarujuk eling-eling awak dhewe iki tinggal peguron sakono lawase. Saiki nek iso kumpul mana ya malah kebener, Kang. Tapi sing lakoni kan
2: nah, iki.
0: Dewi Kekayi.
2: Nduk. Nggih, Bapak.
0: Ngene. Tekane kibaran jono iki iki ngarepne Dewi Kayi dadi garwane putrane sing astane sing wong jenenge
3: Bambang
0: Durjono.
1: Napa apa? Lah kula niki dereng tepang tiange kaya napa terus dos pundi watek-wateke mboten tepang lho
0: ya bengku lak dikenali to nduk
2: anakku Bambang Durjono iku bocah ganteng.
1: Ganteng, Bapa, mengkirin Bapa.
0: Lho, kok kaya ngono to, Nduk. Ya kaya ngono. Iki kanggo nyambung seduluran, Nduk, supaya iso lestari anggone seduluran Kakang Barjono karo Bobi
2: iki. Kang, ya apa arek?
0: Wis, ngene Kang.
3: Nagaraja.
0: Kang Barjono ya apa, Kang?
3: Tak delok anakmu durung iso nampa perkara iki.
0: Iya. Ngene Kang Barjono.
3: Aku gak trimo.
2: Loh,
3: nek pancen lamar aku iki ditolak. Tak susang bawono balik padepokan kene.
0: Ngene Kakang. Ngene iki sik. Bocah kuwi kan sik aleman, sik arek, sik durung ngerti ya. Ning aku wong tuane ya lho, lamaran sampean tak terima.
4: Pro 4 RRI Surabaya.
5: Cak Ning cekap semanten siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Pinanggih malih ing carios candhakipun.

Janing, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekunda lu, saniki Wahyucan ngancani sampean setuju dan propapat RRI Surabaya. Saniki Wahyucan bakal ngajak sampean mirang akan sarang-sarang janing rangkaian di coro mau copat dilanjut ke kalian siaran ludruk propapat RRI Surabaya. Siaran mau copat dino niki barek sekar asmarondono wertine surat al-fatihah. Mengko siaran ludruknya barek lakon wirang seri lurut amat. Ojo dini di pancete propapat RRI Surabaya, Surabudaya, Surabaya.

sekang agung.

Rahayu, rahayu sagung temati nun para miarsa. Nenggih kala wau Sekar Santi Puji Sekar Megatro ingkang sampun kula aturaken kathah mangajab mugi-mugi giaran mocopat ing dalu menika gangsar niskala datan mangya rubeda. Nun para miarsa kang dadi rumatan adicara mocopat ing dalu menika inggih menika kagiaraken lumantar program 4 RRI Surabaya makarya sesarengan paguyuban mocopat marsudi luhuring budaya ingkang dipun pandhegani dening panjenenganipun Bapak Joko Suwarsono kalian kula pun Alvaris Suroningrat lan menika ugi wonten grup WA-nipun mbok bilih panjenengan sami mangke ingkang kagungan HP smartphone tawi Android tawi iPhone badhe nderek gabung mengke saged kula aturi nomor WA kula mengke saged gabung sesarengan wonten grup mocopat marsudi luring budaya. Wonten mriku kita sesarengan gladen mocopat nguri-nguri kabudayan mocopat. Matur nuwun lan ngaturaken sugeng dalu matur panjenenganipun Ibu Mimin ingkang pidalem wonten rungkut tengah soho Bapak Jaimin pandemen lami mocopat Purumpat RRI ingkang mboten nate gegono nanging tansah midhangetaken giaran mocopat Purumpat RRI matur sembahun. Kelajengaken wonten telatah kejawan putih tambak wonten panjenenganipun Bapak Imam Donat ingkang profesinipun sadian donat saben dinten wonten jalan Dharma Wangsa utawi dateng jalan Kertajaya menika Pak Imam Donat inggih pandemen mocopat RRI rumiyin inggih asring dateng studio nyekar mocopat nglipur manah. Wonten supe wonten Keputih inggih wonten Ibu Setyo saking Keputih Surabaya lan wonten panjenenganipun Ibu Lusirawan kalian Bapak Sutiyo ingkang pidalem wonten Karang Menjangan Surabaya. Wonten Sidarjo wonten Bapak Suparno wonten PP Legi Sugeng Dalu sugeng midhangetaken ugi wonten Bapak Gunadi ingkang pidalem wonten Jalan Trunojoyo Sidoarjo. Bapak Gunadi Sugeng Dalu sugeng midhangetaken dangu mboten gegono kados pundi parsipun. Mugi-mugi panjenengan tansah pinaringan bagas saras hayu hayem tentrem amin amin ya robbal alamin. Minggah dateng laladan Gresik wonten Bopo Sumarmo pepunden kula lan ugi Mbah Mat Kauli maestro mocopat gagrak Gresik sungkem pangabekti kula katur dumateng panjenenganipun Mbah Mat Kauli Bopo Sumarmo lan panjenenganipun Bopo Mahmaudi menika kalebet grup mocopat ngesti rahayu Gresik sugeng dalu sugeng mitangetaken matur nuwun sanget panyengkuyung panjenengan ingkang sampun kirim rekaman mocopat kreatif sanget ngagem gitar ngagem trompet ngagem nopo kemawon matur sembah nuwun sanget Bapa Mahmaudi saking ngesti rahayu Gresik minggah malih dateng lalatan Mojokerto wonten paguyupan mocopat Wijaya Kusuma ingkang dipun pandhegani dening Ibu Iva sugeng dalu sugeng midhangetaken lan sadaya para kadang paguyupan mocopat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto ingkang boten saged kasebat setunggal mboko setunggal. Wonten ugi paguyupan mocopat Pudak Wangi saking tlatah Kota Mojokerto ingkang dipun pandhegani dening Ibu Sudarwati sugeng dalu sugeng midhangetaken. Wonten tlatah Trowulan ugi wonten yayasan mocopat Among Tani Mojopahit menika ajek saben malam Jumat Kliwon gelar mocopatan dateng Pendhapi Agung Trowulan kang dipun sesepuh dening panjenenganipun Bopo Sukadi bidalem wonten seketi ugi wonten ketua umum yayasan Among Tani Mojopahit Mas Derajat Sasongko ugi Ketua Harian Among Tani Bapak Supandar lan sedaya kemawon ingkang boten saged kasebat setunggal mboko setunggal. Minggah malih dateng Jombang wonten paguyupan Panji Laras lan
Melati Rinunce, Melati Rinunce dipun pandikani dening Pak Cipto Dalang bidalem wonten Ceweng Diwek Jombang. Minggah malih datang Kediri wonten paguyuban mocopat Garuda Nusantara ingkang dipun pandikani dening panjenenganipun Yang Heru Cokro lan dipun sesepui dening panjenenganipun Bapa Sutrisno Gejul kados pundi Bapa bidalem wonten ing Ngampel Papar Kediri. Dangu boten gegono mugi panjenengan tansah pinaringan bagas saras amin ya robbal alamin. Minggah malih saking Kediri dumateng Tulungagung wonten panjenenganipun Bapak Tugiono saking Pulirejo Ngantru dangu boten minggah. Sumber Gempol wonten Ibu Reni minggah malih dateng Boyolangu wonten Bapak Suro Adi Wongso wonten Ngunut wonten panjenenganipun Bapak Rusdiono sugeng dalu sugeng midhangetaken lan sadaya pandemen moncopat telatah Blitar Tulungagung Kediri ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken jarum moncopat saking perumpat RRI Surabaya Blitar wonten supen Mas Indro Hari Siswanto saking Serengat matur nuwun sugeng dalu sugeng midhangetaken kalian nenggo para kadang sumangga ingkang badhe minggah kula tenggo wonten ing 0315462961 semonggo kula bali malih 0315462961 wonten kami enggak putus nggih semonggo kalian nunggu para kadang mangke kula badhe ngaturaken sekar sinom wonten ingkang nyuwun dipun ambali malih kang kepengker topik siaran ingkang sinom menika kula ambali malih.

0: tatak tangguh, tangguh mring sabarang karya. Nampi ingkang on air rumiyin. Halo, sugeng dalu. Halo.
1: Sugeng dalu.
0: Inggih, sugeng dalu, Bapak Gunadi.
1: Inggih.
0: Kados pundi pawartosipun?
1: Inggih, sae-sae, ngapunten.
0: Inggih.
1: Dangu mboten muncul.
0: Inggih, dangu sanget Bapak Gunadi mboten minggah.
1: Menika keparengan.
0: Pripun?
1: Kepareng nyekar.
0: Monggo, badhe nyekar menapa malah kangen sanget wonten panjenengan dangu mboten minggah.
1: Tuh, suarane anu bondo nekat ya.
0: Mboten dados menapa. Malah ingkang dados kangen menika wonten panjenengan.
1: Nggih, anu menika saya kelertan mboten nyepeng tangkepan.
0: Nggih.
1: Menika anu tak inget dulu mbak menaik untuk lepas itu yang ngapunten.
0: Mboten dados menapa. Subangga dipun wiwiti.
1: Nggih, dadi nyekar gandang kula insyaallah tunggal padha kemawon. Sejarane urip mrih pasuki uti nanti men wisata.

0: Setunggal Toto kemawon.
1: Nun inggih.
0: Matur
1: suwun sanget.
0: Inggih. Tansah mirengaken. Panjenengan boten saged mlebet. Lajeng dhateng Joko Swarsono.
1: Inggih.
0: Rak mboten gerah ta?
1: Mboten, sehat-sehat kula pangestunipun.
0: Inggih. Menika kula kula tenggo sekaranipun.
1: Inggih, matur nuwun sanget.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun dumateng panjenenganipun Bapa Gunadi ingkang bidalem saking Jalan Trunajaya Sidoarjo. Wah, matur sembah nuwun sanget Bapa Gunadi, tombo kangen panjenengan on air. Wah, wah, wah. Raos bingah jroning manah kula panjenengan sampun kersa gegono lan nembang senajan namung setunggal podo. Matur sembah nuwun Bapa Gunadi. Sumangga salajengipun ingkang badhe gegono minggah katuran telepon wonten ing 031 546 2961. Kula bali malih 031 546 2961. Wonten kami nggal malih dipun tampi rumiyin. Halo Sugeng Dalu.
2: Sugeng Dalu, kula Sutiyo.
1: Sutiyo nggih.
2: Sak menika kula namung nembang dandang kula.

Sinewako sangyaning kasi. Aklar ning cakrawa.

0: Lah. Matur nuwun. Salam kula aturaken dumateng kula wau Bapak Gunadi. Bapak Dijo monggo ngegono. Kangge rame-rameni Bapak Dei Sutarno. Lan sedaya pamidanget Sutresna maca pat ing RRI kagem anak Mas Alwaris matur nuwun sugeng dalu rahayu
1: sagung dumati matur sembah nuwun mantun panjenenganipun Ibu sedaya ingkang sampun kegonom nyekar dandang kula selisir tengareng wonten kang minggah dipun tampi malih. Halo sugeng dalu.
2: Halo, Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu, Bapak Dwijo.
2: Tinggi.
1: Panjenengan kata kang nangletaken menika kala wawonten Bapak Gunadi kan Bu Setyo tanglet.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Matur nuwun Bu Setyo, Pak Gunadi. Kepareng

かし、さにょと、ye ku program kali bersih opo tokang pati makno ancasiro kali resih tutu bening putek kipun neng kanggu pebrayan isih kuno Murakapi layak ora kanggu urip ping Nita kali retek pulsi sebatanipun nuh keper leloro jiwa kewan podo mati rupa-rupa kacilakan temahnya letak

但给灵恩无力杂迷无王林巴三八三八的波斯米罗多米基罗

0: Kare na tia sing sesami Joko kali resik tan gawe prakoro Gangsal podo kandilian pro kasih menika kula aturaken dhateng sedaya para pejuang sampah. Marilah dekat kita menanggulangi sampah. Matur nuwun, kirang wonten kirang kelatu kula nyuwun kuing pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Bapak Dwijo ingkang sampun keparang nyekar wonten ing kami ngamale dipun tampi rumiyin. Halo sugeng dalu. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Parang mlebet male.
1: Sumangga Bapak Gunadi.
2: Menika kula nyepeng pasepan eta-eta iklana ngreta.
1: Ngaten nggih.
2: Nggih. Sekar nidil kanthi raira syukur. Pareng kula wiwiti.
1: Sumangga Bapak Gunadi wekdal kula aturaken sawetaipun.
2: Kanthi raira syukur sekaripun nidil. Puji syukur ngersani Gusti Allah Maha Kuasa paring rahmat panjang yuswane belum dosa kalih taun mesti dumateng Gunadi paring nugroho kum lahir kula 6 September muni ing dinten Jumat pon nyisewu sanganatus taune langkung tigang dosa kang kalawarti ibu kumurtini sarangga bapakku doro karso hasining ratnakri kalahirane kula putra kaping pat urute kakek songo patah kireti iku sampun wargi kula nyimpane itu tetep mika kula ngerita tahun wulung boko kali
1: atas
2: isini pun tak menika sampun wonten ingkang sinten mugi saged to nambah koleksinipun Mas Alfarid menika riwayat hidup kawula ada orang tua ada saudara mekaten mugi-mugi wonten manfaatipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun sanget panjenenganipun Bapak Gunadi ingkang sampun minggah kaping kalih. Sumangga salajengipun ingkang badhe kekono minggah on air katuran monter 0315462961 kalian nenggo para kadang badhe ngaturaken sekaripun Bu Setyo menika sampun leres ning anu nopo niku cengkokipun ingkang kirang greget awi kirang leres. Monggo Bu Setyo tetap semangat anggenipun nembang ampun kendo tetap semangat pun boten usah sungkan tawi wedi salah krono boten dipun dukani. Jadi kalau wiwiti nggih menika Sekar Dandang kula selisir tengareng.

0: Matur sembah nuwun Ibu Sedaya ingkang sampun gegono, sampun nyekar kula wau sekar dendang kula. Matur sembah nuwun Bapak Gunadi, matur sembah nuwun ugi Bapak Duwijo Subandi Andika ingkang tansah semangat anggenipun ngripta sekar utawi nembang lan sekaran utawi sekar mocopat riptanipun Bopo Dwijo Subandi Andika menika asring dipun dadosaken buku lan sumangga mbok pilih Bopo Dwijo Subandi Andika badhe ngaturaken naskah utawi sekaran kados padatan saged dateng studio Perempat RRI wonten ingkang mingga dipun tampi rumen alus gendalu.
1: Malam.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo. Nggih, saking dalu.
1: Dalu.
0: Nggih, saking pundi?
1: Saking MR Pan Sandi.
0: Oh, ngaten nggih.
1: Bintang Rainan. Awakane cilik ramping. Payudarane padhet lan isi. Bangkeane awon kemit. Rambut ireng, kandel hati-hati tebel, alis tebel, kulit sawo mateng, gampang lekro, gampang tersinggung perasaan ini bisa nyimpen wati. Rahayu-rahayu,
0: sakung dumadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Alhamdulillah rabbil alamin dalu menika kata sanget ingkang gegono lan wonten pandemeninggal. Mbok bilih kepengker kula nate midhangetaken swanten panjenengan nggih. Dangu sampun dangu sampun 1 bulan yang lalu mbok manawi panjenengan nate gegono wonten Mocopat. Nggih kula kemutan panjenengan paring asma M. Irfan Sandi saking Bekasi nggih. Matur sembah nuwun panjenengan sampun kerso nderek nyengkuyung lan uro-uro nembang. Matur sembah nuwun sanget rawuhipun damel bombonging manah kula dalu menika. Ya Allah, alhamdulillah rabbil alamin barakallah. Mugi-mugi panjenengan sami ingkang sampun gegono wonten Perempat RRI tansah pinaringan bagas saras hayu ham tentrem lancar rejeki. Amin amin. Ya Rabbal Alamin, dumateng para pandemen ingkang enggal utawi pandemen ingkang nembe midhangetaken dalu menika adicara Mocopat. Nggih menika tembang Mocopat, maca sipat utawi maca papat-papat menika saking leluhur nggih budaya Jawa. Menawi wonten campursari bawanipun mesti tembang Mocopat, duka dandang kula, duka asmardana, duka sinom nanti menapa kemawon mesti wonten bukanipun lah bawa menika mesti ngagem Mocopat. Ngaten dados Mocopat menika dasaripun gending tawi lagun. Bilih wonten karawitan menika ugi wonten Mocopat caget dipun gandeng karena Mocopat menika dasaripun vokal. Menawi wonten pelajaran rumiyin wonten sekolah kula SMKI Surabaya utawi sak menika sampun dados SMK Negeri 12 Surabaya wonten jurusan karawitan menika wonten titilaras utawi vokal mestinipun mendhet saking Mocopat. Menawi kula SMK 12 jurusan pedalangan lulusan 2019 dados kula menika lulusan SMKI Surabaya jurusan pedalangan dados Mocopat menika maca sipat inggih maca papat maca sipat menika menapa lah menawi panjenengan nembang utawi nembang Mocopat ingkang wonten artosipun wonten kegayuan wonten napa nggih kados artinya utawi Mocopat yang ada filosofi kehidupan yang membawa arti kehidupan menika panjenengan kedah maca sifat menika membaca diri sendiri. Panjenengan menika sampun leres nopo dereng, panjenengan menika kedah mawas diri, hati-hati, pripun. Menika ugi ingkang dipun sebat maca sipat. Kados dene menika napa niki badhe kula njupaken Sekar Wirangrong. Menika ugi ingkang mastani saged bawa raos menika maca dirinipun pribadi. Dirinipun pribadi sampun napa dereng. Den samyo marsudeng putih

menika menawi dipun artosaken utawi versi moco sipat. Den samyo marsudeng budi, harap semua memperbagus akal budi. Waweko dipun waspaos. Hati-hati harus selalu diwaspadai agar panjenengan sami tidak tertinggal. Dados istilahipun kita kedah mawas diri. Aja dume bisa muwus. Jangan mentang-mentang panjenengan saged wicara utawi berbicara. Menika basa Indonesia supados gampil dipun tampi. Yen tan pantes ugi, kalau tak pantas juga, sanadyan mung sekecap, walau hanya satu kecap atau satu ucapan, yen tan pantes pernah iro, kalau tidak pantas pada tempatnya atau letaknya, dados panjenengan niko kedah mapak rasa bawa raos. Nah ngendikan kali tiang niko kedah dipun hati-hati. Sampun ngerasani, sampun ngendikan ingkang ngawon. Panjenengan niko kedah mawas diri, njagi latinipun. Krono wonten paribasan. Sak landep gaman, ingkang mingis-mingis meniko tasih landep. Inggih meniko tutuk utawi mulut jenengan sendiri. Ora ana wong liya kesandung yen ora kosoko sikile dhewe dados kita kedah ati-ati mlaku sak mlaku dipun ngati-ati. Kalajengaken kudu golek mangsa ugi panggonan lamun miraos. Harus mencari saat yang tepat juga, tempatnya kalau mau berbicara dengan orang. Lawan okjo agi siromuus. Dan janganlah lekas kamu tawi jenengan ngomong tawi berbicara. Sak daringipun dipun pikir akan rumien. Dados penjalan bading ngendikan menopo kali yang menikau kedah dipun pikir. Dipun atos-atos supados boten keplecuk, boten kelerung gen nyok omong. Dados cuaning mana, gelaning mana, kecewaning tiang.

Dados jangan tergesa-gesa utawi sampun kesusu genyong ngendikan utawi mengungkapkan isi hati utawi panjenengan menawi wonten unek-unek saumpami panjenengan cirios kalian rencang panjenengan duka sinten panjenengan sanjang pilih ngeten-ngeten-ngeten istilipun curhat nanging panjenengan salah kedaden salah kaprah inggih menika malah ngeraosi utawi ngerasani kang awon menika mboten prayogi malah dados cuaning malah manah panjenengan mengki saged dipun benci mangkaten lan menawi mboten pantes dipun dengarkan jen durung pantes rawangnya ngaten jadi berpikirlah sebelum berbicara hati-hati. Nas titi hati-hati tetekan kawicaksanan pepayung budi rahayu. Terus kita setiap melangkah harus dengan tepat, berpikir dengan tepat, berpikir dengan jernih, jangan sampai salah arah atau salah berbicara dengan orang. Makaten warmiarso. Ninggi kalau wau sekar tengahan. Ingkang sudimastani meniko mau copat tengahan. Ingkang meniko sekar wi rangrong mekaten. Kalian nenggo para kadang kang badhe minggah mengke sak menika badhe kula lajengaken topik mocopat ing dalu menika topik siaran ing dalu menika perempat RRI Surabaya menika werdinipun surat Al-Fatihah sekar asmorondono katur para kadang ing pundi kemawon papan lenggahipun sugeng dalu, sugeng midhangetaken, sekar asmorondono werdinipun surat Al-Fatihah.

Quran Al-Fatihah sebutane Ummul Quran kang sanyoto wacan jroning salat kirim donga ahli kubur mriden pari ngi aksara.

papan panyuwun yektine duh Allah tedhaken ambo margi leresan nyoto sanes paran margi nipun titah ingkang lampah sasar yuar kanek.

0: sangat panyuwun kula kados kang pun paringake titah kekasih paduka kang setya ing sabda tuan lan kang sampun mundi dawuh. Amin panu tuping dungo yuwo. Mekaten para miyarsa, Sekar Asmarandana werdinipun surat Al-Fatihah nanging dereng jangkep tasih wonten sampetipun insya Allah minggu ngajeng Kemis malam Jumat siaran mocopat candaipun badhe dipunaturaken sampetipun Sekar Asmarandana werdinipun surat Al-Fatihah. Matur nuwun. Ambok pilih wonten pertanyaan utawi ingkang badhe minggah malih sumangga katuran wonten 0315462961 tasih wonten wekdalipun. Mbok pilih Bu Setyo badhe kekono maneh utawi Bapak Gunadi saking Starjo badhe kekono maneh sumangga dipun tampi rumiyin. Halo, sampun dalu.
1: Kula rumiyin kula. Anak Mas Alfaris boten sios nyekar mijil. Gatuk koco angrung-rung pergiwo. Mbok bilih kerso dangan ing penggali dalung niko kula rantos. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Ibu Setyo ingkang sampun ngegono malih request inggih menika Sekar Mijil. Inggih menika rikala Risang Gatukaca Raden Gatukaca gandrung kawilengleng utawi gendengi pergiwa ingkang badhe dipun jatuh krami nanging malah dipun jodohaken kalian Janaka ngateng Raden Lesmana Mandra Kumara putra saking Ngastina Wusana. Raden Gatukaca menika lewung lengleng bingleng manahipun mabur wonten dirgantara mustaka kajeblesaken watu gilang boten pecah nanging watu gilang saya ajur mumur. Watu gilang menika watu item kang gede sanget. Niatipun Sang Gatukaca luwih becik aku mati tinimbang aku ora bisa sandingan lawan pergiwa. Menawi wonten campur sari menawi dipun kandhingaken nggih sesideman menika luwe becik patenono timbang pepisahan lan tiakang sulestyo ngaten ning sak menika badhe kelataraken mijilipun.
2: Lali lali

atinu Tuhan datan bisa lali. Meraja.

Iri koto sang gatut koco kinon, mapakarko suto teka piro kresno. Parto maneher hong, anguci sakti niro sangi ngucaran wang-wang, es muanggar jito. Bebendrongan Candra nih namanya. Lah, pas dalang nyandak panyondro bebendrongan Candra nih meniko, Gatukaca menika kiprah, Gatukaca gandrung iki sambetane kala wau. Balung pakil duh mbok gunung menika lajeng dipun sambet Gatukaca gandrung joget-joget menika. Lah menawi kala wingi dateng pagelaran padat mboten kula aturaken krana pekdalipun kang cumpen sanget namung kali jam padat sanget dados menawi wayang padat menika dipun potong adegan ingkang boten penting menawi wayang sedalu natas menika dipun sertakaken sedaya jangkep sanggitipun menawi wayang padat dipun singkat-singkat intinipun gatining lakon menika menapa menika wayang padat atus nyuwun pangapunten para kadang utawi Bu Setyo mawi kula dereng saged ngaturi jangkeping lampahan Gatukaca sang Gatukaca janipun ngantos Gatukaca Senopati nanging boten cekap megdalipun pramila dumugi dipun kramakaken kalian pergi mbok pilih Bu Setyo benjang ngersakaken pagelaran nggih monggo saged nanggap kula dalangipun kula mengki saged sesambetan dateng WA kemawon ngaten matur sembah nuwun Ibu Setyo ingkang sampun paring panyarweh utawi request tembang Mijil inggih menika gandrungipun sang Gatukaca mateng pergiwa bingleng lengleng matur sembah nuwun lan wonten ingkang tanglet nyun pirsut mateng kula Mas Alfaris menika WA ingkang nembe kula tampi kenapa kok dimocopat tidak menyebut Allah sebisa malih kula bali Mas Alfaris kenapa ditembang mocopat utawi atau panjenengan setiap nyekar itu tidak menyebutkan Allah. Dados mengatakan nggih, menawi dateng tembang mocopat menika Allah menika taling tarung dados kita kedah nyebat Allah. Senoso Allah wonten ngajengipun wonten tengah utawi wonten akhir kata kita kedah maos Allah. Boten ngirangi raos hormat dumateng Gusti ingkang murbeng dat murbeng dumadi menika memang utawi pancen pakem tembang mocopat menawi tembung Allah menika dipun waos Allah merginipun menapa dawaipun taling tarung terus kita kedah nyebut Allah mengaten nggih sampun jelas bilih wonten kanyun pirsa malih nggih menika kala wau jawabanipun kenapa kok tidak menyebutkan Allah di tembangnya? Karena tembang mocopat ada paugerannya atau ada pakemnya. Kalau Allah itu tiba jatuh taling tarung, jadi kita menyebutnya Allah. Nanti kalau saya menyebutkan, menembangkan Allah, itu saya melanggar pakem dari mocopat. Saya tidak berani. Nanti beberapa senior mocopat banyak yang menegur saya karena kita harus selaras nembangkan mocopat yang betul, baik, dan benar. Mangkaten, matur sembah nuwun panjenenganipun Ibu Setyo lan para kadang kang sampun WA nyun pirsa artosipun utawi kenapa kok Mas Alfaris menyebutkan tembung utawi kata-kata Allah bukan Allah ngaten. Amtung kan nyuwun pirsa kula wau ikam badhe nyuwun mlebet wonten grup Marsudi Luring Budaya grup mocopat menika saged sambetan kalih WA kula 081227579466 kula bali malih panjenengan saged chat wonten ning WA 081227579466 menika nomor WhatsApp kula pribadi menawi njenengan gabung
mangke saged kula lepetaken wonten grup Marsudi Luring Budaya, grup Mocopat. Kita sinau sesarengan bab tembang Mocopat. Lho niki para miyarsa, matur sembah nuwun kang sampun minggah, sampun gegono, lan dalu menika siaran Mocopat sampun ngaturaken topik kala wau Sekar Asmordono Werdine Surat Al-Fatihah. Panjenengan kula suwun panyengkuyungipun lumantar telepon 031-546-2961 murih regenging siaran Mocopat ingkang kagiyaraken lumantar program 4 RRI Surabaya. Matur sembah nuwun matur panjenenganipun Ibu Setyo, Bapak Gunadi, Bapa Dwijo Supandi ingkang tansah gegono tansah menyumbangkan swaranipun nembang mateng gegono senajan sampun sepuh mboten isin mboten lingsem genyo nembang malah keporo kerso nyengkuyung giaran Mocopat RRI Surabaya. Nuwun para miyarsa rening meh dungkap madyoratri adicara Mocopat badhe katutup kanthi kidung mantra wedha Sekar Dandang Kula kanthi pangajab ingkang nandang raga sageta walya jati jati nirmala ingkang nandang pepeteng mugi-mugi Gusti enggal paringon pepadang satemah ruwato jati nirmala. Kidung mantra wedha Sekar Dandang Kula kritanipun Kanjeng Sunan Kalijaga. Ana kidung rumaksa ing wengi tego ayu luput ing lara luput bilahi kabeh

lan sagung rasul pinayunganing yuang suksma

napas sing sun nabi salinwe nabi Yakub pamiyarsaning wang

pinayungan Adam Hawa sampun pepak sekatahe.

Nuwun para miyarsa kanthi purnaning kidung Mantraweda kasambet rajah Kalacakra kanthi pangajap mugi-mugi para pandemen mocopat ing pundi kemawon papan lenggahipun tansah pinaringan bakas saras lan lancar rejeki datan kenging napa kemawon datan pinanggi rubeda satemah ruwat jati nirmala tansah pinaringan bakas saras hayu hayem lan tentrem. Sampun kulaturaken Sekar Dandang Kula Mantraweda kasambet Raja Kalacakra meratandani bilih adicara mocopat ing dalu menika sampun paripurna. Kula pun Alfaris Roningrat ingkang ngembani giaran mocopat ing dalu menika nyuwun pamit hambuk bilih wonten tata krama utawi perkataan ingkang kirang nuju prana dumateng panggalih panjenengan sami kula namung saged nyuwun samudra pangaksami. Benjang kepanggih kemis benjang candhakipun inggih menika adicara mocopat RRI kanthi gelombang lan wekdal ingkang sami. Wusana kula pungkasi kanthi asesanti jaya-jaya wijayanti. Rahayu rahayu sagung dumati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun.

aja laporannya lah. Nyetel radio sing dirungono RRI Prumpat acara lucukan manis kena kita sama saya monggo.

0: dengan Anies sekarang. Ada orang yang sama sekali ini kan. Gelenar gedur.
1: Wong banyak orang kotang tak ada orang.
0: Siapa kira? Siapa kira?
1: Siapa ruwa?
2: Apa ngocak kedibian, Kak?
0: Ya, anu, todis bareng.
2: Oh, lo kan ada iyan.
1: B, jadi ngomong apa sih? Abi tak ketemu, beda telok menggo.
0: Kocan cak dadang, orang jia tak mesti.
2: Sinya make orang, lo mesti.
1: Ya, lo ayo bareng-bareng yang gembong.
2: Arapa, cong?
1: Tak ngerti kakek, lakar muntah celeguk, muntah kekean.
2: Arapa kegembong?
1: Pokoknya gak yang gembong, todus-todus.
0: Duh, Mas Herdok.
1: Apa menang?
0: Loh,
1: orang mudur, tak ngerti kok cek mudur.
0: Duh, todus mbak uring.
1: Duh, Mas Herdok.
2: Aku iku mudur solo. Anu dedek di sosor mentok.
1: Kocang cak kancil. Benaben nyalak daun jate. Daun jate tade talena. Tadi praben sing kudu panas tete. Setia banyak praben sing ngandung tade tak lele.
2: Aku kira iki. Artine apa artine?
1: Aku ro artine.
2: Oneng.
1: Ojo mangan sing barang panas-panas.
0: Lah mudah meluncur ambe.
1: Mangan kenal potau.
2: Awan iku ngono artine. Awan-awan mangan sandal. Dicokot talon. Duncalno.
0: Ya iki kotor artine kan. Ya. Ngalah aing jek gir minggir, mung mikir pada ralena. Ngopo iku? Dadi orang jek gir gigir, mun gigir tak lelo-lelo.
1: Gigir ya, weh. Gigir ya.
2: Gigir iku sing mburi iki lho.
1: Gigir iku ya rotu. Inilah kekayaan kasanah bahasa Nusantara.
0: Iya.
1: Masih Madura aja ana Madura sing sesetan, Sumenep. Ana
0: Kromo Inggil, ana Pendekar Jawa.
1: Ana Madura Polean.
0: Polean.
1: Orang Malang ya Madura tok.
0: Madura Surabayaan.
2: Ono. Anu, aku ya ketemu sampean Madura ndi, Pak? Aku asli Madura, Madura ndi Bondowoso.
0: Bondowoso ya kayak Madura, Mas.
2: Lah iya. Tapi artinya kan tidak di Pulau Madura.
1: Itu disebut Cak Insap Madura Pendalungan. Asimilasi antara budaya Madura ati karo Jawa.
0: Ngono lho, Jember iku Pendalungane ya.
1: Termasuk akeh, Malang ya akeh.
2: Akeh.
1: Undang lagi.
2: Terus Pasuruan.
1: Lah padha adoh, Gladek iki kidul peno. Gladek iki Madura tok. Aku sing paling kenal iki Pendalungan sing paling cuwedek dan wae ya gembong.
0: Madura iku ya. Banyuwangi mulai Kota Baru, Glenmore sampai teko Galean iku Madura kabeh iki. Iya. Muncar Banyuwangi. Sing ngalak-ngalak juga nih.
2: Ngalak juga. Juga acen.
1: Tapi hati-hati tak eling nedok ya. Apa iku? BE peno kepengin tuku apa-apa nang gone Madura iku sing temen. Soale aku tahu takon ngene. Berempah telurnya akan ngono. Ya. Cilik. Rp2.500
0: murah
1: murah aku ngomong ala buk wong ndok cilik-cilik ngene Rp2.500 aduh gak tek ngomong sampean dobol silih tipitik jare ngono
0: ta Pak nek gede iku dobol ngono
1: ya lah iya karepe ya
2: lah kok ngono aku tuku jeruk iku sak kilo
1: terus
2: tarak tekan omah dadakno kuwecut kabeh
1: terus
2: tak balekno buk tak banu sepurane buk iki tak balekno aku tuku sak kilo mau sak iki kresek sak kilo kecut kabeh dek tuku sak kilo ae kecut yang gremeng aku pirang-pirang keranjang dek
1: kecut
2: kabeh
1: aku kulak sak truk kecut kabeh memang penyebaran suku Madura itu biasanya yang lebih banyak di pesisir ya.
0: Pesisir
1: karena zaman sakmono konon Madura itu paling getol untuk berlayar yang pinggir-pinggir itu ya, jadi nyebar akhirnya sak Indonesia itu
0: ono tuh
1: si Madura kabeh tapi aja nek tak rui ya sing tak rui gondowo ya sing nonggonin berondong ya Gone Tuban sampai Semarang kan Jawa Tengah.
0: Ya.
1: Ya, iku ya sik wake yo
2: ya, Madura. Karena Madura itu terkenal orangnya ulet gigi.
1: Ulet, ya.
2: Nyambut gawe sembarang.
1: Tapi mayoritas dagang
3: kabeh. Ulet atau alot?
2: Alot. Ulet tadi ini bekerja keras.
3: Oh, gitu entos kerjanya.
0: Pantang menyerah.
3: Oh, dek iku ya iki tanggoku dhewe ya dulurku dhewe. Pancene iku melo ulet dan gemi.
1: Gemi.
3: Gemi.
2: Iya.
3: Jadi tuku iwak asin. Sekone anget, iwak sing diklamuti sego sak puluhan iki dari seminggu.
1: Lah kok iso lho?
3: Lho, mergo ngirit engko lek wis ngumpul bondone digawe nang Mekah Madinah.
2: Entar kebere.
0: Entar kebere.
1: Kebere iku nandi?
2: Ya nang ngulon nang gone
3: Mekah ngono. Nek sing anggap ndruk judule Joko Berek.
2: Mun long lak mon lak ngerti ngocak mejurene nang bae lak
1: ana. Ha, ngono.
3: Sembuh wis.
1: Tapi kabeh mang kudu butuh hiburan.
0: Ha, iku malah aku tertarik ngomong-ngomong ludruk lakone Joko Berek.
2: Ha, iku.
0: Aku boleh eling ludruk aku. Ha, ngomong-ngomong ludruk rek, aja lali rek.
2: Iya, iya. Aja lali apa
0: ya? Ludruk RR iku siarane dina Senin karo Rebo bengi.
1: Lah, soale kabeh sing sing biasa ngrungokno iku ya.
0: Betul.
1: Iku takon capendi, ake sing WA ya ake sing telepon penggemar-penggemar. Ternyata iki nek nggone ndi wingi iku.
3: Ono sing takon ngene, lho ludruk
1: ae kene ditanggap.
0: Lho, iku apa?
1: Desa Kemuning, Cak, ternyata isik wakeh sing ngrungokno ludruk RRI.
0: Iku apa? Pokoke jelali sing gak tau ngrungokno. Rungokno ngene FM 96.8. Pro 4 RRI Surabaya.
2: Jame jam piro, Cak?
0: Jam aku setengah
2: awan.
1: Jelas
2: setengah 10 awan.
1: Bengi.
2: Ngomong.
3: Wis ono sine nek gak ndek radio ya apa?
0: Nek ada radio digital.
2: Nang ngene HP iso. HP
0: bisa.
3: HP apa radio?
0: Ya radio tapi digital no HP. Iki jenenge radio sing jerone HP. Kok ndek digital? Digigit terus diuntal.
3: Yo bel. Wis dilay arek saiki ya. Dadi kemajuan teknologi.
0: Iya. Nek gak ero carane iku don laut terus don laut.
1: Download.
3: Don't forget me.
0: Nah.
3: Don't forget me.
0: Gone Play Store. Nah, Play Store iku gono ku golek ana RRI digital kemana digigit terus diuntal iku mangko lho ya.
1: Ditenono sing ono gambar ngerem.
3: Sing pro pirae?
0: Pro 4
3: kan akeh sih pro
1: pro kono pro pro ya
0: ono pro dan kontra bareng
3: sing gak pro bareng ya
0: pro 4 iku akeh rek setiap daerah sak Indonesia tuh pro 4 kabeh iku tunggu lagi pro 4 RRI Surabaya
3: ngono kan cak pendik ding tak
2: tong wis iku jelas iku
1: tapi aja lali semboyane cak pendik lingi-lingin yo.
0: Ya.
1: Sekali di udara tetap di udara.
0: NKRI harga mati.
1: Perempat RRI suara budaya.
0: Surabaya.

Caning, sugeng dalu sugeng pepanggian malih, kalian giaran Ludruk RRI Surabaya, lumantar Pro4 RRI Suara Budaya Surabaya. Produser Arif Pribadi Esos. Produser pelaksana lan ketua Purbandari SSN. Ide cerita lan sutradara Cak Sabil Lestari. Dalu menika pareng badhe ngaturaken lampahan Wirang seri kalih tamat. Kanca-kanca ingkang nampi dapukan Arum dipun lampahaken ning Purbandari. Cak Sabil dalu niki nglampahi dados Burhan. Pembantu wonten ning Eni. Pak Depur dalu niki nglampahi dados Pak Gunawan. Mak Darmi dipun lampahaken ning Ami Sanjaya. Ning Wiwi dalu niki maragani dados Supinah. Cak Insaf dados Giol. Wontene Sumidi dipun lampahaken Cak Kusnan. Cak Pendik dalu niki dados Pak RT. Pak Diat dipun lampahaken Cak Fajar. Petugas Bank Plecit wonten Cak Chandra kalian Cak Samuel. Cak Ning, giaran Ludruk dalu menika kairing swantening gongso Kiai Macan Putih lumantar Ruang Kesenian Mahameru Pro4 RRI Surabaya. Makaryo sami kalian siswa magang saking SMK Negeri 5 Surabaya. Operator video wonten Cak Andi kalian Cak Afif soho peserta magang penyiar Kemenaker Pusat. Wonten ning Alvia, Cak Samuel lan Cak Fajar. Operator audio dening Cak Isnan. Pengarah acara ning Ami Sanjaya. Wusono kita saking studio ngaturaken sugeng dalu, sugeng midhangetaken.

0: Ma.
1: Dalam
0: nah, ini lo maksudku. Jadi sesuai dengan
1: aku wis wis kira-kira. Kira-kira sampean arke kondur ngono aku kudu yo apa.
0: Nah. Ini juga termasuk tidak hanya di rumah, di luar rumah ya kita tunjukkan kemesraan yang benar-benar harmonis mencerminkan kelas kita.
1: Sing wingi nane aku pedhok koncoku lah kok koncoku saiki dadi camat to. Dadi bojone camat, Mbak Ratna.
0: Maksudnya
1: konco SMA. Koncoku SMA nah, pedhok sing kelo sing apa aku sampean jak nang nemoni konco jenengan.
0: Santi
1: to, aku pedhok karo Ratna. Lah Ratna kuwi ternyata saiki bojone ku dadi camat, Pak.
0: Sampeyan maksudnya nyindir aku supaya dadi bupati
1: ngono ta ya? Ora, lho enggak. Ya maksudnya kanca-kanca ku iku nek sampean ngomong wingi nek nganggo penganggu sing anu ternyata bareng aku petuk kancaku ngono kan yo sampean yo gak ngisin ngono lho.
0: Iya, ya tapi ya hati-hati bergaul karo kanca sampean itu kadang-kadang itu ya kudu dijogo. Kadang-kadang tugas dadi camat, tugas dadi pejabat terus memanfaatkan situasi ini.
1: Gak yo mek petuk kuwi tok yo gak. Heeh. Biasane kan wong saiki ngajak apa ngajak aku iki yo gak biasa.
0: Jadi ya, mobil sing anyariku, iku memang sengaja tak gawe kita berdua untuk setiap akhir pekan kita healing.
1: Iya. Iya. Iya. Gak apa-apa.
0: Terus prospek ke depan perusahaan nih.
1: Gak sih pengenannya kerjasama ke situ orang. Yes, ngetuk no cabang.
0: Kabel kan tetap tergantung tanggung jawab sampean. Aku lah pelaksana. Tapi tanpa tanda tangan sampean aku yo ora iso berke.
1: Tapi kok sing MOU ne iku durung tak tanda tangani lho.
0: Makane iku.
1: Paling sesuk ya, Pak.
0: Aku meneliti sampean ACC.
1: Oh iya.
0: Yo yang jelas ojo sampai ada lipatan-lipatan yang kira-kira bisa menjebak kita untuk
1: enggak.
0: Kita dadi rugi.
1: Nah, iku makane jenengan sing nang kantor kudu teliti.
0: Ngene lho, Mak ya. Tak harap temenan sampean pancene pengen jadi seorang nyonya yang benar-benar berdedikasi kalau suami wis ora usah nang kantor kok kantor tak tanganane nek iso direktur utama iki yo gak keberatan misalnya tak cekel dadi sampean gak usah mikir sing aku ngemen kesehatan sampean mah gitu loh
1: ngono ta iya mosok loro dirute aku kabeh yo gak enak terus sampean
0: aku yo wis mumpuni sing kira yo wis pantes
1: iya,
0: to.
1: Iya wis sampean pokoke wawas ana dhisik, engko nek wis wayahe ganti, engko tak anu, tapi yo pertimbangan karo keluargaku bareng lho yo. Tapi kan tapi koyane engko dilungkas mrene kok.
0: Iya, tapi hal iki enggak usah dikandakno, Pak. De cuma
1: sama dhewe sing ngatur ya.
0: Ya sampean junjung jenengku bahwa aku
1: iya, mampu, no.
0: Aku wis mampu mengendalikan dan mengelola sebuah perusahaan.
1: Iya, lah sampean bojoku ya sapa mosok gak tak junjung, tapi tak blekno ta. Sampean iku aneh-aneh,
0: Mas. Kok cek atas nama sampean ae sih villa iku.
1: Lho ya iya no lah atas nama sapa wong bapak karo ibu mek duwe anak aku tok situ. Saiki lho Pak Deku bareng yo gak duwe anak yo.
0: Tapi yo. Umpamane gawe sing
1: sampean kepengin atas nama jenengan to. Paling enak apa? Yo, sing jejere iku wingi koyoke dilelang tuku ae. Yo.
0: Yo yo.
1: Masuk
0: yo yo masuk.
1: Masuk
0: tapi
1: yo
0: ngene. Maksudku kok aku sama dengan kayak wewenang untuk mengelola
1: tanda
0: tempat yang benar-benar eksklusif yang benar-benar
1: apa beda dari yang lainnya. Aku kan dua pikiran. Engko nek neng kono wis ono villa loro. Engko ngene lho Pak. Engko nek ono wis neng kono ono villa loro, ngedekno kafe nggone cangkruan arek nom-nom ya bisnis apik.
0: Istimewa, benar-benar seorang istri yang benar-benar aku gak salah ngene sampean, Dik.
1: Ngono terus ngerangkul-rangkul sampean iki. Kok Mbak Eni gak ono sampean terus ngene neng ruang tamu lho iki.
0: Hati-hati lho, baliknya tak
1: kandani.
0: Karo
1: ojo pikiran elek terus ta.
0: Ya ngono, ojo terlalu ngomong masalah perusahaan ngomong masalah sing bener top secret atau dirahasiakan enggak perlu ngomong nang pembantu.
1: Iya enggak, aku iki mumpung Mbak Eni gak ono, arek kan saiki sik mule, jari pamitnya 10 dino.
0: Ya apa?
1: Pamitnya jari 10 dino.
0: Sampeyan sangoni.
1: Wes, nyong-nyong isuk sing aku njaluk duit senengan kayak 5 juta.
0: Wingi isuk iku. Ojo terlalu berlebih ta.
1: Iku intine gajine dhek sak wulan wis tak kekno. Dadi meneh nek teko dhewe wis gak usah gaji. Soale iku wis go mule karo sangune dhek wis kuwi tok.
0: Ya tapi tetap di admin yang baik. Kadang-kadang iku pembantu lek di los ngono dadi
1: ngunjak. Iya ya sayang, aduh sampean ki mesti nek perkara dhuwit kok cek angele.
0: Misale ana keluarga atau Pak Dirini, temen ya, sampean jaga marwahku sebagai seorang suami, marwahku sebagai pemimpin di perusahaan walaupun saya bukan direktur tapi progresi ke depan itu.
1: Terus pagi bareng yo tambah apik ngono. Wis sing penting kan sampean iso kerja sama.
0: Iki nggih parfum apa kok aromanya beda. Lah yo
1: justru ngono ta, jarane kok kan wangi.
0: Wong lanang iku mencintai seorang wanita apalagi istrinya itu dengan aroma yang berganti-ganti ini iso selalu tumbuh kasih sayangnya.
1: Iya iya. Yo wis iki parfum anyar iki.
0: Sih.
1: Nah, ya terus isi, aduh kerimas.
0: Ya ini aroma seperti ini yang benar-benar bisa menyemangati saya untuk selalu bekerja dan bekerja. Cuma lali.
1: Karuni mas yo, awak dewi ki, sanek saiki, mumpung si dewian mengluru, menin, nak dewian juga kan gue sopoi kan gue anak dewi, rana
0: sih. Sopo mana ya?
1: Iyo.
0: Tapi ya ikut.
1: Lagi lo Pak De, nawo. Pak De, monggo Pak De. Mas, monggo Mas lu gua dhewe sik. Iki lho Pak De iki mau sik lagi omong-omongan Pak De.
2: Waduh, yo ngene iki lho. Aku sik gawe ngono ae wis seneng atiku wis.
1: Lah wingenane Pak De pas mriki Mas pas luar kota, mboten saged kasok ketemu.
2: Iki yo kebenaran ketemu karo si Goram iki mang.
1: Nggih, pas teng dalem niki.
2: Kok dengaren wis ana omah wis.
0: Nggih, menika kok wonten napa? Hal-hal ingkang kedah kula sampaiken dhateng bojo kula Arum menika perkembanganipun pabrik kalih perkembanganipun pelaporan pembukuan menika kan kedah dipun tanda tangani kalian
2: bojo masalah perusahaan
0: Pak De sak menika sampun purna tugas nggih ayem mau nek kula kan kedah berpikir terus ngoten
2: Pak yo ngene lho nggih
0: nggih
2: wong jenenge bojo yo terus awakmu nek mule mek ngomong ngambil bojomu mek ngomong tentang pekerjaan tentang kerepotan ini perusahaan ya mbok dikasih waktu sing rodok akeh sing rodok longgar perlu omong-omongan ambek bojomu masalah keluarga itu masa depannya ya apa ngono lho maksudnya
0: Pak De nyun sewu dua pabrik ingkang dikelola menika kan tasik betahaken tanggung jawab utawi betahaken upami surat-surat kan
1: kerja keras
0: lah karep kula nyun sewu menika kersanipun mboten terbeban pemikiranipun salah setunggal perusahaan menika kula cepeng kula kelola mangke caket damel kompetisi terus pundi kemajuanipun menawi kula cepeng
2: ngoten Pak ngene nak Boram nak maksudnya Pak De gak awakmu ngomongno ngomong-ngomong ambek bojomu tentang perusahaan iku ngomongno tentang rumah tanggamu keluargamu iku lho
1: niku
0: wedok niku ingkang kula sayang kecuali
2: yo wis gak anyar maneh ta wis rada suwe awakmu ndek bojo Arum iki Boram terus sampai saiki apa gak yo amis sewu lho yo apa gak ndang kepingin duwe momongan
1: yo pengen Pak De
0: anu Pak De tapi niki ngan nggih bojo kula niku kan nggih kedah mikir perusahaan riyen
2: semanten. Lha iya yo aja difokusno nang gone perusahaan
1: to mawon mikir nggih ngeten Pak De. Nek urusan niku kan kita sudah berusaha. Dadi kon nek setu minggu misalnya nek wayahe klinong-klinong nganti kali Mas iku nggih kadang-kadang sok brekso sok ngoten lho Pak De. Ampun niku.
0: Nggih iki kula nggih brekso terus wong kula nggih. Oh dialane lanang-lanang kok kan Pak.
2: Ya kejaba saka iku ya dibagi lah wektu apa sih yo njaluk iku mau lho.
1: Cuma enek sing dijaluki siji sakjane.
2: Keluarga iku yo ngomongno tentang keluarga, nduk perusahaan yo ngomongno
1: perusahaan. Nggih, sekeng dokter niku nyuwune mek siji Pak De. Supados anu jane apa maksudnya suami istri itu jangan terlalu terforce di kantor.
2: Terforce tentang pekerjaan akhirnya
0: nggih. Terutama ingkang putri lah, kulo sehat Pak De. Nggih kulo niku konsumsi buah terus jajan yang dibutuhkan itu pun
1: mineral. Nek layani pun niku siap apa pokoke.
0: Tetep seimbang.
2: Masalah iku yo ngono, tapi kudu ono imbangane.
1: Nggih Pak De.
0: Kulo niku mbenten cambah sak kilo sak kilo. Nggih. Tetes Dik, ojo rasa ngomong iku.
1: Nggih Pak De niki napa nek masalah keluarga niku kula kali Mas Burhan nggih pun mikiraken. Mengke topet nek anu yo mungkin adopsi atau apa tapi tetek ngentosi Pak De.
2: Ya yo sepurane sing akeh Pak De dhewe kan yo gak duwe anak. Pak De dhewe yo kepengin bekne iso melok momong putu sing teko awakmu ngono lho. Nek anakmu wis duwe, nek awakmu wis duwe anak maksudku. Yo Pak De kan iso melok ndelok, iso melok momong ambek
1: kowe. Nggih, Pak De.
0: Nggih, gambar kula adopsi anak niku kan nggih gambar.
1: Kalih niki Pak De napa? Niki kula kalih Mas Burhan niki rencana kan pun MOU malih kalih perusahaan malih.
0: Dan sing mengke kulo, kulo
1: Mas Burhan mengke sing mlampah mengke Mas Burhan.
0: Oh. Niki kan mboten efektif Pak De ingkang tanda tangan kedah nyonya kula
1: karo kula niku
0: alehaken
1: wonten
0: saksine Pak
2: De. Iya iya
1: iya. Kok Mas? Pak De ngijini.
2: Heeh. Ya digoreki jalan keluar sing
1: gampang. Kudu mlaku tenan terus kudu koyo sing loro iki.
0: Mosok sepene-sepene sampean gak percaya merek Burhan.
1: Wis to, aku percaya.
0: Heeh. Matur suwun, matur
2: suwun. Iya iya wis ngene ya.
1: Ampun, Pak De mengke nyipeng mriki nggih.
2: Iya ngono
1: kene. Mas Burhan numpang prai lho benjing. Oh, benjing melok mlampah.
2: Iya bojoku ndo, Mas.
1: Mas, iki sesuk sesuk Pak De.
0: Laptop iki tak siapno, kok bener-bener pengalihan iku disaksikan Pak De. Lah perlu notaris kita undang ke sini.
1: Heeh, wis sesuk diundang rene ae ya.
2: Iya iya wis.
1: Pak De nggih.
2: Iya iya istirahat.
1: Pak De teng kamar biasane teng ajeng.
2: Heeh, wis.
1: Nggih, Pak De.

0: aja ana sing kari lho ya. Kak,
1: ya Mak.
0: Awak dhewe nang kutho iki.
1: Lah wingi kan awak dhewe tuku koper.
0: Yo.
1: Koper loro iku kan. Saiki ki aja gawe tas Mak, elek Mak, duwe
0: sing koper lah Mak. Koper gedhe-gedhe iki. Tapi sing kaya
1: sing
0: rambi elek-elek wis gak gawa.
1: Iya iya lah Mak, kaya apa? Lah
0: iya, ngawak diwi jangin nang kutu cacakmu kono
1: sembarang kali ono. Kumantis Mak sampean Mak ngawai iki Mak.
0: Iya lah.
1: Wih, wapi Mak, tunggu kondi iki Mak.
0: Hah?
1: Sampean
0: ngeredit.
1: Ngeredit? Ya lah, kak sama lunasi wingi lah, wes ala DP piro iku.
0: Iya.
1: Wes dilunasi durung ambe Pak.
0: Iki mono regane 400.
1: 400? Iya Mak. Mang benernya dijangkepi sing 500 nang dukure 500 Mak tambah apik Mak iki Mak.
0: Yo gak apa-apa wong iki wis ora diskon kok. Diskonan iki.
1: Eh nguwi lah Mak. Ketok cemel worot Mak. Heh, perhiasan sampean ya.
0: Heeh.
1: Ha. Lho,
0: wis nyer kabeh.
1: Wis ah.
0: Nyer kabeh wisan.
1: Karo Mak kiwa tengen Mak kuwi. Kalunge Mak numpuk ngono ya.
0: Mm-mm.
1: Aku ya iya lah Mak. Enggak sawangane ya Mak ya. Ade lak katene nang masa.
0: Kok nek apa jenenge?
1: Gengsi lah nek disawang kok. Iya Mak ya. Numpak taksi ae Mak. Taksi. Aja numpak len, aja numpak iku bahaya Mak. Numpak taksi ae lah Mak.
0: Iya wis diwara cacakmu kok numpak taksi kok tekan kono dibayari dilirone.
1: Lah iya.
0: Iya.
1: Ayo wis.
0: Apa jenenge?
1: Ayo nang Pak RT.
0: Iya wonge lho Cik. Turu ket mandak gugah gak ono.
1: Ayo lah Mak
0: dicotok,
1: heeh. Heeh.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oh, sami lagi ya, Pak.
1: Panjang umur.
0: Teng teras ket wau.
1: Ket wau, lumayan Pak RT.
2: Tak dianggleset kok ono gremeng-gremeng iki sapa?
1: Nggih. Ampun dangu Pak RT niku wau. Enten nek sak jam.
2: Ana
1: ya, Mak ya.
2: Nek kok njebuk mau.
1: Nggih,
2: ket mau diodok urek, ket mau.
1: Lho sampun Pak RT.
0: Balik-balik kula. Lah kok mboten tiang belas lah. Niku Bu RT teng pundi lho?
2: Ibumu tak kon melok kegiatane anu ning kampung.
0: Oh, nggih.
1: Hei Mak, nang ngomong Mak.
2: Jalur gunung keblake segara lor.
0: Nggih, ngapunten Pak RT nggih.
2: Iya.
0: Kulo bekne teng mriki niku dados warga sampean ya. Enten salahe nggih kulo nedhi sepuro.
2: Lho kok ojo-ojo sepuro jane apa ta?
0: Ngeten lho. Kulo niki lah dikengken anak kulo teng kutho. Soale anak kulo niku sakniki wis nyambut gawe niku pun sugih. Tadi enggak ada perusahaan dhewe.
1: Niku Pak RT dienken Mas pindah mriko sampun ditumbasaken omah.
0: Kalih Mas. Tadi ini kula niki pun ditumbasaken omah gedhe terus e.
1: Tingkat lho Pak RT.
0: Tadi ini nggih.
2: Yo ngono rek. Anak. Anakmu berhasil temen naruh pandawa.
1: Nggih, amin Pak RT.
0: Nggih.
2: Ngono. Dadi wong tuaku duwe anak kaya ngono iku bangga ya.
0: Nggih. Wong jane dek nika nalika bodho nang kutho nggih janji, Mak. Aku nek wis urip enak sampean tak boyong nang kutho ngoten.
2: Iki sing sing bodho ta kok wis.
1: Nggih lah
2: koper barang iki.
0: Nggih.
2: Siap,
0: danten.
2: Ya, ngene lho, apa sapa jenenge? Sapa kan jenenge?
1: Kula Supina.
2: Oh iya, Supina.
1: Iki Mak Darmi.
2: Ya. Nek ketemu karo
0: Burhan.
2: Burhan.
0: Nggih.
2: Ya, iso-iso apa jenenge nggawa arek-arek kene iki jamu dimrono ta iki?
1: Lho, nggih menjing-menjing
2: iki. Kae tekan apa ta apa ngono lho. Aku bangga di masyarakat ke Burhan niku.
1: Nggih.
2: Berhasil cok gowo wong to nang kota sing gak ono omah sing gak ono.
1: Pak RT, temen Pak RT. Kapan ane niku teng griyan mbeto mobil. Nggowi lah Pak RT.
2: Iya.
1: Mae.
2: Syukur aku dadi RT nang warga sing berhasil nang kota malah bangga ta.
0: Nggih, muga-muga mawon kin teng mriku enten lowongan kerja kin kula anak kula kok kin
1: jek dilebetaken Mas Pak RT
0: muni mriki jekne saged nyambut gawe bareng-bareng teng ngene anak kula mriki.
2: Kita anak pancen pinter kok.
1: Anu Mak, sampean iki ya ditinggali nomere Mas ah, nomer HP-ne Mas ah. Pak RT ini
0: ya gak apa-apa
2: gak ngerti
1: sampe ini pengen ngubungi Mas
2: ini rencananya nak kota aku salah wasit aja apa
0: enggak lagi ya aku lapon kalau sade
2: lu alah ini bedel desa
0: enggak lah om aku lo ditumbas Pak Diet nih kok Pak Diet nih
1: Pak Diet
0: Pak Diet
1: Pak Diet
2: Pak Diet Pak Diet
0: yang didamel lo omai gamelan nih
2: lo terus yang kurung-kurungu kayak
1: Patian
2: sanggar itu toh
1: enggak sanggar
2: enggak
0: iya dan iya, iku iya. Sing nombas semang anak kula pun mboten gak ada griya teng mriki tadi iki kula damel sangu niki teng kutho
1: yes. Mak mbak njaluk soal pengantar Pak RT tanda tangan nih
2: lho ya mesti sih rek
0: ya mak
2: sampean lu ngono nang kota pindah kota terus gak disir teko RT RW kan kesulitan ya
1: men kok nangin iki Pak RT
2: ya aku tak gawekno surat pindah
1: ya, mak.
2: Supaya
1: Pak RT
2: no,
1: gak mau
2: ono masalah iku gak gampang diatasi nek di RT RW kan lho.
1: Nggih.
0: Nggih, lan niki sampean dangalaken niki.
1: Nah, niku
2: rokok. Gak usah ngene ta.
1: Ganti merek-merek Pak RT.
2: Gak usah ngene rek aku RT kok arep kene ngene.
1: Mboten,
0: gak napa-napa. Kenek didelet dhuwit kas RT.
2: Nggih.
1: Nggih. Kata tenang mawon kuwatah
2: ngene. Jane gak ngene ngene rek jaman
0: saiki. Mboten iki damel kas niku lho. Kas RT nek BNN oh. Kegiatan ruwak nopo kerja bakti nopo biasa pun cuma nenggak no kopi nenggak no
2: ya wis ini apa nih ya bu oh no yo aku yo gelemai di kayak gini
1: sih bukan kirang tapa RT
2: jadi kira jadi kayak kas dah
1: nggih lah nggih mboten kirang apa RT
2: aku karo dhewe rek
1: oh
0: dhewe
1: nggih
2: beres nek kas iki lah ya ngene kampung lho arti ningku
1: nggih
2: oh yes pokoknya aku salam-salam ke anakmu nggih Burhan ya nek kapane teman-teman berhasil nak kono iku ya usaha lancar temenan ya iso nggawa arek-arek kene
1: sing
2: nganggur-nganggur iku
1: pasti Pak RT pasti mes, Mas niku mesti niku mesti
2: iya
1: orang lebetakan kan perusahaane Mas piambak lho Pak RT
2: iki kan yo akeh sing arek-arek nganggur to
1: lha nggih niku perusahaane Mas piambak lho Pak RT
2: nggo iso ketepak ngono kuwi
1: opo nggih berhasil Mas saestu Pak RT seneng yo Mak yo
0: pun pokoknya duki desa benus niat anak kula niku wis
2: nggih ya syukur lah syukur
1: temen Pak RT jane Mas niku pinter tiange
2: ha emang kan niku
1: anak kula nggih pinter
0: kok desa ben lak nggih ngoten sih arek siwa kasan jane
1: wis saiki berhasil ya Mak yo
2: wis muga-muga lah muga awak dhewe iki dadi wong tuwa dadi RT nang kampung kene ya ya kumang tak balani maneh aku bangga sih masyarakat kene niku
1: di
2: pasak kaya wakmu isok membimbing anak isok nyukaran anak pinter
1: niku mah Pak RT niku pemuda-pemuda mriki nggih jenengan coba tetingkin kula iya
2: iya aku tak kaya data
1: niku ne temas nggih
2: aku tak kaya data sopoy arek sing nganggur lulusan apa ya
1: nggih cek dilebetakan master perusahaan nih Pak RT
2: kira-kira ya cek sing sing syukuran dukur tak rek aku sing karo arek sing gak sekolah-sekolah itu
1: kan mboten direpetaken Mas.
2: Lah kan di perusahaan to.
1: Nggih, perusahaane Mas.
2: Untuk karyawan akeh to.
1: Nggih.
2: Ya wis kok tak
0: tarani arek e. Apa mesti arek sing kabeh jasa ya. Pun mantu tak surate.
2: Iya wis.
0: Pun nggih. Pun nggih kula nyuwun pamit Pak RT salam Kang Ibu RT nggih.
2: Ya.
0: Wau benten salah kula kali anak kula nanti sepuro.
2: Hati-hati nak dalan ya.
1: Nggih.
2: Hati-hati mong anak kota yo gak podo karo desa.
1: Nggih Pak RT.
2: Adaptasi bareng men ya.
0: Grepe wis teko kok lho.
1: Lho iya wis.
0: Iya.
2: Iya wis.
1: Pun
2: nggih. Hati-hati lho.
1: Nggih pamit.
2: Menukai koper
1: kabeh iki.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: awak iki perlu dirubah nek aturane ngene rek. Mosok mulai tahun 1945 sen awak nek pancet ngene dadi opo awak?
1: Di. Yol, awakmu kok geremeng karepe dhewe? Sajal me bathukmu. Oh, pantes wong anget. Mangane ngomel dhewe, ngomong dhewe.
0: Yo, aku sangkano genjeng.
1: Ya ya tak priksano.
0: Lah apa kok priksano wong aku
1: dhewe. Timbangane nulari kanca.
0: Lho, wong awakmu iku jange tak jak nang wolung.
1: Lho, lah apa?
0: Lah apa? Kok iso dalah apa? Kon wolung iki
1: padahal lama saiki. Wong awakmu nang durung lulus pasien sik durung rono. Lah apa kon ngejak? Wong aku lho gak popo.
0: Aku iki jek keadaan darurat lho. Arek ngono. Maksudku ngene lho, Yol. Geol-geol.
1: Iya.
0: Awak iki kan kait yah mono yah meni kan kepingin nemoni enake kan gak tahu.
1: Awak dhewe
0: ku kaya merubah nasib ngono.
1: Merubah nasib ya apa? Awak dhewe kan wis lumayan.
0: Jare lumayan ya apa nasibmu dan nasibku begini.
1: Eh ta. Alur critane. Kan awake dhewe iki wis oleh sarana iki apa gamelan. Terus setuku wis iso digakno tempat karo Pak Diat. Kok sik kurang ae awakmu?
0: Awak dhewe iki kan mok apa melok ya.
1: Loh, lah ya apa jare Pak Diat iku nek wis
0: iya,
1: sebagai tapi donatur, wis mendukung awak dhewe sebagai untuk berkesenian ngono lho.
0: Tapi kan gak melok duwe sekabehane.
1: Lah gak melok duwe, tapi awake dhewe mah juga iku tergantung awake dhewe ngono lho. Mangkane ya apa usahae sing perlu direvisi, sing perlu dibenahi, ya ayo dibenahi
0: ngono lho. Nek iso ayo golek tambahan.
1: Tambahan apa?
0: Lho, ya iki digedhekno. Aku tanah sebelah iku. Golek donatur maneh aku yo.
1: Iya.
0: Oleh berita.
1: Apa?
0: Krungu. Nek roh eling. Omah sing didol iki lho.
1: Lah iya.
0: Darmi. Saiki ngono dhek wis diboyong anake nang gone kutho.
1: Lah iya kan omahe didol.
0: Lah iya.
1: Terus tak tuku iku.
0: Lah tak tuku apa?
1: Lah iya tak tuku tapi aku mek atas nama tok tapi duwike kan duwe Pak Diat.
0: Ngono. Lah iya ngomong tak tuku berarti duwemu yang gendang.
1: Loh, tambah kelare kan aku.
0: Tadi maklare banggamu lho gak ilok-ilok e.
1: Lah maklare
0: aku ngrasakno awak mangkane gak ono kemajuan awak dhewe.
1: Lho, kono kemajuan awakmu tak ciprati maklare.
0: Ya sekedar tak ciprati tapi lah, kan iyo. Awak dhewe gak iso duwe dhewe ngono maksud e.
1: Ya iya, ya kabeh iku semuanya dengan proses ngono lho.
0: Ya awak dhewe proses tok ae.
1: Lho, ya iya gak iso. Semuanya itu orang bisa sukses itu melalui proses. Kak moro ujuk-ujuk. Perlu ketelatihan, perlu selabaran. Slow but sure.
0: Keluarnya melit
1: ngomonganmu. Gak usah tak kandani awakmu.
0: Gue di WA. Biasa awakmu. Tapi iki
1: ya,
0: ya rencanaku iki mugo-mugo berhasil. Kaya awak dhewe apa? Ngacara nombok Darmi nanggone Pak Jiat iki.
1: Oh, yo. Yo. Terus
0: ya, nek iso, ayo njaluk bantuan sing luwih akeh, ngono lho.
1: Nang sapa?
0: Mbok Darmi ya apa arek-arek.
1: Mbok Darmi.
0: Iya sing omah didol iku saiki dilom.
1: Lho, lah iya kan pindah nang kota, melok anake Burham iku sih.
0: Iya.
1: Lah iya.
0: Tapi nek ndelok anake nyeketem ngono,
1: ra? Yo, lah iya wong eling awakmu ketemu rokoke gak gablek.
0: Lah iya, tapi ketoke
1: dheke
0: kan bah mlawa,
1: ngono lho. Yo sapa ngerti, kok pasan jane kentekan ngono lho.
0: Iya paling.
1: Yo gak apa-apa, ayo rono, tapi awak dhewe luwih sah. Yo. Nek awak dhewe proposale awak dhewe ana stempele
0: keterangane.
1: Iya, surat keterangan pengantare teko RT ngono lho.
0: Alah, wong RT ae lho. Wong RT saiki ya nek RT kaya ngene kutho-kutho ngono, rada bermanfaat dik.
1: Lho, masih nang desa ya bermanfaat
0: dik.
1: Lho, secara
0: RT-ne dhewe sih
1: awak. Yo jenenge RT secara struktur itu RT adalah memang apa ya sebagai aparat aparat yo nang gone kampung kuno pejabat kampung sing paling rendah tapi bermanfaat
0: iku nek gone kutha-kutha
1: maksude
0: ngono diperlokno wong RT-ne awak dhewe kan RT-ne awak dhewe ka
1: yo ro
0: oleh saruku
1: iya pun RT ngono anu kondisine kakean anu ngelep
0: lah iya
1: ngantuan
0: mangkane
1: sampe esuk
0: kan wis ketemu
1: live
0: pirang-pirang dino iki ketemu
1: iya
0: mung tak takokno niku
1: gane wah wingi tambah tak jak omong-omongan aku ngomong wis ngecuprus dawa nggih Pak nggih Pak RT ala dibae turu
0: tapa gak ojo ojo delelek rek
1: yo gak elelekno yo kon wong awakmu dhewe yo ngelek lho pun ngelera Pak RT
0: jang umur kan rasani apa sih rek sing rasani ku sapa Pak RT
2: iso wong RT kok detrek-etrek gak karuan
0: ngono rasani ku nek gak ana wonge
2: lho kan jane gak ana
0: lah nek ana wonge ngene masuk ngrasani
1: moro-moro
2: tapi mau lak jeruk jemunu mau
1: nggih nggih ya ya napa Pak RT
2: ya alhamdulillah mendengarmu ya nggih alhamdulillah lancar
0: alhamdulillah saldone pun pinter
1: suarane kok glorok-glorok ngeten nih
2: mantan ya, pirang-pirang dinaik kan tanggapan terus
0: aku aku rewingi di sawer apa kirun satus
2: melok purnomo saiki
0: melok purnomo di sawer satus
2: wong purnomo kan kepengen MC duet mbak aku
1: nggih Pak RT niki singkat mawon nggih cekak cingkrange apa
0: ngomong cekak cingkrang jenenge cekak ya mesti cingkrang
1: singkat, singkat padatnya padat, omongan kula kula
0: cekak cukupe
1: kula kale samidin iki kale sumidin niku
2: sarmidin niki
1: sumidin niku
0: sumidi Pak RT
1: sungguh medeni niku kula badhe niki nyuwun surat pengantar stempel jenengan.
2: Jenengan nang ndi?
1: Badhe ten kutha.
2: Walah,
0: kula padus pendamelan.
1: Oh. Pendamelan opo? Hah? Golek sumbangan.
0: Gak ngono. Ngene lho, maksudku di samping kok nek gak oleh sumbangan, awak dhewe kok kono masuk langsung
1: mulih lentur. Damelan ngono ya.
0: Golek pendamelan.
2: Awakmu dhek kene kan nyekel sanggar to.
1: Nggih.
2: Wis ditukono gamelan karo Pak Diatiko.
0: Cuma semi

0: Mbempun kapok umpama tumut ya. Nggih mboten saged nyukani kathah.
1: Ah wis salah urusan iki. Iku lak ngene lho. Hah,
2: Pak RT
1: iki. Iku manajemene iki lak wong kampung kene. Pak RT dilibatno sebagai manajemen.
0: Ngono.
1: Iya,
0: Dok. Kira-kira gak.
1: Ya wis gak apa-apa ta kepahaman iki demi kampung. Wis ayo iki njaluk surat.
2: Iki duwe jeneng gedhe re.
1: Nah, iya.
2: Lah ini yang ngoni lho ya.
0: Lah nggih.
1: Nggih, nek ngoten.
0: Terus ya?
1: Apa?
0: Pak RT iki.
1: Ro.
0: Pendik ding tak tong.
1: Pun niki cekak cingkange pokoke singkate
2: kula ngene Burhan ta.
1: Nggih.
2: Aku salah mae.
0: Oh, salah.
2: Kapanane wong tuane sik pamit iko kan nang balik RT yo. Ya tawarai yo. Nek kon berhasil nek kon anakmu ya aja lali warga-warga sing nganggo kene iki go ana
0: kutho. Nggih. Nek ngoten nggih, sampean tapak asto niki Pak RT.
2: Wis kuwatir kene. Nggih,
1: nek ngoten sampean sampel riyen
0: tapak asto.
1: Kok tapak asto tanda tangan sampel sampel e.
2: Eh, rata-rata.
0: Nggih. Impun sampean ndongaaken nggih.
1: Ndongane nggih. Nggih. Pokoke niki nek antuk sumbangan kula ngedekaken lodruk.
2: Nggih. Lodruk.
1: Nggih, setuju nggih.
2: Kira-kira jenenge apa lho, Dru?
1: Alah gampang niku urusan mburi.
0: Begi tak masak.
2: Pecetet masak.
0: Pon nggih.
2: Ya wis, ati-ati.

0: Mak. Loh, Mak. Oh, Mak. Caca, Mak.
1: Bener, Haiki, ya?
0: Iya, iki alamatnya jembelas.
1: Nomornya.
0: Loh, nomor 34 iki. Loh, bener. Jembelas. Ya ampun, Mak. Loh.
1: Kawat iki. Oh, mata pabrik.
0: Lah, makane.
1: Loh,
0: tingkat.
1: Sing bali niki sing endi?
0: Lah, yo, mbok Mak iki. Iki bale kok iki apa latar apa bale apa iki?
2: Selamat datang kepada seluruh penumpang kereta api.
0: Sama iki. Loh, laiku Mak gambare. Laiku fotone Caca.
2: Oh,
0: iya bener.
2: Loh, sapa iku Mak? Atau tertukar dalam rangkaian kereta?
0: Iya, takonana Mak. Sapa? Hempean.
3: Gen apa Bu?
0: Lah iya iki sampeyan sapa?
1: Sampeyan ku sapa?
3: Oh, kula rencangi Mbak Arum niki.

0: lambe iki apik kira-kira nek tak gawe yo.
1: Mak, mak, mak. Heeh. Lemarine sak menit dawa-wane. Kok sak dawa yo, Mak.
0: Kak iki sak loh. Kamar iki mumet lemari tok iki.
1: Ayo dawu kur lemari.
0: Iki lemari model opo yo koyo ngene iki?
2: Ketak, Mak. Iki Dik. Iki
0: ya apa ngulire iki? Kayak lemari go tipi-tipi koyo.
1: Ya iya.
0: Ya mumet sak kamar.
1: Ya ampun.
0: Iki lemari iki. Iki
1: lah iya Mak, lemarine dawa opo yo. Lah kok dumeti lemari yo, Mak yo.
0: Kamar iki dumeti lemari ngene.
1: Ya Allah, ya Allah. Nah, sing iki Mak, jarine klambi anyar-anyar, klambi anyar-anyar, Mak. Dibuka, Mak. Ya apa mbukae, Mak? Mak, lho, Mak, ditarik ya apa iki, Mak? Mbukae.
0: Sing ngene, Pak.
1: Ya apa ya, Mak?
0: Sik.
1: Waduh.
0: Ya, wis.
1: Aduh. Mak, kaya kaya nggo desa kalau Mak sing jare apa mal-mal-mal ngono kalau Mak. Ya ampun, Mak, sakmene wakae, Mak. Ijit, ya ampun.
0: Ayo, Mak, Mak.
1: Sekawin, Mak. Ayo, Mak.
0: Cita-cita lagi.
1: Awes, ya. Ya. Iki, sing, iki, kawin, Mak. Iki, iki, pisan.
0: Masalah.
1: Ya ampun, Mak.
0: Ngini, yo. Tunggu-tunggu ini dewek run. Sek awak dewek ngini, yo.
1: Sek tamak, sama ini ku
0: nyatak ngambil ku.
1: Ya, dicoplok, Mak. Terus gimana, kok sesamen tuwom. Pokoknya ngunduh, loh, Mak. Apa, Mak, Mak? Ya, dicoplokin, Mak. Isok. Lima digawe kabeh ngene mah ya lucu sampean tambah koyo
0: bengong e api kabeh soale.
1: Lah iya Mak gawe ku ya dicacak didekek ngono lho Mak.
0: Sik ngene nak.
1: Ya apa iki Mak?
0: Kok gak ket biyen-biyen.
1: Eh Mak, iku apa Mak iku Mak? Mak iku apa Mak?
0: Ngomong nek awak
1: dhewe. Lho Mak. Eh ya apa nek nyumet tipine iki apa Mak? Eh Mak. Di apa nih sih dipenak iki Mak?
0: Iku loh.
1: Apa nih?
0: Remote iki loh, jenis remote iki.
1: Loh, sampean kok ora remote?
0: Ora
1: kan duwe TV ngono kok.
0: Lho,
1: kandhani.
0: Oh, apa jarene?
1: Oh, dikandhani UN iku mang ta.
0: Lah tem TV sing bejat iku.
1: Lah kan gak ada remote iku Mak.
0: Ya petean cuma enak
1: arek. Ada petean ae yo.
0: Arek cilik-cilik iku nek aku dhewe nang ngene Yupatmi iku nyetel TV iku pakai remote.
1: Ngono ae.
0: Awak dhewe rong minggu turu kene seneng koyo ngene yo.
1: Nek adus Mak yo. Kaya apa deh nek nggon desa
0: udan
1: yo.
0: Kaya udan yo.
1: Aku kuwagen Mak kaitan Mak.
0: Eh, aku winae
1: ta. Sing tak petik banyu panas. Lah kan yo ana warnane abang mek biru. Lah, Mak, kan apik apa warnane yo Mak. Yo. Dode Mak melontot tanganku Mak saking panase. Kuwaget aku Mak. Lah iya kok udan panas yo opo sih.
0: Iyalah yo wis syukur cacakmu iso mbangunno Mak koyo ngene gedene. Iso aku sok ndek sembuarang kalir wis aku ya wis gak nyono gak ngira nek cacamu sok koyo ngene. Wis ayo ngomong iya, cacamu ngene.
1: Ngomong ya ngomong iku Mak iku wis
0: iki cacamu
1: lah jadi ya omah iki
0: cocok. Awakmu lah wis dijanjeni cacamu nek bangun omah aku yo.
1: Iyo.
0: Berarti aku wis gak njaluk dibangun
1: wis iki Mak wis cocok yo.
0: Cacamu cek mbangun dhewe. Ya, awak dhewe sing kadung cocok omah iki. Eh.
3: Dek.
1: Iya Mas.
3: Lho Mak nanti?
1: Ini Mak jero kamar tapi kok kayaknya ruame to.
3: Iya mungkin sakit seneng.
1: Ayo, wis rong bengi turu kene ya gak apa-apa wis.
3: Rong bengi turu kene tapi ketok gak iso turu. Mbah. Omah wis gak apa-apa sepurane iki.
1: Iya tapi gak apa-apa isuk mau pas emak makan siang, sampean man mau nang kantor. Aku ya sempat resik-resik, wis tak resiki.
3: Iya, dimaklumi.
1: Soale nek sapa Mbak Eni kan memang gak ngresiki jero kamar dhewe.
3: Ya wis jaban iku kambil sampean ketok digawe adikku lek gak apa-apa sih.
1: Ya Allah, Dek. Dek, klambine
0: panas Mbak Esti. Lho, Mak, aku ndak mau mecer.
1: Cocok ya.
0: Iso
1: mibren, Mbak. Ono meneh, Dek, sing warnane iku biru ambek pink kuwi apik baju pesta. Sampeyan goleki dhewe ya
0: nek ono mau lho ya.
1: Aku kok
3: Supina. Ojo ora aja gawe klambine, Mbak.
1: Sik klambine Mbak lho apik.
0: Aku seneng lho, Mbak.
3: Iku tak tambah sedhewe, tak
1: tukokno dhewe. Mbak, aku kan sing tak gawe iki. Mas nyuwun iki.
0: Wis
1: ini, Mbak.
3: Ngene yo.
1: Oh, ditumbasno Mas dhewe. Mas aku njaluk iki lho klambine
0: wis di. Gak oleh ngono-ngono digawe Mbak nek kok tembakmu ngocok kate.
1: Wis gak apa
0: sing anyar-anyar ae.
1: Mak aku seneng Mbak iku apik digawe Mbak lho sak pantes. Sesuk ae yo aku nek wis salin daster iki cek diubah dhisik karo Mbak Eni, mari ngono sampean gawe.
0: Yo,
1: iya ta, cek resi,
0: mosok digawe Mbakmu. Ayo,
1: Mbak. Sampeyan ngene iki lho, Dek.
3: Wis.
1: Mbak karek pesen nang gawe penjahite
3: gambar. Ngene nang ruang tamu kene.
0: Nggih. Yo ngene lho. Ngene lho, Nak.
1: Kerasan nggih, Bu, nggih.
0: Kerasan. Ngene, awakmu pian lak janji kate mbangono omak-emak nduk kutho. Lah omah emak sing nduk desa ku wis tak dol ya. Wis tak dol wis katene aku wis mulai nang kene terus.
3: Aku tak rembukan sik karo bojoku, Mak, ya. Dek.
2: Lah aku kok rembukan ya, Mak ya. Aku iki bingung. Ya apa iki, sik?
3: Aku pancen wis janji pian menawa bekno aku wis sugih, aku wis sukses. Kate mulyane wong tuwa ya siji-sijine makku iki
2: karo aku. Iya, wong aku ya wis gak duwe bapak ibu. Ya wis
3: aja dino. Gak apa-apa to.
2: Ini mak. Apa.
3: Sampeyan kok tak gawekno rong kapling sebelah kono iku kok tak bangunno supaya sampeyan iso nganggone omah sing anyar iku karo
2: kalih kapling mengke Bu, sak tunggal kangge ibu kangge adik. Sak
3: kapling iku 20 musuh 30 lho. Dadi
0: kombo. Sik. Wes gak usah mbangunno. Aku wis cocok omah iki ya wis iki ae tak peke tak nggonane awakmu terserah nek kepengin bangun ya bangun maneh tapi aku wis seneng iki iki tak peke
2: ngeten nggih Bu nggih omah niki sampun omah kula kalian omah emak
0: awakmu mantu lho ya aja ngatur-ngatur lho ya iki muno apa jare bojomu wong sing nyambut gawe bojomu awakmu ya gak nyambut gawe sing koyone anakku
3: ya,
0: terserah
3: mak,
0: anakku mak, terserah aku
2: sik ta Mas tapi ya gak iso ngono Mas wong iki lho ya maratu ya maratu aku ya tetep menghormati ya, tapi nek urusan iki lho omahe bapak ibuku lho Mas
3: iya sik ngene ya aku njaluk sepuro Mak
2: niki masalah
3: niki bangunno sing luwih apik teko iki
2: nggih Bu ya.
3: Sampeyan tak bangunno nek perlu sing ana kolam renange engko dek supine iso.
0: Kak, wis aku tetek omah iki.
2: Niki kula genahaken amargi omah niki tinggalane bapak ibu kula.
0: Lho.
1: Ya gak apa.
0: Gak apa-apa kan sing anyar mbok pek. Wes aku seneng omah iki.
2: Wes aku cocok iki. Gak iso Mas, aku gak iso ngono Mas.
3: Wis ngene.
2: Wes salah ngono gak apa-apa.
3: Sepurane sak durunge ya, Mak. Dadi omah iki biyen pancen sing bangun aku karo
2: nggih kalih kula Bu. Lah omah niki niki tinggalane bapak ibu kula ngoten lho. Lah niki sampe kan kula kalih Mas niku pun semoyo, Mas nggih oke, kula nggih oke, mangke ibu dibangunaken sing luwih apik Bu.
0: Gak pokoke aku wis cocok omah iki. Aku cocok omah iki, aku seneng omah iki.
3: Yo
0: kamar yo kamar iki.
3: Sampai tak jaluk kan.
0: Masih Mas. Masa sih apa pengaruh orang tua gak gelem malah?
2: Iya. Masa gak ada sayang sampean Mas. Sekedap. Niki mergi omah niki omah keluarga. Saking pihak keluarga kulo. Kulo nggih kudu nari Pak Derien.
0: Lah apa dek nari Pak De barang? Lah
2: nggih no wong Pak De niki dulure bapak kulo.
3: Dek iki wong tua kulo dek.
1: Pak De.
0: Lah iya kok iso lho. Pak De, awakmu kok jangan ngalah karo bojone
2: lho Pak De. Iki omah niki badhe dinggeni ibu kula. Lah kula kan manggen omah anyar. Lah niki omahe bapak ibu lho Pak De.
0: Lho sik.
3: Karo menika kersane mangke kula bangunaken omah ingkang enggal.
2: Lho Mas, sampean berarti sido gawekno aku gak gawekno ibu, gawekno aku. Berarti aku mbok kongkon ngalih kok kene.
3: Ya Pak De ngalahkan ta apa-apa mergo iki ya wong tuane awake dhewe lah ngono sik, Dik.
2: Ngalah kok terus.
4: Ya Pak De, ya napa niki Pak De? Hamburam. Nggih. Ya tolong ngomong ngono makmu. Wong omah sing mbok nggoni iki omah tinggalane bapakne bujumu. Yo kan? Gye. Yo Mas yo wis mbok. Iya. Aku yo ro. Bacane omah iki yo wis mbok dandani, mbok renovasi sampai dadi apik kaya ngene. Awakmu sing melok dandani iku. Aning yo gak iso ngono lho. Lah syukur bae makmu ambek adikmu iku yo bener iku lho nek mbok gawekno omah. Tiga wakna omah, jok manggon di omah kini.
0: Pokoknya aku gak mau tahu ya, wis mbok cara ya apa, aku tetep njaluk mangun lo kini.
2: Pun.
0: Wis pokoknya aja ngalah-ngalah karo bojomu, wong bojomu lo kan duwe anak. Lah pokoknya kok ngalah-ngalah kaya ngono. Loh,
2: urusan anak mboten, anak gadah mboten gadah nggih urusan kulo kali Mas Burhan.
0: Lah iya.
2: Ngeten Bu, ngeten oke, kulo ngertos paham. Karepe ibu niku, pokoknya ibu tetep neng kini toh.
0: Iya.
2: Kulo sing medal sing griya niki. Mas sampean belani ibu kok belani aku?
3: Yo ngene tak jaluk pengertene sampean.
2: Oke, oke. Okay. Ya wis. Berarti sampean belani ibumu, sik sedilu. Aku tak njopo.
3: Aku yang belani sampean yo belani ibu titik edil
2: niki engko tak
3: bangun sing luwih apik sing
2: rombo.
3: Ngono
2: aku ngerti.
0: Aku kok iso.
4: Yo sik dijelasno arum iku ya apa?
3: Pak De nyun sewu
2: nggih. Aku surat iki, aku dek wingi resik-resik. Bu,
4: nemu apa
2: niki kula kedah matur teng ibu nomor setunggal. Perusahaan kalih ingkang sak menika tesik kula cekepeng setunggal, pun dicepeng kalian Mas niki setunggal. niku perusahaane bapak kula. Mboten perusahaane Mas Burhan.
0: Kok perusahaan anakku dah?
2: Mboten. Loh, tase atas nama bapak kula, sing setunggal dirute atas nama kula, sing setunggal malih badhe kula limpahaken, tapi mergo sak niki enten benceng cuweng kaya ngene, kula mboten siyos. Kasih to, Mas. Yo, Mas. Aku wis nggawe keputusan. Pak De, mengke timbangane sak teruse kok dadi molo ning uripe awake dhewe keluargane awake dhewe, Pak De, mending diputusi sak niki. Mas, sampeyan nek pancene apa mbelani karo keluargamu, gak apa-apa gak suwe-suwe, Mas. Aku njaluk cerai mek sampeyan.
3: Lho, sik ta, kok sik ta, Dik?
0: Ya. Ya apa sik iki, Boram? Maksude piye apa maksude
2: bojone? Lah pancene sedaya niki gadahane wong tuwa kula kok. Mas Burhan mriki niku riyene dadi napa? Dadi OB. Tenggane perusahaane bapak
4: kula. Ini sepurane ya, Nak. Buram. Sepurane Pak De ngomong rada banter ambek awakmu. Yo tenan napa. Aset sak meneke niki biyen tinggalane wong tuane Arum ya ponak aku iki. Ya awakmu yo dilimpahkan satu perusahaan iku ya mergo saking apike bojomu nang awakmu. Lah saiki nek terjadi sampe koyo ngene iki ya aja. Iki kebacut to, gesek kebacut iki ya.
5: Tapi Arum niku sakniki dadi bojoku lho.
4: Iya, bener bojomu.
2: Iya, Mas.
5: Kepala keluarga lho. Lah ngono sih, Mak ya.
0: Iya, kepala keluarga.
4: Bener ke kepala keluarga, tapi nek wis ana kedadian kaya ngene iki ya gak iso. Ya elingno makmu ambe keluargamu elingno ya. Bahwasanya iki duduk ya kasaran iki duduk bandamu, Ham.
2: Ngeten nggih, Bu.
4: Iki bondo donya kabeh iki tinggalane bapakne Arum sing duwe hak iku Arum.
5: Nah, tapi ini kan perusahaan iki kan nggih kulon derek membesarkan to, Pak De.
4: Iya.
2: Mas, saiki ngene tak dunungno. Pinangka hadiah kanggo sampean. Perusahaan sing kerja sama karo perusahaan iki kanca sampean dek wingi iku tak hadiahno kanggo sampean. Wis iku kanggo urip sampean selanjutnya. Saiki, Mas, aku wis ora gelem dadi bojo sampean maneh. Aset sing kanggo sampean tak bekukan kecuali perusahaan sing anyar. Bu, kula sampun gadah serah terima kangge perusahaan cabang ingkang baru. Mangke niku kangge hidupe panjenengan kalih bojo kula. Tapi mantan, amargi mulai saat niki, nek sampean wau pun nyenggol aku randuwe anak. Bu, sing nyebab no kulo mboten gadah anak, niku sanes kulo sing mandul. Niki
0: surat. Loh, aku di anak.
4: Loh, ya apa ini niki? Ham, Buram. Buram.
5: Iki surat apa
2: ini? Iya, rungono sih. Resik-resik, kulo nemu niki hasil dokter. Ternyata, opo kok aku tok sing sampean kei, sampean simpen dewe. Ternyata sing negatif sampean. Sampean sing mandul.
5: Iki surat.
2: Ngono sampean andene ngilok-ngilok nak aku sing mandul. Sampean sehat jere.
4: Ya ngene iki lho.
2: Biyen ae lho. Bolak-balik mbujuki aku, Pak.
4: Kedadiane yo ngene iki.
3: Yo nganter
4: Pak. Yo ono paribasane awakmu lali Purwodeksina. Kon gak eling kawitane kon teko mrene iki nggawa apa, Nak? Ya sporane Pak De ngomong rada kasar yo. Kon teko kene iki biyen nggawa apa, gak nggawa apa-apa. Saking api-apike ponak aku si Arum iki, yo awakmu sampe direngkuh sampe dikei perusahaan iku, yo. Kanggo mulyakno keluargamu, tapi keluargamu dhewe yo kliwat kebat kliwat.
3: Aku njaluk.
4: Parubasane wong kere munggah bale yo keluargamu iku.
5: Pak De. Eh? Tapi kula sakniki saged nyuwun sepura lan mumpun ojo sampe aku dipisah yo, Dik yo.
0: Ya wis nah nek ngono yo sepuro.
4: Lah iya, yo mergo kelakuanmu sing kliwat ngene iki akhire awakmu.
0: Wis, ya wis gak apa-apa, Nak.
2: Ngeten, Bu. Niki sampun keputusan. Suratipun nggih kula sampun damel. Kula ingkang nyuwun cerai mboten napa-napa timbangane mengke keblasuk-blasuk sesuk-sesuke aku dadi ngenes nganggur.
0: Terus
2: nggih.
0: Oh,
2: aja, Nak. Gak apa-apa, mboten napa-napa, Bu. Monggo, ibu mangke saged ngenggeni omah anyar nek purun. Tapi nek teng mriki ngapunten, Bu. Teng mriki sing ngenggeni kula, amargi niki keluarga kula. Sedaya gadahan kula. Dados kula ingkang kuwasa nata.
0: Iya,
2: heeh. Nggih, nggih. Kula nyuwun ngapunten nggih, Bu.
0: Iya, Nak.
2: Pun, ibu sakersa teng mriki riyin mboten napa-napa ngentosi bangunan dados, nek mboten purun ben dikekno omah dhewe teng sebelah perusahaan.
4: Mboten napa-napa. Krungam, ya ngene iki kedadeane nek awakmu gebat kliwat, kladuk wae ambek bojomu akhirnya awakmu dadi nandang wirang.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Jika kita berpikir kufur, akan banyak sekali hal yang harus kita keluhkan. Tapi jika kita berpikir syukur, sungguh sangat tak terhitung berapa nikmat yang telah kita dapatkan.

Janeng sampun wancine kula pamit undur diri sak sampun siaran sedinten iki Rebo 30 September 2016. Sedaya kerabat kerja program Bapapat Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz AM 585 kHz lan RRI Digital. Kula wau ican ngaturaken don trimo kangge sarangan sampean kaliyan ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih benjing. Bapapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayo tumandang bangun negoro.

Cak Ning sugeng inji kangge wilayah Surabaya Tempundi kemawon siaran iki saged ditampi. Sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih ngangge frekuensi FM 106,8 MHz dinten iki Kamis 1 Oktober 2021. Saking Jalan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Saking kawasan Pemuda Wolong Puluh Loro ngantos 90 Surabaya FM 96,8 MHz, Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing janeng sesarengan kalian kula Lia saged kepanggih malih dinten niki, Kamis 1 Oktober 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten niki, monggo sareng-sareng midhangetaken cahaya pagi diterusaken lontong balap. Iwak sepado sungguti, siaran Pro 4 sing dadi hiburane.
0: Pro 4, RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Kak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing jane saniki wayahe tenan dicara Cahaya Pagi edisi Kamis 1 Oktober 2021 mbarek topik mengenal macam-macam tipu daya. Mari narasumber Pak Ustadz Muhammad Imron Hamzah yang wis tersambung ya jane ya ten telepon. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Lia sehat nge?
1: Alhamdulillah sehat. Pak Ustaz juga sehat nge?
2: Alhamdulillah sehat neng. Barakallah.
1: Alhamdulillah nge. Pak Ustaz, sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktunya nge untuk berbagi ilmu bersama kami di acara Cahaya Pagi pada hari ini nge. Walaupun pagi-pagi begini harus tetap semangat ya Pak Ustaz ya.
2: Langgih no, siap semangat.
1: Siap. Nge, semoga Pak Ustadz dan sekeluarga juga selalu sehat nge Pak Ustadz nge.
2: Amin.
1: Nge, sami. Kedengaran jelas nge tapi suaranya ini?
2: Nge. Niki suara kula nge jelas nge.
1: Nge, alhamdulillah sudah terdengar jelas sekali ini Pak Ustadz.
2: Alhamdulillah nge.
1: Nge, baik. Pak Ustadz, untuk topik pada hari ini mengenal macam-macam tipu daya, nggih? Leres, nggih?
2: Nggih, leres, nggih.
1: Baik. Mungkin langsung mawon ten muka dimanipun nggih Pak Ustadz, monggo. Nggih.
2: Matur sembahnun, matur sembahnun ning Lia atur modalipun.
1: Sami-sami.
2: Nggih, pun kula buka nggih.
1: Nggih, monggo.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhal mustami'un, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa la tattabi'u khutuwatish shaytan innahu lakum aduwwum mubin. Ayah amma ba'du. Para mustami'un pendengar setia Radio RRI Pro 4 Surabaya channel 96,8 FM yang berbahagia, dan tak lupa kepada Cak Ning yang selalu setia mendengarkan Radio RRI Pro 4 Surabaya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, selalu mendapat limpahan curahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari khususnya pada hari ini dengan sehat walafiat dan diberikan kelancaran. Allahumma amin. Cak Ning yang berbahagia, pada pagi hari ini topik kita adalah macam-macam tipu daya. Jadi macam-macam tipu daya ini banyak sekali. Ini yang dimaksud bukan tipu daya wanita, tapi yang dimaksud adalah tipu daya iblis. Di dalam Al-Quran, Allah telah berfirman, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, wala tattabi'u lan ojo manut sapa sira kabeh. khutuwat syaitan. Di sini lafadz khutuwat bermakna beberapa jalan atau beberapa langkah. Bentuknya jamak, artinya apa? Syaitan itu menggoda manusia dengan beberapa langkah, banyak sekali cara. Jadi iblis atau setan itu ketika menggoda manusia itu tidak hanya satu cara. Ketika manusia atau hamba Allah ikut digoda karo setan, karo iblis, kok gak iso, maka setan menggunakan cara yang lain. Dengan cara A kok manusia masih tegap berdiri kokoh dalam di jalan Allah, maka akan digoda lain dengan cara yang lain. Baik di sisi kanan, di sisi kiri, atau dari arah manapun, sampai manusia itu tergoda oleh bujuk rayu setan. Inilah yang dinamakan kalau bahasa kitab itu talbis, atau disebut dengan talbisu iblis. Talbis itu tipu daya atau rekodoyo, bujuk rayunya setan. Saya cuplik dari salah satu kitab. Itu ada kisah bahwasannya di zaman Bani Israel ada salah seorang yang sangat bertakwa kepada Allah. Ibadahnya wis gak karu-karuan. Nek awan poso, nek bengi tahajud melek. Dikisahkan duweni santri banyak sekali. Salah setunggal kitab menerangkan jelaskan santrinya itu sejumlah 6.000. Dan ini setan itu sungguh luar biasa takjubnya. Kok ono menungso sing hebate kaya ngene. Ini diceritakan di dalam kitab, banyak kitab sebenarnya. Salah satunya Mustasyar apa ini Tazkiratu Qurtubi yang dikarang oleh Abdul Wahab Asy'roni. Ini sebenarnya kisah ini sudah enggak asing. Sudah enggak asing di telinga para masyarakat, yaitu yang dikisahkan dari seorang laki-laki yang sangat ahli ibadah yang bernama Syekh Barsiso. Syekh Barsiso ini seorang tokoh, seorang alim, seorang apa ya, ahli ibadah yang jelas. Tapi di akhir hayatnya tergelincir oleh bujuk rayu setan. Nah, ini salah satu kisah yang menggambarkan bahwasannya iblis atau setan itu ketika menggoda manusia, menyesatkan manusia, tidak pernah putus asa. Nah, lanjut kisah, tak cerita no sedikit. Kisah Kiai Barsiso itu di zaman Bani Israel, saking alime uwong, saking saktine uwong, ditokohkan oleh masyarakat, ibadai sundul langit, iblis iki sampai gumun. Suatu ketika pimpinan iblis iki ngumpulne bala tentarane. Anak buahku kabeh, sapa sing iso nggodha Kiai Barsiso? Gak onok sing wani jawab. Mergo ngerti bahwasannya Kiai Barsiso iki wong sing khusuk, wong sing soleh, ibadahe tekun, rajin, tur nduweni santri wakeh. Di sebagian kitab itu diterangkan santri 6.000, jumlahnya 6.000 itu sakti-sakti sampai bisa terbang. Nah, suatu ketika di kalangan iblis ada salah satu yang berdiri, memberanikan diri untuk menggoda Yai Barsiso, yang itu disebutkan dari golongan jin, jin ifrit. Saya berani, saya sanggup untuk menggoda Yai Barsiso, singkat cerita seperti itu. Nah, tapi saya minta beberapa waktu. Yai Barsiso ini terkenal sakti, bahkan mempunyai beberapa karomah. Salah satu karomahnya itu bisa menyembuhkan orang yang sakit. Wong sakit apa wae didemek Kyai Barsiso itu langsung waras. Nah, dikisahkan ada suatu kerajaan, raja kuwi mau duweni putri sing uwayung. Seorang putri raja yang sangat cantik karo setan iki digawe lara karo iblis. Ben apa, singkat cerita, iso diarahne ben ditambani karo Kyai Barsiso. Nah, singkat cerita, si putri raja iki diterne neng Kyai Barsiso, jaluk ben ditambani. Awal-awal Kyai Barsiso nolak, gak mungkin. Aku tokoh kok, tokoh masyarakat, tokoh agama kok dibelai kita wedok sing kaya ngene iki, itu jadi fitnah. Akhirnya singkat cerita raja iki mau pokoknya maksa aku njaluk tulung putriku sampean tambani. Pertama ditambani waras, begitu balik teko kerajaan loro maneh, diterno maneh. Begitu ditambani waras maneh, digo balik loro maneh. Akhirnya raja itu mau dibisi karo iblis. Sampai wirawiri-wirawiri bagi kesel. Kalau titik noai dan Kyai Barsiso ben ditambani sampai waras total engkau baru digobali. Akhirnya singkat cerita dititip no Kyai Barsiso. Kyai Barsiso wong alim, wong tekun, wong rajin ibadah, khusyuk. Dan tentunya bisa menjaga jarak, menjaga diri dari seorang perempuan yang bukan mahramnya. Tapi mergo dibujuk rayu karo iblis, sampai iblis iki mau entek-entekan. Dan singkat cerita akhirnya Kyai Barsiso iku mau sampai ngelangkoni perzinahan. Saking ae dibujuk karo iblis. Nah, sekadung situ akhirnya putri raja itu mau hamil ngandut. Bingung ya Barsiso. Iki nek konangan wong kepiye kingko. Aku iki tokoh, aku iki wong gede, wong tersohor, kok nglakoni perkara kaya ngene. Akhirnya dibisiki maneh, wis gak usah kuatir karo iblis dibisiki. Patenono lak maren gak ono sing ngerti. Akhirnya singkat cerita putri raja itu mau dipateni wis mari dizino hamil dipateni di gua. Nah, singkat cerita iblis itu mau ngei weruh neng kerajaan, ngei weruh neng raja ini kawasannya, anakmu itu mau dipateni di gua neng kono loh. Mergo dipateni apa? Anakmu itu dizino sampai hamil. Yai Barsiso saking wedine dipateni wedok itu mau. Singkat cerita apa? Konangan Yai Barsiso digelandang karo kerajaan, yang kerajaan dihukum gantung. Arep dihukum gantung, iblis tekoneh ning Yai Barsiso. Aku iso nulungi awakmu. Sing penting awakmu tak kaya siji syarat. Manuto karo aku, tunduk karo aku. Iki jiri iblis. Sangkingnya wis digantung, wis dipentang, wis arep dipateni. Yai Barsiso, mbok pilih aku manut karo iki, aku iso dislametno. Dan jini iblis memang harus dislametno. Ternyata apa? Singkat cerita, Yai Barsiso itu mau mengakhir, di dalam akhir hidupnya, di dalam akhir hayatnya, manut tunduk karo iblis na'udzubillah. Padahal Kyai Persiso itu mau seorang tokoh, seorang sufi yang sangat alim, ahli ibadah. Tapi iblis itu mau yo gak kalah cerdik, gak kalah pantang menyerah. Nggodo anak cucu Adam dan jini iblis itu sampai dino kiamat, sampai kena. Kecuali iki wong-wong sing gelem ibadah ning Gusti Allah, sing selalu memperkuat, mempertingkatkan iman dan takwanya, insya Allah gak bakalan tergoda oleh rayon iblis. Niku wau singkat cerita, ini adalah salah satu bujuk rayu setan, bujuk rayu iblis. Bagaimana iblis itu ketika membujuk hamba, ketika membujuk manusia, pantang menyerah. Dan itu sudah dijelaskan bahwasanya Allah tadi di dalam Al-Quran lafadznya khutuwati syaitan, wala tattabi'u khutuwati syaitan, wala tattabi'u lan ojo manut sapa sira kabeh khutuwati syaitan ing pira-pira langkai setan. Innahu satemene setan iku lakum kedue monggo sira kabeh, ngelaku monggo sira kabeh iku aduun musuh mubinun kang pertela. Inna ma ya'murukum bisu'i wal fahsya' wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Jadi kurang lebih artinya sempurnanya begini, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan kepada Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ini kisah surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Nah, iblis itu banyak kalangannya atau anggotanya. Jadi tingkatan-tingkatan iblis itu ada sendiri. Ketika iblis A menggoda manusia, satu manusia gak kena, maka iblis B maju. Iblis B maju gak kena, bolo tentarane sangat banyak. Bahkan disebutkan tingkatan-tingkatan iblis itu ada beberapa iblis atau setan yang memang fak bagiannya itu khusus untuk menggoda manusia itu ada beberapa fak. Contohnya seperti As-Sabru, itu nama iblis yang menggoda manusia ben gak sabaran. Ono Al-Aqwar, iku tugasnya menggoda manusia ben zino. Jadi kalau ada orang melakukan perzinaan, iku sing godo iblis sing jenenge Al-Aqwa. Ngoten niku. Kemudian ada lagi Asaud itu iblis yang memberi kabar kebohongan. Jadi nek-nek wong kok senengane bujuk, senengane ngapusi kanca, ngapusi tonggo, iku wong-wong sing oleh bisikane iblis sing diarani Asaud. Dan banyak macam iblis, tingkatan-tingkatan iblis yang lain yang memang tugasnya sudah minta izin kepada Allah untuk mengganggu, menyesatkan manusia hingga hari kiamat. Nah, mudah-mudahan kita semua ini pendengar yang setia, tak dening selalu dilindungi oleh Allah, minta pertolongan dari Allah agar terhindar dari godaan-godaan setan, godaan-godaan iblis yang menyesatkan, dan akhirnya kita sampai akhir hayat diberikan oleh Allah akhir hayat yang husnul khotimah dalam keadaan sebaik-baiknya. Allahumma amin. Mungkin cukup sekian mukadimah dari saya. Saya kembalikan nanti kepada Neng Lia. Monggo Neng Lia.
1: Baik. Nggih, matur nuwun Pak Ustaz atas mugadimanipun nggih. Saderenge lanjutan beberapa pertanyaan nggih Pak Ustaz, izinkan saya untuk memutar satu lagu terlebih dahulu nggih Pak Ustaz.
2: Siap Neng, siap-siap monggo. Nggih,
1: mohon untuk tidak ditutup terlebih dahulu, nanti kita akan kembali lagi Pak Ustaz.
2: Nggih.
1: Nggih, matur nuwun. Nggih, Cak Neng, awak dhewe bakal balik maneh saderenge ten beberapa pertanyaan ya to. Tak puterno siji lagu dhisik. Merga iku sampean tetep nang kene ae nang dinang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya, Surabaya.

0: ini, sampean sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Gajah neng balimana nang perempat RRI Surabaya tasih tanah di cara Cahaya Pagi. Tentu nih bareng Ustadz Imron. Assalamualaikum Pak Ustadz, masih di sana?
2: Waalaikumsalam, siap masih di tempat.
1: Oke, baik. Terima kasih telah menunggu nge Pak Ustadz sebelumnya.
2: Sama-sama neng. Ini mohon maaf neng sebenarnya. Ini saya itu nyaur utang. Karena sebenarnya jadwal siaran saya minggu yang kemarin. Saya sudah nunggu. Pas nunggu, delalah kok kali Gusti Allah diparingi keturun 12.
1: Oh alah, ngoten ta.
2: Nggih, mohon maaf.
1: Nggih. Nggih, mboten napa-napa. Nggih, Pak Ustaz ini langsung aja ke beberapa pertanyaan nggih.
2: Nggih, siap monggo.
1: Nggih, siap. Untuk pertanyaan pertama Pak Ustaz ini bertanya tentang adakah amalan atau bagaimana caranya agar bisa terhindar dari godaan dan tipu daya setan, Pak Ustadz.
2: Waduh, iki angel iki.
1: Angel. Oh, angel wisan iki. Monggo Pak Ustadz dijawab.
2: Betul, ngeten ning. Sebenarnya kalau kita pengen terhindar dari godaan setan itu
1: nggih.
2: Gampang. Pokok nek wis mati wis gak digoda karo setan.
1: Waduh.
2: Saya enggak kuisan. Tapi memang bener. Setan itu nggoda anak Adam, itu sampai akhir hayat, akhirnya sampai mati. Nek wis mati

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mohon perlindungan dari godaan setan yang dirancang. Ataupun dengan cara memperkuat iman dan Islamnya juga bisa. Tapi sebenarnya kembali lagi, manusia itu sudah ditakdirkan sejak dia belum lahir oleh Allah, itu harus dijatah. Wong iki si A bakal engko kaya ngene, si B bakal engko kaya ngene. Nah, contohe kados Yai Barsiso wau, awal mulai muda, mulai kecil sampai tua ahli ibadah. Akhir hayatnya terperosok dalam bujuk rayu setan. Tapi kembali lagi, kita jangan bosan-bosan untuk berdoa, mohon perlindungan kepada Allah, mohon untuk ditetapkan iman Islam kita. Mudah-mudahan takdir yang tadinya buruk oleh Allah diganti menjadi baik. Nah, itu salah satunya, dengan mohon perlindungan. Yang kedua, manusia itu nek pinter, wong nek pinter ngalim, maksudnya ngalim ahli fikih, itu susah digoda oleh setan. Mergo Kanjeng Nabi Muhammad pernah dawuh, faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin. Satu orang yang ahli fikih, yang alim, itu lebih ditakuti setan daripada orang yang ahli ibadah tapi enggak paham agama. Ini ada kisah sebenarnya, tapi nak cerita engko kedawan.
1: Nggih.
0: Yang jelas begini, setan iblis itu menggoda anak cucu Adam hingga akhir kiamat. Itu bermacam-macam cara, bahkan sangat lembut sekali. Bahasanya lembut itu tidak kelihatan cara menggodanya. Wong itu ketok seakan-akan api, padahal itu dalam rayuan setan. Wong itu ketok seakan-akan soleh, seakan-akan alim, padahal nggak tahu itu ada dalam godaan setan. Contoh, ini seperti mutiara hikmah yang dituliskan oleh Imam atau Ilah As-Sakandari di dalam kitabnya Hikam. Kata mutiara ini, man asbata li nafsihi tawadu'an fahuwal mutakabbiru haqqan. Barang siapa man sapa wong iku asbata li nafsihi, barang siapa yang merasa dirinya tawadu'. Padahal tawadu itu api, tapi nek sampai merasa dirinya tawadu, maka dia adalah orang-orang yang benar-benar sombong. Lah nek wis sombong, iku termasuk kenek bujuk rayune setan. Ngoten niku. Sangat lembut sekali setan itu menggoda manusia. Dulu pernah kejadian nyata, saya ketika masih di Sumatera. Itu di lingkungan pondok ada kedatangan orang yang seakan-akan ahli ibadah dan memperlihatkan apa karomah, istilahnya kesaktiane, memperlihatkan kesaktiane, sampai tahu di situ ada harta karun, di situ ada wes pokoknya bisa memperlihatkan kesaktiane. Awake dhewe wong sing wong awam akhirnya tergoda. Wong iki wis alim sakti matur guna, seakan-akan ketokane dhewe orang yang dekat dengan Allah. Padahal apa? Di situ ada telah kelihatan keburukannya. Itu terjadi ning. Itu nyata, kisah nyata yang pernah saya alami dulu waktu di Sumatera. Jadi duduhne bahwasanya di dalam tanah itu di suatu tempat ada harta karunnya. Kita santri-santri pada waktu masih santri di pondok, disuruh gali sampai

0: Masya Allah sampai dalam, sampai lama banget. Singkat cerita, dalam penggalian itu hampir meninggalkan sholat, karena waktu sholat sudah masuk sampai mau habis. Lah, wong iku mau sampai selip ngendikane dawuh, nek ngucap ngene, gak apa-apa terusno, nek gali, iki engko harta karun. Waktu iku dia diabani enek emas, emas batangan. Emas iki engko nek wis keangkat iso geng ibadah sing anteng jere. Gak apa-apa ninggalne salat wong pisan tok. Di situ baru kelihatan bahwasanya memang ternyata apa? Bujuk rayu setan itu kelihatan ketika orang yang ditempeli pada seseorang yang ditempeli oleh iblis itu menyepelekan sholat. Itu salah satunya. Jadi sakti-sakti ini wong, sak hebat-hebatnya wong, ojo sampai ketok meninggalkan sholat. Bahwasanya sholat ini kewajiban sing hak, kewajibane manusia seorang muslim yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Ngoten iku. Terus kita bisa terhindar, pertama terhindar dari godaan bujuk rayu setan itu dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bosan-bosan njaluk pertolongan dening Allah. Yang kedua, selalu meningkatkan iman dan takwa kita. Yang ketiga, poinnya bosen-bosen belajar ilmu agama ben gak dadi wong sing bodoh. Nek wong sing bodoh gampang dirayu setan, wong sing pinter ahli ibadah gampang dirayu setan, apa maneh wong sing bodoh sing gak gelem belajar. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari itu, dari godaan-godaan setan yang menyesatkan. Allah
1: amin. Amin ya rabbal alamin. Nggih, baik, matur nuwun Pak Ustadz atas jawabannya. Nggih Pak Ustadz, karena terbatasnya waktu nggih, jadinya ini bisa jadi pertanyaan terakhir, tapi dijawab singkat mawon, mboten napa-napa nggih.
0: Oh nggih, siap-siap nggih, mboten napa-napa.
1: Nggih, untuk pertanyaan yang kedua ini, ketika ada seorang hamba yang selama hidupnya ini berlumuran dosa Pak Ustadz, apakah masih bisa diampuni dosa-dosanya dan bagaimana cara bertaubatnya ya Pak Ustadz? Terima kasih. Begitu Pak Ustadz, mungkin bisa langsung dijawab.
0: Oh, ngeten nggih. Nggih. Terus gini. Ketika manusia itu masih hidup, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah selagi dia mau bertobat. Dosa apapun itu, dosa sebesar apapun itu, ketika dia masih hidup dan mau bertobat, kuncinya tobatan nasuha, artinya tobat tidak mengulangi kesalahan itu, pasti Allah memaafkan dan menerima tobatnya. Karena apa? Allah itu sifatnya Rahman Rahim. Dosa di dunia ini masih tidak ada bandingan, tidak ada apa-apanya dibandingkan sifat Allah yang Maha Rahman, Maha Rahman Rahim, Maha Penerima Taubat. Innallaha Ghafurur Rahim. Jadi sifat Allah itu sangat luas dan tiada batas. Sapa wong sing nglakoni dosa kok gelem tobat mesti disepuro, kecuali satu dosa yang oleh Allah memang tidak diampuni, yaitu apa? Dosa kemusyrikan. Kemusyrikan itu menyekutukan Allah. Sapa wonge kok sampai akhir hayat dalam kesesatan menyekutukan Allah, maka Allah tidak akan mengampuni dosa itu. Naudzubillah. Selain dosa itu, baik contoh seperti dosa maling, dosa mateni uang, bahkan dosa zina sekalipun, kalau dia masih berkesempatan hidup, diberikan kehidupan dan mau bertobat kepada Allah, pasti Allah mengampuninya. Ngoten nih.
1: Nggih, siap. Nggih, matur nuwun Pak Ustadz atas jawabannya. Itu menjadi pertanyaan terakhir nggih Pak Ustadz. Karena
0: nggih, mboten napa-napa, ngapunten kata.
1: Nggih, sami-sami. Merga niki waktune wis rada mepet niki Pak Ustadz, nggih. Saniki wayahe panjenengan nyampe akan penutup nggih Pak Ustadz, untuk menutup dialog cahaya pagi pada hari ini nggih. Monggo Pak Ustadz.
0: Untuk penutup, jadi saya pribadi mengajak kepada diri saya khususnya dan umumnya kepada Cak Neng yang setia mendengarkan Radio Pro 4 Surabaya, jangan bosan-bosan untuk berdoa kepada Allah, karena ad-doa usilahul mukmin, doa itu senjatanya orang mukmin. Pertama. Yang kedua, jangan bosan dan jangan malu untuk belajar ilmu agama, baik ilmu agama ataupun ilmu yang lain. Yang penting ilmu itu baik dan untuk kebaikan. Kenapa? Karena kok saya katakan itu, sekarang banyak ilmu baik tapi digunakan untuk keburukan. Banyak contohnya yang sukses, ilmu baik digunakan untuk keburukan itu. Orang-orang pinter banyak, dia mendapat ilmu baik tapi digunakan untuk keburukan. Itu namanya pinteri keblinger. Nonton Niko. Terus yang terakhir, kita sebagai hamba Allah harus berhati-hati dalam menjalankan hidup. Kenapa? Karena setiap langkah, setiap apa yang kita ucapkan, setiap apa yang kita perbuat, kita lakukan, itu oleh Allah akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi ketika orang yang mau berhati-hati, insya Allah akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari godaan bujuk rayu setan yang menyesatkan. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah, ditetapkan iman kita oleh Allah, dan akhirnya diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Nah, cukup sekian Neng Lia dari saya, mungkin ada kurangnya, ada khilafnya, atau ada yang enggak berkenan, anggere pun saya matur, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan ini saya tutup gini.
1: Nggih, monggo.
0: Nggih. Akhirul qauli ila shiratal mustaqim wa bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sekali lagi matur nuwun Pak Ustadz telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu bersama kami. Mugi-mugi ilmunya barokah, berkah dan manfaat. Amin amin amin ya rabbal alamin. Nggih, jane niku mau cahaya pagi edisi Kamis 1 Oktober 2021, tentune barek topik niku mau topike yaiku mengenal macam-macam tipu daya bareng Ustadz Muhammad Imron Hamza. Sama ini ke Caneng bakal tak lanjut nonang lain kesempatan ya. Lain kesempatan maksudnya info selanjutnya ya Caneng ya. Sama ini acara membangun desa. Pergi ke Caneng tetap nang Prompat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Tamarino disek jaya pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cak Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: DPR RI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Caning wayai woro-woro jam 6 isuk mbare aku liya. Caning DPD Gerakan Nasional Anti Narkotika utawa Grana Jawa Timur mewaspadai peredaran rokok elektrik utawa vape sebagai salah siji tantangan upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan lan peredaran gelap narkoba. Ketua DPD Grana Jawa Timur Ari Suripanya takno penggunaan rokok jenis didominasi kalangan muda sing disinyalir wis mulai disalahgunakno sebagai media konsumsi narkoba jenis cair. Kabar liyane jakning Badan Penyelenggara Jaminan Sosial utawa BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur marek Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memperkuat sinergitas kawin ningkatno kepatuhan pemberi kerja supaya daftarno pekerjae sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Irfansyah Utobanjanya takno hal iki duwe peran penting sebagai wujud ngekei perlindungan gawe para pekerja supaya terpenuhi hae. Janeng kumau yorek woro-woro jam 6 isu iki. Ketemu maneh nang woro-woro jam 7 isu.

0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng enjing janing bali maneh nang Pro 4 RRI Surabaya. Saniki liya bakal ngancani sampean kabeh sampe jam 10 awan mengko ya caning ya. Tapi saderenge tak lanjutno. Saniki wayahe awak dhewe sarang-sarang midhangetaken siaran Bangun Desa merek tema Sampahmu Masa Depanmu. Merga iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya sugeng midhangetaken.
2: Murah sanggang pangan.
3: Caning, sugeng enjing, sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamel topik sampahmu masa depanmu. Mengelola sampah dengan sains, membangun desa dengan kesadaran. Narasumber Sunu Wahyudi MPD, dosen prodi pendidikan IPA FKIP Universitas Trunojoyo Madura. Busono kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Saya ya ya.
1: Wah, iki Bu. Ba. Didek endi
0: iki lho, iki lho. Aku wis nggawa kresek akeh lho ya. Ono kresek. Lho jarene ngkon misa-misa. Mbok aku mengko nggawa kresek biasa lho ya. Nek kresek botolnya biasanya kresek sing gede, soalnya nah botol ngembang-ngembang kok ngono.
1: Ya gak cocok, Bu.
0: Ya berarti di dewek no. Wingi pesene Pak RT wingi kan jarene apa sing nggone sisa-sisa makanan niku dhewe. Kertas-kertas dhewe, kok botol-botol dhewe ngono. Dadi akeh plastike
1: ya. Iya, Bu, mangkane iku. Butuh ya.
0: Dorong iki sing bapak-bapak kok ya besik-besik ya, suket-suket. Nah.
1: Iku sing apa?
0: Iya.
1: Kotoran-kotoran
0: ini. Iya, yang aku jari ini aku mbah dati apa, dati apa, aku dati apa. Nanti, Mbak Aurel lorong kita tahu Mbak Kayla?
1: Lorong ya,
0: wah,
1: Bu.
0: Wah, wis ibu-ibu muda ini. Oh, gak melaku-melaku. Loh, laku temen. Ini gak mau kerasa gudi. Loh, iya, iki.
1: Iki gak ada
0: botol. Iki botol ya.
1: Iya, iki botol.
0: Ayo, Mbak Kay. Aku nanti kok pojokan sih ya. Ya, mas, kono sih, tutup lah kono.
1: Iki, Bu, dekat ini, Bu. Iku apa? Botol-botolnya dekat ini. Iki. Iki lho, Bu. Ayo. Dijupuki.
2: Loh, sampean dijupukno.
1: Lho, tapi aku wis jupuki lho, Bu. Ket mau iku.
2: Lah, kowe tambah gowo tak pojok kono ayo mrene.
0: Rasane wis kok iririan mesti nek ketemu. Wis, wis sampe dadi ibu-ibu muda barang sik iririan. Kulo aku mlane. Iki lho, kulo. Iki dipindah, Mbak. Iki kan kerasa kijo. Sampean pindah sok kono. Ayo, Mbak Kayla sok kono.
2: Cila to, Bu?
0: Eh, iya.
1: Ya apa iki? Bu,
0: iya, disak bu, iki kan botol, dadek nasi tok ambek botol kresake Mbak Aurel mau kan gede sih. Nah, iki gorene nek kresake iki tak gawe wadah. Iki lho kertas-kertas iki lho, wadah-wadah maem.
1: Botol-botol e. Sak kok iko kono maneh.
0: Lah yo.
1: Dicoboki maneh.
2: Iki cukup sak meneh.
0: Lah yo mbo. Lah gak cukup yo. Lho, gak cukup njaluk meneh kok nang gone Bu RT.
1: Gawa ake, Bu.
2: Lah aku mek gawa situ, gawa sami nek akeh nek aku
0: kan. Wes dikekene ae lho, kok wayahe ringkes-ringkes lak bareng-bareng.
1: Oh, ya wes.
0: Iya, seneng ya ayo kerja bakti. Dorong kok ya.
2: Eh, panas iki.
0: Iya, Bu Untung lho wes goreng-goreng apa goreng gedang.
1: Heeh,
0: goreng telo, nek menjese seneng ambu.
1: Waduh.
0: Gua pokoke nek arek istirahat.
2: Hah?
0: Ono kalau ST. ST ono pasti lagu wajib iku. Engko pokoke wayahe istirahat engko mepet rono ya. Biasane ngono nek wayahe istirahat ngono ono penyuluan kok.
1: Oh, alah.
0: Iya, iki kok sing teko ngono jarine ngono koyo modele apa? Dosen ngono lho.
1: Oh.
0: Iya, ngajari nang UTM iku. UTM iku apa? Universitas Universitas
1: Trunojoyo.
2: Trunojoyo Madura.
0: Waduh lho kok Madura lho.
1: Waduh yo.
0: Iya. Wingi lho aku wingi teko Pak RW, teko Pak Kolek wingi jare kabare ngono. Dadi kok pas-pas awak dhewe istirahat kok ana penyuluhan ngono lho. Iya.
1: Oh iya iya.
0: Lho, wong-wong wis bodho ngumpul rono lho. Ayo karo ambek digeret ae, digeret yo. Aku ngeri kertas yo.
1: Iya.
2: Oh, masa boto wabot iki?
1: Iya, mangkane.
0: Wis ayo. Alah wis sambat ae wong sik enom kok sambat ae.

0: Nggih. Niki enten Pak Sunu, bapak-bapak, ibu-ibu sedaya nggih. Niki wayahe napa tengah-tengah kerja bakti pas istirahat niki badhe enten penyuluhan. Tentang lingkungan, tentang sampah ngoten nggih.
1: Monggo Pak Sunu langsung mawon. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, kenalan rumiyin nggih, Bu. Nama saya Sun Wahyudi, Bu. Dari dosen seberang pulau Universitas Trunojoyo Madura, Ibu. Nah, di sini saya lihat ibu-ibu ini, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak grup di warga di sini itu guyub rukun sepertinya.
0: Ya. Guyub
1: rukun kerja bakti, resik-resik, ada rumput, ada sampah-sampah yang lain, itu bagus, Bu.
0: Oh gitu. Terus niki pun jelas nggih, maksudnya pun bener nggih.
1: Sing
0: niki wau sampah basah.
1: Sing
0: niki wau sampah sing kering kok kertas-kertas
1: niku.
0: Lah sing niki khusus botol-botol.
1: Nggih.
0: Lah nek plastik-plastik barang niku nggih didewek-dewek. Apa
1: nggih
0: ngoten nggih?
1: Nggih, ngoten, Bu. Jadi sampah plastik itu, Bu, ya, membutuhkan waktu 450 tahun, Bu, untuk hilang, Bu.
0: Ngantek berabad-abad ngono
1: ya. Berabad-abad, Bu.
0: Sampai awak dhewe ora enek iku.
1: Iya, sampai kita
0: kedurung ya kedurung enek,
1: sampai
0: kok gak enek.
1: Ora enek, Bu. Nah, makane, Bu, sampah plastik itu harus dipisah dengan sampah yang lain.
2: Jadi penting ya, Pak.
1: Penting. Jadi selain itu, sampah plastik itu juga harus mulai kita kurangi, Bu.
0: Kurangin aja nopo, Pak.
1: Ada tiga prinsip, Bu. Kita sebut dengan namanya 3R. R yang pertama itu ada reduce atau dikurangi, Bu. Jadi penggunaannya, kalau selama ini kita ngopi bareng kerja bakti pakai gelas plastik, diganti gelasnya pakai gelas
0: sing kertas.
1: Kertas. Mboten saged, Bu, nek kertas, Bu.
0: Lah koyo ngaten iki gelas-gelas sing model
1: ganti ini. Gelas beling, Bu.
0: Oh, beling. Okay. Gelas kaca,
1: Bu. Oh. Niku nomor setunggal. Okay. Nomor kalih niku namanya reuse atau digunakan kembali.
0: Oh, sing iso digawe meneh.
1: Nggih, misale botol plastik iku saged didamel nanem lombok, nanem
0: difungsikno liyane.
1: Nggih, kados ngoten, Bu. Lah, nomor ketiga niku kita sebut dengan namanya recycle atau diolah ulang, Bu.
0: Diolah ulang.
1: Nggih, misal plastik-plastik bekas sing kathah niku saged dikelompokno, diolah malih didamel misal paving, Bu. Saged, Bu, damel paving, Bu.
0: Sing berguna maneh.
1: Nggih, sing berguna. Intinya ngoten, Bu.
0: Apa wae tiga niku nggih?
1: Reduce, reuse dan recycle. Kados ngoten, Bu.
0: Dadi nek dhewe misale kok ngumpulno botol-botol sampai saat niki misale sampai dikiluk-kilukno ngoten niku tujuane
1: nggih niku. Nggih, Bu. Napa malih saat niki harga minyak dunia naik, Bu. Plastik nggih tambah larang, Bu.
0: Tambah larang. Jan nek niku saestu Pak Sunu.
1: Nggih.
0: Sambate wong dulur-dulur sing nang gone pasar niku. Nek niku saestu wis plastik munggah iki lho, wis munggah regane gak terima munggah regane pe ganti rego sampai
1: ajarin
0: iki niku gak dai kabeh-kabeh padha mundhak
1: bener
0: wis muga-muga wis awak dhewe dipilah-pilah ngeten iki iso nyelametno sembarang kalir ngeten
1: iki
0: termasuk nyelametne lemah nggih plastik niku soale
1: umurane
0: sampai atusan tahun ngeten iki lah terus misale niku carane awak dhewe ngurang-ngurangi niku koyo napa
1: nah ngurangi niku sebagai contoh nggih, Bu. Misal badhe ten pasar, Bu. Niku mboten damel napa wadah plastik, Bu, tapi beto piyambak. Misal napa
0: tas sing ramah lingkungan
1: iki. Tas kain
0: napa? Tas kain-kain iki. Tas kain. Awak dhewe nek nang mall-mall barang sak iki rak tas usume tas-tas kain ngono ya.
2: Lek gak tas iki tak kertas ngono biasane.
1: Ya, nggih leres.
2: Berarti ke minimarket juga gitu ya, Pak. Kita enggak perlu pakai kreseknya mereka gitu.
1: Iya, kita bawa sendiri dari rumah.
2: Oh,
1: seperti itu.
2: Langkah salah satunya itu ya.
1: Iya. Atau kalau misal kita beli es teh bawa wadah sendiri, bawa tumbler sendiri aman. Mungkin ya ya dapat esnya lebih banyak kan isinya tumblernya gede. Ya,
0: ya berarti saya kira tuku duitnya podo tapi gak wadah si gede-gede.
1: Iya lah.
0: Tapi badi tutup aku leh. Paling yang tuku.
1: Oke siap.
0: Oke. Niku gak salah si jine niku. Enten malih nek sing riyen niku nek teng Surabaya niki nggih masuk Pak Sunu nggih teng Surabaya niku riyen malah nek bayar numpak bis bayar nggae botol ternyata itu adalah salah satu cara untuk menggalakkan supaya mengurangi plastik.
1: Nggih leres Bu, leres ngaten.
0: Berarti saiki memang ya wis ora oleh ya bungkus-bungkus plastik kan
1: niku. Mboten nangsal Bu saniki. Gantos bungkus sing lain.
0: Nggih, nggih pun matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami.
0: Monggo ditutup namale nggih.
1: Nggih.

0: sampung kabeh.
1: Ya,
0: Pak Sunu mau nanti, Pak Sunu.
1: Lah, karo bapak kae lo wonge.
0: Ayo rono gabung mbek bapak-bapak. Nggih. Monggo Pak Sunu dilanjut.
2: Nggih. Nggih. Niki badhe
1: sampun
2: nggih. Saya hanya mengingatkan Bu tadi nggih, kalau semisal kita punya sampah itu harus kita ingatkan prinsip 3R. Yang pertama adalah mengurangi, reduce, menggunakan kembali, reuse atau recycle, mengubahnya ke bentuk yang lain yang lebih bermanfaat. Pokoknya diingat-ingat tiga itu ya. Kalau beli apapun bawa wadah sendiri, jangan bawa plastik ya, Pak. Iya, seperti itu.
0: Berarti niku saged dimulai ngangge teng omahe dhewe-dhewe.
2: Nggih.
0: Praktek nang omah dhewe-dhewe kan enak to, Mbak Awel, Mbak Sila. Dadi nang omah dhewe-dhewe iku ya wis dipisah-pisah. Dadi kon nek nggone sampah ngarepi sampe karek sampah sing dibuang-buang.
2: Bener.
0: Dadi sampah sing plastik, sing botol ku diklumpukne dhewe. Lah sakniki pun kathah to nggih. Teng gang-gang ngoten niku. Niku lho pengumpulan botol niku.
2: Bang sampah banyak, Bu, sekarang.
0: Nggih, bang sampah niku lho.
2: Nggih, seperti itu.
0: Niku nggih manfaatnya kathah nggih bang sampah
2: menika nggih. Nanti saged diolah lagi atau yang lain-lain seperti itu.
0: Nggih, niku. Nggih. Nggih sampun matur nuwun nggih, Pak.
2: Nggih, sami-sami, Bu. Monggo derekaken.
0: Ya wis saiki Bu ya, res mari kabeh. Suwun, Pak.
2: Nggih.
3: Cekap semanten, siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih ing sanes wekdal soho jam lan gelombang ingkang sami. Nuwun.

Sugeng Enjing Janing paling menenang perempat RRI Surabaya tentune tase bareng aku Liangge sing bakal nganjani sampean kabeh sampe jam 10 awan menggo. Sampean mindhangetaken siaran Bangun Desa nggih tema sampahmu masa depanmu. Saniki wayahe aku wenehi informasi prakiraan cuaca. Sadurunge iku Cak Ning, ya apa kabare dina iki? Mugi-mugi kabeh sehat sedaya nggih tanpa ada kekurangan apapun. Sing lagi lara utawa lagi masa pemulihan, mugi-mugi ndang cepet seger waras ben iso aktivitas maneh. Apa maneh saniki dina Kamis ya awal bulan. Wis gajian iki kaya iya. Apa aja sampai lah Cak Ning ya wis di awal bulan kok gajiane entek lo ya. Ngono iki lo ya. Ya Cak Ning, saniki wayahe prakiraan info prakiraan cuaca kanggo sampean kabeh sing lagi nyiapno aktivitas isu iki. Prakiraan cuaca iki kanggo wilayah Jawa Timur lan sak kiwa tengene. Miturut informasi saka prakirawan BBMKG Juanda Cak Ning, kanggo isu iki cuacane diperkirakno cerah, tapi ana peluang terjadi udan sedang nang beberapa wilayah. Dadi Cak Ning nek arep beraktivitas nang jaba, aja lali nyiapno payung utawa jas udane. Mlebu siang sampai sore Cak Ning cuacane diperkirakno tetap cerah lan berpeluang terjadi udan ringan. Perubahan cuaca isok terjadi nang beberapa wilayah, dadi tetep perhatikno kondisi langit nang sekitare awak dhewe, ngoten Cak Ning. Kanggo bengine Cak Ning, cuacane diperkirakno cerah kanthi peluang terjadi udan sedang. Sementara masuki dini hari, cuaca iki diperkirakno cerah kanthi kemungkinan udara kabur. Suhu udara kanggo dina iki diperkirakno berada nang kisaran 13 sampai 36 derajat Celcius karo kelembapan udara antara 35 sampai 100%. Sementara angin bertiup saka arah timur laut kanti kecepatan sekitar 5 sampai 33 km per jam. Dadi Cak Ning kanggo sing duwe aktivitas nang njaba tetep waspada karo perubahan cuaca, terutama nek wilayane sampean iki berpotensi diguyur udan sedang. Nek berkendara, aja kesusu lan tetep utamakno keselamatan. Nah, Cak Ning mau prakiraan cuaca wilayah Jawa Timur lan sekitar tengene kanggo dina iki, Kamis 1 Oktober 2021 miturut prakirawan BMKG Juanda. Muga-muga Cak Ning aktivitas sampean kabeh dina iki lancar, tetep semangat, tetep waspada lan aja lali nyiapno perlengkapan sesuai kondisi cuaca.

0: Deso nang wilayah Jawa Timur sampai saiki sik terus dileksarino. Sedekah bumi duwe filosofi sing mendalam lan syarat maknane, diantarane sebagai wujud syukur marang Gusti dikei keberkahan rejeki, kesehatan lan hasil bumi sing melimpah. Tradisi iki umume ditandai doa bersama, syukuran lan menikmati hasil tumpeng. Sedekah bumi biasane diwujudno ara-araan gunungan tumpeng hasil bumi sing digawa keliling kampung, ngelambangno bumi sebagai sumber kehidupan lan hubungan menungso bare alam. Makna liyane sedekah bumi iku ngejak masyarakat terus nandurno rasa solidaritas, mempererat persaudaraan lan gotong royong, sekaligus pelestarian budaya kearifan lokal sing berdampak positif gawe masyarakat. Tradisi sedekah bumi utawa tegal deso sampai saiki tetap dilestarikno sebagai budaya khas masyarakat Jawa Timur.
1: Cak Ning, dalan Surabaya iki rasane kok kaya padha wong ketayel-ketayel ngono ya. Belok gak gawe lampu sen. Nyalip teko kiwa gak delok spion. Iku duduk gaya, tapi jenenge setor nyawa. Eling janing, nang omah iku ana anak, bojo utawa wong tuwa sing ngenteni peno mulai slamet. Ojo mergo pengen cepet sak menit, malah gak iso nemoni keluarga salawase. Helm digawe lan diklikno, lampu sen digawe pas wektune. Lan ojo lali, lampu merah iku dikongkon mandek, duduk malah ditambahi gase. Dalanan iki duwene wong akeh caning, sing sabar, sing ngalah. Sing penting iku teko tujuan kanthi selamat. Masyarakat tertib, Surabaya aman. Pesan iki disampaikan LPP RRI Surabaya.

Gecaning balik mana nang 4 RRI Surabaya. Iku mau ya caning ya perkiraan cuaca kanggo dino iki. Sekalian iku mau sadaring iku ono bangun desa ya ta. Samarine iki caning bakal tak wene informasi laine. Pokoknya caning isu-isu iki kudu semangat ojo lali sarapan. Sarapan titik ayo wis gak popo pokoknya perute keisi ya ta. Ojo sampe isu-isu iki langsung ngopi caning. Isi dhisik perute mari ngono baru ngopi rapopo. Pokoknya caning mugi-mugi sisan gawe sampean kabeh sedinoan iki rencanane urusane sampean kabeh lancar ya kan caning ya. Karena lek awak dhewe iso ngrencanakno tapi hanya Tuhan yang menentukan. Ya sane tak lanjutno mengke nggih merga iku sampean tetep nang kene ae aja nandi-nandi nang ndi nang Prompat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 7 isuk.